0: anggaran operasional kedua travel tersebut. Penindakan administratif itu dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, PP Nomor 28 Tahun 2025, dan Permen Haji dan Umroh Nomor 2 Tahun 2026. Direktur Perizinan dan Akreditasi Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh, Ati Novianti, mengatakan bahwa pemblokiran akses merupakan tindakan pengamanan administratif darurat. Langkah tersebut bertujuan menghentikan transaksi dan pendaftaran jamaah baru oleh kedua PPIU. Beliau menegaskan pemblokiran akses ini merupakan tindakan pengamanan administratif darurat untuk menghentikan transaksi dan pendaftaran jamaah baru. Untuk PT J Group Amanah Wisata, pemblokiran dilakukan setelah Kementerian Haji menerima laporan masyarakat mengenai penundaan dan pembatalan keberangkatan 16 jamaah asal Jember. Travel tersebut terbukti tidak memberangkatkan jamaah sesuai jadwal pada akhir Agustus 2026, meskipun biaya perjalanan telah dilunasi. Kita beralih ke berita selanjutnya. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik atau LPPOM bersama Balai Besar POM DKI Jakarta dorong industri kosmetik penuhi regulasi Balai POM dan halal, dirilis oleh minanews.net. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik atau LPPOM bersama Balai Besar POM di Jakarta mendorong industri kosmetik untuk siap menghadapi regulasi Balai POM dan halal lewat seminar strategi sertifikasi halal dan notifikasi Balai POM kosmetik impor untuk memenuhi regulasi Indonesia di Orchard Hotel Industri Kemayoran Jakarta pada Kamis lalu. Seminar yang diikuti pelaku industri kosmetik, importer, brand owner, distributor, hingga praktisi regulator affairs and quality assurance ini membahas kesiapan produk kosmetik dalam memenuhi regulasi Balai POM sekaligus persyaratan sertifikasi halal. Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Jakarta, Jeveta Pradeko Putra, menekankan bahwa kesiapan kosmetik impor harus dimulai sebelum produk diedarkan. Pelaku usaha perlu memahami persyaratan notifikasi, kelengkapan dokumen, kesesuaian label dan informasi produk, serta penggunaan klaim kosmetik. Sementara itu, Priyo Wahyudi, yang merupakan laboratory expert LPPOM, menjelaskan bahwa kesiapan sertifikasi halal kosmetik impor idealnya dimulai sejak dari negara asal. Hal tersebut mencakup identifikasi bahan kritis, dokumen hal pemasok, ketelusuran rantai pasok, proses dan fasilitasi produk, hingga penerapan sistem jaminan produk halal. Dr. Priyo juga membahas peran uji laboratorium dalam mendukung keamanan dan klaim produk kosmetik. Kita beralih ke berita berikutnya. Kendari edukasi 200 pelajar untuk bela negara dan cegah penyalahgunaan narkoba, dirilis oleh antarnews.com. Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol mengedukasi 200 pelajar dan para pemuda untuk menanamkan rasa bela negara guna mencegah penyalahgunaan narkoba di wilayah. Kepala Kesbangpol Kota Kendari, Fadli Supatman, pada Kamis lalu mengatakan bahwa edukasi bela negara diberikan kepada para pelajar maupun pemuda dengan pengetahuan dan wawasan, sehingga diharapkan bisa menumbuhkan rasa kecintaan kepada dirinya bahwa narkoba bisa mengancam masa depan mereka. Beliau menyampaikan peserta pelajar dari seluruh sekolah menengah atas, SMA atau SMK Kota Kendari, ada pula organisasi pemuda Purnapaskibraka atau PPI dan mahasiswa. Menurut beliau, peran pemuda sangat penting dalam upaya pembangunan bangsa dan daerah. Untuk itu, pemuda harus memiliki sikap disiplin, menaati aturan hingga toleransi guna menjaga persatuan di masyarakat. Beliau mengatakan di era sekarang, rasa bela negara bukan lagi ditunjukkan dalam bentuk fisik, namun perkembangan zaman menuntun pemuda memiliki ilmu pengetahuan dan menguasai teknologi. Ya sahabat semua, dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari dalam negeri untuk Anda di program Info Dunia Islam. Dan setelah jeda berikut akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Hadirat sada, yurja intibah.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
4: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan Mi?
3: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao. Abu Yustor menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya, aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustor. Alamat baru Abu Yustor, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
5: Dia meminta di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar ibn al-Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang Muslim terhadap doa. Nah, terhadap doa. Tidak ada sesuatu yang...
6: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Kitab Umdatul Ahkam.
5: Taharah di dalam bahasa disebut dengan an-nadhafah, adalah an-nadhafah, membersihkan, menyucikan.
6: Itu bersama Al-Ustaz Iqbal bin Jalal Al-Asari hafizahullahu taala.
5: Fa'ul hadas wa zawarin najis. Taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Taharah dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan
6: rutin setiap hari Senin pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai.
5: Maka berarti kita membahas permasalahan menyucikan badan, menyucikan pakaian, dan tempat ibadah kita dari najis.
6: Bertempat di Masjid Nur Ilham, Kompleks BTN Maleo 2, Kecamatan Ranome Eto, Konawe Selatan.
5: Maka yang diinginkan adalah menyucikan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan.
6: Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM, Mu'adz TV, dan akun Iqbal bin Jalal Official.
5: Dan kalau dari dua jenis toharo ini yang sudah kita sampaikan, kira-kira yang paling...
7: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
1: Info Dunia Islam.
0: Ya, sahabat umat dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam. Dan berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Dan mengawali berita luar negeri kita, di kesempatan ini Israel finalisasi tender 3.400 unit permukiman Yahudi di proyek E1 Tepi Barat, dirilis oleh minanews.net. Otoritas penjajah Israel telah menyelesaikan penerbitan tender untuk 3.401 unit permukiman dalam proyek E1 di Tepi Barat. Langkah ini dilakukan dengan membagi proyek ke dalam dua tender terpisah. Komisi Perlawanan Tembok dan Permukiman dalam keterangannya yang dikutip pada Wafa di Kamis lalu menjelaskan, pembagian tersebut bukan bentuk mundurnya proyek, melainkan strategi agar seluruh unit tetap tercakup dalam tender implementasi. Tender pertama untuk 1.234 unit dibuka pada 18 Agustus, sementara tender kedua untuk 2.167 unit akan dibuka pada 25 Oktober. Jadwal kedua tender bertetapan dengan pemilu Israel yang dijadwalkan pada tanggal 27 Oktober. Komisi menilai hal ini sebagai upaya menciptakan fakta fisik di lapangan menjelang pemilu. Komisi menekankan bahwa pembukaan tender belum berarti dimulainya konstruksi. Masih ada tahapan lanjutan seperti pemilihan pemenang, penandatanganan kontrak, penerbitan izin, dan pekerjaan infrastruktur. Proyek S1 dinilai berbahaya karena terletak di antara Yerusalem dan permukiman Ma'ale Adumim. Jika terwujud, proyek ini dapat memutus kontinuitas teritorial Palestina antara tepi barat, utara, dan selatan, serta memisahkan Yerusalem dari lingkungan Palestina. Kita beralih ke berita selanjutnya, serangan drone Israel kembali tewaskan warga Palestina, dirilis oleh minanews.net. Seorang warga Palestina syahid dan sejumlah lainnya terluka pada Kamis lalu dalam serangan drone penjajah Israel di timur area Al-Masiyah, selatan Khan Yunis, jalur Gaza Selatan. Wafa melaporkan Muhammad Nasir Al-Bayuk tewas dan sejumlah lainnya terluka ketika drone Israel menyerang area Al-Masiyah, selatan Khan Yunis. Seorang wanita Maksud kami, seorang warga Palestina lainnya juga terluka akibat tembakan tentara Israel di utara Hamad City, barat laut Khan Yunis. Sementara itu, artileri Israel kembali membombardir area timur kota Gaza. Kita beralih ke berita terakhir. 92 tahanan Palestina tewas di penjara Israel sejak Oktober 2023, dirilis oleh minanews.net. Organisasi Asosiasi Tahanan Palestina atau PPS mengungkapkan jumlah tahanan Palestina yang tewas sejak dimulainya genosida meningkat menjadi 92 orang, termasuk 53 tahanan dari Gaza. Hal ini menyusul pengumuman kematian tahanan Moaz al-Aftrash dari Hebron. Dalam pernyataan yang dirilis pada Kamis lalu, PPS mencatat bahwa para tahanan tersebut tewas akibat sistem kejahatan dan pelanggaran, termasuk penyiksaan, kelaparan, penelantaran medis dan penganiayaan, kekerasan seksual, perlakuan buruk, penghinaan, serta perampasan hak asasi manusia dasar. PPS menjelaskan bahwa nasib sejumlah tahanan Gaza masih belum diketahui akibat penghilangan paksa, sementara kesaksian dan data yang terakumulasi menunjukkan bahwa puluhan tahanan telah menjadi korban eksekusi lapangan. Dengan demikian, total tahanan yang meninggal dan jenazahnya masih ditahan oleh otoritas pendudukan Israel mencapai 100 orang, termasuk 89 orang yang tewas sejak dimulainya genosida. Ya, sahabat semua, dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari luar negeri untuk Anda di program Info Dunia Islam. Dan semoga informasi tadi bisa menambah wawasan kita semuanya. Dan demikianlah kebersamaan kita dalam program Info Dunia Islam pagi ini. Dan sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICMR.
9: Eh, ada saldomu di situ?
10: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
9: 10.000, Ji.
10: Mau beli pulsa kah?
9: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah, 3333999117 atas nama Sedekah Lazis Muats.
10: Buat apa ini?
9: Buat bangun rumah layak huni.
10: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
9: Bisa toh, insyaallah.
11: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan Rp10.000? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'adh dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333999117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adh, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'adh, lantai 2 Gedung Mu'adh Gym Club, Islamic Center Mu'adh Bin Jabal, Kendari.
10: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
9: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
10: Nah, kenapa begitu?
11: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya.
12: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Ruth, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
13: Absen kok dititip? Emang justip?
11: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah. Dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adh Bin Jabal 94,3 FM.
14: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
15: Bismillahirrahmanirrahim.
16: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Demikianlah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana, mewahyukan kepadamu Muhammad dan kepada orang-orang yang sebelummu.
1: Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa al-aliyyul 'adzim.
0: Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan dialah yang Maha Agung, Maha Besar.

Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya, karena kebesaran Allah. Dan malaikat-malaikat bertasbih, memuji Tuhannya, dan memohonkan ampunan untuk orang yang ada di bumi. Ingatlah, sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi perbuatan mereka. Adapun engkau Muhammad, bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka.

Dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab, agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari berkumpul kiamat yang tidak diragukan adanya, segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka.

0: في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير.
1: Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia jadikan mereka satu umat, tetapi Dia memasukkan orang-orang yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Dan orang-orang yang zalim, tidak ada bagi mereka pelindung dan penolong.

Atau mereka mengambil pelindung-pelindung selain Dia. Padahal Allah, Dialah pelindung yang sebenarnya. Dan Dia menghidupkan orang yang mati. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan apapun yang kamu perselisihkan padanya tentang sesuatu, keputusannya terserah kepada Allah yang memiliki sifat sifat. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya aku kembali.

0: Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu, dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada dengar, Maha melihat.
1: Lahu maqalidus samawati wal ard. يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ.
0: Dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, Quran, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya.

Dan mereka ahli kitab tidak berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka ilmu kebenaran. Jika tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dahulunya dari Tuhanmu untuk menangguhkan azab sampai batas waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya, orang-orang yang mewarisi kitab Taurat dan Injil setelah mereka pada zaman Muhammad benar-benar berada dalam keraguan yang mendalam tentang kitab Al-Quran itu.

Karena itu, serulah mereka beriman, perintahkan kepadamu Muhammad, dan janganlah mengikuti keinginan mereka, dan katakanlah, adil di antara kamu, Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu, bagimu, Allah mengumpulkan antara kita, dan kepadanyalah kita kembali.

0: telah agama itu diterima. Perbantahan mereka itu sia-sia di sisi Tuhan mereka. Mereka mendapat kemurkaan Allah, dan mereka
1: Allahu alladhi anzala al-kitaba bil haqqi wal mizan,
0: kitab Al-Qur'an dengan membawa kebenaran dan neraca keadilan.

0: Orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat, yang beriman, merasa takut kepadanya, dan mereka yakin bahwa kiamat itu yang membantah tentang terjadinya kiamat itu, benar-benar telah tersesat jauh.
1: Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal...
0: Terhadap hamba-hambanya, Dia memberi rizki kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Kuat, Maha Perkasa.

Akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya keuntungan dunia.

Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan, dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman dari Allah, tentulah hukuman di antara mereka telah dilaksanakan. Dan sungguh,

0: Kamu akan melihat orang-orang zalim itu sangat ketakutan karena kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan. Dan azab menimpa mereka. Dan orang-orang mereka memperoleh apa yang telah mereka kehendaki di sisi Tuhan. Yang demikian itu adalah karunia.
1: Amilus salihat. Qul la tafil qurba. وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِلَهَا غَفُورٌ شَكُورٌ.
0: Itulah karunia yang diberitahukan Allah untuk menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan keimbalan pun atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan kan baginya, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri.
1: Yasha'illahu yakhtim ala qalbik wa yamhu Allahu al-batila wa yuhiqqu al-haqqa bikati as-sudur.
0: Ataukah mereka mengatakan, Dia Muhammad, sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia kunci hatimu. Dan Allah menghapus yang batil dan membenarkan yang benar. Sungguh Dia Maha mengetahui segala isi hati.
1: Wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'ati wa ya'lamu.
0: Dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.

dan Dia memperkenankan doa orang-orang yang beriman dari karunia-Nya. Orang-orang yang ingkar akan mendapat azab yang sangat keras.

0: basir.
1: Mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tetapi Dia menurunkan dengan ukuran yang Dia kehendaki.
0: Alladzi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu.
1: Dan menyebarkan rahmatnya. Dan Dialah Maha Pelindung.

0: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya. Dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila
1: ta'abakum min musibatin kasir.
0: Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu.

0: selain Allah.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ.
0: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah kapal.

Jika dia menghendaki, dia akan menghentikan angin. Pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang selalu bersabar dan banyak bersyukur. Atau dia akan menghancurkan kapal-kapal itu karena perbuatan dosa mereka, dan dia memaafkan banyak dari mereka.

Dan agar orang-orang yang membantah tanda-tanda kekuasaan kami mengetahui bahwa mereka tidak akan memperoleh jalan keluar dari siksaan.

0: di dunia. Sedangkan apa kenikmatan yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Dan juga bagi orang marah, segera memberi maaf.
1: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة ينفقون.
0: Dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan salat, rizki yang kami berikan kepada mereka.
1: والذين إذا أصابهم البغي هم
0: mereka membela diri.

0: dan balasan suatu kejahatan adalah kat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim.
1: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم.
0: Tetapi orang-orang yang membela diri setelah dizalimi, tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka.

Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa siapa bersabar dan memaafkan. Sungguh, yang demikian itu termasuk perbuatan

Mereka dalam keadaan tertunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat, azab yang kekal.

Dan mereka tidak akan mempunyai pelindung yang dapat menolong mereka selain Allah. Barang siapa mendapat petunjuk.

sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak atas perintah dari Allah. Pada hari itu, kamu tidak memperoleh tempat berlindung dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu.

paling. Maka ingatlah, kami tidak mengutus engkau sebagai pengawas bagi mereka. Kewajibanmu tidak lain, hanyalah menyampaikan risalah kepada manusia suatu rahmat dari kami. Dia menyambutnya dengan gembira. Tetapi jika mereka ditimpa kesusahan karena perbuatan tangan mereka sendiri, niscaya mereka ingkar. Sungguh, manusia itu sangat ingkar kepada nikmat.

Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki.

Patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir. Dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha Tinggi, Maha Bijaksana.

padamu Muhammad, ruh Al-Quran, dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apa hendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh,

0: Engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus.
1: Ala ila Allah tasirul umur.
0: Ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah, segala urusan kembali kepada Allah.
2: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.
3: Assalamualaikum. Kaifa haluk, Deng?
4: Masya Allah, lamanya senda ketemu kita ini.
5: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik-baik, Jidinda.
3: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
5: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu. Coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
3: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
5: Astagfirullah. Coba yang paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
3: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf di iPhone. Insya Allah menyala, Jini, barang.
6: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
7: Alhamdulillah. Hari ini, kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah, sudah, cek. Sebentar malam, ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
8: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ, bagus-bagus barangnya.
7: Oh iya, betul.
9: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
10: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Umur kita hanya 60, umur kita hanya 60 tahun sampai 70
2: seperti
1: tahun.
2: Yang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku hanya antara 60,
1: hanya antara 60 sampai 70 tahun.
2: Dipotong 15 tahun masa sebelum balik tanpa hisab. Tinggal lagi umur kita 45 tahun atau 55 tahun. Dipotong lagi masa kita istirahat tidur 8 jam satu hari kali 45 tahun. Kalau itu kemudian dibandingkan dengan hari akhirat, yang takaran satu akhir adalah 1000 tahun di permukaan bumi.
1: Tinggal berapa detik umur kita di permukaan bumi? Atau tinggal berapa menit umur kita sebenarnya di permukaan bumi?

0: Maka apabila datang suara yang memekakan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dan dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
1: Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa kesalahan itu berat. Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa dosa dan maksiat itu suatu yang sangat berat, tapi tidak di akhirat.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Radio Mu'adz bin Jabal.
4: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, Kendari. Sobat Mu'adz dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali menyapa sobat Mu'adz sekalian di kesempatan pagi hari ini, di hari Jumat, di tanggal saat ini kita masuk tanggal 6 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 18 September 2026 Masehi. Sobat Mu'adz dimanapun Anda berada, ada tentunya informasi menarik bagi kita semua, di mana bismillah taala di kesempatan sore hari nanti, atau bukan sore ya, tapi maghrib, ba'da salat maghrib, insyaallah taala di hari ini akan ada safari dakwah bersama dengan Al-Ustaz Mufli Sabitar Hafizahullahu taala. Al-Ustaz Mufli Sabitar Hafizahullahu taala, yang mana bertempat di masjid tercinta kita, yaitu Masjid Islamic Center atau Jami' Mu'adz bin Jabal. Tepatnya tentunya di Jalan Profesor Dr. Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Dengan tema yang akan diangkat adalah goyah setelah mengenal sunnah. Jadi goyah setelah mengenal sunnah. Ini tentunya biasanya sangat relate atau sesuai ya dengan keadaan banyak di antara kita yang mungkin baru belajar, ataupun mungkin bagi yang sudah belajar ya. Kemudian banyak tentunya tantangan-tantangan dalam kehidupan ini, yang kadang-kadang mungkin dalam urusan dunia, pekerjaan, biasa membuat kita lalai ya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dari mengerjakan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan menjauh segala apa yang dilarang. Biasanya prakteknya di lapangan, apalagi di pekerjaan yang hubungannya kita tidak memiliki kuasa di situ ya. Biasanya ini kadang-kadang memang menjadi PR yang besar bagi kita semua. Maka sangat penting sekali sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, kita untuk mengikuti kajian-kajian seperti ini ya, menambah ilmu pengetahuan kita, merecharge ya, atau mengisi ulang daya pengetahuan dan juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita bersama-sama tentunya mengajak seluruh sahabat Mu'adz sekalian untuk hadir dalam kajian Safari Dakwah bersama dengan Al-Ustaz Mufli Safitra MSC Hafizahullahu taala, yang bertempat di Masjid Jami' Mu'adz bin Jabal Kendari di Jalan Profesor Dr. Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Sekali lagi dengan temanya yaitu goyah setelah mengenal

0: sunnah. Dan di kesempatan pagi hari ini kembali akan menyapa ruang dengar sahabat semua sekalian, yaitu program acara Ensiklopedia Islam. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mas Bin Jabal Kendari 94.3 FM.
1: Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM. Ensiklopedia Islam.
0: Sahabat semua dimanapun Anda berada, dosa dan maksiat bukan hanya menodai hati, tetapi juga ternyata dia dapat memengaruhi rezeki kita, ilmu, serta hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan dengan mendalam bagaimana dampak buruk maksiat yang menjadi racun sehingga dia merusak kehidupan dunia dan akhirat kita. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, di dalam Ad-Dawa wa Ad-Dawa halaman 66, bahwa termasuk perkara yang seharusnya diketahui bahwasanya dosa dan kemaksiatan pasti menimbulkan mudarat, yaitu kerugian, menimbulkan kerugian dan tidak mungkin tidak. Mudaratnya bagi hati sebagaimana mudarat yang ditimbulkan racun bagi tubuh, yaitu memiliki tingkatan beragam. Adakah kehinaan serta penyakit di dunia dan di akhirat yang tidak disebabkan oleh dosa dan maksiat? Maka bukankah dosa dan maksiat menyebabkan orang tua kita, Adam dan istrinya Hawa, dikeluarkan dari surga, negeri yang penuh dengan kelezatan, kenikmatan, keindahan, dan kegembiraan, menuju tempat yang penuh dengan penderitaan, kesedihan, musibah, bala bencana, yaitu bumi? Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menukilkan sebelumnya perkataan para ulama terdahulu, yaitu Fudail bin Iyad berkata, semakin kecil dosa itu terlihat dalam pandanganmu, maka semakin besar ia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, semakin besar dosa itu terasa dalam hatimu, semakin kecil ia di sisi Allah. Hudzaifah juga berkata bahwa ketika seorang hamba melakukan dosa, hatinya akan ditandai dengan titik hitam. Jika dosa terus berulang, hatinya akhirnya menjadi seperti domba yang terbalik, yakni hati yang terbalik dari fitrahnya. Maka sahabat muat dimanapun Anda berada, ada beberapa dampak buruk dari dosa yang perlu kita ketahui agar kita tentunya dapat menghindarinya, dan ini menjadi peringatan besar bagi kita semua. Yang pertama adalah maksiat menghalangi masuknya ilmu. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, di antara dampak jelek maksiat adalah hirmanul ilm. Di antaranya yaitu ilmu sulit masuk. Padahal ilmu adalah cahaya yang Allah subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam hati kita. Sedangkan maksiat, dia adalah pemadam cahaya tersebut. Kemudian, ketika Imam Syafi'i duduk sambil membacakan sebuah atau sesuatu di hadapan Imam Malik, kecerdasan dan kesempurnaan pemahamannya membuat gurunya itu tercengang. Beliau pun berujar, sesungguhnya aku memandang bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah memasukkan cahaya ke dalam hatimu, maka janganlah kamu memadamkan cahaya tersebut dengan kegelapan maksiat. Dan juga kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata dalam syairnya, aku mengadu kepada Waqi tentang buruknya hafalanku. Dia menasehatiku agar aku tinggalkan kemaksiatan. Dia pun berkata, ketahuilah, Sesungguhnya ilmu itu karunia. Dan karunia Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Maka dampak buruk dari maksiat, sahabat muslim dimanapun Anda berada, adalah pertama, dia menghalangi masuknya ilmu. Yang kedua, maksiat menghalangi datangnya rezeki. Dari hadis Thauban radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu." Sungguh seorang hamba akan terhalang dari rezeki karena dosa yang diperbuatnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, takwa kepada Allah menjadi kunci pembuka rezeki. Sedangkan lalai dalam takwa justru dapat mengundang kefakiran. Rezeki hanya akan mengalir ketika seseorang menjauhi segala bentuk maksiat. Maka yang kedua, sahabat muslim dimanapun Anda berada, bahwa maksiat itu menghalangi datangnya rezeki. Kemudian yang ketiga yang dapat kita ketahui, yang perlu kita ketahui bersama sahabat muslim dimanapun Anda berada, bahwa maksiat akan menyebabkan kehampaan pada hati kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimallahu taala berkata, di antara dampak jelek maksiat adalah pelaku maksiat akan merasakan kesepian di dalam hatinya yang membuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala memiliki jarak terasa jauh. Rasa ini tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan apapun. Bahwa jika seluruh kesenangan di dunia diberikan kepadanya, itu tetap tidak akan mampu menghilangkan rasa sepi tersebut. Rasa sepi yang ada di hatinya, kekosongan yang ada di hatinya. Hanya orang yang hatinya masih hidup yang dapat merasakannya. Sebab seseorang yang hatinya mati tidak akan merasakan sakit, sebagaimana luka tak dapat terasa pada tubuh yang mati. Jika tidak ada alasan lain untuk menjauhi dosa selain demi menghindari kesepian itu, seharusnya itu sudah cukup menjadi alasan bagi orang yang berakal untuk meninggalkan perbuatan dosa. Kemudian, seorang laki-laki juga pernah mengadu kepada salah satu ulama arifin tentang rasa sepi yang ia rasakan dalam dirinya. Ulama itu pun menjawab, "Idza kunta qad au hasyat ka adzunub fada'ha idza syi'ta wasta'nisi walaysa 'alal qalbi amru min wahsyatidzumbi 'ala dzambi fallahul musta'an." Jika dosa-dosa membuat hatimu merasa sepi, maka tinggalkanlah dosa itu kapanpun engkau mampu. Maka ketentraman akan kembali hadir di dalam dirimu. Tak ada yang lebih menyakitkan bagi hati selain kehampaan yang muncul akibat terus-menerus terjerumus ke dalam dosa. Wallahu musta'an. Semoga Allah menolong kita untuk menjauhi dosa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat muslim dimanapun Anda berada, itulah tadi 3 pesan yang patutnya kita masukkan ke dalam diri kita, kita serap, dan tentu ini menjadi pengingat bagi kita seluruh sahabat muslim dimanapun Anda berada, agar kiranya kita dapat terjaga, menjaga diri dari perbuatan maksiat yang dia dapat menghalangi kita semua dari masuknya ilmu, dari datangnya rezeki, dan menyebabkan hati kita menjadi gersang sebagaimana gurun yang tidak menumbuhkan pepohonan. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, demikianlah perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini dalam program acara Ensiklopedia Islam, 3 hal atau dampak buruk dari perbuatan dosa dan maksiat yang dapat memengaruhi diri kita. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bismillah ta'ala akan terus hadir menemani sahabat muslim sekalian. Program acara Ensiklopedia Islam. setiap hari, setiap pagi, hanya di Radio Mazmin Jabal Kendari 94.3 FM bersama Niti Jalan Istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: 94,3 FM, Radio Muaz bin Jabal.
3: Natabrak meki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman?
4: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
3: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
4: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
5: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video,
6: gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
5: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
7: Saudara,
8: selamat atas kelulusan Muna.
7: Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
9: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
7: tapi ingat nah, dari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
9: Bah, adakah rezeki yang gurih?
7: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
10: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
11: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
12: Anda sedang mendengarkan Radio Muat bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: 94.3 FM Radio Muat bin Jabal Kendari. Sahabat muat dimanapun Anda berada masih menemani sahabat muat sekalian di kesempatan pagi hari ini, dan kembali akan hadir di ruang dengar Anda yaitu program acara kajian pagi. Namun juga sahabat muat dimanapun Anda berada, kami tentunya perlu menginformasikan kepada sahabat muat sekalian bahwa bidnillahi ta'ala di kesempatan hari ini, di hari Jumat tanggal 6 Rabiul Akhir ya, 1448 Hijriah. Bersama-sama akan kita dengarkan, yaitu Safari Dakwah bersama dengan Al-Ustadz Muflis Safitra MSC Hafizahullah Ta'ala, dengan judulnya yaitu Goyah Setelah Mengenal Sunnah. Dia bertempat di Masjid Jami Mu'adz bin Jabal, Jalan Profesor Dr. Abdurrauf Tarimana Kambu, Kota Kendari. Jadi jangan lupa untuk bersama-sama kita hadiri kajian ini insyaallah ba'da sholat maghrib di Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Dan di kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama kembali mendengarkan kajian pagi di hari Jumat, yaitu kajian yang dibawakan oleh Al-Ustadz Dr. Syafiq Reza Basalama MA Hafizahullah Ta'ala, dengan judul kajiannya yaitu Hari Perhitungan dan Hari Penimbangan. Mari bersama-sama kita simak kajian pagi berikut ini, dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk utusan Allah baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau, dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, beriman dengan hari akhir itu menjadi salah satu motivasi kita beramal. Tatkala seorang mengetahui bahwa setelah dia bekerja, setelah dia bersusah payah, dia akan mendapatkan hasil kerjanya, maka insya Allah dia akan semangat bekerja. Jumlah dan kisaran gaji yang diberikan itu memotivasi orang untuk meninggalkan kampung halamannya, untuk mengadu nasib di Jakarta. Bahkan sebagian orang meninggalkan negerinya karena tahu di tempat itu gajinya lebih banyak. Walaupun dia harus berpisah sama orang tua, berpisah sama istri, berpisah sama anak, dia lakukan itu. Karena dia mengetahui dan meyakini bahwa di tempat itu dia akan lebih baik. Namun, banyak orang yang tidak beriman dengan hari akhir. Sehingga, ya, bagaimana dia akan beramal? Bagaimana dia akan bersungguh-sungguh sholat umpamanya, beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh, kalau dia gak yakin dia akan mendapatkan balasan? Emangnya benar aku akan dimasukkan ke surga? Emangnya surga itu ada? Emangnya neraka itu ada? Hibati fillah, bukti-bukti akan kebenaran hari akhir itu nampak. Berapa banyak orang yang berbuat di dunia ini, berbuat kebaikan, tapi tidak mendapatkan balasan yang setimpal ketika di dunia. Dan berapa banyak orang-orang yang melakukan kezaliman, kejahatan, mati dalam kondisi dia belum pernah dihukum atas kejahatan yang dia lakukan. Apakah kemudian setelah itu tidak akan ada keadilan? Kalau seperti itu kehidupan ini, maka manusia akan hidup seperti di hutan. Yang kuat akan memangsa yang lemah. Orang-orang beriman itu yu'minuna bil ghaib, beriman dengan yang gaib. Kenapa? Karena yang memberikan informasi kepada kita adalah Sang Pencipta, lewat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hari kiamat itu proses semuanya tentang peristiwa-peristiwa dan kondisi-kondisi yang ada pada hari kiamat itu disebut hisab, disebut penghitungan. Ayat 1, silahkan dibaca.
14: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Surah Al-Anbiya ayat 1.
13: Ya, semakin dekat akan ada perhitungan amal kita. Tapi Allah sebutkan manusia itu lalai. Dan mereka berpaling, dikasih tahu, dikasih nasihat, ada kajian, nggak hadir. Bahkan menganggap remeh tentang persiapan untuk hari perhitungan. Maka di surat Sad ayat 26, Allah Jalla Jalaluh memberikan nama hari kiamat itu Yaumul Hisab, hari perhitungan. Pernah masuk ke supermarket yang besar, kita bawa keranjang, kita ambil susu, kita taruh di keranjang, kita ambil anduk, kita ambil sampo, kita ambil roti, banyak. Boleh ngambil? Boleh. Tapi hati-hati, nanti akan dihitung loh semua yang kau ambil. Ketika orang

0: Maka Allah menyebutkan hari kiamat itu hari perhitungan. Di surat Sa'ad ayat 26. Silakan kita dibaca.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq. Fahkum bainan nasi bil haqq. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. Yang artinya Allah berfirman, wahai Dawud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah, penguasa di bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. As-Sa'd ayat 26.
0: Naam jemaah. Seorang yang jadi penguasa, dia dituntut untuk berlaku adil. Bukan mengikuti hawa nafsunya. Mengikuti keinginan-keinginannya. Kenapa? Kalau engkau mengikuti nafsumu, engkau akan tersesat. Dan orang-orang tersesat itu, bagi mereka azab yang keras. Disebabkan mereka melupakan hari perhitungan, lupa engkau. Di Indonesia, yang namanya KPK tidak selalu sukses menangkap koruptor. Iya, ada banyak yang ketangkep. Tapi sepertinya ada lebih banyak yang tidak tertangkap. Apakah mereka yang tidak tertangkap oleh KPK? Lalu mereka akan dapat bersenang-senang dengan hasil korupsi mereka. Ini contoh. Mungkin di dunia. Tapi nanti azab buat mereka. Ada yaum, ada hari perhitungan. Tinggal disiapin. Ahibati fillah. Allah menjelaskan bahwa perhitungan itu dan penghitungan manusia itu Allah yang akan melakukannya kepada semua makhluk yang Allah tugaskan mereka untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ada sebuah surat yang sering kita dengar pada hari Jumat biasanya. Di rakaat kedua, imamnya membaca surat Al-Ghashiyah. Di akhir surat Al-Ghashiyah kita semua ingat, Inna ilayna iyabahum, thumma inna alayna hisabahum. Allahu Akbar. Sering kita dengar dan itu menjadi penutup surat Al-Ghashiyah. Agar manusia-manusia nih yang setiap hari bertebaran di muka bumi mencari rizki dan ketika hari Jumat masuk ke masjid dengarkan khutbah Jumat, makmum dengar tuh. Sesungguhnya kepada kami semuanya bakal balik. Dan kamilah yang akan menghisab. Menghitung. Ahibati fillah. Bicara hisab ini pada hari kiamat. Ketika manusia dikeluarkan dari kuburannya, mereka tidak langsung dihisab.

0: kapan proses hisab penghitungan itu? Setelah orang-orang dibiarkan di dalam satu masa yang satu hari sama dengan 1000 tahun. Akhirnya mereka minta tolong kepada Nabi Adam. Nabi Adam angkat tangan. Ada dosa yang beliau kerjakan. Beliau minta maaf. Mereka berangkat kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh juga minta maaf, enggak bisa. Berangkat ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim enggak bisa. Berangkat ke Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa angkat tangan. Berangkat ke Nabi Isa, mereka juga angkat tangan. Bayangkan miliaran manusia yang berkumpul di padang mahsyar itu. Lalu Nabi Isa alaihissalam mengatakan, idhabu ila Muhammadin. Berangkatlah kalian ke menuju kepada Muhammad. Hamba yang sudah diampuni dosa-dosa dia yang lalu dan akan datang. Datang tuh manusia menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjumpai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar penghitungan dimulai. Maka beliau pun berdoa memohon kepada Allah. Setelah itu penghitungan dimulai. Ahibati fillah, ada 3 catatan di dalam rapot manusia. Yang pertama, ada bagian yang khusus dengan amal-amal soleh. Makanya ada malaikat yang mencatat kebaikan. Ya dia catat tuh kebaikan. Jadi kitab itu khusus kebaikan yang dicatat. Ada catatan yang isinya dosa-dosa. Yang ketiga, catatan yang isinya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hamba. 3. Ya, kita semua hafal surat Az-Zilzalah. Rasa enggak perlu kita membuka, kita mengingat kembali. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Yo. Barang siapa yang beramal kebaikan seberat semut, dia akan mendapatinya. Ada di catatan, seberat semut, iya. Apakah kita berpikir sedekah kita 500 perak? Subhanallah jemaah. Enak sebenarnya sedekah 500 perak. Sulit, orang akan riak kalau sedekahnya 500 perak. Apa dia akan tunjukkan kepada orang-orang? Dia taruh. 500 perak banyak. Kalau ditimbang dengan 1 ekor semut, Masya Allah. Yang sebesar 1 ekor semut aja akan kita dapati. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّيَّرَ. Begitu pula kalau itu keburukan, sebesar semut pun engkau akan mendapatinya. Dicatat sama mereka. Dan di surat At-Takatsur, yang insyaAllah kita juga pada hafal. Ketika Allah Azza wa Jal mengatakan di akhir surat At-Takatsur, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Pada hari itu kalian benar-benar akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Jadi ada catatan nikmat. Engkau dikasih ini sama Allah, ini semua. Lalu ditanya kau pakai apa? Akan ditanya. Ada beberapa kaidah penting dalam penghitungan manusia pada hari kiamat. Ini bicara hal yang gaib. Maka siapapun yang berbicara, ustadz siapapun yang menyampaikan, maka enggak boleh urusan sesuatu yang gaib itu menggunakan pikiran kita. Kita enggak tahu. Terus, ya kita akan membaca yang Allah jelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Ahibati fillah, kalau Allah mengadab semua hambanya, tidaklah hal itu karena kezaliman. Kenapa Ustaz? Semuanya milik Allah. Namanya pemilik itu, dia berbuat semau dia, dia pemilik. Kalau Allah Azza wa Jalla memberikan balasan yang baik kepada mereka, memasukkan mereka ke surga, sebenarnya rahmat Allah lebih baik daripada amalan mereka. Tapi Allah itu maha adil. Dan Allah akan memberikan balasan kepada hambanya secara sempurna.
1: Dan sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. An-Nisa 40.
0: Barakallahu fikum. Jadi benar-benar jelas ya. Allah gak akan membolehnya. Terkadang di kehidupan ini ada orang-orang yang merasa dibolehnya sama Allah. Kenapa aku kok dikasih musibah? Kenapa Allah kok seperti ini sama aku? Kenapa fulan kok dikasih rezeki? Kenapa fulan pangkatnya naik? Kenapa? Allah gak akan mendzalimi. Engkau siapa? Kalau engkau punya hak akan diberikan kepadamu hak. Ini harus diyakini oleh seorang muslim bahwasanya Allah tidak akan mendzalimi. Tidak dalam kehidupan dunia dan tidak dalam kehidupan akhirat. Makanya jangan sok jadi manusia. Kemudian yang kedua, ini kaidah yang kedua. Allah Azza wa Jal tidak akan memberikan hukuman kepada manusia karena dosa orang lain. Nggak ada. Orang itu akan mendapatkan hasil kerja dia. Oleh karena itu pada hari kiamat, nanti para pengikut ini, ingat para pengikut, itu merasa aman. Oh nanti gampang sudah urusannya kan. Pemimpin-pemimpin kita, guru-guru kita yang akan menanggung dosa kita. Siapa yang akan menanggung dosa kalian? Memang banyak para pemimpin spiritual mungkin ya. Para guru yang mengatakan gampang. Kalau lakukan itu, aku yang menanggung dosanya. Aman. Gak bisa seperti itu. Jangan mau dibodoh-bodohin. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Najm ayat 39 sampai 41. Nah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن ليس للإنسان إلا
0: وأن
1: يا أستاذ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى yang artinya dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. An-Najm 39:41.
0: Barakallahu fiik. Iya. kita akan mendapatkan apa yang kita usahakan. Apa yang kau tanam, itu yang engkau panen. Barang siapa yang menanam duri, maka duri yang engkau akan panen. Tetanggamu menanam buah mangga, enggak mungkin dia panen durian. Dia akan panen mangga. Kemudian yang ketiga, kaidah yang ketiga, orang itu akan diperlihatkan kepada dia perbuatan dia. Sebagaimana di ayat yang baru saja kita baca, wa anna sa'yahu saufa yura. Usaha dia akan diperlihatkan, inilah yang kau kerjakan. Jadi subhanallah, apa yang dia kerjakan dalam kehidupan ini akan ditampakkan, ini kerjaan. Engkau pernah bersedekah, engkau sholat, engkau haji, engkau umrah, na'udzubillah, engkau juga melakukan perbuatan maksiat-maksiat, akan ditunjukkan kepada dia. Hal ini juga Allah sebutkan di surat Ali Imran ayat 30. Nanti mungkin bisa dilihat. Bagaimana akan ditampakkan kepada manusia semua yang dikerjakan, semuanya akan ditujukan ini. Orang itu jadi ingat sama semua dosa-dosa dia. Allah tidak lupa. Ahsahullah wa nasu. Allah mencatatnya, ini orang lupa ketika di dunia, udah. Mungkin kalau ditanya apa yang kau lakukan 20 tahun yang lalu, mungkin kita udah lupa, banyak yang lupa. Mungkin dosa-dosa besar kita ingat. Kemudian jamaah, kaidah hisab di hari kiamat itu, yang namanya kebaikan akan dilipat gandakan. Kebaikan akan dikasih pahala double, 10 kali lipat, atau kelipatan yang kita tidak mengetahuinya kecuali Allah. Adapun dosa, satu ditulis satu. Satu ditulis satu. Kalau kebaikan, engkau sedekah 10 ribu, Allah tulis berlipat ganda. Bukan 10 ribu. Lipatan yang paling minimal itu 10 kali lipat. Bukan 2 kali lipat. Kalau kita, ya Allah jemaah, orang yang melakukan riba, atau orang yang investasi, ada yang modal 1 juta, keuntungan 10 juta. Kita akan mengatakan, aduh, itu investasi abal-abalan, jangan sudah. Iya, dalam kehidupan dunia, paling enggak ya 2 kali lipat itu udah banyak. Gitu. Modal 10 juta, dapatnya 20 juta. Tiap bulan, umpamanya. Allahu Akbar. Nanti, satu kebaikan yang engkau lakukan, Allah catat 10 kali lipat. Ke atas. Allah berfirman di surat Al-An'am ayat 160. Nah. Surat Al-An'am ayat 160. Nah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Yang artinya, barang siapa berbuat kebaikan, mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan, dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikitpun tidak dirugikan atau dizalimi.
0: Nggak ada yang dizalimi. Maka kalau kita bicara keburukan, Allah adil. Kalau orang berbuat dosa, maka Allah akan memberikan hukuman kepada dia secara adil. Tapi kalau orang berbuat kebaikan, yang ada bukan keadilan, tapi fadl, karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah lipat gandakan. Allah kasih lebih. Mungkin itu yang namanya ihsan. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Allah lipat gandakan, bukan dikasih satu aja. Kalau baru niat, belum beramal, baru niat, Masya Allah. Ketika orang baru niat berbuat baik, lalu batal. Karena ada halangan ini, itu. Dicatat enggak? Dicatat satu tapi. Karena dia belum beramal, masih niat. Terus kalau dia niat berbuat dosa, Pak Ustaz. Gimana? Ketika dia tidak jadi melakukan dosa tersebut. Niat itu diganti kebaikan. Subhanallah. Artinya benar-benar Allah itu adil banget sama hamba-hambanya ketika berurusan dengan hukum. Tapi kalau berurusan dengan pemberian, maka Allah maha baik sama hambanya. Lalu, yang menunjukkan kebaikan Allah nanti pada waktu hisab. Dosa-dosa itu bagi orang yang bertobat akan dirubah menjadi pahala. Orang punya dosa 1000. Kemudian dia bertobat kepada Allah SWT. Apakah 1000 itu tetap ada dalam catatan dia? Iya, tetap ada. Tapi pindah kepada catatan kebaikan. Subhanallah. Jadi orang bertobat bukan nol. Tapi dia sudah punya banyak amalan. Kebaikan dia tetap, keburukan yang dia lakukan akan dirubah menjadi kebaikan. Benar-benar seperti itu. Allah menyebutkan di surat Al-Furqan ayat 70. Surat Al-Furqan ayat 70.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: أولئك يبدل الله فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Yang artinya, kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Al-Furqan 70.
1: Allahu Akbar. Allah tuh gembira sekali kalau ada hambanya yang bertobat. Sedangkan kita manusia, kalau ada orang yang pernah menyakiti kita, pernah menindas kita, kalau dia mau minta maaf sama kita, sulit kita untuk memaafkannya. Terkadang hanya di lisan. Tapi Allah Rabbul Alamin bukan hanya tuh hamba dimaafkan, malah dosa-dosa dia, keburukan-keburukan dia diganti menjadi kebaikan. Makanya Allah benar-benar mengajak dan menyeru manusia, udahlah, tobatlah engkau. Bakal ditinggal semuanya ini. Aibatifillah, kemudian di antara kaidah hisab pada hari kiamat itu, dosa-dosa kecil itu akan dihapus. Bagi siapa? Bagi orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Ada dalam catatan dia berbuat dosa-dosa kecil. Dia punya dosa-dosa kecil. Siapa yang tidak berbuat dosa? Namun karena hamba ini menjaga diri dari dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecilnya dihapus. Subhanallah. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 31.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Artinya, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, surga.
1: Subhanallah. Hibati fillah, ayat ini mendorong setiap muslim untuk belajar. Untuk mengkaji mana yang dosa-dosa besar. Karena sebagian kita itu tidak merasa dia sedang melakukan dosa besar. Disebabkan dia gak tahu. Sebagian orang mengatakan, aku kan gak nyakitin orang. Aku kan tidak mengganggu orang. Contoh nih yang banyak dianggap remeh. Riba. Yang di kampung-kampung kita lihat ya. Orang-orang yang meminjamkan uang. Dan orang-orang yang pinjam uang. Kebanyakan mereka merasa kita saling ridho loh Pak Ustaz. Gak ada masalah, bunganya sedikit, gak banyak. Dan anak perlu, dan itu membantu kita. Allah melaknat. Dan Allah mengumumkan perang. Lalu dianggap remeh. Allah mengatakan, in tajtanibu, kalau kalian menghindari, meninggalkan, menjauhi dosa-dosa besar, kesalahan-kesalahan kecil itu dihapusin nanti. Tapi kalau kalian tidak menghindar dari dosa-dosa besar, bahkan dosa-dosa besar dianggap remeh, gimana akan dihapuskan, akan dicatat semua itu. Bukan akan dicatat ya. Akan dia dapati semua yang kecil semuanya penuh catatan, nggak dihapus. Ahibati fillah, Allah akan datangkan saksi. Karena ada manusia-manusia yang ngeyel. Kalau kita lihat persidangan yang ada di Indonesia, biasanya akan didatangkan saksi-saksi pemberat, saksi-saksi peringan. Akan ada yang belain dia, ya silahkan. Tapi yang jelas engkau akan sendirian nantinya. Yang akan membelamu adalah amalanmu. Yang akan memberatkanmu atau meringankanmu adalah amalan. Makanya ketika manusia menolak saksi-saksi yang Allah datangkan, malaikat didatangkan jadi saksi, yang mencatat didatangkan jadi saksi. Enggak, aku enggak mau saksi. Aku mau saksi dari diriku sendiri. Ya silahkan. Allah berfirman di surat An-Nur ayat 24-25. Tatkala lisan kita berbicara tidak sesuai dengan keinginan hati kita. Tatkala tangan kita, tatkala kaki kita, bahkan kulit pun menjadi saksi. Nah, silakan dibaca surat An-Nur, An-Nur ayat 24-25.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينَ. Yang artinya, pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dulu mereka kerjakan. Pada hari itu, Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka. Dan mereka tahu bahwa Allah Maha Benar Maha menjelaskan. Mazmur 24:25.
1: Barakallahu fikum. Kadangkala mencari bukti itu susah. Alat buktinya dibuang. Ketika seorang mau membunuh ini itu, alat buktinya dibuang. Dan tidak ada yang menyaksikan ketika dia melakukan dosa tersebut. Gimana sekarang? Alat bukti gak ada. Saksi gak ada. Tapi naluri para penyidik, dia yang berbuatnya. Dia yang melakukan itu. Makanya kadangkala mengungkapkan pelaku itu butuh waktu lama. Tapi pada hari kiamat, engkau perlu saksi. Ketika engkau berbuat dosa, di tempat itu tidak ada yang melihatmu. Bukankah engkau berbuat dosa dengan tubuhmu, dengan matamu, dengan tanganmu, dengan kakimu? Itu semua akan menjadi saksi. Maka enggak bisa orang mengelak. Namun masih ada yang mengelak. Hisab pada hari kiamat, penghitungan dari hari kiamat itu ada dua macam. Yang pertama, hisaban yasir. Penghitungan yang mudah. Yang kemudian orang itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada hisab yang sulit. Hisab sulit ini, di sana orang berbantah-bantahan. Bukan dengan berbantah-bantahan dia selamat, malah dia masuk neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, "Laisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamah illa halak." Tidaklah seorang pada hari kiamat dihisab melainkan dia akan binasa. Maka Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah Allah berfirman, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Kata Allah, adapun orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kanannya, niscaya dia akan dihisab, dihitung dengan penghitungan yang mudah. Maka Nabi SAW mengatakan, innama dzalikal ard. Yang dimaksud dengan hisaban yasira itu hanya penyuguhan amal. Hanya sekedar dibacakan kepada dia tentang amalan-amalan dia, bukankah engkau melakukan ini, lalu hamba mengatakan iya, selesai, masuk surga. Itu hisaban yasir. Walaysa ahadun yunaqashul hisab yawmal qiyamah illa uzib. Dia mengatakan tentang hisaban asir, hisab yang sulit ini, tidaklah seorang yang diajak dialog tentang hisab dia, yang berdebat-debatan ketika dia dihisab, melainkan dia akan binasa. Oh, aku gak melakukan ini. Aku tidak berbuat ini. Ini itu. Dia mau lari dari azab Allah SWT. Maka dia akan binasa. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mendengar Rasulullah SAW bersabda. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ingat kita bicara tentang hal yang gaib. Maka semua sandarannya adalah firman Allah dan sabda Nabi alaihi salatu wasalam. Yudnil innallaha yudnil mu'min. Pada hari kiamat Allah akan mendekatkan hambanya yang beriman ini. Lalu Allah meletakkan di atas dia tirai yang menutupi. Ada yang dihisab terang-terangan, ini orang yang suka riya. Orang yang suka pencitraan dalam kehidupannya, nanti pada hari kiamat hisapnya di depan orang. Untuk membuktikan selama ini dia berbuat bukan buat Allah Subhanahu wa taala. Ini hamba yang beriman ketika dihisap, salah satu kejadian di hari kiamatnya. Allah menutupin dia dengan tirainya, lalu Allah berkata kepada dia, Ata'rifu dhamba kadha. Ini yang namanya hisaban yasira. Hisab yang mudah. Apakah kamu tahu dosa ini? Engkau tahu dosa ini? Disebutkan dosa-dosa dia. Naam, ya Rabb. Iya, ya Allah. Iya, aku melakukan itu. Engkau melakukan ini. Iya, ya Allah. Disebutkan dosa-dosa dia. Dan dalam semuanya dia mengatakan iya. Banyak kan orang ketika ditangkap ya, ditahan, kemudian disidik, ditanyain ini, oh, engkau melakukan ini, itu, macam-macam. Dia mengatakan, enggak. Ada orang mengatakan, iya. Makanya apa istilahnya? Kooperatif. Ada orang yang kooperatif. Ini hamba kooperatif. Ditanya, engkau melakukan dosa ini. Semua jawabannya, iya ya Allah. Sampai tatkala orang ini melihat banyaknya dosa yang disebutkan dan dia merasakan binasa. Kecil perasaan dia untuk diampuni sama Allah SWT. Lalu Allah mengatakan kepada dia, satartuha alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm. Di dunia aku tutupin dosamu dan hari ini aku maafkan semua. Fayu'ta kitaba hasanatihi. Maka ini orang dikasih kitab dengan tangan kanan. Wa ammal kafir wal munafik. Adapun orang kafir, orang munafik, maka para saksi akan mengatakan, ha'ula'i alladhina kadabu ala rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang berdusta atas nama Tuhan mereka. Ala la'natullahi ala zalimin. Laknat Allah atas orang-orang yang zalim. Itulah hisab yang berat buat mereka. Ahibati fillah, apa yang pertama dihisab? Yang pertama dihisab dari amalan manusia, ibadah manusia kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya. Adapun yang pertama dihisab disidangkan nanti dalam urusan manusia sama manusia, itu urusan pembunuhan. Kan kesalahan manusia sama manusia banyak. Ada membunuh, ada yang memukul, ada yang membuli, ada yang ambil hartanya. Macam-macam tuh. Yang pertama dihisab dalam bab muamalat sama manusia adalah urusan darah. Urusan pembunuhan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuqda bainan nas yawm al-qiyamah fid dima. Awal yang disidangkan dalam urusan manusia ini adalah urusan darah. Adapun awal ma yuhasab bihi al-'abd, ini hadis Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah salatuhu. Yang pertama dihisab dari ibadah hambanya ini adalah salatnya. Fa in kana atammaha kutibat lahu tammah. Kalau salatnya sempurna, masyaallah, ini orang umurnya 50 tahun, enggak ada yang kurang salatnya, tulis sempurna. Oh, dia sholat selama 50 tahun. Tapi kualitas sholatnya ditulis lagi. Khusyuk enggak khusyuk dia. Wa in lam yakun atammaha. Kalau ternyata dia tidak menyempurnakan sholatnya, ada kurang. Maka Allah akan berkata, unzuru hal tajiduna li abdi min tatawu. Lihat, apakah hambaku punya sholat sunnah? Fatukmiluna biha faridhatahu. Kalian sempurnakan yang wajib dengan yang sunnah-sunnah. Maka sholat sunnah itu menyempurnakan yang wajib. Thumma zakah. Kemudian setelah itu zakat. Yang dihitung nih. Thumma tu'khadul amal ala hisabidhal. Seperti itulah proses penghitungan amal. Yang wajib dulu, setelah itu akan ditanya yang sunnah-sunnah. Kenapa yang ditanya sholatnya dulu, yang dihisab sholatnya dulu pada hari kiamat? Orang kalau sholatnya benar, insya Allah yang lainnya benar. Bukankah Allah mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Terus siapa saja yang dihisab pada hari kiamat? Amalan udah siap. Manusianya nih, ternyata pada hari kiamat itu ada tiga macam manusia. Yang pertama, mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Subhanallah. Nggak ada hisab, nggak ada adab. Selesai langsung. Istirahat mereka. Karena proses hisab itu menakutkan. Proses penimbangan amal juga menakutkan. Oleh karena itu ketika Aisyah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, apakah pada hari kiamat kita ini masih saling mengenal? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, amma fi thalathati mawatin fala. Di tiga tempat kita enggak akan saling mengenal. Yang pertama, ketika hisab. Ketika pembagian rapor, orang itu hanya akan memikirkan dirinya sendiri. Sampai dia tahu kitabnya diterima dengan tangan kanan atau tangan kiri. Yang kedua, ketika penimbangan amal. Itu gak ada yang nyari bapaknya, siapa dia hanya memikirkan dirinya. Ada orang yang mau minta tolong sama dia, dia gak urusan. Anak sendiri gak tahu selamat apa tidak. Sehingga dia mengetahui lebih berat mana timbangannya. Yang ketiga, ketika melewati Mesir. Maka jenis manusia ada orang-orang beriman yang tidak ada hisab, tidak ada adab buat mereka. Siapa mereka? Ya kita tahu mereka jumlahnya 70 ribu. Dan Allah menambahkan sekehendaknya. Yang kedua, orang yang dihisab kemudian masuk surga. Dihisab dia. Ada yang dihisab kemudian diampuni sama Allah. Lalu lanjut menuju surga Allah SWT. Atau ada orang yang dihisab dari kalangan orang-orang beriman. Dia masuk neraka dulu. Untuk dibersihkan dari dosa-dosa dia. Kemudian baru masuk surga. Kemudian yang ketiga. Mereka yang dihisab. Ditampakkan kepada mereka amalan-amalan mereka. Mereka penuh dengan kehinaan orang-orang kafir. Yang kemudian mereka digiring menuju ke dalam api neraka. Orang-orang kafir apakah sama? Hisabnya enggak sama. Memang semuanya masuk neraka orang-orang kafir. Allah mengharamkan surga buat orang-orang kafir. Tapi mereka juga dihisab. Ada orang-orang kafir yang tidak membunuh. Ada orang-orang kafir yang tidak mencuri. Dosa mereka cuma kekufuran mereka itulah. Dan itu dosa yang paling besar. Ahibati fillah, dalam hadis riwayat Muslim, Allah Azza wa Jal berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ini hadis Qudsi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Semua itu amalan kalian. Allah enggak butuh amal kalian. Allah enggak butuh sama sholat kalian, sodakoh kalian, puasa kalian, haji, umroh. Enggak butuh. Itu amalan-amalan kalian. Aku catatkan untuk kalian. Thumma uwafikum iya. Lalu nanti aku akan sempurnakan balasan buat kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapat kebaikan, pujilah Allah. Waman wajada ghaira dzalik, tapi kalau dia mendapati catatannya penuh dengan keburukan, fala yalumanna illa nafsah, jangan menyalahkan orang lain. Jangan mencari kambing hitam. Terus celalah diri sendiri. Semua yang ada dalam catatan itu amalanmu sendiri. Enggak ada amalan orang dicatat salah catat, enggak ada. Yang ada semuanya amalanmu di sana. Ahibati fillah, Kita ini masih panjang, jemaah. Yang terakhir, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Ditanya apa aja hamba nantinya pada hari kiamat? Tadi kita sudah sampaikan catatannya, ada catatan kebaikan, keburukan, dan nikmat. Bicara tentang nikmat yang Allah berikan, Allah berfirman di surat Al-Isra ayat 36. Di surat Al-Isra ayat 36. Silakan dibaca.

0: من الشيطان الرجيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا
1: مسؤولة.
0: yang artinya أولئك كان عنه مسؤولا yang artinya dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Al-Isra 36.
1: Iya. Kita akan ditanya. Pendengaran kita. Bismillah. Masya Allah. Baik, pendengaran kita, penglihatan kita, dan hati kita bakal ditanya. Hibati fillah. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, La tazulu qadama abdin yawmal qiyamah. Kaki hamba tidak akan bergerak pada hari kiamat sampai ditanya tentang empat hal. Umurnya dihabiskan buat apa? Badannya dipakai buat apa? Ilmunya diamalkan apa enggak? Kemudian hartanya, ada dua pertanyaan tentang harta. Dari mana dan kemana diinfakkan? Ini proses hisab nantinya. Akan ditanya engkau. Umur, ada pertanyaan khusus tentang masa muda. Jangan sampai orang tua yang ahli ibadah kemudian lupa dengan masa muda, mau engkau gimana? Bakal ditanya, buat apa masa muda? Maka semoga kita mempersiapkan jawaban-jawaban untuk apa yang sudah akan ditanyakan. Artinya Allah tuh udah buka-bukaan sama hambanya. Engkau akan ditanya ini, itu. Tinggal kau siapkan. Hari ini kita beramal, gak ada hisab. Hari ini kita beramal. Gak ada yang hisab yang tanya engkau hari ini sholat berapa rakaat. Engkau subuh kenapa gak sholat? Engkau kenapa enggak puasa? Engkau kenapa enggak haji? Kita bebas kita di dunia ini. Karena hari ini hari beramal. Tapi nanti hisab enggak ada amal. Maka manusia ingin balik, enggak ada balik. Udah selesai, waktumu sekarang. Barakallahu fikum. Tebrok sepertinya enggak selesai kajian kita tentang perhitungan dan penimbangan. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kita masuk ke sesi tanya-jawab. Tafadhol dokter.
0: Nah, Ustaz, barakallahu fiik, jazakallahu khair Ustaz Syafiq atas paparannya tentang yaumul hisab dan yaumul mizan ya. Ini kalau saya catat sebenarnya kaidah-kaidahnya. Tapi memang prosesnya itu panjang dan detail ya Ustaz ya. Mungkin tidak selesai dalam satu kali kajian pendek ini. Nah, Ustaz, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom chat. Sebenarnya ada juga ada pertanyaan tapi nanti ajalah kalau moderator belakangan biasanya Ustaz.
1: Barakallahu fikum.
0: Dari salah satu jamaah, Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ketika seseorang telah bertaubat Ustaz, apakah catatan dosanya terhapus ataukah tetap diperhitungkan di yaumul hisab kelak? Jazakallahu khairan Ustaz.
1: Barakallahu fikum. Nah, kalau dia bertobat dengan taubatan nasuha, lalu dia berubah menjadi orang baik, catatannya itu bukan dosa. Kan tadi, di antara kaidahnya Allah akan mengganti kesalahan-kesalahan dia itu dengan kebaikan. Kalau dia punya 10, tadi kita sebutkan 1000 dosa, lalu dia bertobat, maka dosa-dosa dia akan pindah atau akan diganti dengan amal-amal kebaikan yang ada di catatan kebaikan dia. Namun ketahuilah yang menjadi standar dia itu benar tobatnya atau tidak adalah ketika dia mati nanti. Ketika orang itu mati husnul khotimah, alhamdulillah. Kadang-kadang kan kita melihat ada preman gak benar hidupnya Ustaz ini itu mati husnul khotimah. Masya Allah. Mati dalam kondisi bertobat. Dia berbuat dosa sepanjang 40 tahun Ustaz. Anak kenal dia, anak sahib dia di sekolah. Baru setahun Ustaz berbuat. Ya baru setahun tobat mati terus Ustaz. Jangan bicara setahun. Di masa Nabi SAW ada satu orang yang puluhan tahun dalam kekufuran dan kekafirannya. Kemudian dia masuk Islam sebelum perang Uhud dan meninggal ketika perang Uhud belum sholat. Kata Nabi SAW, amila qalilan wa ujira kathiran. Ini orang amalnya dikit, amal sholatnya dikit. Tapi dikasih pahala yang besar sama Allah SWT. Atau yang banyak. Hadza wallahu a'lam bissawab.
0: Jazakallah khair Ustaz atas pertanyaannya, atas jawabannya. Ini ada penanya langsung boleh ya Ustaz?
1: Tafadhol.
0: Dari Ummu Putri, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Barakallahu fikum Ustaz.
1: Wafikubarakatuh.
2: Untuk Ustaz dan tim, semua tim, semoga diberikan berkah, rahmat, dan kebahagiaan dunia akhirat.
3: Orangnya mana nih?
2: Ada gak? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Naam, tafadhali.
2: Ya Ustaz.
0: Silakan. Tafadhol.
3: Orangnya mana nih?
2: Saya mau Ustaz. Tapi di luar tema ya Ustaz. Jadi begini, saya kan sudah menikah 2 kali. Yang awal pernikahan saya memiliki 2 orang anak. Nah, salah satu anak itu yang anak laki-laki, dia ikut sama bapaknya karena saya bekerja ya Ustaz. Tapi setelah saya menikah, di pernikahan 1 tahun, saya membawa anak saya kembali yang laki-laki kepada saya. Karena bapaknya, ayahnya dia di penjara gitu kan Ustaz. Saya khawatir masa depan dia bagaimana. Nah, setelah ikut dengan saya, ternyata saya baru tahu kalau selama ini anak saya mendapatkan kekerasan dari suami saya. Jadi sering dipukul, sering dimarahi karena memang mungkin suami saya tidak bisa menerima dengan anak saya yang kedua itu ya Ustaz. Dan akhirnya dia ikut sama mamah saya, sama bapak saya, memilih untuk ikut sama orang tua saya. Tapi gimana maksud saya? Saya apakah saya berdosa atau tidak Ustaz, karena di lain sisi saya tuh berusaha menjadi seorang istri yang baik untuk suami saya, bertanggung jawab sebagai seorang istri, tapi saya melupakan kewajiban saya sebagai seorang ibu karena ada seorang anak yang tidak saya urus yang masih memerlukan kasih sayang orang tuanya dengan usia dia yang 8 tahun Ustaz, baru kelas 2 SD. Saya minta solusinya Ustadz, karena saya sudah berbicara langsung dengan suami saya. Bahkan saya melihat salah satu kajian dari YouTube, ada Ustadz yang berbicara mengenai hal ini. Jadi kita katanya nggak mesti takut kehilangan suami. Jika memang suami tidak bisa menerima anak kita, kenapa tidak berpisah aja? Katanya gitu Ustadz. Sedangkan di lain sisi, saya tidak ingin gagal lagi dalam pernikahan. Karena ini usia ketiga tahun pernikahan saya dengan suami saya yang baru, dan saya sudah memiliki seorang anak gitu Ustaz, dari suami saya. Saya minta solusinya Ustaz.
1: Ya.
2: Syukron atas barakallahu jawabannya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau dikatakan ini di luar tema, kayaknya masuk tema kita dong. Tema hisab nanti pada hari kiamat. Dimana seorang ibu takut kalau nanti dia ditanya tentang anak-anaknya, apakah sudah dididik, dirawat, diurusin atau ternyata orang tuanya sibuk cari fulus. Karena tidak sedikit orang tua yang karena kesibukan dia mencari dunia, akhirnya anak-anaknya terlantar. Anak kadang-kadang mikirin tuh anak-anak yang jadi anak-anak pang. Kemana orang tua mereka? Banyak mereka itu. Subhanallah. Taib, kembali kepada pertanyaan. Ibu yang bertanya baru saja. Anak-anak itu adalah tanggung jawab bapaknya. Ketika terjadi perceraian. Yang bertanggung jawab itu sebenarnya bapaknya. Atas pendidikan anak, nafkah anak, semuanya. Karena itu anak nasabnya nyambung ke bapak. Bapaknya nih. Tapi ketika anak itu di bawah 7 tahun, maka yang lebih berhak mengurusinya adalah ibunya. Tapi nafkah semua full dari bapak. Gak ada beban sebenarnya menikahi seorang janda diceraikan. Dia punya anak banyak ya, diceraikan sama suaminya. Kadang-kadang kan duda itu atau seorang laki yang ingin menikahnya bingung kalau dia harus kasih nafkah kepada anak-anaknya istrinya. Yang tanggung jawab itu adalah bapaknya sebenarnya. Tapi banyak bapak yang gak tanggung jawab. Maka mereka akan dihisap nanti pada hari kiamat. Sekarang nih, sang bapak udah di penjara. Mau sama ibunya, tapi takut ya bermasalah sama suaminya nih. Apa yang perlu dilakukan? Nggak ada masalah itu anak kalau mau dititipkan ke kakek neneknya. Namun sang ibu tetap berusaha untuk memberikan nafkah kalau memang tadi sang bapak nggak tanggung jawab ya, memperhatikan dia ya, minta tolong sama ayah ibunya karena ya mau tidak mau kakek nenek itu cinta sama cucunya. Tapi jangan sampai anak ini memanfaatkan cinta orang tua kita kepada anak kita sehingga kita merepotin mereka. Kemudian juga berkaitan dengan pendidikan anak kita, mungkin kita bisa carikan guru ngaji yang ngajarin dia ya. Sehingga dia tetap dalam pengawasan ibunya walaupun tidak satu rumah sama ibunya. Kalau bicara apakah anak milih bercerai? Bercerai itu ketika tidak ada solusi. Ketika ada solusi, pertahankan pernikahannya. Anti terus berbuat baik sama suami anti. Dengan harapan nanti suami anti mudah-mudahan dia terbuka hatinya. Sang anak bisa bersama anti nantinya. Ini bisa menjadi solusi seperti itu. Terus jamaah, disinilah salah satu alasan poligami di dalam Islam atau diperbolehkannya poligami. Ada sang istri, ini contoh, istri mau merawat anaknya atau istri mau merawat orang tuanya. Maka pilihannya, kadang-kadang kan suami nggak mau, nggak aku mau, engkau ikut aku. Di sini sang istri dapat memberikan pilihan kepada suaminya, udah biarkan aku ngurusin ibu, aku ngurusin anakku. Engkau nikah lagi nggak apa-apa, tapi jangan ceraikan aku. Artinya dia tetap menjadi istri, suami tetap punya kewajiban, hanya saja tadi sang istri meminta keridhaan sang suami untuk mengurusin kedua orang tuanya atau mengurusin anak-anaknya. Dan sang suami ya memang itu diperbolehkan dalam agama agar dia menikah kembali. Hadza wallahu a'lam bissawab.
0: Ustaz, atas jawabannya Ustaz. Ini pertanyaan ini udah banyak Ustaz, karena bacakan dua ya Ustaz ya.
1: Fadhlan.
0: Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya. Pertanyaan pertama, apakah hisab bisa berkurang ya? Bukan hisab yang berkurang, balasannya mungkin yang dimaksud ya. Bisa berkurang. Apabila sudah mendapatkan balasan tersebut di dunia. Bukankah ada azab-azab di muka bumi ini yang kata Nabi alaihissalam kafarat sebagai penghapus dosa. Orang yang sakit ya, sampai orang yang tertusuk duri. Sampai orang yang merasa gundah, kata Nabi alaihissalam itu menjadi penghapusan dosa buat dia. Jadi memang berkurang tuh dosa dia. Karena sudah dibalas di dunia. Orang-orang yang umpamanya seorang yang berzina, kemudian dia dirajam, atau seorang yang mencuri, kemudian dipotong tangannya. Ini menjadi balasan dia, sehingga nanti dosa mencuri dia sudah dihapuskan dengan dipotongnya tangan dia. Jadi apa yang didapatkan balasan di dunia, itu menjadi penghapusan dosa, ya untuk dosa dia itu. Seperti itu. Kemudian dalam beramalnya, ada orang yang puasa untuk sehat. Ya udah, dia dapat di dunia sehat, di sana nggak dapat karena dia memang puasa bukan buat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia puasa hanya untuk sehat. Maka perlu diperhatikan kita beramal apakah buat akhirat atau tidak untuk itu. Ini yang berkaitan dengan balasan di dunia yang dapat menghapuskan atau mengurangi dosa-dosa dia ketika pada penghisapan pada hari kiamat. Karena sudah dibalas dia di dunia ini. Taib, apakah ketika orang menghisap akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia sudah dihisap? Di padang mahsyar, orang-orang beriman akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apakah itu pada waktu hisap atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Tapi mereka akan melihat Allah jelasnya tatkala mereka nanti akan menuju ke sirat. Akan melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam. Allah akan datang kepada mereka. Dan di proses hisab itu mungkin ada orang-orang yang Allah muliakan.
1: Bismillah, izin bertanya Ustaz. Di hisab amalan kita orang mukmin, apakah orang kafir dihisab? Mungkin jawabannya tadi sudah dalam kajian ya Ustaz ya. Nah. Mungkin Ustaz bisa menambahkan. Bagaimana dengan binatang? Atau juga bagaimana dengan orang mukmin yang belum baligh atau yang tidak sadar atau yang hilang akal? Itu yang pertama ya Ustaz ya.
0: Siap.
1: Yang kedua Ustaz, ini pertanyaan dari jamaah juga. Bismillah Ustaz, saya dulu adalah pelaku riba. Alhamdulillah sudah resign. Dulu saya sempat memasukkan beberapa kerabat saya di lembaga tersebut. Dan sampai sekarang mereka masih apakah saya turut menanggung dosa?
0: Nah, barakallahu fiik. Iya, berkaitan dengan apakah orang kafir dihisab? Dihisab. Orang kafir dihisab. Hanya saja tadi yang kita sudah sampaikan dihisabnya orang kafir adalah pertanyaan-pertanyaan kepada mereka agar mereka benar-benar merasakan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tidak dizalimin. Dan orang-orang kafir itu nggak sama tingkat kekufuran mereka, sebagaimana kita juga tahu orang-orang kafir punya amal-amal kebaikan, ada yang suka membantu orang lain ya. Ada yang suka bersedekah, mereka akan mendapatkan balasan amalan mereka di dunia kalau itu perbuatan kebaikan. Nanti di akhirat maka neraka itu bertingkat-tingkat sesuai dengan perbuatan orang kafir tersebut. Adapun binatang akan dikumpulkan pada hari kiamat. Wa idzal wuhusyu husyirat. Mereka akan dikumpulkan, kemudian akan ditegakkan keadilan buat mereka. Sampai nanti Allah akan menegakkan keadilan kepada kambing yang bertanduk atau kambing yang tidak bertanduk yang ditanduk sama kawannya.

0: yang diseruduk sama kawan yang bertanduk. Itu Allah akan tegakkan kisos nanti pada hari kiamat. Setelah itu Allah akan katakan kepada binatang-binatang tersebut, kunu turaban. Jadilah kalian, kuni turaban, jadilah kalian semua tanah, debu. Maka mereka pun menjadi debu. Bagaimana dengan bayi, orang gila, orang yang enggak berakal ya? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan rufi al-qalam an thalath. Penanya malaikat itu diangkat dari tiga orang. Berarti kan enggak dicatat nih dalam buku dia. Siapa tiga orang itu? Yang pertama anis sabi hatta yahtalim. Bayi sampai dia mimpi, sampai dia baligh. Yang kedua anil majnun hatta yafiq. Orang gila, orang yang gak berakal itu sampai dia sadar dari kegilaannya. Yang keempat, anin na'im hatta yastayqid. Dari orang yang tidur sampai dia bangun. Artinya pena malaikat akan diangkat. Apakah mereka akan ditanya? Iya, ada riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa mereka nanti akan ditanya. Apakah mereka tetap di atas fitrah mereka? Orang yang di atas fitrahnya itu mengakui Allah sebagai Rabbnya, sebagai ilahnya. Maka mereka pun akan dimasukkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu berkaitan dengan hisab buat manusia yang kafir, binatang, bayi. Terus pertanyaan yang kedua tadi. Berkaitan dengan, kok lupa anda gak catat dok?
1: Afwan Ustaz, jadi ada jamaah kita dulu.
0: Oh siap dok, ingat dok. Masya Allah, iya. Ini yang dia sebagai pelaku riba, dia ngajak keluarganya untuk ikut turut serta dalam lembaga tersebut. Yang ngajak ini tobat. Terus gimana dia dosanya? Kan ada dosa jariah. Yang menunjukkan kebaikan akan dapat pahala jariah. Yang menunjukkan keburukan akan dapat pahala jariah. Terus apa yang harus dia lakukan? Iya. Tobat dia insya Allah menghapuskan dosa dia. Namun, karena salah satu bentuk dosa dia adalah mengajak orang lain dalam keburukan, tugas dia sekarang sebagai penyempurna tobatnya bagaimana mengajak mereka kepada kebaikan. Ini buat orang-orang, kadangkala ada seorang misionaris yang banyak memurtad kepada orang-orang itu dan mengajak orang-orang itu kepada Allah SWT. Sehingga dengan cara seperti itu, Allah akan menerima tobatnya dia insyaAllah. Barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz, jawabannya narasa jelas ya bagi jamaah penanya. Dua pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Orang yang menyakiti hati orang, Ustaz, maka orang tersebut pahalanya bisa diambil oleh orang yang disakiti. Bagaimana kalau kita sudah meminta maaf kepada orang yang kita sakiti, tetapi ia tidak memaafkan, Ustaz? Apakah pahalanya masih berpindah ke orang ini? Lalu pertanyaan kedua, Ustaz, ini terkait kami di lingkungan medis ya. Afwan Ustaz, izin bertanya. Ana seorang perawat perempuan. Kadang bekerja merawat pasien yang bukan mahram. Tidak jarang kita melihat bagian tubuh pasien laki-laki termasuk kemaluannya. Misalnya memasangkan selang kencing. Nah itu bagaimana hukumnya Ustaz? Sedangkan bersentuhan non-mahram tidak boleh. Mohon penjelasan dari Ustaz. Jazakallah khair.
0: Barakallahu fikum. Berkaitan dengan pertanyaan pertama ya. Dosa-dosa kita kepada manusia. Baik itu menyakitin mereka, memukul mereka, membuli mereka, ghibain mereka. Maka syarat diterimanya tobatnya adalah minta maaf sama orang-orang tersebut. Dimana kalau orang-orang tersebut tidak memaafkan kita, yaitu hak dia. Nah, terus kita gimana Ustaz? Berarti kan dosa kita tetap ada. Iya. Tetap dia pada hari kiamat akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah, kadang-kadang kita lihat di hukum yang ada di Indonesia, kita udah maafin engkau gitu loh. Kalau masalah maaf, kita maafkan engkau, tapi proses sidang tetap berjalan gitu loh. Sebenarnya dia memaafkan apa enggak? Kadang-kadang kayaknya dia enggak maafin gitu. Orang maafin selesai udah gitu. Enggak, hukum harusnya enggak ada. Di hari kiamat ketika dia memaafkan, selesai urusannya. Dan di dalam agama memang ada hal-hal yang tidak dapat dimaafkan. Proses hukum berjalan. Iya. Seperti seorang yang mencuri, kemudian orang itu ditangkap. Setelah ditangkap, yang menangkap pihak keluarganya umpamanya. Ketika pihak keluarga memaafkan, selesai urusannya. Akan tetapi kalau orang itu sudah ditangkap dan diserahkan kepada pihak yang berwajib, lalu setelah itu keluarganya memaafkan, ya, udah diserahkan ke pihak yang berwajib, lalu mereka mengatakan kami memaafkan, nggak bisa lagi. Hukum di situ berlanjut karena sudah ditanganin oleh yang berwajib. Tapi kalau pihak keluarga, ya udah maafin, selesai. Terus gimana Ustaz dengan hal itu ketika orang-orang tidak memaafkan kita di dunia? Maka kita harus banyak-banyak mendoakan orang itu. Doakan orang tersebut. Karena nanti pada hari kiamat tatkala dia minta, insyaallah doa kita sudah cukup untuk menutupin tuntutan dia. Ini yang perlu kita lakukan. Terus jamaah, kita gak boleh putus asa minta maaf. Kadang-kadang kitanya malas, capek, malu, Ustaz ini itu macam-macam. Kita harus berusaha. Gak bisa kita mungkin lewat orang lain, ya. Semoga hatinya terbuka. Barakallahu fikum. Adapun urusan di rumah sakit nih jamaah. Ya memang yang namanya ikhtilat jamaah, ya. Yang namanya kumpulnya laki perempuan itu berbahaya. Ana baru baca di Jember kalau gak salah. Ada skandal, ya, perzinaan antara seorang bidan dengan, ya, dia mengaku sama kepala puskesmas atau gimana, wallahu a'lam bishawab. Kenapa itu terjadi? Karena memang kumpulnya mereka. Ketika laki perempuan kumpul, yang ketiganya siapa? Setan. Islam ini benar-benar memberikan arahan untuk menjaga masyarakat, muru'ah mereka, kehormatan mereka, supaya gak rusak gitu. Bukan ingin mengekang. Aturan itu dibuat untuk kebaikan. Lampu merah. Ada orang yang gak suka sama lampu merah. Ini lampu merah macam-macam. Subhanallah. Kalau gak ada lampu merah, tabrakan semua orang. Kalau gak tabrakan, gak jalan orang-orang. Maka aturan agama ini sebenarnya untuk memberikan kebaikan kepada kehidupan manusia. Terus gimana kalau tadi perawat, ya? Dia berusaha untuk mencari perawat laki-laki. Karena memang kadangkala anak punya paman. Ketika dia sakit, tahu-tahu datang perawat perempuan memasangkan selang. Apa kata teteh itu? Marah-marah dia. Enggak, kata dia. Panggilkan yang laki, kata dia. Artinya sebenarnya pasien punya hak untuk itu juga gitu loh. Karena ya dia mau dilihat. Bayangkan ya, dalam agama kita, ya. Ketika ada jenazah perempuan meninggal dunia dan tidak ada orang perempuan di sana, tuh jenazah enggak dimandikan. Ya udah ditayamumi aja. Tidak dimandikan. Maka lawan jenis yang boleh memandikan. Gimana Ustaz, jenazah meninggal dunia ini tapi ibu, anaknya laki semua. Bapaknya udah meninggal dunia. Siapa yang boleh memandikan? Anaknya gak boleh mandikan. Yang boleh memandikan lawan jenis itu hanya suami istri. Terus gimana? Ditayamumi. Udah, kuburkan. Itu tatkala gak ada laki-laki. Gak ada yang sesama jenis tadi. Maka buat anak, wallahu a'lam bishawab, ya. Bagi para perawat, tetap berusaha semaksimal mungkin. Dia cari perawat laki-laki. Dan perawat laki-laki Na'udzubillah jemaah ya. Ana baca di mana ya? Pernah baca di berita ya? Kalau enggak salah bagaimana dua para perempuan ya ketika mereka pada ribut ngelihat kemaluannya pasien. Ada manggil-manggil. Na'udzubillah min dzalik ya. Maka ini yang perlu dihindarin dan mudah-mudahan ada aturan yang membuat mereka semuanya bisa selamat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dok, kayaknya kita ke pertanyaan terakhir, dok. Udah adzan di jam ini, dok. Nah, tafadhol, dok.
1: Nah, Ustaz. Ini pertanyaan terakhir, mungkin sekaligus resume dari Ustaz ya, untuk topik ini. Pertanyaan dari jamaah, Ustaz. Ustaz, saya mau tanya, kalau misalnya ada yang berhutang, lalu yang berhutang meninggal dunia, wajibkah kita minta kepada ahli warisnya? Padahal Ustaz, jawabannya.
0: Barakallahu fikum. Naam jamaah. Hutang itu tetap hutang. Jadi kita tahu orang yang mati syahid. Mati dia. Di medan perang. Kalau dia punya hutang gak diampuni dosa hutang itu. Dia gak bakal masuk surga kecuali hutangnya diselesaikan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Orang itu udah mati. Apakah kita wajib meminta kepada ahli warisnya? Ya. Kalau katakan wajib, wajib nggak wajib ya. Kalau engkau mau mengikhlaskan, ya alhamdulillah selesai. Nggak perlu di... Dan kalau mengikhlaskan utang itu juga nggak perlu ngomong sama keluarganya. Udah alhamdulillah sudah ikhlaskan gitu ya. Kecuali mereka tahu sama hutang itu dan mereka khawatir. Maka kita datang, kalian nggak usah pikiran sama utangnya bapak, udah ana maafkan. Selesai sudah. Tapi kalau pihak keluarga gak tahu, yang tahu cuma kita sama dia, maka kita mengikhlaskan tanpa harus memberitahu pihak keluarganya. Kemudian kita tahu, harta warisan itu gak boleh dibagikan kecuali utang dilunasin.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Gimana rasa nasi kebulinya?
4: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
3: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya. Saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
4: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
2: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
5: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
2: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak

0: Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333-999-117 atas nama Sedekah Laziz Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Laziz Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Laziz Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di adam tali 48.
2: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sapusing saya.
1: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
3: A few moments later.
2: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
1: Ma ini yang dibilang kampung bakau Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
4: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
5: 94,3 FM, Radio Muadz Bin Jabal.
6: Keutamaan surat Al-Kahfi dan surat Al-Mulk. Pertanyaan 1. Apakah fadilah surat Al-Kahfi yang dibaca pada malam Jumat atau siang Jumat menurut hadis yang sahih? 2. Surat Al-Mulk dapat menghindarkan pembacanya dari azab kubur jika dibaca setiap hari. Apakah hadis tentang fadilah surat tersebut sahih? Kapan sebaiknya dibaca? Malam atau siang hari? Jawaban untuk pertanyaan pertama. Hadis pertama, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari cahaya antara dirinya dan Ka'bah. Hadis riwayat Darimi dan disahihkan Al-Albani. Hadis kedua, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat An-Nasa'i, Baihaqi dan disahihkan Al-Albani. Jawaban untuk pertanyaan kedua. Sesungguhnya dalam Al-Quran terdapat satu surat yang terdiri dari 30 ayat. Surat ini akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya sampai dia diampuni, yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud, Nasa'i, dan disahihkan Al-Albani. Demikian, Allahu A'lam.
7: Radio Muadz Bin Jabal, 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Radio Muadz Bin Jabal.
9: Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz Bin Jabal 94,3 FM. Morotal Pilihan. Morotal Pilihan.
10: أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada masih menemani sahabat Muaz sekalian di kesempatan siang hari ini menjelang waktu sholat Jumat. Untuk sama-sama mari juga kami mengingatkan bagi seluruh sahabat Muaz sekalian, kita bersegera menuju pada rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan siang hari ini, khususnya bagi seluruh tentunya pria dimanapun Anda berada. Dan beberapa adab yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan hari Jumat ini, sahabat Muaz. Yang pertama adalah memperbanyak doa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di hari Jumat terdapat waktu yang mustajab, yaitu dikabulkannya doa. Hal ini berdasarkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa di hari Jumat itu terdapat satu waktu yang jika seorang muslim melakukan sholat di dalamnya dan memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya permintaannya akan dikabulkan. Lalu beliau alaihi salatu wasallam memberi isyarat dengan tangannya yang menunjukkan sedikitnya waktu itu. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Kemudian juga memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa perbanyaklah oleh kalian salawat kepadaku pada hari Jumat dan malam Jumat. Karena barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersalawat kepadanya 10 kali. Dan juga tidak lupa yaitu mandi sebelum sholat Jumat. Mandi kemudian memakai wangi-wangian dan memakai pakaian yang terbaik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tidaklah seorang mandi pada hari Jumat dan bersuci semampunya, berminyak dengan minyak atau mengoleskan minyak wangi dari rumahnya, kemudian keluar menuju masjid dan dia tidak memisahkan dua orang yang sedang duduk bersampingan. Kemudian dia mendirikan sholat yang sesuai dengan tuntunannya, lalu dia mendengarkan dengan seksama ketika imam berkhutbah, melainkan akan diampuni dosa-dosa yang terjadi antara Jumat tersebut dan ke Jumat berikutnya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian, selanjutnya sahabat Muaz dimanapun Anda berada, adab di hari Jumat adalah kita membaca Al-Quran, yaitu khususnya surah Al-Kahfi. Nabi Alaihissalam bersabda berdasarkan hadis riwayat Al-Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimallahu ta'ala, bahwa barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat akan diberikan cahaya baginya di antara dua Jumat. Dan yang tidak kalah penting yaitu bersegera untuk datang lebih awal pada sholat Jumat. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW bahwa barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi janabah lalu segera pergi ke masjid, maka seakan-akan berkurban dengan unta yang gemuk. Maka sahabat Muaz dimanapun Anda berada, tentunya sudah sewajibnya kita mengamalkan adab-adab tersebut, amalan-amalan ini di hari Jumat ini. Karena tentu sayang sekali kalau misalkan kita melewatkan apa-apa yang semestinya sebenarnya bisa kita dapatkan, keutamaan-keutamaan tersebut di hari yang mulia ini. Dan kami sampaikan juga kepada seluruh sahabat Muaz sekalian dimanapun Anda berada bahwa bismillah ta'ala di kesempatan hari ini ba'da sholat maghrib akan ada kajian safari dakwah dengan temanya yaitu goyah setelah mengenal sunnah, bertempat di Masjid Jami Muaz bin Jabal Kendari, Jalan Profesor Dr. Abdul Rauf Tarimana Kambu, Kota Kendari. Yaitu selesai sholat maghrib atau ba'da maghrib sampai dengan selesai di hari ini, tanggal 6 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bersama dengan Al-Ustadz Muflis Safitra MSC Hafizahullahu Ta'ala. Oleh karena itu jangan sampai kita ketinggalan. Dan bagi sahabat muas mungkin yang tidak bisa, maka Bismillah Ta'ala dapat mendengarkannya secara langsung, baik itu melalui Radio Muaz bin Jabal Kendari ataupun channel YouTube Muaz TV. Dan di kesempatan siang hari ini bersama-sama menunggu sholat Jumat, maka akan hadir di ruang dengeranda beberapa jingle pilihan. Dan semoga bagi kita semua, ya sahabat muaz dimanapun anda berada, dapat segera tentunya menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
3: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ah bainakuma fi khair.
4: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
3: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
4: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik eh kalau kita bikin acara di sana.
5: Pastikan wedding syariah Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
6: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahu Akbar.
7: Alhamdulillah di berbahagia ini Allah Ta'ala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
8: Bacaan Al-Quran yang mudah. Masjid sedang beripermajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329, atas nama Masjid Muaz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-096. Semoga Ta'ala dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
9: Mari simak dan ikuti kajian kitab Durusul Muhimmah li'Amatil Ummah karya Al-Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahumullahu ta'ala.
10: Durusul Muhimmah li'Amatil Ummah li'Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala.
9: Bersama Al-PD Hafiz.
11: Majlis yang mulia ini di pembahasan Ad-Durus Al-Muhimmah li'Amatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat.
9: Jangan

Sikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Zuhud itu apa? Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100 ribu di kotak masjid aja, itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan pada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100 ribu dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang

0: Aku merasa takut miskin, sedangkan Tuanku, yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin? Tunda. Takut dagangannya nanti pateng. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat, keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan. Kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia tidak sedih, wajar. Masa dia tinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu enggak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu. Dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.
1: ...94,3 FM... Radio Muaz bin Jabal.
2: نور من القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Orang Islam di negeri ini paling toleran.
2: Umat Islam inilah umat yang paling toleransi.
1: Kalau Islam tidak akan pernah, jangan ajansi. Karena kamakum di lana a'malun malukum. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami.
2: Jadi enggak perlu ngajarin toleransi, ngajarin ikan berenang. Sejak diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini, umat Islam adalah umat yang paling toleran.
1: Haula'i dhalamah. Mereka itu orang zalim yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Mensyirikkan sang penciptanya. Bisa makan dengan makhluk. Kemudian kita merasa tidak mengapa menyerupakan diri dengan mereka dengan dalih Bhinneka Tunggal Ika. Jangan ajari kami kaum muslimin Bhinneka Tunggal Ika. Kalau seandainya tidak ada toleransi di negeri ini, Anda hancur di negeri ini. Orang kafir hancur.
2: Di mana umat Islam mayoritas, pasti minoritas dihormati.
3: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يكن من دين أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين.
2: Dan di mana Islam ada, pasti orang-orang minoritas dijaga.
1: Seperti Imam Al-Zahabi rahimahullah. Beliau mengatakan bagi kita untuk menyerupakan hari raya mereka.
2: Urusan toleransi, kau butuh bantuan anak, mau supirin atau apa, mau mandiin mobilmu, aku mandiin. Tapi urusan agama, maaf, lakum dinukum waliyadin.

0: أعبد لكم دينكم ولي دين.
1: Radio Muazmin Jabal 94.3 FM bersama di Jalan Istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

وأنا أحسن قولا ممن دعا إلى الله وأنا أحسن قولا ممن

فإذا الذي بينك وبينه عداوة فإذا الذي بينك وبينه عداوة.

الله أكبر الله.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره له فلا مجد له أشهد لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengembalikan segala puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk senantiasa mengembalikan semua pujian kepadanya. Bersyukurlah kepada Allah yang masih memberikan kepada kita keyakinan bahwa

bahwa hanya Allah yang bisa memberikan pertolongan kepada kita dan ampunan. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa-jiwa kita, keburukan amalan-amalan kita. Saya bersaksi bahwa tidak ada yang disembah dan yang berhak disembah, tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah hamba dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, kepada Ahlul Bait, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, melalui mimbar Jumat ini, marilah kita senantiasa meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita tingkatkan perasaan kita akan disaksikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bertakwa kepada Allah dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan aman maupun saat sedang mendapatkan ujian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anda orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, dan jangan pernah berencana meninggal kecuali menganut ajaran istiwa yang mengguncang hati kita, kebakaran yang tiada henti, banjir Islam Makkah Al-Mukarramah. Para jamaah, kita berada di akhir zaman dan kita termasuk umat akhir zaman, karena nabi kita adalah nabi terakhir. Nabi mengatakan, ana wasa'ah kahatain, aku dengan hari kiamat seperti dua jari yang saling berdekatan. Artinya setelah nabi adalah adanya hari kiamat. Terlepas dari hal ini, Allah mengingatkan kepada kita peristiwa-peristiwa besar yang kita saksikan, yang kita rasakan saat ini, kekeringan yang berkepanjangan, bencana alam yang tiada henti, menjadi sarana untuk kita merenung apakah yang kita siapkan untuk menghadapi fitnah akhir zaman. Apakah iman kita sudah cukup kuat dengan kajian-kajian yang kita ikuti ketika dunia digoncangkan dengan ujian tiada henti dari Allah? Apakah hati kita tetap teguh ketika kebenaran terasa asing saat ini? Apakah kita akan tetap menjaga sholat lima waktu ketika banyak manusia menganggap sholat bukan kewajiban, bahkan merasa sholat bukan kebutuhan? Bahkan orang saat ini mengatakan sholat lima waktu seakan-akan beban sehari-hari. Apakah kita akan tetap berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim, firman-firman Allah ataupun sunnah Nabi, ketika banyak manusia saat ini berlomba-lomba berkumpul memperturutkan hawa nafsunya? Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wahai umat akhir zaman, dunia bukan tempat untuk bersantai-santai. Ingat, sadari, kita belum sampai di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia adalah tempat ujian, dunia adalah tempat kita mendapatkan siapa di antara kita yang mendapatkan bimbingan Allah atau diabaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di akhir zaman ini, ujian bisa datang dalam berbagai bentuk dan kita sedang merasakannya. Adanya musibah, itu adalah fitnah akhir zaman. Adanya syubhat-syubhat, fitnah syubhat, fitnah syahwat, fitnah harta kita, fitnah jabatan, fitnah informasi, hingga fitnah yang mengguncang keimanan kita semuanya. Maka pantas melalui mimbar Jumat ini kita bertanya kepada hati kita, masihkah kita memiliki keimanan? Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, melalui mimbar Jumat ini kami ingin sebutkan beberapa bekal. Semoga bekal ini Allah berkahi untuk menghadapi fitnah akhir zaman ini. Yang pertama, bertakwa, dan mari memperbaiki hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ketika bencana datang bertubi-tubi, jangan sampai kita hanya sibuk menghitung kerugian dunia tapi lupa mencoba menghitung jumlah dosa-dosa kita. Siapa yang hari ini sudah menghitung jumlah dosanya? Tapi siapa di antara kita

yang sudah sering fokus menghitung keuntungan dunianya. Ketika rumah-rumah kita saksikan dirobohkan, jangan sampai kita lupa bahwa suatu hari jasad kita akan dirobohkan oleh Allah, dimasuk kita akan kembali ke dalam tanah dan akan dibangkitkan dari tanah. Ketika dunia terasa tidak aman, jangan sampai kita lupa bahwa keamanan yang sejati adalah ketika kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masih memiliki keimanan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibah," dan musibah apapun yang menimpa kalian, "fabima kasabat aydikum," semua karena sebab buah tangan-tangan kalian, "wa ya'fu an katsir," betapa banyak Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita, tidak menimpakan musibah karena dosa-dosa yang kita kerjakan. Ayat ini adalah peringatan bagi kita untuk melakukan introspeksi diri, memuhasabah, melihat kesalahan-kesalahan diri, bukan fokus mencari kesalahan orang lain. Namun para jamaah, jangan kita pastikan bahwa kita masih memiliki keimanan kalau amalan-amalan orang beriman kita mulai menjauhinya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, bekal menghadapi fitnah akhir zaman bukan banyaknya harta, bukan pula banyaknya jabatan. Bekal utama kita adalah bagaimana kita semakin dekat kepada Allah dan bagaimana kita memiliki kekuatan iman kita. Pantas Nabi pernah berpesan kepada seorang pemuda, "Ittaqillah, ittaqillah, ittaqillah haitsu ma kunta." Takutlah kepada Allah dimanapun kalian berada, bagaimanapun kalian mendapatkan kondisi dari Allah. Bekal kalian dimanapun, kapanpun, bagaimanapun adalah jangan pernah meninggalkan ketakwaan kepada Allah. Kemudian Nabi berpesan, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Ikuti, ikuti. Kalau kita merasa punya dosa, ikuti dosa kita dengan taubat. Kemudian ikuti dosa kita dengan taubat dan amal soleh. Ikuti keburukan-keburukan yang kita kerjakan dengan kebaikan sebagai penghapusnya. "Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Maka pergaulilah juga manusia dengan cara-cara, dengan akhlak yang islami. Para jamaah, takwa bukan hanya ketika kita sedang berada di masjid. Semua kita saat mendengar khutbah Jumat, kita bisa menjadi orang bertakwa. Takwa juga ketika kita sedang sendirian. Takwa adalah ketika ada kesempatan bermaksiat, tapi kita tahu kita tidak sedang sendirian. Kita ingat firman Allah dalam surat Al-Adad, "Alam ya'lam bi annallaha yara." Apakah dia tidak melihat Allah sedang menyaksikannya? Maka dengan ketakwaan, semua bentuk kemaksiatan dapat segera kita tinggalkan. Takwa adalah ketika harta kita sedikit, tetapi iman kita senantiasa ditambah oleh kita. Takwa ketika harta kita sedikit, tetapi tidak mengambil yang diharamkan. Takwa ketika dunia menawarkan kesenangan, tetapi kita lebih memilih keselamatan akhirat. Para hadirin, bekal yang kedua adalah setelah bertakwa, berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah pesan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam kepada kita. Salah satu fitnah terbesar akhir zaman, adanya fitnah syubhat, kebingungan dalam beragama, kebingungan dalam berpikir, banyaknya informasi, munculnya berbagai pemahaman menyimpang, sulitnya membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Hari ini seseorang bisa mendengar ratusan nasihat dalam sehari, tapi belum tentu satupun benar-benar diamalkannya. Seseorang bisa membaca banyak tulisan agama, tapi belum tentu hatinya semakin takut kepada Allah. Seseorang bisa menyimpan banyak video kajian di handphonenya, tapi belum tentu kajian-kajian tersebut dia amalkan dalam kesehariannya. Maka pantas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "Siapa di antara kalian yang hidup setelah aku meninggal, niscaya dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak." Maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Hadirin hamba-hamba Allah, ketika fitnah datang, jangan hanya bertanya siapa yang paling banyak pengikutnya.

bertanya siapa yang paling viral, tapi bertanyalah apakah ini sesuai dengan tuntunan Al-Quran Sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Karena kebenaran tidak diukur dari banyaknya orang yang mengikuti, kebenaran tidak diukur saking viralnya apakah menjadi saking benarnya, belum tentu. Karena Allah pernah berfirman dalam Al-Quran, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, andai kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, kalau kita mengandalkan kebenaran itu dengan mengikuti kebanyakan orang, niscaya kebanyakan orang akan menyesatkan kalian daripada jalan-jalan Allah. Pelajarilah terus agama Islam. Jangan bosan menyimak kajian-kajian ustaz. Ambillah ilmu dari para ustaz. Tanyakan kepada ahlinya. Jangan mengambil agama hanya dari potongan video, judul yang menghebohkan, atau berita-berita yang belum jelas. Hadirin, bekal yang ketiga, jangan pernah meninggalkan amal soleh. Ma'asyiral muslimin, perhatikan, di antara kita yang biasa melalaikan sholatnya, maka dia akan sibuk dengan maksiatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah taba'us syahwah, muncul generasi mereka melalaikan sholat. Apa kata Allah setelahnya? Kan masa depannya ada yang mencari perlindungan kepada sama manusia yang lebih kuat daripada dirinya, tapi perlindungan Allah pantas Allah wasta'i. Jamaah rahimakum, hanya satu ayat, walau hanya satu lembar, walau hanya satu surat atau satu juz, walau hanya beberapa, kecuali untuk yang tunggu Ramadan, bersegeralah melakukan amal-amal soleh. Yang fitnah-fitnah seperti iman, pagi hari menjadi kafir, dia menjual agamanya demi sedikit kesenangan dunia. Perhatikan hadis ini, mampu beramal soleh seperti hari ini. Hari ini, alhamdulillah, kita masih bisa menjaga sholat Jumat. Hari ini, kita masih bisa menghadiri kajian dengan tenang. Bahkan kita bisa memilih banyak kajian di tempat yang banyak saat ini dikendari. Hari ini, kita masih bisa rutin bersedekah dengan nyaman. Hari ini, kita masih bisa meminta ampunan kepada Allah dengan mudah, kita mengatakan astagfirullah. Hari ini kita masih bisa mengamalkan amal-amal soleh. Tetapi siapa yang menjamin kita masih bisa memiliki kesempatan besok hari? Belum tentu besok hari keadaannya seperti hari ini. Bekal yang keempat, mari belajar menjauhi fitnah, dan mari belajar menjaga lisan-lisan kita. Para jamaah, fitnah akhir zaman bukan hanya perang dan bencana. Fitnah juga bisa masuk melalui lisan dan jari-jemari kita, handphone-handphone kita, dengan postingan dan komen-komen kita. Satu berita palsu bisa merusak kehormatan seorang muslim, bahkan merusak amal soleh kita. Satu potongan video bisa menimbulkan permusuhan. Satu komentar bisa memutuskan tali persaudaraan. Satu berita yang tidak diperiksa bisa membuat kita menuduh orang yang tidak bersalah, seakan-akan dia orang paling salah. Maka para jamaah, ingatlah, semua postingan kita akan adanya pertanggungjawaban di hari kiamat. Nabi bersabda, kafa bil mar'i kadiba an yuhaditha bikulli ma sami', cukuplah seorang dikatakan pendusta jika dia menceritakan seluruh yang dia dengar harus disampaikan ke orang lain. Hadirin, jika mendengar berita bencana kita periksa, jika mendengar berita serangan-serangan kita periksa, jika mendengar berita tentang ulama periksa kebenarannya, jika mendengar berita tentang kaum muslimin cross check, memang jangan menjadi penyebar keburukan di tubuh umat Islam. Lisan yang tidak dijaga dapat menjadi sebab kebinasaan. Para jamaah, bekal yang kelima, mari belajar sabar. Sabar ada ujungnya, tapi Nabi mengatakan isbiru hatta talqauni alal haud, bersabarlah kalian sampai kalian berjumpa dengan diriku di telagaku di hari kiamat. Bersabarlah, istiqomahlah, memohon perlindungan kepada Allah, karena fitnah akhir zaman bisa membuat orang lelah melihat kemaksiatan, lelah melihat kedoliman tiada henti saat ini, lelah menghadapi kesulitan hidup. Bagaimana sembako naik, kebutuhan naik, kita lelah menjaga agama di tengah lingkungan yang tidak mendukung. Namun jangan pernah lelah untuk mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, lamaghfiratun minallahi warahmah khairun mimma yajma'un. Sungguh dua hal yang Allah sebutkan, rahmat Allah, ampunan Allah, lebih baik daripada seluruh harta yang

hendak kumpul-kumpulkan. Makanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mengajarkan kita bersabar dan mengisi kesabaran kita dengan memperbanyak berdoa. Di antara doa Nabi yang banyak Nabi sebutkan, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai sang pembolak-balik hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Jika Nabi saja berdoa dengan doa ini, padahal Nabi adalah pemilik iman yang paling kuat, apalah kita yang penuh dengan kelemahan dalam keimanan. Jangan merasa aman dari fitnah, jangan merasa iman kita paling kuat, jangan merasa selamat dari fitnah, jangan merasa kita telah lebih kuat daripada orang lain. Teruslah meminta kekuatan kepada Allah yang Maha Kuat. Sahabat Hudzaifah ibnu Yaman, seorang sahabat yang banyak menyimpan rahasia Nabi, yang banyak mengetahui orang-orang munafik, derap namanya pernah Nabi sampaikan kepada Hudzaifah. Beliau mengatakan, kebanyakan manusia bertanya kepada Nabi tentang kebaikan, adapun aku bertanya kepada Nabi tentang keburukan. Aku takut terjerumus kepada keburukan tersebut. Pelajaran dari ungkapan beliau sebagai sahabat Nabi yang aman dari fitnah hidup di dunia, orang beriman tidak hanya belajar bagaimana mencari kebaikan, tapi juga belajar mengenali keburukan agar tidak terjerumus kepada keburukan. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, wahai anak Adam, wahai manusia, wahai hamba-hamba Allah, engkau hanyalah kumpulan hari-hari. Jika berlalu satu hari, maka berlalu pula sebagian dari dirimu. Jamaah Jumat, hari-hari kita berkurang, umur kita berkurang, kesempatan di dunia kita berkurang. Jangan sampai umur panjang tetapi amal sedikit. Jangan sampai tubuh sehat tetapi hati kita sakit. Jangan sampai dunia semakin dekat tetapi akhirat semakin jauh di hati kita. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan, innamal ilmu al-khasyah. Sesungguhnya ilmu itu adalah rasa takut kita kepada Allah. Kita sudah lama menyimak kajian-kajian ustad-ustad kita di Kendal. Sudah banyak ilmu-ilmu yang kita miliki, tetapi apakah ilmu yang kita miliki menambah rasa takut kita kepada Allah, ataukah kita malah semakin jauh dengan Allah dengan bertambahnya ilmu-ilmu kita? Pertanyaan ini, perkataan ini masyhur dinisbatkan kepada Imam Ahmad. Ilmu yang benar melahirkan rasa takut kita kepada Allah. Ilmu yang benar membuat kita rendah hati, bukan sombong. Ilmu yang benar membuat kita semakin menjaga haknya Allah dan menjaga haknya makhluk Allah. Ilmu yang benar membuat kita semakin menjauhi dosa, semakin dekat kepada Allah. Jika ilmu hanya membuat kita pandai berdebat tapi tidak membuat kita semakin taat, maka perlu kita perbaiki niat kita dalam mencari ilmu. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, beliau berpesan kepada kita, ma'alajatu syai'an asyaddu ala nafsi mujahadatuha alal ikhlas. Tidak ada sesuatu yang lebih berat aku obati daripada niatku. Sesungguhnya niat itu selalu berubah-ubah, kata beliau. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, di zaman fitnah, jangan hanya menjaga penampilan. Betapa banyak casing kita bergonta-ganti, tampilan lahiriah kita gonta-ganti, tapi jagalah niatan kita. Allah tidak melihat tampilan lahir kita, Allah tidak melihat jumlah harta dunia kita, tapi Allah, kata Nabi, yanduru ila qulub. Allah melihat hati kita saat ini, wa amal, dan Allah melihat kepada amalan kita. Jaga niat karena Allah, jaga beramal, jangan untuk dipuji makhluk. Mari kita pamer amalan di hadapan Allah. Mari kita belajar ikhlas dalam kesendirian. Mari kita belajar ikhlas dalam ramai-ramai. Jangan bersedekah agar kita viral, jangan bersedekah agar kita terkenal di hadapan makhluk. Jangan mengajar agar disebut alim ulama, jangan berdakwah agar mendapatkan kedudukan. Mintalah kepada Allah keikhlasan, karena amal yang banyak tanpa ikhlas seakan-akan tidak ada amalan. Hadirin, mari kita renungkan, jika hari ini adalah hari Jumatan terakhir kita, sudahkah kita siap berjumpa dengan Allah, meninggalkan dunia selama-lamanya? Sudahkah kita mengakhiri Jumatan ini dengan bertaubat kepada Allah? Jika malam ini kita dipanggil Allah, sudahkah kita menunaikan kewajiban-kewajiban kita? Jika fitnah besar datang esok hari, apakah iman kita masih cukup kuat menghadapi fitnah akhir zaman? Jangan menunda taubat, jangan meremehkan dosa, jangan tinggalkan sholat, jangan jauhi Al-Quran, jangan tinggalkan para ustaz dengan ilmunya, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah.
aqulu qali hadza astaghfirullahu li walakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal'aqibatu lil muttaqin, wal'udwana illa ala dhalimin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, marilah kita kembali kepada Allah. Mari manfaatkan khutbah kedua ini untuk menjadi sarana berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kebaikan-kebaikan kepada Allah, dan Nabi berpesan ud'ullahu antum muqinun bil ijabah. Kalau meminta kepada Allah jangan putus asa, yakin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, inna kami hamba-hambamu meluangkan waktu kami menjawab undangan Engkau, berkumpul di tempatmu, di rumahmu ya Rab. Berkumpul di rumahmu, kami penuh harapan berkumpulnya kami pada kesempatan kali ini mendapatkan lautan ampunan dan lautan rahmat sebagaimana dua lautan ini pernah Engkau limpahkan kepada orang-orang berdosa sebelum kami. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jtinabah, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, wal mauta rahatan lana min kulli syar, wa qina fitnatal qabri wa adaban nar. Ya Allah, perbaikilah cara pandang kami kepada ajaran Islam, karena kami harus siap diatur oleh syariat Islam. Perbaiki dunia kami, karena kami harus siap melewati ujian-ujian di dunia yang singkat dan sementara ini. Perbaiki negeri abadi kami, negeri akhirat kami. Siap atau tidak siap, kami harus meninggalkan dunia selamanya, dan kami harus hidup abadi di akhirat selama-lamanya. Jadikan sisa usia kami di dunia menjadi sarana bertambah amal ketaatan kami. Jadikan kematian yang datangnya tiba-tiba mendatangi kami sebagai sebab terhenti dari keburukan yang kami kerjakan. Jauhkan kami dari murka dan neraka-Mu. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma tsabbit qulubana ala dini. Allahumma a'idna min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawul 'afiyatik wa fujaa'ata ni'matik wa jami'a sakhatika ya rabbal alamin. Allahumma aslih wulata umurina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna wa la yarda bina. Allahumma ihfaz Makkah al-Mukarramah wal Madinah an-Nabawiyah. Allahumma ihfazil Masjidil Haram wal Masjidil Aqsa. Allahumma ihfaz biladal muslimina min kulli makruh ya rabbal alamin. Allahumma ansuril muslimina al-mustad'afina fi Gazzah, fi Sudan, fi Suriah, fi Yaman, fi kulli makanin wa zamanin ya rabbal alamin. Allahumma wahid shufufal muslimina ala tauhidi wa ala sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'adzim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.

Allahu Akbar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Anda sedang mendengarkan Radio 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Aduh, enggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk MUI, dikemas serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga...
2: Aman mi, baru lengkap tahu Adi?
3: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
6: Kau itu.
5: Istriku minta dicarikan kurma.
6: Banyaknya itu dijual.
5: Dia minta kurma ajwa, kurma...

0: Tunisia sama kurma sukari.
1: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu Palu Gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
2: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Ana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
3: Info Dunia Islam.
4: Info Dunia Islam.
3: Info Dunia Islam.
4: Info Dunia Islam.
5: Baiklah sahabat muat dimanapun Anda berada, awal dari kebersamaan kita di kesempatan yang berbahagia ini, rombongan Haji Kloter 17 Debarkasi Medan kembali dengan selamat. Beralih ke berita berikutnya.
3: Simak informasi terkini dalam acara Info Dunia Islam, merangkum berbagai macam informasi Islam terkini dalam negeri dan mancanegara. Hadir menemani ruang dengar Anda setiap hari pukul 8.00 hingga waktu Indonesia bagian tengah. Live di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau di www.radiomuaz.com.
6: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
7: Ustaz menjawab.
8: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat sakiti hati atas ucapan
9: silaturahim bahkan qadarnya Allah?
10: Mau tanya hukum kajian atau masuk masjid?
7: Temukan jawaban dari bahan seputar syariat Islam. Hanya Ustaz menjawab.
11: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya sebidang tanah yang saya beli dengan uang bercampur antara gaji dan uang pelicin. Dulu saya bekerja di bidang pengurusan dokumen di kantor pemerintah dan berlaku sistem di kantor tersebut bahwa setiap persyaratan yang kurang dapat ditarik uang pelicin untuk dapat diloloskan permohonannya. Waktu itu saya tidak mengetahui yang seperti itu halal atau tidak. Saya menganggap itu syubhat saja. Karena syubhat saya ambil. Sekarang saya insya Allah sudah bertobat kepada Allah, alhamdulillah. Pertanyaan apa yang harus saya lakukan terhadap tanah tersebut? Jadi harta haram itu ada dua. Harta haram ada dua. Ada harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho, dan ada harta haram yang didapatkan dengan cara mendolimi orang lain. Mana yang lebih parah? Saling ridho atau ada unsur mendolimi? Mendolimi lebih parah. Untuk harta haram yang didapatkan dengan cara saling mendolimi orang lain, kepada pemiliknya, seperti harta hasil korupsi, harta hasil menipu, merampas milik orang lain, dan seterusnya. Termasuk barangkali ada di antara kita ya, yang pernah main ke kantin ngambil dua bilangnya satu ya. Atau naik biskota nggak bayar, itu mendolimi orang lain. Tidak ada tobat kecuali mengembalikan kepada pemiliknya.

0: Kemudian dia cari-cari kemana saya harus bayar. Menurut Syafi'iyah nggak ada taubat bagi dia. Nanti penyelesaiannya besok di akhirat. Wah terus gimana Pak? Kan ini mengerikan sekali. Ya kalau Pak kayak gitu perbanyak sedekah, perbanyak amal soleh. Semoga nanti pahalamu bisa dipakai untuk ganti ketika pengadilan di akhirat. Karena yang ada hanya tinggal pahala dan dosa. Ini cara tobatnya orang yang mengambil harta dengan cara yang haram atau dengan cara yang dolim. Kemudian yang kedua, mengambil harta haram dengan cara saling ridho. Contohnya apa? Pelicin tadi. Yang ngasih sogok seneng atau enggak? Yang ngasih sogok ikut seneng ya? Bapak saya kasih saya juga senang ya. Bapak butuh pulsa nanti tak kasih ya. Yang ngasih sogok juga seneng. Karena bagi dia yang penting proyek saya lancar, enggak ada yang ganggu, tidak tertahan. Sehingga dia dilakukan saling ridho. Nah, tobat untuk jenis yang kedua semacam ini dirinci oleh para ulama. Pertama, jika dia tahu bahasanya ini terlarang, jika dia sudah tahu bahasanya ini terlarang, maka dia wajib meninggalkan semua harta itu. Tapi jika dia belum tahu kalau ini terlarang, maka dia tidak wajib untuk mengembalikannya. Dia membuang harta itu. Saya kasih contoh, nyinggung tidak masalah ya. Misalnya dulu gak apa, atau ganti saja lah jualan vape ya. Wah dia mendapatkan penghasilan banyak dari hasil jualan ini, kaya dia. Kemudian dia mendengar bahasanya ada fatwa MUI yang mengharamkan, terus dia sadar. Terus gimana? Kemarin kan saya kaya dari hasil rokok, mobil ini dibeli dari hasil rokok ya, ini dibeli dari hasil rokok dan seterusnya. Karena dulu dia tidak tahu, sebelum dia baca fatwa, menurut dia rokok itu makruh dan makruh masih boleh dijual, menjual barang makruh. Yang penting kan tidak haram. Kemudian dia kaya dari hasil itu. Para ulama mengatakan orang semacam ini tidak ada kewajiban untuk melepas hartanya. Masih boleh dia manfaatkan. Sehingga apa yang dia dapatkan dari penghasilan masa silam yang bermasalah bagi dia halal. Karena tidak tahu. Apa dalilnya? Dalilnya adalah kondisi yang dialami oleh para sahabat. Dulu ada sahabat rentenir seperti Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat kaya karena jualan khamr seperti Talhah, Abu Talhah, ayah tirinya Anas bin Malik. Tapi begitu turun ayat larangan riba, turun ayat larangan khamr, Allah tidak wajibkan mereka kuras hartamu, miskinkan dirimu. Yang kemarin silahkan dimanfaatkan. Setelah turun ayat ini, jangan lagi mengambil yang haram. Faman ja'ahu mau'idhatum min rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Siapa yang sudah mendapatkan keterangan lalu dia menghentikan perbuatan buruknya, maka dia mendapatkan penghasilan di masa silam dan urusannya Allah Subhanahu wa taala yang nanggung. Terus bagaimana dengan nasib yang tadi? Orang tahu kalau uang pelicin itu licin ya. Bikin kepleset. Semua orang tahu kalau ini bermasalah, ini haram. Dan penanya sendiri mengakui bahasanya ini adalah uang syubhat. Cuman syubhat apakah sudah sampai tingkatan terbakar atau belum ya? Ini yang membuat dia ragu. Kami sarankan Anda coba perhitungkan berapa persen uang pelicin yang pernah kita terima, yang pernah Anda terima. Kemudian nanti tolong dipotong dan serahkan kepada fakir miskin sebagai bentuk atau sebagai cara untuk membersihkan diri dari penghasilan yang haram.
1: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud qada dan qadarnya Allah? Apakah surga Nabi Adam sama dengan yang nanti ditempati kepada oleh umat yang sekarang? Tentu saja ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang ingin, maka dia menunjukkan hubungan silaturahim. Apa maknanya ini? Yang dimaksud, dan ini Allahu a'lam, pendapat yang saya cenderung padanya, dan lebih tepat Ibnu Taimiyah mengatakan rahimahullah, beliau mengatakan dimaksud umurnya adalah dipanjangkan berkah umurnya. Karena kalau Allah tentukan 70 tahun itu tidak berubah lagi semestinya, gitu kan? Tetapi di sini Allah kasih berkah. Misal ada orang 70 tahun, dua, si A sama si B. Si A suka silaturahim, si B enggak pernah silaturahim. Maka yang A yang suka silaturahim, Allah akan berkahi hidupnya, umurnya. Sudah dia sudah banyak bangun masjid, rumah anak yatim, macam-macam. Yang tidak pernah silaturahim ini enggak ada keberkahannya, seperti itulah.
2: Kita yang bernikab tetapi masih suka selfie, oh sekali ini ya. Jazakillah khairan, saya diingatkan dengan pertanyaan ini. Ya, ini ada ke dunia akhir-akhir ini. Juga bertentangan dengan konsep berhijab.

0: hijab, bahkan dengan hijab yang akbar sekalipun, ya hijab tinggal di dalam rumah. Banyak ini sekarang orang-orang yang mengupload fotonya ketika sedang ada di rumah, ya pakai hijab, pakai cadar, difoto gitu, ya diupload, dijadikan profil di WhatsApp, jadikan apa di Facebook, ya, dan lain sebagainya. Apa sih tujuannya? Mau apa? Untuk apa? Ya, kemudian ada keadaan, biasanya ibu ya, di rumah habis masak cerita, alhamdulillah sudah selesai masak, alhamdulillah sudah sapu-sapu rumah. Ya, yang aduh bete ditinggal suami, ah sepi ini, nggak ada sapa-sapa, ngapain nanti cerita-cerita gitu di share di medsos? Ya, itu kalau ada orang jahat malah tahu, ya nggak? Wow. Lagi kosong nih rumahnya, bahaya nggak? Bahaya, ya. Ngapain nanti bilang-bilang seperti itu? Ya. Ini adalah rahasia rumah yang nggak boleh di share, nggak boleh. Orang jadi mengetahui gerak-gerik antum. Ya, oh, sekarang dia lagi begini, sekarang lagi begini, sekarang lagi begini. Apalagi kalau mengandung unsur-unsur ibadah, kok di share di medsos? Ya, ini malah bisa menimbulkan sum'ah, bisa riya, ya. Alih-alih dapat pahala malah batal pahalanya, dapat dosa dia. Ya, kebiasaan selfie ini juga begitu sama. Sekarang di mana-mana selfie. Umroh itu dari mulai di bandara belum berangkat udah selfie-selfiean. Nanti landing ya di hotel selfie-selfiean lagi. Pakai ihram di mikot selfie. Selfie. Semuanya ini buat apa? Bapak-bapak juga sama. Sama ya, buat kenang-kenangan Ustaz. Emang Allah nggak tahu kalau antum lagi umroh? Hah? Emang malaikatnya ngantuk apa lupa nyatat kita lagi umroh? Allah berfirman, "Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah." Ya, kita lupa, Allah nggak akan lupa. Semua gerak-gerik kita, tingkah laku kita, ya. Semuanya dicatat dan direkam dan kita akan melihat itu semua. Film kehidupan kita akan kita lihat lagi. Nggak perlu antum selfie-selfiean ya. Nanti umroh antum malah dianggap sih nggak ada nilai ibadahnya. Untuk siapa selfie-selfiean? Paling buat di-share, buat di-upload in profile WhatsApp, profile ini, profile itu. Ujung-ujungnya biar orang tahu saya lagi umroh ini. Buat apa? Allah ya billahi alikal fadlu minallah kafa billahi alima. Itulah Allah dan cukup Allah. Cukup. Kalau Allah tahu mencatat sudah cukup. Ya, biar orang lain enggak tahu enggak apa-apa. Justru enak kalau orang lain enggak tahu, kita lebih gampang ikhlasnya. Kalau tahu kan susah. Ya. Jadi itu jelas itu berbahaya untuk ibadah kita, bahkan untuk keamanan di depan yang kuat. Bisa orang mau ngerjain dia mudah. Orang dendam sama dia, ingin ngerjain dia, wajahnya dia ada di mana-mana. Diambil wajahnya, edit pakai Photoshop, maaf-maaf ditempelin tubuhnya perempuan yang menyingkap aurat. Diracik sedemikian rupa dengan indahnya enggak ketahuan. Bisa enggak? Bisa. Bisa. Ya. Jadi itu mabarat, enggak ada manfaatnya.
1: Ustadz, bagaimana cara kita menyikapi kematian anak akibat dari kesalahan orang tuanya?
2: Kalau bicara kesalahan, bisa jadi kadang gara-gara ucapan itu toto anaknya apa harus dilakukan? Ya sudah, katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gak perlu lagi mengatakan andai kata kita bawa ke rumah sakit ya, banyak orang yang dibawa ke rumah sakit juga mati di rumah sakit. Realita itu kita lihat. Maka ucapan andai kata, jangan sampai ada. Kalau dikatakan ya, setelah gara-gara ucapan andai kata itu akan muncul. Moga anak itu ya dapat menunggu orang tuanya pintu surga. Karena orang tuanya sabar dari mahal itu. Anak-anak akan menunggu orang tua pintu surga mereka, akan masuk surga seorang tua datang. Lihat kemah dari semua yang terjadi. Dan kita nggak tahu kalau anak itu tumbuh besar sehat jadi apa. Oh, wah, bisikil. Semoga itu jadi bapak dan buah. Kalau memang ada yang tua, beristirahat kepada Allah. Mohon ampun atas lainan kelalaian yang dilakukan. Dan Allah maha pengampun dan penyayang. Hadza wallahu a'lam bissawab.
3: Bagaimana hukumnya umroh dengan cara mengutang biaya umrohnya?
4: Hukum orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, kita katakan umrohnya tetap sah. Ya, umrohnya tetap sah. Namun ia sebenarnya adalah belum kena kewajiban untuk melaksanakan ibadah umroh. Karena tentu ibadah umroh itu sendiri hukumnya menurut pen-

0: pendapat yang rajih dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya adalah wajib sekali seumur hidup. Ya, itu bagi yang mampu. Kalau seandainya ada orang yang utang dan untuk berangkat umroh, khususnya tatkala kemudian orang yang diutangin itu dia memberikan in, maka umrohnya tetap sah. Ya, nyasannya tentu pada saat itu dia belum terkena kewajiban untuk melaksanakan umroh. Barakallahu fiik.
1: Ustaz, apa hukumnya membuat acara makan-makan sebelum atau sesudah pulang dari umroh atau haji? Pidisang itu tanpa melakukan ritual tentu Ustaz, mohon penjelasannya.
2: Tidak, itu adalah merupakan dan tradisi selagi itu tidak dijadikan sebagai syarat. Maka itu adalah bagian dari tasyakkur bin ni'mah. Wa amma bin ni'mati rabbika fahaddis. Dan itu adalah merupakan sesuatu yang dikenal dari sejak zaman dahulu dan memiliki nama khusus. Dalam bahasa Arab ada istilahnya walimah untuk haji, walimah untuk umroh, kedatangan haji. Tidak menjadi masalah. Tetapi jangan dipandang bahwa itu adalah menjadi sebuah kemestian atau syarat. Ya. Kalau kita ingin melakukannya, kita kemudian tasyakkur bin ni'mah, bersyukur kepada Allah, mengundang karib kerabat, para tetangga, sebelum kita berangkat ibadah haji atau umroh atau setelahnya, ya tidak menjadi masalah. Perkara yang mubah dan itu adalah bagian daripada amal soleh insya Allah jikalau kita niatkan bahwa kita memberikan makan, minum kepada orang-orang yang kita cintai, ya, dan itu juga adalah merupakan.
3: Hadratis sada, yurjal intibah.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti, sama yang kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan yang potong terus.
5: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
4: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
6: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
7: Astaghfirullah.
8: Kenapa bro?
7: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
8: Mana-mana?
7: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
8: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
7: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
9: Membuang sampah adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan
10: 4,3 FM Radio Muath.
11: Salman Al Farisi radhiyallahu anhu.
12: Sumamah ibn Utsal radhiyallahu anhu.
13: Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
14: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
15: Sumamah ibn Utsal radhiyallahu an. Dialah yang memblokade

perekonomian Quraisy. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah berkehendak memperluas daerah dakwanya. Beliau mengirim surat kepada 8 penguasa Arab dan non-Arab yang isinya mengajak mereka menuju agama kebenaran, yaitu Islam. Di antara yang dikirimi surat adalah Thumama ibn Utsal al-Hanafi. Thumama adalah Goylun, yaitu pemimpin Arab pada masa jahiliyah, merupakan tokoh Bani Hanifah yang terpandang dan seorang penguasa wilayah Yamamah yang tak dapat ditentang perintahnya. Thumama menolak seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh penghinaan. Serta merta muncul keangkuhannya. Dia menutup telinga rapat-rapat dari dakwah kebenaran dan kebaikan. Setan mengendalikan dirinya dan merayunya untuk membunuh Rasulullah. Dengan tekun dia menunggu kesempatan itu. Hampir saja rencana jahat itu dilakukannya, kalau saja salah seorang pamannya tidak berhasil membelokkan niatnya. Allah Subhanahu wa taala telah menghindarkan nabinya dari kejahatan manusia. Namun sekalipun berhenti dari rencana untuk membunuh Rasulullah, Thumama tidak berhenti mengganggu para sahabat. Dia senantiasa mengintai untuk kemudian menganiaya, bahkan membunuh mereka. Tak terhitung berapa banyak sahabat Rasulullah yang tewas di tangannya karena perbuatan-perbuatannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menghalalkan darahnya dan mengumumkan hal itu kepada seluruh para sahabat. Suatu kali, Thumama ibn Utsal berniat mengadakan kunjungan ibadah ke Ka'bah. Dia berangkat dari Yamamah menuju Mekkah dengan tujuan hendak bertawaf keliling Ka'bah dan menyembelih kurban untuk dipersembahkan kepada patung-patungnya. Tetapi di perjalanan, yaitu di dekat Madinah, Thumama menghadapi kesulitan yang tak terduga. Dia berpapasan dengan sekompi pasukan muslimin. Pasukan tersebut diutus Rasulullah untuk menyelidiki daerah di sekitar situ demi melindungi penduduk Madinah dari serangan mendadak musuh. Pasukan muslimin itu menawan Thumama yang sesungguhnya mereka tidak tahu siapa dia. Thumama radhiyallahu an dibawa ke Madinah, lalu diikat pada salah satu tiang di luar masjid untuk menunggu keputusan Rasulullah tentang dirinya. Ketika keluar menuju masjid, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Thumama terikat di tiang. Kepada para sahabat, "Tahukah kalian siapa orang yang kalian tawan itu?" "Tidak ya Rasulullah," jawab para sahabat. Kata Rasulullah, "Itu adalah Thumama ibn Utsal al-Hanafi. Perlakukanlah dia dengan baik." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh keluarganya mengirim makanan dan memerah unta setiap pagi dan sore untuk diberikan kepada Thumama. Beliau belum menemui atau berbicara dengan tawanan itu. Setelah beberapa lama, Rasulullah menemui Thumama karena ingin mengajaknya masuk Islam. Beliau menyapa, "Bagaimana kabarmu, Thumama?" Thumama kemudian menjawab, "Aku tak punya sesuatu kabar, kecuali kebaikan. Seandainya Anda membunuhku, sesungguhnya Anda membunuh orang yang telah banyak membunuh golongan Anda. Tapi kalau Anda memaafkan, maka aku akan mengucapkan terima kasih. Bila Anda menghendaki tebusan,
maka mintalah, berapapun yang Anda inginkan akan kuberi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam saja. Ditinggalkannya Sumama dalam keadaan seperti itu selama 2 hari. Tetapi kepadanya terus dikirim makanan, minuman, serta susu dari unta beliau sendiri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang lagi dan bertanya, "Bagaimana kabarmu, Sumama?" Sumama jawab, "Tidak ada sesuatu yang lain kecuali yang telah kuutarakan sebelum ini. Bila Anda memberiku maaf, aku mengucapkan terima kasih. Bila Anda membunuhku, maka Anda membunuh orang yang telah membunuh para pengikut Anda. Bila Anda menghendaki tebusan uang, akan aku beri berapapun yang akan Anda minta." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling kepada para sahabatnya, "Lepaskan Sumama." Mereka melepaskan ikatan yang membelenggu tawanan tersebut. Meninggalkan Masjid Inah Rabak. Ditambatkannya untanya, sementara dia membersihkan diri, lalu mengadu di masjid di depan jamaah. Dia mengucapkan 2 syahadat. Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian dia kembali menemui Rasulullah seraya berkata, "Hai Muhammad, tidak ada wajah Anda, namun kini agama Anda lah yang paling kucintai. Kata-kata yang lebih tak Anda kucintai. Dahulu aku telah membunuh orang-orang Anda. Apa yang Anda wajibkan atas diriku untuk menebusnya?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidak ada tuntutan atasmu, Sumama, sebab hal-hal yang terjadi sebelum datangnya Islam telah dihapuskan." Berita ini sangat membahagiakan Sumama radhiyallahu an. Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkannya memeluk Islam. Wajah Sumama berseri-seri. Beliau berkata, "Demi Allah, segala yang telah kulakukan atas sahabat-sahabat Anda akan kulakukan atas kaum musyrikin secara berlipat ganda. Aku akan menempatkan diriku, pedangku, dan siapa saja yang bersamaku demi membela Anda dan agama ini." Tanya lagi, "Wahai, sesungguhnya ketika pasukan kavaleri aku kemari, aku bermaksud menuju Mekah. Bagaimana dah? Apa yang harus kulakukan sekarang?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Pergilah mengerjakan umrah, tapi atas dasar syariat Islam." Beliau lalu mengajarkan Sumama radhiyallahu anhu, "Labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Aku datang memenuhi panggilanmu, ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Aku penuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji dan kebesaran adalah untukmu semata. Segenap kekuasaan adalah untukmu. Tidak ada sekutu bagimu." Dialah Muslim pertama di atas bumi yang memasuki Mekah dengan membawa talbiyah. Orang-orang Quraisy bangkit dengan marah, sekaligus terkejut. Pedang-pedang segera dikeluarkan dari sarungnya. Mereka bergegas mendatangi talbiyah untuk menangkap dan menyiksa orang yang mengumandangkannya. Melihat kedatangan orang-orang Quraisy, Sumama radhiyallahu ta'ala an justru makin mengeraskan talbiyahnya. Ditatapnya orang-orang itu dengan tatapan yang agung. Seorang anak muda Quraisy akan melepaskan panahnya, tetapi orang-orang segera menyertakannya, menyentakkan tangannya dan menghardiknya. "Celaka engkau bocah, tidakkah kau sadari
Siapa orang

itu? Dia adalah Thumamah ibn Utsal, penguasa Yamamah. Demi Allah, kalau engkau sampai membunuhnya, berarti engkau memutus pasok makanan kita. Mereka akan membunuh kita dengan kelaparan. Orang-orang Quraisy menyerungkannya kembali pedang-pedang mereka, kemudian menghampiri Thumamah radhiyallahu ta'ala an. Mereka bertanya kepada Thumamah, "Apa yang terjadi pada anda, Thumamah? Apakah anda keluar dari agama nenek moyang dan meninggalkan agama orang tua anda?" Thumamah menjawab, "Aku tidak keluar dari agama nenek moyang kita, melainkan mengikuti agama yang terbaik. Aku mengikuti agama Muhammad." Lanjutnya, "Aku bersumpah atas nama pemilik dan pemelihara rumah ini. Sekembaliku ke Yamamah, tidak akan sampai kepada kalian sebutir gandum atau hasil bumi yang lain pun sampai kalian semua mengikuti Muhammad." Thumamah menyelesaikan umrahnya di depan mata orang-orang Quraisy dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Dia juga menyembelih kurban, tetapi untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk Al-Ansab atau berhala-berhala lainnya. Setelah itu, dia pulang ke negerinya. Diperintahkannya kaumnya untuk menahan pasokan bahan pangan untuk orang-orang Quraisy. Mereka patuh pada perintahnya, dan sejak itu terhentilah pengiriman bahan pangan bagi warga Mekah. Blokade yang dilakukan Thumamah radhiyallahu an atas wilayah Quraisy menampakkan hasil. Sedikit demi sedikit harga bahan pangan naik. Akhirnya bahkan membumbung tinggi. Bencana kelaparan mulai menjalar. Kesedihan merebak. Mereka khawatir keluarga mereka akan mati kelaparan. Akhirnya orang-orang Quraisy itu menulis surat kepada Rasulullah yang isinya kurang lebih sebagai berikut. "Sepanjang pengetahuan kami, engkau suka menghubungkan tali silaturahim dan menganjurkannya. Tetapi engkaulah yang sekarang memutus tali silaturahim di antara kita. Engkau membunuh ayah-ayah kami dengan pedang dan membunuh anak-anak kami dengan kelaparan. Thumamah ibn Utsal telah memutus pasok bahan pangan ke daerah kami. Kami merasa sangat dirugikan. Oleh sebab itu, kami berharap engkau mau menerima memerintahkannya untuk mengakhiri blokade dan kembali mengirimkan barang-barang kebutuhan kami." Rasulullah kemudian menulis surat kepada Thumamah dan memerintahkan untuk membuka blokadenya. Selama hayat dikandung badan, Thumamah radhiyallahu an tetap setia pada agamanya dan patuh memegang janjinya kepada Nabi. Beberapa waktu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, orang-orang Arab keluar dari Islam secara berkelompok-kelompok maupun sendiri-sendiri. Pada saat itu muncul Musailamah al-Kadzdzab, Musailamah si pendusta, mendatangi Bani Hanifah. Dia mengajak mereka beriman kepadanya sebagai nabi baru. Thumamah tampil di depan kaumnya seraya berkata, "Wahai Bani Hanifah, hati-hatilah kalian dalam masalah yang berbahaya ini. Sesungguhnya demi Allah, ada kesulitan yang ditetapkan Allah untuk hambanya yang mempercayai, dan celakalah kalian yang tak mau menerimanya." Dia kemudian meneruskan, "Wahai Bani Hanifah, sesungguhnya tidak ada dua nabi pada waktu yang sama. Muhammad adalah utusan Allah. Tidak ada nabi setelah beliau.

0: Tidak ada nabi yang bersekutu dengannya. Membaca firman Allah di depan mereka. Hamim. Diturunkan kitab ini, Al-Quran, dari Allah yang maha perkasa, lagi maha mengetahui, yang mengampuni dosa dan menerima tobat, lagi keras hukumannya, yang mempunyai karunia. Tiada Tuhan selain Dia, hanya kepadanyalah kembali semua makhluk. Sungguh kalimat Al-Quran tak dapat disetarakan dengan kata-kata Musailamah. Musailamah menulis, "Wahai katak, bersuaralah sebagaimana engkau bersuara. Engkau tidak dapat menghalangi siapa yang hendak minum dan tidak mampu mengeruhkan air." Sejumlah muslimin dari kaum Thumamah keluar dari Islam. Thumamah memerangi mereka dengan gigi, berjuang di jalan Allah dan menjunjung kalimatnya di muka bumi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas Thumamah ibn Uthal radhiyallahu an dengan sebaik-baik balasan, mengaruniainya surga yang telah Dia janjikan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
1: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
2: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
1: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
3: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan, kan oleh Radio Muadz bin Jabal 9 FM.
4: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
5: Siapa yang memberikan kepada engkau madu?
6: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
5: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
6: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
5: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa?
7: Maka dia akan menjawab, Allah.
5: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
7: Maka dia akan menjawab, adalah Allah.
5: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payung? Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Ruth, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
1: Absen kok dititip? Emang justip?
2: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
4: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, masih bersama kami menemani sahabat Mu'adz kalian di kesempatan siang hari ini. Dan bagaimana kabar sahabat Mu'adz di hari ini? Ya, semoga meskipun cuaca di luar saat ini Masya Allah luar biasa panasnya ya, tapi semoga kita juga tidak kehilangan semangat dan justru bermalas-malasan. Tapi semoga kita tetap dapat bersemangat menjalani hari kita, di sisa hari kita, di kesempatan siang hari ini. Mungkin sahabat Mu'adz ada yang sedang, atau mungkin pulangnya jam 5. Dan tentu tetap terjaga semangatnya, terjaga aktivitas yang akan dijalankan, dan tentunya sediakan, atau mungkin kita sedang menuju ke aktivitas itu. Betul juga, dapat atau melakukan amal pun kita telah meninggal dunia adalah sedikit manfaatkan momen saat ini di Islamic Center Mu'adz bin Jabal Gram Permajaan Sound System Masjid, dimana insya Allah dengan peralatan yang lebih baik, maka suara azan, kemudian juga sholat berjamaah, kajian Islam, serta berbagai aktivitas lainnya tentunya akan mendukung dengan adanya program permajaan masjid, maksud kami sound system Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari ini, di mana sahabat Mu'adz sekalian dapat berkontribusi dengan menyalurkan infak terbaiknya melalui Bank Syariah Indonesia di 7354255329 dengan total kebutuhan yaitu sebanyak Rp102.103. Kami ulangi sepanjang dan konfirmasi donasi sahabat Mu'adz sekalian ini nomor berikut di 0852810. Semoga kita infakkan.
5: PM. Bismillahirrahmanirrahim.
6: Akan program acara For Kids. Mbah.
7: For Kids.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Mu'adz subhanahu wa ta'ala. Kak Agung mau tanya dulu tentunya. Kakak Kaim. Mani dengan Kak. Nah, kemarin Ramadan ini kita akan dengan ayat ke-16. Di ayat sebelum kita sudah di sana. Dan saat itu bersamaan dengan itu, adik-adik, datang seorang sahabat yang tunanetra, yaitu namanya Abdullah ibn Ummi Maktum. Siapa namanya adik-adik? Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Nah, sahabat ini adik-adik datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu karena ingin belajar dan mendapatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbicara dengan orang-orang Quraisy pada saat itu. Yang diharapkan ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu berharap mereka orang-orang Quraisy ini ketika didakwai mereka bisa menerima Islam. Karena itu Rasulullah SAW pada saat itu bermuka masam dan berpaling sejari sahabat yang Abdullah ibn Ummi Maktum. Jadi pada saat Rasulullah sedang berbicara,

0: berbicara dengan orang-orang Quraisy. Kemudian sahabat ini datang, dia ingin belajar, dia datang dengan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun pada saat itu bermuka masam dan berpaling sejenak. Nah, atas kejadian ini, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian langsung menurunkan ayat-ayat surah Abasa untuk memberikan teguran dan pelajaran bagi kita semua, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh-soleha. Di mana adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ringkasannya ya secara sederhana dari ayat 1 sampai dengan 10 ini, orang-orang yang sungguh-sungguh ingin belajar agama, maka dia harus diperhatikan. Tidak peduli adik-adik dia dari kalangan manapun, dia mungkin ekonominya sederhana ya, hidupnya sederhana, atau mungkin dia tidak memiliki kedudukan. Kita tidak boleh menganggap seseorang lebih penting mungkin hanya karena kita melihat dia memiliki banyak harta, atau mungkin dia terkenal, atau mungkin dia adalah anak dari seseorang yang memiliki kedudukan. Maka adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang apa adik-adik? Yang memiliki ketakwaan. Maka adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadilah kita anak-anak yang bukan mengandalkan hartanya, bukan anak-anak yang berbangga diri ya dengan apa yang kita punya, tapi berlomba-lombalah kita menjadi anak Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang paling baik akhlaknya, anak-anak yang paling bagus hubungannya dengan orang tuanya, anak-anak yang rajin pergi belajar menuntut ilmu ya, walaupun mungkin dia mungkin sering mengantuk, dia mungkin kelelahan, tapi dia tetap semangat untuk belajar dan terus belajar memahami agama ini, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ajarkan, berikan kepada kita semua melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melihat kesungguhan hati seseorang. Orang yang datang mencari kebaikan dan ingin belajar, bisa jadi ya dari cerita tadi justru lebih layak mendapatkan perhatian. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita masuk belajar bersama di kesempatan siang hari ini di pembahasan surah Abasa di ayat ke-11 sampai dengan ke-16, kita jadi belajar bahwa jangan melihat seseorang dari status ekonominya. Status ekonomi itu adik-adik maksudnya adalah apakah dia kaya, apakah dia memiliki banyak harta atau dia miskin, apakah dia terkenal atau dia tidak terkenal, itu disebut dengan status sosial. Nah, jangan melihat hanya dari status sosial atau status ekonominya saja. Ya, kita tidak boleh melihat dia dari dua hal tersebut atau dari hal apapun itu. Tapi lihatlah karena kesungguhannya. Apakah dia ingin sungguh-sungguh ingin belajar Al-Quran? Apakah dia ingin menjadi lebih baik? Maka kita harus membantunya bersama-sama, saling tolong, menolong, dan harus menghargainya. Oleh karena itu adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita akan masuk belajar di kesempatan siang hari ini, yaitu di ayat ke-11 sampai dengan ayat ke-16. Namun sebelum itu, terlebih dahulu seperti biasa, kita akan mendengarkan satu murotal dari Quran Surah Abasa di kesempatan siang hari ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muadz bin Jabal Kendari dalam program acara Quran for Kids.
1: Quran for Kids.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Quran for Kids.
1: Okay. Tapi tunggu dulu. Coba aku cari tahu kah dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah, baru murah ke harga nah. Terus yang paling penting amanah ki.
2: Sabar, Reng. Coba saya lihat HP tak.
1: Astagfirullah. Cepat pada kasih tahu kah di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu, Mak.
2: Gampang gini, Deng. Tinggal kita bos aja di Altaf Jaya Phone.
3: Tal, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jaya Phone. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan. Dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jaya Phone. Di Jalan Ori Nunggu, 100 meter dari Mandiri Mar. Altaf Jaya Phone 2. Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret. Setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852 4.
4: Cek Moroja Haf.
5: Dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola. Desain jersey sesuai selektor Kendari Ulele 2 di Jalan Kolot jajaran pas kontak person. Apaan? 8.
4: Quran for Kids di kesempatan. Dan langsung saja kita akan di ayat ke-11. Ke-16. Auto in tadzkirah rafu.

Al-Quran maksud dari peringatan itu. Jadi adik-adikku ya secara ini. Misalkan kita ingin bermain di luar. Orang tua kita begini. Hati-hati ya. Nah kata kenapa orang tua kita mengingatkan kita? Karena ini merupakan adik-adik adalah bentuk kasih sayang kepada Al-Quran kita. Petang tidak baik kai. Nah di ayat ke-12 ini Allah Subhanahu kita harus mencoba melakukan Subhanahu wa taala larang kepada kita ya. Misalnya Allah Subhanahu tahu bahwa kita menemui situasi atau keadaan-keadaan yang sulit untuk berkata jujur di sana. Tapi tetap kita harus jujur karena ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala baik itu dalam persoalan-persoalan yang kecil yang sederhana apalagi persoalan-persoalan yang besar. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pilihan. Kalau kita mau menerima nasihat Al-Quran, kita ikutinya. Maka, jadi adik-adik, kita jangan hanya punya Al-Quran di rumah, kita juga harus berusaha menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Kemudian di ayat ke-13 sampai dengan ayat ke-16, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tadi bahwa Al-Quran itu berada dalam kitab-kitab yang dimuliakan, ditinggikan, dan disucikan. Dan kitab itu dijaga oleh para malaikat. Nah, para malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang mulia. Mereka adik-adik, para malaikat itu selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Masya Allah. Jadi, adik-adik, Al-Quran itu bukan sekedar tulisan biasa yang tidak memiliki arti ya, tapi Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala sehingga kita harus memuliakan Al-Qur'an itu. Bagaimana caranya kita memuliakan Al-Qur'an? Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana. Misalnya ya, yang paling dekat dengan kita yang bisa kita lakukan adalah kita membacanya dengan baik. Kita mendengarkan ketika ada orang membaca Al-Quran, kita menjaga Al-Quran itu agar dia tetap bersih. Jangan sampai kemudian kita tinggalkan dan berdebu karena jarang dibaca. Kemudian juga kita tidak meletakkannya secara sembarangan. Kita meletakkannya di tempat-tempat yang terbaik, tempat-tempat yang mulia. Dan yang paling penting tentunya adalah tidak hanya kita membacanya, mendengarkannya, kita juga harus memahami dan berusaha mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dari pelajaran kita hari ini, yaitu bahwa Al-Qur'an adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Kemudian setelah mendengarkan nasihat Al-Quran, kita harus berusaha mengikutinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga, Al-Quran adalah kitab yang mulia dan suci. Dan Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Jadi mulai hari ini, kita harus lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Tidak harus langsung banyak membaca, ya, tapi kita bisa mulainya dari satu ayat mungkin, kemudian atau mungkin kita berusaha, misalkan kita target ya, bulan ini kita akan setiap hari membaca, atau pekan ini kita akan membaca satu halaman. Pokoknya setiap hari satu halaman, satu halaman, satu halaman. Nah, pekan depan kita tambah lagi menjadi dua halaman. Begitu seterusnya. Nah, bismillah ta'ala tentunya kalau kita terus membaca ya, kemudian juga kita belajar sedikit demi sedikit. Ini kan kita lagi belajar adik-adik ya. Belajar tentang isi Al-Quran. Kemudian tentunya selain kita belajar, kita juga harus mengamalkannya. Karena menjadi anak yang dekat dengan Al-Quran tentunya, dia bukan hanya pandai membaca, tetapi juga senang mendengarkan nasihatnya, apa yang terkandung di dalamnya, peringatan kepada kita, kepada manusia, dan juga berusaha mengamalkan apa yang telah diperintahkan di dalamnya. Dan semoga adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala

0: semua menjadi anak-anak yang selalu mencintai Al-Quran dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan hal-hal yang diridhoinya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim, Ta'ala akan terus hadir menemani adik-adik sekalian, yaitu program acara Quran for Kids di Radio Masbin Jabal Kendari setiap hari, setiap siang, bismillahirrahmanirrahim, Ta'ala, pukul 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Masbin Jabal Kendari.
1: Sahabat Mu'adz Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Radio Mu'adz bin Jabal.
3: Eh, saudara, selamat atas kelulusan Muna, sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
4: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
3: tapi ingat nah, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
4: Bah, adakah rezeki yang gurih?
3: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
5: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
6: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Mutun Thalibul Ilm.
7: Hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bermajelis untuk melanjutkan pembahasan tentang Mutun Thalibul Ilm
6: karya Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim.
7: Ummul mu'minina Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat.
6: Bersama Al-Ustaz Zizin Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
7: Ta'ala anha, beliau menuturkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi
6: wasallam rutin setiap hari Rabu ba'da salat Maghrib.
7: Amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad.
6: Bertempat di Masjid As-Sa'wi, Ma'had Ali Mu'adz bin Jabal Kendari, Jalan Bulevar Lepo-Lepo, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.
8: Nata bramaki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
9: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
8: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
9: Kami tu di sana kone di bypass di fan variasi.
10: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
11: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
10: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, Kendari sahabat Muaz dimanapun Anda berada. Masih menemani sahabat Muaz yang berencana akan menggelar resepsi atau walimahan. Atau mungkin di antara sahabat Muaz memiliki saudara, karib kerabat, teman yang akan menggelar atau sedang mencari tempat untuk menyelenggarakan wedding atau walimahan ini. Nah, pastikan pilihan sahabat Muaz hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Kenapa? Karena Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari menyediakan berbagai paket pilihan walimahan yang tentunya dapat disesuaikan dengan kebutuhan sahabat Muaz kalian. Di mana ada beberapa paket. Di antaranya ada paket Al-Wardah untuk 200 tamu undangan hanya atau mulai dari 25 juta rupiah. Kemudian ada paket Yasmin untuk 500 tamu undangan hanya 60 juta rupiah. Kemudian paket Camelia untuk 700 tamu undangan seharga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron untuk 1000 tamu undangan hanya 110 juta rupiah. Jadi tidak hanya wedding syar'i juga, ya tersedia juga ternyata paket akikahan untuk momen istimewa keluarga sahabat Muaz kalian. Dan juga untuk kebutuhan bisnis dan perusahaan, bagi sahabat Muaz yang mencari meeting room dan juga banquet facilities yang representatif, maka Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari juga menyediakan berbagai pilihan. Ini sahabat Muaz kalian, baik itu untuk kebutuhan bisnis maupun perusahaan sahabat Muaz. Dan juga nikmati pula beberapa fasilitas unggulan berupa kolam renang dan juga fasilitas gym berkonsep syariah pertama di kota Kendari dengan area pria dan wanitanya yang terpisah. Oleh karena itu segera kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan nomor 100 Wundu Dopi Baruga, Kota Kendari. Dan untuk informasi dan reservasi, langsung saja hubungi nomornya di 0811-451117. Kami ulangi, reservasi di nomornya 1-4517. Mau acara apa saja, Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, solusinya. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, di kesempatan siang hari ini kembali akan kita dengarkan bersama, yaitu lanjutan kajian pembahasan kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad bersama dengan Al-Ustadz Ahmad Firdaus LC Hafizahullahu Ta'ala, di mana pembahasannya di kesempatan siang hari ini yaitu rincian perbedaan antara Nabi dan Rasul. Oleh karena itu langsung saja mari kita simak bersama kajian siang berikut ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang begitu banyak yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Semoga langkah-langkah kita menuju rumah Allah menjadi pemberat amal saleh kita, amal kebaikan kita kelak pada hari kiamat, menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surganya dan dijauhkan yang mulia Nabi kita tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat.

Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih pembahasan kita terkait tentang al-iman bil rusul, yaitu iman kepada para rasul, yang merupakan iman yang keempat, yang mana pada pembahasan yang lalu kita sudah menyebutkan beberapa dalil terkait tentang nabi dan rasul. Dan sekarang kita akan lanjutkan kepada pembahasan selanjutnya, masih terkait tentang nabi dan rasul, yaitu perbedaan antara nabi dan rasul. Disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, wa hunaka mas'alatun tahtaju ila bayan. Di sini ada permasalahan yang membutuhkan penjelasan. Wa hiya al-farqu bainan nabiyyi war rasul. Yaitu perbedaan antara nabi dan rasul. Terdapat definisi yang banyak di antara para ulama terkait tentang perbedaan antara nabi dan rasul. Fal farqu bainan nabiyyi war rasul wa amara bi tablighihi wa lam yu'mar bi adalah insiyatin ke anbiya'i bani Israel. Akan tapi mana para nabi dari kalangan bani Israel, mereka membawa ajaran Taurat, mereka membawa ajaran Musa alaihi salam. Ya'muruna bi syari'ati Taurat, yang mana mereka memerintahkan dengan syariat Taurat, atau yu'maruna bi syari'ati Taurat, diperintahkan untuk menyampaikan syariat Taurat. Wa qad yuha ila ahadihim wahyun khasun fi qadiyatin muayyanah, dan telah diwahyukan atau kadang diwahyukan kepada salah seorang di antara para nabi ini wahyu yang khusus terkait tentang masalah tertentu. Tapi inti pokok apa yang dibawa oleh nabi ini, yaitu membawa syariat sebelumnya. Wa amma ar-rusul, adapun para rasul, fa innahum yub'atsuna fi qaumin kuffar, yaitu mereka diutus di tengah-tengah kaum yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yad'unahum ila tauhidillahi wa ibadatihi, yang mana para rasul tugas mereka adalah mendakwahkan kaum-kaum yang kafir ini kepada tauhid kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan beribadah hanya kepada Allah. Sehingga mereka mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu, wahai kaumku beribadahlah hanya kepada Allah dan kalian tidak memiliki sembahan yang lain. Fahum yursaluna ila mukhalifina fayukadzibuhum ba'duhum war rasulu afdalu minan nabi, dan para rasul mereka diutus kepada kaum yang menyimpang, sehingga mereka mendustakan para rasul, tidak mau menerima. Ya, ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Dan rasul lebih mulia daripada nabi. Kemudian war rusul yatafadaluna, dan para rasul itu berbeda tingkat keutamaan mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd.

0: Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Para rasul itu memiliki tingkat keutamaan. Wa afdalur rusul ulul azmi. Dan di antara para rasul ini yang paling utama di antara mereka adalah ulul azmi. Yang mana ulul azmi ini wa hum khamsatun, mereka ada 5: Nuhun wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammadun alaihi wassalatu wassalam. Ulul azmi ini ada 5, itu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahumul madhkurun madhkuruna fi qawlihi ta'ala, yang mereka disebutkan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idh akhadna minan nabiyyina mithaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mithaqan ghalidha. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian minan nabiyyin, dari para nabi, dari para anbiya, wa minka, dan dari engkau sendiri wahai Muhammad, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa min Nuh, dan dari Nuh, wa Ibrahim, dan dari Ibrahim, wa Musa wa Isa bin Maryam, dan Isa ibni Maryam, wa akhadna minhum mithaqan ghalidha, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kuat, yang teguh. Jadi disebutkan di sini yaitu Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa ibn Maryam. Begitu juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, syara'a lakum minad-dini ma wassa bihi Nuhan wa Ibrahim walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Dan dia Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan pada kalian minad din, tentang agama, ma wassa bihi Nuha, yang telah diwasiatkan kepada Nabi Nuh, walladhi awhayna ilaika, dan kami, dan yang telah kami wahyukan kepadamu, wa ma wassayna bihi Ibrahim, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim wa Musa, dan Musa dan Isa. Disebutkan yaitu syariat Allah Subhanahu wa taala kepada para anbiya dan wasiat Allah kepada para anbiya, di antaranya ma wassa bihi Nuhan, itu Nuh. Walladhi awhayna ilaika, dan apa kami yang telah kami wahyukan kepadamu, itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma wassayna bihi Ibrahim, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim. Wa Musa dan Musa, wa Isa dan Isa. Di sini adalah disebutkan ulul azmi minar rasul, itu para rasul yang mendapat gelar ulul azmi. Afdal ulil azmi al khalilan, di antara lima orang ini, lima para nabi yang paling mulia ulul azmi ini, yang paling afdalnya ada 2, itu Ibrahim wa Muhammadun alaihima wa alaihim jami'an afdalus salati wassalam. Dan yang paling utama dari ulul azmi itu ada 2 khalil, yaitu Ibrahim dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang paling afdal di antara 2 ini, wa afdalul khalilain, dan yang paling afdal di antara 2 ini adalah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di antara para nabi dan rasul yang paling utama, yang paling afdal di antara mereka adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadza wan nubuwwatu tafaddulun wa ikhtiyarun min Allah. Dan kenabian. Kenabian itu merupakan karunia dan pilihan Allah. Di para nabi ini adalah orang pilihan Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memilih para utusannya, minal malaika, dari malaikat, wa minan nas, dan dari manusia. Di atas ada utusan-utusan Allah dari kalangan malaikat yang Allah utus untuk menyampaikan wahyu dan yang lainnya, seperti Nabi, seperti malaikat Jibril. Begitu juga ada utusan-utusan dari manusia. Kemudian walaisatin nubuwatu kasban yanaluhu al-'abdu bil jiddi wal ijtihad wa takallufi anwa'il ibadat wa iqtihami ashaqqit ta'at wa ad-da'bi fi tahdhibin nafsi wa tanqiyatil khatiri wa tathhiril akhlaqi wa riyadatin nafsi kama yaqulul falasifah. Dan kenabian itu bukan kasban yanaluhu al-'abdu bil jiddi wal ijtihad, bukan ia merupakan sebuah usaha yang dapat digapai oleh seorang hamba dengan kesungguhan, dengan bersungguh-sungguh, dengan melakukan berbagai macam ibadah, dengan melakukan ibadah-ibadah yang susah, membiasakan diri di dalam mendidik jiwa, membersihkan pikiran, membersihkan akhlak, melatih jiwa sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang filsafat. Ini mereka menganggap jadi kenabian ini bisa diikhtiarkan, bisa diusahakan. Ketika seorang itu melakukan ibadah, fokus ibadah-ibadah yang berat sehingga dia terangkat derajatnya menjadi nabi. Tidak demikian. Bahwasanya kenabian ini adalah pilihan Allah. Bukan dengan kesungguhan melakukan suatu ibadah yang berat, suatu ibadah yang tinggi, bertapa ke sana kemari sehingga dia bisa menjadi nabi. Tidak demikian. Kenabian ini adalah pilihan Allah, karunia Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba. Orang-orang falasifah, orang-orang ahli filsafat mengatakan innahu yajuzu iktisabun nubuwah, bahwasanya bisa jadi orang berusaha sehingga dia bisa menjadi nabi, berusaha dengan perbuatan tertentu, dengan amalan tertentu, sehingga bisa dia menjadi nabi. Ini adalah anggapan orang filsafat. Haitsu yaz'umuna anna man lazama al-mushahadata ba'da kamali zahirihi wa batinihi bit-tahdhib war-riyadhah fa innaha tansaliku mir'atu batinihi. Di mana mereka beranggapan bahwasanya orang-orang yang terus lazama al-mushahadah, yang terus-menerus melakukan sesuatu setelah sempurna zahir dan batinnya. Zahirnya dia perbaiki dengan amalan-amalan, hatinya dia perbaiki bitahdhibi war-riyadhah, dengan latihan, dengan memperbaiki hati, terus ditata, melakukan amalan-amalan tertentu, maka fa innaha tansaliku mir'atu batinihi, sungguhnya dia akan bercahaya cerminan dari dalam hatinya, dari dalam batinnya. Wa tabtahu basirata lubbihi, dan akan membuka pandangan pikirannya. Wa yatahayya'u lahu ma la yatahayya'u li ghairihi, dan dia bersiap untuk menjadi nabi apa yang orang lain tidak bersiap, sehingga mereka beranggapan bahwasanya kenabian itu bisa diusahakan, dianggap seperti profesi-profesi yang lain. Jadi orang yang jadi dokter misalnya, dia berusaha kuliah kedokteran terus-terus sehingga dia jadi dokter atau menjadi insinyur atau menjadi apa, berusaha-berusaha bisa menjadi ulama, bisa jadi menjadi ulama, terus dia belajar, terus dia tingkatkan terus-terus sehingga dia bisa menjadi ulama. Dikira seperti itu. Yang mana kenabian ini ia adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Falin nubuwati indal falasifati thalasu khasais. Dan nubuwah dan kenabian menurut orang ahli filsafat yaitu ada tiga kekhususannya, tiga ciri khasnya, tiga keistimewaannya. Al-ula yang pertama, al-quwah al-ilmiyah, yaitu kekuatan ilmiah, kekuatan ilmu. Bihaythu yanalul ilma biduni ta'allum. Ah, ini dia. Yang mana ilmu bisa didapatkan tanpa belajar. Bal bitariqil quwah, akan tetapi melalui jalur kekuatan. Tu tahu alim tanpa harus belajar. Al-thaniyah quwwatut takhayyul, yaitu kekuatan khayalan, pikiran. Bihaitsu yatakhayyalu fi nafsihi ashkalan nuraniyan tukhatibuhu wa yasma'u al-khitaba minha, di mana dia mengkhayalkan, menggambaran pada dirinya ashkalan nuraniyan, itu bentuk-bentuk cahaya atau apalah namanya sekarang, yang ia bisa berbicara dengannya dan mendengar pembicaraannya. Yang ketiga adalah quwwatu ta'thir fi nas, yaitu kekuatan pengaruh, memberikan pengaruh pada manusia. Wahya allati yusammunaha at-tasarruf bi huyulil alam, atau yang mereka namakan dia bisa bertasarruf, berbuat di dalam huyulil alam, artinya di dalam dasar alam ini. Inilah orang-orang filsafat. Wa hadhihi sifat indahum tahsuru bil iktisah. Ketiga sifat ini, kekuatan ilmu, kekuatan takhayul, dan kekuatan ta'thir ini bisa didapatkan dengan usaha, dengan ikhtiar, dengan bersungguh-sungguh membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya, pergi ke bertahan, bertapa di mana dan sebagainya sehingga bisa menjadi nabi. Ini menurut anggapan orang-orang filsafat. Walihada, dengan sebab ini, alasan ini, talaban nubuwata ba'dul mutasawwifah. Dengan sebab ini, sebagian orang-orang sufi itu mereka mencari kenabian. Mereka mencari kenabian. Hingga dia pergi berkhalwah, pergi ini untuk bisa menjadi nabi. Fahiya indahum saniyatun minas sana'i. Wahada qawlun batilun. Bahwasanya kenabian itu bisa dibuat, bisa dibentuk sebagaimana yang lain. Dan ini adalah perkataan yang batil, yang bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rasulullah, Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Mereka mengatakan kami tidak akan percaya atau beriman sebelum diberi kepada kami seperti yang diberikan kepada Rasul-Rasul Allah. Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulannya. Ya Allah lebih mengetahui haitsu yaj'alu risalata, di mana Allah menempatkan tugas rasul. Wa qauluhu ta'ala, dan juga bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah lah yang memilih dari malaikat itu para rasul, wa minan nas, dan dari manusia. Artinya ada rasul dari kalangan malaikat yang Allah utus dia, ada juga rasul dari kalangan manusia. Yang intinya adalah an-nubuwwatu istifa'un minallah, bahwasanya kenabian itu adalah pilihan dari Allah. Bukan seorang itu bisa berikhtiar, bisa berusaha kemudian menjadi nabi. Hasba hikmatihi wa ilmihi, ya, sesuai dengan hikmah dan ilmu Allah, biman saluhalaha, orang yang pantas untuk diberikan. Allah yang tahu siapa yang pantas menjadi nabi, siapa yang pantas menjadi rasul. Allah yang tahu pilihan Allah. Walaysat iktisaban min qibalil abdi, bukanlah usaha dari arah seorang hamba. Bukanlah seorang hamba berusaha kemudian dia bisa menjadi seorang nabi. Dan ini adalah qaul yang mengatakan bahwasanya kenabian bisa diusahakan. Ini adalah qaul yang batil, yang mana asal dari kaum ini adalah orang-orang filsafat dan sebagian orang-orang tasawuf yang ingin mengarah kepada hal ini, yang ia berusaha supaya bisa menjadi nabi. Sahihun anna al-anbiya alaihimu salatu wassalam ukhtussu bipadaila yamtazuna biha an ghairihim. Benar bahwasanya para nabi mereka diberikan keistimewaan dengan keutamaan-keutamaan yang mereka istimewa dengan keutamaan itu dibandingkan dengan yang lain. Artinya yang lain tidak memiliki keistimewaan tersebut sebagaimana para nabi. Walakin laysat 'ala an-nahwi allati yaquluhu al-falasifatu dullal. Tapi bukan kenabian itu dalam bentuk yang diucapkan oleh ahli filsafat yang tersesat. Bukan bisa diusahakan kenabian itu, rajin ibadah terus-terus, latih diri terus sehingga menjadi nabi. Dikira dia seperti profesi-profesi yang bisa diikhtiarkan. Intinya adalah kenabian ini adalah karunia Allah kepada hamba pilihannya. Tidak bisa diusahakan, dilatih diri sehingga menjadi para nabi. Tidak demikian. Itu dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan yang akan datang tentang dalailun nubuwwah. Itu bukti-bukti kenabian, di antaranya adalah mukjizat. Insyaallah kita akan bahas pada pembahasan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu dan kesempatan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga apa yang kita cari, kita terus belajar menjadi pemberat amal timbangan kebaikan kita di sisinya. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surga-Nya dan jauhkan kita dari api neraka-Nya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Gimana rasa nasi kebulinya? Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
3: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
2: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
4: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk, melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
5: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka.
4: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang

0: Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333999117 atas nama Sedekah Lazis Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Lazis Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Lazis Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas kendari aja.
2: Pendengar Radio Muat, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Muat Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
3: Kadang kita semangat untuk beribadah dan kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Dari Allah. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun tentunya segala sesuatu ada sebab, menyebabkan malas atau sudah adalah kondisi hati. Kondisi sebaliknya, ketika hatinya kotor, maka salah si. Dan kami turunkan Al-Quran adalah untuk syifa, sebagai penyembuh. Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
1: 94,3

0: FM. Sesungguhnya di antara perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatirkan atas umatnya yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Seorang penuntut ilmu ketika hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, maka menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, saudaraku, ia akan disesatkan di atas keilmuan. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu 'ala 'ilm. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, maka Allah pun sesatkan ia di atas keilmuan. Maksudnya, telah sampai kepadanya ilmu dan dia sudah tahu tentang kebenaran, tapi ia tidak mengikuti kebenaran karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itulah, saudara-saudaraku sekalian, siapapun di antara kita yang ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hawa nafsu itu telah mengalahkan ilmunya, telah mengalahkan dirinya, telah mengalahkan akalnya, maka ia akan menjadi bagaikan binatang ternak, saudaraku.
1: ...94,3 FM, Radio Muaz bin Jabal.
2: Radio Muaz bin Jabal, 94,3 FM.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari sisihkan aktivitas kita agar tepat waktu.
2: Radio Mu'adz Bin Jabal

Sekali-kali jangan. Nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Ulah

0: Dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 di Jalan Istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا

0: Fatwa Ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Aku mendengar bahwa tidak boleh seseorang sholat tanpa azan. Ketika itu, aku mengetahui ada yang sholat, kemudian aku sholat, alhamdulillah. Namun, aku saat itu sholat tanpa azan. Apakah sholatku sah? Jika memang tidak sah, apa yang harus aku lakukan terhadap sholat yang telah aku kerjakan tadi? Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah menjawab, azan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Azan merupakan salah satu syiar Islam dan memiliki keutamaan amat besar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya untuk terus-menerus menjaganya. Azan untuk setiap waktu sholat ketika seseorang sholat sendirian adalah dianjurkan atau disunnahkan, yaitu ia azan lalu sholat. Di sini terdapat keutamaan yang besar sekali dan akan memperoleh pahala yang banyak. Akan tetapi jika seseorang sholat tanpa azan, sholatnya tetap dikatakan sah, namun ia telah luput dari pahala azan. Wallahu a'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menzakati rumah yang disewakan? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, rumah yang dipersewakan dan bisnis tidak dizakati berdasarkan harga rumah. Tetapi yang dizakati adalah hasil dari persewaan setelah mencapai satu haul setelah perjanjian. Jika tidak mencapai satu haul dari pembayaran, maka tidak wajib dizakati. Misalnya rumah itu disewakan dengan seharga 10 ribu lalu dibayarkan pada saat perjanjian sebesar 5 ribu dan dibelanjakan hingga habis. Kemudian 5 ribu sisanya diterima setelah setengah tahun lalu, dibelanjakan dan habis sebelum mencapai satu tahun. Maka harta itu tidak perlu dizakati, karena harta itu belum mencapai haul. Adapun jika rumah itu dipersiapkan untuk diperjualbelikan dan menunggu sampai mendapat keuntungan lewat penjualan, tetapi ada orang yang berkata, selama belum Anda jual, maka saya akan menyewanya. Maka dalam keadaan seperti ini, dia harus mengeluarkan zakat dari harga rumah itu. Begitu juga upah persewaannya. Jika telah mencapai haul seperti yang dijelaskan di atas, maka wajib mengeluarkan zakat dari nilai rumah itu, karena dia mempersiapkannya untuk dagang atau diperjualbelikan, bukan untuk tempat tinggal dan kerja. Segala sesuatu yang ditujukan untuk perdagangan dan bisnis, maka harus dikeluarkan zakatnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat. Sesungguhnya setiap orang itu akan mendapat sesuatu mengikut niatnya. Orang yang mempunyai harta untuk tujuan bisnis berniat dengan harta itu untuk mendapatkan nilainya, bukan zatnya. Dan nilai harta itu adalah uang, sedangkan uang harus dizakati. Dengan demikian, orang yang memiliki rumah untuk tujuan dagang dan bisnis wajib dizakati sebesar nilai rumah dan upah yang diperolehnya setelah sampai 1 tahun sejak pembayaran. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
2: Ada seseorang yang memberi tanah dan ia ingin membangun kebun di sana. Setelah 1 tahun dari waktu pembeliannya, apakah ia harus mengeluarkan zakat dari tanah tersebut dan begitu pula tahun selanjutnya? Jawaban Syekh Abdul Karim Al-Khudair Hafizahullah, anggota Hay'ah Kibaril Ulama dan Al-Lajna Ad-Da'imah Lilbuhut Al-Ilmiyah Wal-Ifta, tanah yang dijadikan kebun tidak wajib untuk dizakati kecuali jika tanah tersebut ingin dibisniskan. Adapun jika tanah tersebut ditanam sesuatu, maka zakatnya adalah dari tanaman tersebut atau dari penjualannya yang merupakan hasil dari tanah tersebut. Jadi tanah itu sendiri tidak ada zakatnya. Baru ada zakat jika tanah tersebut dimanfaatkan. Jika pemanfaatan itu memiliki hasil, itulah yang dikenai zakat. Jika tanah tersebut memiliki bangunan misalnya, lalu ada keuntungan dari bangunan tersebut, maka zakat ditarik dari keuntungannya dan bukan ditarik dari tanah dan bukan pula ditarik dari konstruksi bangunan. Sekali lagi, zakatnya ditarik dari hasil keuntungan tadi. Jika tanah tersebut terdapat tanaman, maka zakatnya ditarik dari hasil tanaman, yaitu buah dan lain-lain. Demikian seterusnya. Jika di atas tanah tersebut didirikan sesuatu yang diperdagangkan, maka zakatnya diambil dari hasil perdagangan barang tersebut. Sedangkan bangunannya tidak dikenai zakat apa-apa. Zakat hanya diambil dari keuntungan penjualan barang-barang dagangan yang ada. Ketika keuntungan tersebut telah bertahan 1 tahun, maka barulah dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
4: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
5: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
4: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
6: A few moments later.
5: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
4: Ma, ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
7: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1344-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
4: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
3: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
4: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
5: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-4393-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
6: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
7: Qudwatun Nabawiyah. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
8: Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yaitu samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini. Dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
7: Qudwatun nabawiyyah.
9: An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
8: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi, kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
7: Qudwatun nabawiyyah.
9: An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu qali سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
8: Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang, hendaklah kalian menghindarinya. Dan apa yang aku perintahkan, maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya, kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna, dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Radio Mu'ad bin Jabal.
10: Halo Sobat Fitness.
11: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
12: Eh Pis, apa kau bikin itu?
11: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada di YouTube, lengkap.
12: Yoka, kenapa aku gak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
11: Anu weh, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat.
13: Instruktur dan professional trainer, alat baru dan berkualitas impor, tempat yang nyaman, semua keuntungan di An Otot. Jam op 08 Club Olatas.
11: Bah, sudah itu.
14: Kat, kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
15: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
14: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
16: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI

0: dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
1: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
2: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan, sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
1: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
0: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
3: Hadiri dan saksikan kajian pekanan setiap hari Selasa, ba'da sholat maghrib, dengan tema Kitab Sahih Bukhari.
4: Dari Kitab Sahih Bukhari. Bagaimana Imam Bukhari rahimahullah telah berjuang keras menyusun kitab yang sangat agung ini, kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah tentang kesahihannya.
3: Bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullah.
4: 16 tahun waktu yang dibutuhkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala untuk menulis kitab ini.
3: Bertempat di Masjid Jami Islamic Center Muad bin Jabal di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari.
4: Di dalamnya terdapat 7275 hadis sahih menurut Al-Imam Ibnu Shalah, dengan semua hadis yang terulang dan dengan tanpa hadis yang berulang, jumlahnya ada sekitar 4000 hadis dan semuanya sahih. Beliau seleksi dari 600.000 hadis yang dikaji oleh Imam Bukhari rahimahullah. Dan tidak ada satu hadis pun yang dicantumkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab yang agung ini kecuali setelah beliau melaksanakan sholat istikharah 2 rakaat.
3: Live di Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV.
0: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
5: Azkarul Masa. أعوذ

بعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

0: محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Salurkan fidyah Anda bersama Lazis Muad dengan besaran harga mulai dari Rp25.000 untuk setiap hari yang ditinggalkan. Jumlah tersebut akan diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk makanan siap saji. Salurkan fidyah Anda melalui nomor rekening Bank Syariah Indonesia 9638100000003, kode bank 451 atas nama fidyah. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau pembayaran secara tunai ke kantor Yayasan Sahabat Muadz Indonesia, lantai 2 Muadz Gym Club, Islamic Center Muadz bin Jabal, Kota Kendari. Mudahnya membayar fidyah bersama Lazis Muadz.
3: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
4: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
5: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
6: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
5: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
7: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
5: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
8: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
9: Maka nasihat anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
5: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'du. Wa qad qala Allah Ta'ala afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina laturja'un. Pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dengan satu tujuan dan hikmah yang sangat agung, yaitu untuk diperintah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat yang tadi, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha? Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian sia-sia tanpa diperintah, tanpa dilarang dan tidak diperintahkan untuk mengabdi kepadanya? Dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami, maka itu tidak mungkin. Dan itu bertentangan dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita dengan sia-sia Tapi Allah Subhanahu wa taala punya hikmah dan tujuan yang sangat agung agar kita melaksanakan perintah-perintah Allah taala. Dengan itu Allah taala berfirman di dalam ayat yang lain, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Kemudian para ulama menjelaskan isi Al-Qur'an itu terbagi kepada tiga. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an dari surah Al-Fatihah sampai surah Qul a'udzu birabbin nas, 114 surah, 30 juz, maka isi Al-Qur'an tidak akan keluar dari tiga pembahasan. Isi yang pertama adalah berupa khabar, berupa berita, yaitu an dzatillah wa an asma'ihi wa sifatihi. Yang paling pokok adalah isi Al-Qur'an adalah berkaitan dengan berita tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah ada ayat yang dinamakan dengan ayat yang paling agung, yaitu surah Al-Baqarah ayat kursi. Itu surah yang kedua ayat 255. Karena dalam surah ayat itu terdapat 5 dari nama-nama Allah dan terdapat tidak kurang dari 25 sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ada surah yang dinamakan Thulutsul Quran. Surah yang isinya 1/3 Quran, yaitu surah Al-Ikhlas, surah Qul Huwallahu Ahad, karena terdapat di dalamnya penyebutan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an ini juga berisi berita dari cerita-cerita yang telah lalu. Para nabi, para rasul dan manusia sebelum kita, seperti kisah Nabi Nuh, kisah para nabi, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Isa dan yang lainnya. Dan berita apa yang akan datang dari ciri-ciri hari kiamat, berkaitan dengan azab kubur, nikmat kubur, berkaitan dengan arasatil kiamah, padang mahsyar dan surga dan neraka. Dan ini adalah isi dari Al-Qur'an. Sedangkan isi yang kedua dari Al-Qur'an adalah awamir wa nawahi. Isi Al-Qur'an itu adalah perintah dan larangan. Berkaitan dengan perintah dan larangan, kita tahu bahwa perintah yang paling pokok adalah perintah tauhid. Dan larangan yang paling dahsyat di dalamnya ancamannya adalah larangan untuk menyekutukan Allah taala. Kemudian perintah untuk salat, perintah untuk puasa, perintah untuk zakat, perintah untuk beribadah haji, perintah untuk berjihad, perintah untuk berbakti kepada dua orang tua. Larangan seperti larangan berzina, larangan mencuri, larangan minum khamar dan yang lainnya. Ini adalah bagian yang kedua, isi Al-Qur'an adalah awamir wa nawahi, perintah dan larangan. Dan isi yang kedua dari Al-Qur'an adalah al-wa'du wal wa'id. Isi Al-Qur'an adalah berupa kabar gembira dan isi Al-Qur'an itu adalah berupa kabar ancaman. Kabar gembira bagi orang-orang beriman, orang-orang bertakwa, orang-orang soleh, orang-orang yang mentauhidkan Allah taala, berupa nikmat di dunia ataupun nikmat di alam kubur ataupun nikmat nanti di arsatil kiamah, nikmat surga. Dan berupa ancaman, ancaman bagi orang-orang kafir, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melakukan maksiat baik di dunia ataupun ketika di alam kubur berupa azab ataupun di arsatil kiamah berupa kesulitan ataupun nanti masuk neraka. Dan ini adalah isi Al-Qur'an. Pada bagian yang kedua isi Al-Qur'an berupa awamir wa nawahi, perintah dan larangan. Nah, dalam kalimat yang singkat ini, bagaimanakah kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala lalu kita mendapatkan pahala dan kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala? Di dalam melaksanakan perintah Allah ada satu syarat utama, yaitu ilmu. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dzanbik. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala fi bayani hadhil ayah babul ilmi qabla qawli wal amali. Allah taala berfirman, ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan hendaklah engkau meminta pengampunan kepada Rabbmu. Lalu Imam Bukhari mengatakan bab ilmu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Dan para ulama mengatakan, kalau kita pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ingin amal kita diterima di sisi Allah dan menjadikan kita tinggi derajat di sisi Allah dengan sebab amal, maka harus memiliki ilmu dan berdasarkan ilmu. Dan perlu diketahui, ilmu terhadap perintah Allah, ilmu terhadap larangan Allah mencakup 4 poin yang sangat penting. Poin yang pertama, ma'rifatu dzalikal amri. Yang pertama, kita mengetahui akan perintah itu. Yang dimaksud bahwa kita tidak boleh melakukan sesuatu sebelum kita tahu bahwa itu diperintahkan oleh Allah taala ataupun diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak boleh mengatakan ini wajib, tidak boleh kita mengatakan ini mustahab kecuali ada dalilnya. Seorang mukmin ketika ia melaksanakan sholat, mestinya dia tahu bahwa Allah memerintahkan dia sholat. Dan akan lebih utama tahu dalilnya. Kata wa aqimus zakah bula khamsin syahadatu alla ilaha illallah anna muhammadar rasulullah iqamus shalah. Nah, poin yang kedua, kemudian bagaimana

yang hari ini tahu perintah Allah, tahu Allah memerintah sholat, tahu Allah memerintahkan kita berwudu, tahu Allah telah memerintahkan kita menunaikan zakat, tetapi sangat sedikit umat Islam itu yang ingin belajar bagaimana. Dan kita tahu sekarang banyak orang-orang pemuda-pemudi yang memproklamirkan berjihad, berjihad, berjihad. Sehingga apa yang terjadi bukan jihad, tetapi kerusakan. Seperti yang kita tahu hari ini terorisme, kekerasan di atas namakan jihad. Kenapa? Karena mereka tahu Allah memerintah jihad, tetapi mereka tidak tahu bagaimana berjihad yang benar. Dengan siapa kita berjihad, kapan kita berjihad, bagaimana syaratnya kita berjihad. Ini yang tidak banyak diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin hari ini. Dan ini adalah termasuk fitnah, termasuk penyakit yang menimpa kepada kaum muslimin. Yang ketiga, para ulama mengatakan di antara ilmu yang harus kita tahu tentang perintah Allah Subhanahu wa taala apa? Ma'rifatu maqasidihi wal hikmah. Yaitu kita mengetahui tentang poin yang sangat penting, yaitu apa hikmah dan tujuan dari perintah tersebut dan dari larangan tersebut. Walaupun pemirsa yang dirahmati Allah taala, poin yang ketiga ini adalah bukan wajib. Tetapi seorang mukmin tatkala tahu bahwa perintah ini mengandung hikmah ini, mengandung pelajaran ini, dan ada keagungannya dari perintah ini, maka akan menambah keimanan, menambah ilmu, dan akan menambah kecintaan ketika ia melaksanakan perintah itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, tidak ada perintah Allah Ta'ala kecuali di belakangnya ada hikmah. Dan tidak ada satu larangan yang Allah Ta'ala alamatkan kepada kita, yang Allah Ta'ala larang kepada kita kecuali di dalamnya ada hikmah. Allah melarang minum khamar, ada hikmahnya. Menjaga akal, menjaga kesehatan. Dan untuk melerai pertikaian. Karena kita tahu bahwa dari khamar ini pertikaian, pembunuhan terjadi. Maka ada dalam sebuah kisah seseorang yang dikisahkan, itu seorang yang dianggap soleh. Lalu dia dipilihkan tentang tiga maksiat oleh seorang pemimpin. Dia ditekan, berzina, membunuh, atau minum khamar. Maka dia berpikir, seandainya aku membunuh maka telah mengambil nyawa orang. Dan seandainya aku berzina, maka ini pun telah mengambil kehormatan orang. Maka dia berpikir, kayaknya yang paling aslah adalah minum khamar. Maka dia minum khamar karena takut dibunuh. Maka dia minum khamar, setelah dia minum khamar, maka wanita yang ada di depannya dia zinahi. Dan setelah tidak berzina, dia takut, maka dibunuh. Maka disinilah dikatakan bahwa minum khamar adalah awal dari setiap kejelekan. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang minum khamar. Hikmahnya apa? Banyak sekali. Selain menjaga akal kita, maka diantaranya adalah pertikaian adalah berawal dari minum khamar. Maka kalau kita tahu tentang hikmah ini, kita akan semakin tumanina. Dan yang terakhir, yang keempat, ma'rifatu mahasinihi, mengetahui keindahannya. Dinul Islam, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah itu indah. Dan apabila orang mengetahui keindahannya dari apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, dan dari larangan yang Allah Ta'ala larang kepada kita, maka kita akan semakin tumanina dan semakin kita merasa nikmat melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kalimat yang singkat ini saya ingin mengakhiri dengan satu kalimat, bahwa kenapa para sahabat ridwanullahi taala alaihim mereka merasa nikmat ketika melaksanakan perintah-perintah Allah, dan mereka merasa tumanina, merasa nyaman dan sabar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Karena berkumpul tentang empat syarat yang tadi, empat poin yang tadi. Kita hari ini sebagai muslim, sebagai mukmin, senantiasa merasa berat dan senantiasa merasa tertekan ketika melaksanakan perintah Allah ataupun kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, karena kita belum merasakan nikmatnya, ladzahnya. Oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah taala, para ulama mengatakan al-ladzah takunu bil ilmi, kenikmatan sebenarnya adalah kembali kepada ilmu, kepada sesuatu itu. Sebagaimana orang yang telah menikmati dan mengetahui indahnya dunia, walaupun hujan, walaupun jauh, walaupun berat, maka dia mencari dunia, walaupun diistilahkan oleh orang, kepala dijadikan kaki, kaki dijadikan kepala, dia sabar. Kenapa? Karena dia telah merasakan nikmatnya dunia. Maka demikian juga, siapa yang telah merasakan nikmatnya perintah Allah, dan indahnya perintah Allah, dan demikiannya indahnya menjauhi larangan Allah, maka dia pun akan merasakan keindahannya dan keagungannya. Demikianlah nasihat yang singkat ini. Mudah-mudahan berharga buat kita semua.
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
2: Radio Muadz bin Jabal.
1: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
3: Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Bagus doa ini kita hafalkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Baca, hafalkan, baca, praktekkan. Allahumma ya Allah inni, sesungguhnya aku a'udzubika, aku berlindung kepada Engkau. Min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk. Menunjukkan khusyuk itu amalan hati. Wa min nafsin la tashba', dan dari jiwa yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabul.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung. 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada diri. Manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran 1 lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam 1 tahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan, walaupun sedikit. Bilal bin Rabah, terdengar trompahnya di surga. Ternyata ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, arja amalin, amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga. Bilal bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, aku enggak tahu, tapi aku nih tidak pernah batal wudu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat setelah wudu itu dengan jumlah yang Allah tentu yang didawamkan oleh Bilal. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkan. Bukan yang puasa sunnah 1 tahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya 1 bulan dia baca. Setelah itu 1 tahun dia tidak baca. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu. Walaupun sedikit, maka kita perlu merujuk, melihat diri kita, apa sih amalan yang selalu kita dawamkan. Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkan. Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka rabban bidzikrillah. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikir. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqomah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqomah sampai ke pintu surga. Barakallahu fi.
5: Lisan ini mendapatkan perhatian spesial dalam agama kita. Kenapa? Karena dengan lisan ini orang bisa masuk.
6: Dia mengeluarkan ucapan itu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Derajatnya, padahal Imam Bukhari manusia atau bukan? Manusia, itu luar biasa. Bagaimana ceritanya Imam Bukhari tergerak hatinya

0: untuk nulis Sahih Bukhari. Karena ada salah satu gurunya, kalau tidak salah Imam Ishaq bin Rahawaih, kalau tidak salah. Beliau pernah pas lagi ngajar, murid-muridnya pada hadir, salah satunya siapa? Imam Bukhari, pas masih jadi murid, pas masih jadi santri. Sedangkan Imam Ishaq sudah menjadi imam ulama. Di tengah-tengah pengajian, Imam Ishaq mengatakan, cobalah ada di antara kalian itu yang nulis buku isinya hadis-hadis sahih toh. Karena saat itu belum ada. Coba siapa di antara kalian mau meluangkan waktunya untuk ngumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu buku. Nasihat itu kan cuma sekilas gitu, kata Imam Bukhari. Begitu saya mendengarkan nasihat itu, langsung nasihat beliau masuk ke hatiku. Dan semenjak saat itu saya berazam dan menghabiskan waktuku untuk mengumpulkan hadis sahih. Beliau kaji satu persatu hadisnya, diteliti sanadnya, diteliti matannya, berguru dari satu guru ke guru yang lain. Guru Imam Bukhari tahu berapa 1000 gurunya, dan semuanya ahlu sunnah. Datang ke sini, datang ke Baghdad, datang ke Irak, datang ke Mekah, datang ke Basrah, datang ke ini tuh. Kumpulkan hadis-hadis tersebut. Setelah dikumpulkan, diteliti mana yang sahih, mana yang tidak. Setelah diteliti, sudah beliau bisa sebut ini hadis sahih. Sebelum beliau cantumkan di dalam Sahih Bukhari, beliau sholat istikharah terlebih dahulu. Padahal Sahih Bukhari itu ribuan isinya. Berarti beliau berapa kali sholat istikharah? Ribuan kali istikharah. Sampai menjadi dengan izin Allah kitab paling sahih di muka bumi, nomor 2 setelah apa? Al-Quran. Imam Bukhari tergerak setelah izin dan taufik dari Allah. Karena apa tadi? Nasihat sepotong dari gurunya. Kira-kira yang dapat pahala apa cuma Imam Bukhari? Gurunya dapat pahala. Setiap kita mengambil faedah, manfaat dari hadis itu, Imam Bukhari insya Allah dapat pahalanya. Gurunya juga dapat. Mudah-mudahan beliau, Imam Bukhari, guru-gurunya dan kita semua mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke surga. Jangan meremehkan satu kata yang keluar dari mulut kita.
1: 94,3 FM.

0: وهي فلان ابن فلان فلان.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبة: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam ut kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya

0: هلك عني سلطانيا. خذوه فغلوه,
1: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
2: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yali min hadima, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
1: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skrik.
2: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta am'aahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
3: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah, tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Sesaat lagi kita akan mendengarkan Murotal by Request, hanya di Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM. Murotal by Request.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muaz sekalian, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita berjumpa kembali di program acara Murotal by Request. Di edisi hari ini 18 September 2026 yang juga bertepatan dengan hari Jumat 6 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, insya Allah kita akan kembali mendengarkan berbagai macam surah atau lantunan ayat suci Al-Quran, khususnya di juz ke-27 hingga ke juz yang ke-30 ya. Dan sahabat Muaz bisa bergabung dengan cara seperti biasa, ketik nama spasi alamat spasi nama surah spasi nama qori, lalu kirimkan ke via WhatsApp di 0852 55 500 943. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di sore hari ini, kita akan memilihkan satu surah di surah ke-51, surah Az-Zariyat, dengan korinya yaitu Syekh Muhammad Al-Ghazali. Sambil menunggu requestan yang masuk dari sahabat-sahabat sekalian, oleh karena itu langsung saja kita dengarkan surah Az-Zariyat berikut ini. Tetap bersama kami di program acara Murotal by Request, dan kami tunggu requestan dari sahabat muat sekalian.
6: Murotal by Request. Murotal by Request.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya, masih bersama di program acara Murotal by request. Dan sahabat muat sekalian, kita saat ini telah mendengarkan surah Az-Zariyat ya. Baru saja kita mendengarkan surah Az-Zariyat dengan korinya Syekh Muhammad Al-Ghazali, yang merupakan surah pembuka di program acara Murotal by request kali ini. Dan kami masih menunggu requestan dari sahabat muat yang lain. Dan ya, kami harapkan sahabat muat sekalian untuk bergabung berpartisipasi di program acara ini, sehingga kita bisa mengisi sore hari kita dengan hal-hal yang bermanfaat, yaitu mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Dan saat ini kita sudah mendapatkan request ya, yang sudah masuk, yaitu dari Umaynah di Homebase request Quran Surah Al-Mulk. Qori Syekh Toha Al-Junaid Hafizahullah Ta'ala. Ya, terima kasih kepada Umayna di Homebase yang sudah bergabung. Dan ya, tanpa perlu berlama-lama lagi sahabat muat sekalian, langsung saja kita akan dengarkan surah Al-Mulk berikut ini dengan korinya Syekh Muhammad Toha Al-Junaid. Dan insya Allah kita akan putarkan yang versi dewasanya ya. Kita dengarkan langsung saja bersama surah Al-Mulk berikut ini. Barakallahu fik.
0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Baik sahabat mat sekalian, kita masih bersama di program acara Murotal by request. Dan baru saja kita telah mendengarkan surah Al-Mulk yang merupakan requestan dari Umaynah di Homebase ya, dengan korinya yaitu Syekh Toha Al-Junaid Hafizahullah Ta'ala. Kita ucapkan syukron jazakallah khair kepada Umaynah di Homebase yang sudah bergabung. Dan langsung saja kita akan membacakan per-request yang lain yang sudah masuk, yaitu dari siapa ini? Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol. Ya, kita bacakan dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Quran Surah An-Naba, Ustadz Abu Usamah dari Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol. Titip salam buat seluruh kru Radio Mu'adz, semoga tetap istiqomah di jalan Allah, amin. Syukron, barakallahu fikum. Ya, jazakallah khair kepada Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol yang sudah berpartisipasi dan sudah merequest, yaitu Surah An-Naba dengan korinya Ustadz Abu Usama. Dan kita bacakan lagi ini lanjutan dari pesan beliau. Dan ada titipan request juga nih akhi, dari kakeknya Ezi di Lumba-Lumba, request Quran Surah Ar-Rahman dengan Qori Syekh Sa'ad Al-Ghomidi. Syukran barakallahu fikum. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada para pendengar yang sudah merequest. Dan tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita akan dengarkan surah An-Naba dengan korinya Abu Usama, dan juga surah Ar-Rahman dengan korinya Syekh Sa'ad Al-Ghomidi yang merupakan requestan dari Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol, dan juga dari kakeknya Ezi di Lumba-Lumba. Tetap bersama kami di program acara Murotal by Request. Selamat mendengarkan.
0: Murotal by Request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
3: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
3: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
2: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
4: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
5: Tes 1-2 dicoba, cek-cek tes. Tes 1-2 dicoba. Nah, rusak kayaknya di barang ini. Bro, temani pi saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
6: Sini mi, kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh, harus yang sudah tersertifikasi.
5: Memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
6: Iya toh, bukan cuma mic. Ada beberapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi.
5: Oh begitu di. Terus itu cara ceknya bagaimana?
6: Gampang Ji, ada jadi kemasannya itu. Tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lah gitu, pakai aplikasi Sirani saja.
7: Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker bluetooth, handphone, laptop, printer wifi, hingga televisi yang memiliki konektivitas wifi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di nomor WA 081.

0: ini. Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih kepada para perequest yang sudah bergabung dan juga merequest surah dari Al-Quran sehingga kita bisa dengarkan bersama di kesempatan sore hari ini. Dan sebelum kita membacakan perequest terakhir yang masuk, ada sebuah nasihat yang bisa kita dengarkan bersama, yaitu mengenai tentang kedewasaan ya. Saat ini mungkin sahabat muat sekalian sedang berada di jalan pulang dari kerja ataupun juga aktivitas-aktivitas lainnya. Mungkin sempat terbesit di pikiran sahabat muat sekalian, kita capek jadi dewasa. Nah, bagaimana cara Islam menghadapi hidup yang terasa berat ya, kita yang semakin dewasa ini, seperti apa pandangan Islam? Tentunya manusia sejak awal kehidupannya sudah melewati berbagai kesulitan, sahabat muat sekalian. Lahir dengan susah payah, belajar berjalan, belajar berbicara, mencari ilmu, mencari nafkah, membangun keluarga, menghadapi penyakit, menua, lalu akhirnya menghadapi kematian. Ada masa ketika menjadi dewasa terasa melelahkan. Banyak hal yang harus dipikirkan, banyak tanggung jawab harus diselesaikan. Dan tidak semua masalah bisa kita kendalikan, betul atau tidak? Ya, Islam tidak menjanjikan hidup tanpa ujian, sahabat muas. Islam mengajarkan kita bagaimana tetap berjalan ketika hidup terasa berat. Beristirahatlah ketika lelah, menangislah ketika perlu, tetapi jangan tinggalkan Allah. Sebab seorang muslim selalu punya tempat untuk kembali, tempat untuk meminta pertolongan, dan alasan untuk terus melangkah. Oleh karena itu, sikap kita ketika kita capek, kemudian lelah dengan keadaan karena semakin hari semakin dewasa dan banyak masalah yang datang di hidup kita, tentunya kita harus bertahan dan jangan lupa untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengandalkan diri kita sendiri yang pada dasarnya kita ini adalah makhluk yang lemah.
1: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
0: Ya, sahabat muat sekalian, untuk mengakhiri kebersamaan kita di sore hari ini di program acara Murotal by Request, kita akan membacakan satu perrequest terakhir yang sudah masuk. Dari bapaknya Rusli di Poatu, titip salam untuk Amir di Kota Lama. Semangat bekerjanya, jangan cepat putus asa ya. Untuk surahnya Murotal Al-Qalam, korinya dipilihkan. Ya, terima kasih kepada bapaknya Rusli di Poatu dan semoga saudara Amir yang ada di Kota Lama mendengarkan pesan dari beliau, yaitu semangat bekerjanya, jangan cepat putus asa. Ya, kita akan pilihkan korinya, yaitu Syekh Haza Al-Balusi, dengan tentu saja surah yang diminta beliau tadi adalah surah Al-Qalam. Ya, sahabat muat sekalian, terima kasih atas partisipasinya yang sudah bergabung di program acara Murotal by Request di kesempatan sore hari ini. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Murotal by Request setiap hari Rabu hingga Ahad pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Murotal by Request.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Anda telah mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM.
1: 94,3 FM.
2: Hadirati sada, yurja intibah.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang Mi. Sudah di bandara Mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
4: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
3: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya, aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
7: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, dah pakai helm lagi.
6: Iya kasihan, mungkin dah pikir dah ada polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
7: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tahi ini dah ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
6: Betul sekali itu hai.
8: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: minkum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Di antara doa yang diajurkan oleh Nabi alaihissalam, Allahumma wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani, kata Nabi SAW. Bayangkan Nabi berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang aku dengar pendengaranku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan mataku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan lisanku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hatiku. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan maniku. Nabi aja berdoa kayak gitu sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita?
0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatinya di hadapanmu.
3: Idza sa'alta fas'alillah.
2: Sa'alta fas'alillah. Jika engkau memohon atau meminta, maka mintalah kepada Allah.
3: Wa idza sta'anta
2: fasta'in billah. Dan apabila engkau minta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah. Jagalah Allah, maksudnya jagalah batas-batas Allah. Jaga hak-hak Allah. Jaga perintah-perintah Allah. Dan jaga juga larangan-larangannya.
4: Berapa banyak perintah-perintah Allah dia lalaikan, hak-hak Allah dia tidak pedulikan.
2: Sedangkan hak Allah yang terbesar atas para hambanya adalah mereka beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Tentu. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Dan seorang kalau ingin dijaga oleh Allah SWT, maka dia wajib menjaga sholat. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah dan menjaga batas-batas dan hak Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, melaksanakan yang wajib dan sunnah ketika dia senang, ketika badannya sehat, ketika tubuhnya kuat, ketika dia kaya, kalau dia menjaga batas Allah di saat dia senang, di saat dia sehat, di saat dia kuat, maka Allah akan mengenal dia di saat dia fakir, di saat dia miskin, di saat dia sakit, di saat dia sangat membutuhkan bantuan, Allah akan ingat kepada dia.

Sebab utama pada Allah, akibat daripada banyak memikirkan hak Allah. Lebih banyak memikirkan hak dia daripada hak Allah. Berapa banyak perintah-perintah Allah dia lalaikan, hak-hak Allah dia tidak pedulikan. Yang dia pikirkan cuma hak dia, hak dia, hak dia, itulah manusia. Padahal kalau dia mau berpikir sedikit, nikmat Allah itu terlalu banyak kepada dia. Nikmat Allah terlalu banyak terhadap dia yang Allah berikan kepada dirinya, subhanallah. Apakah selama ketika diberikan kesenangan menutup aurat? Selama ketika diberikan kesenangan menutup aurat? Apakah ketika diberikan kesenangan dahulu suka berinfak membangun fakir miskin? Suka berinfak membangun fakir miskin? Yang dia pikirkan cuma hak dia, hak dia, hak dia. Tapi hak Allah dia tidak peduli.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Nun wal
3: القرآن
4: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Adik-adik sekalian yang mencintai Allah dan semoga Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita kesempatan anak bersama Yayasan Anak Muslim Ceria. Adik-adik semua dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik kembali. Telah lama ya kajian dengan KR Adebar menunggu. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi ya adik-adik ya. Insya Allah hari ini kita akan membahas tema seputar Allah Al-Halim ya. Akhir-akhir ini KR kan jadi sangat senang sekali nih adik-adik membahas nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin kayaknya akan kita rutin ini aja ya adik-adik ya. Setiap Selasa sore insya Allah kita akan membahas tema seputar Asmaul Husna ya adik ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memudahkan kajian kita ini dan berikan ilmu yang manfaat kepada kita semua. Dan mari adik-adik kita mulai dengan membaca doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafa'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma, adik-adik, kita akan mulai bersama kajian kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu memberikan kemudahan buat kita. Sudah siap belum nih menyimak kajian dari kalian? Wah, coba kalian lihat dulu wajah-wajah. Oh, masya Allah, banyak sekali ya yang sudah siap kajian. Nah, baik adik-adik, karena nak share screen untuk adik-adik sekalian. Nah, ini kalian siapkan dulu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Tunggu teman-teman yang lain ya, adik-adik ya. Ini teman-teman yang lain masih simak kajian kita juga insyaallah taala. Baik adik-adik, sebentar ya Kak Erlan akan buat kalian ser. Adik-adik dulu nih ya. Kalian sudah tahu belum apa arti dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Halim? Nah, sudah tahu belum adik-adik? Coba ketik di kolom chat siapa yang tahu apa arti dari nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Halim. Ada yang tahu adik-adik apa arti dari Al-Halim? Coba ketik di kolom chat silahkan. Ada yang tahu? Ada yang jawab nih. Ada Dek Kailana Quinsyah dan juga Dek Yaakub dari Yogyakarta menjawab Al-Halim artinya yang maha penyantun. Wah, ada Dek Aisyah Liana, Sally dan Emir menjawab maha penyantun ya, atau maha menyantun. Ada yang jawab juga maha mengadili. Hah? Maha mengadili, apakah benar? Coba nanti kita bahas sama-sama ya.

0: Hafsah menjawab, Allah maha lembut. Wah, kalau gitu adik-adik, sepertinya terjadi ikhtilaf ini ya. Beda pendapat di antara adik-adik semua. Kalau gitu, yuk kita bahas sama-sama nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Halim. Ya, Kak Erana akan share screen. Ini dia adik-adik, kita akan bahas tema Allah Al-Halim hari ini. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang indah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang terpuji lagi mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-180. Nah, siapa nih yang mau baca? Kak Erlan panggil adik Nuha Aurelia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, silakan Dek Nuha dibaca. Allah memiliki nama yang indah.
1: Allah memiliki nama yang indah.
0: Dibaca ayatnya. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladhina yulhiduna fi asma'ih sayujzawna ma kanu ya'malun. Artinya,
1: dan Allah memiliki asma'ul husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf
0: Ayat
1: ke-180.
0: Ya, adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya nama-nama yang indah yang kita sebagai hambanya wajib untuk mengimaninya. Jadi, kita punya kewajiban untuk mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ini menjadi syarat, menjadi hal penting yang harus kita upayakan di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena adik-adik perlu ketahui ya, di dalam beriman kepada Allah ya, hal penting yang harus kita perhatikan itu ada empat ya. Ada empat hal penting di dalam rukun iman kepada Allah. Ya, dalam rukun iman kepada Allah itu ada empat hal penting yang harus kita lakukan adik-adik. Dicatat ya. Yang pertama, mengimani wujud Allah. Artinya kita mengimani kalau Allah itu ada. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah mengimani rububiyah Allah. Dicatat ya. Maksudnya apa? Kita mengimani segala perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita esakan bahwa Allah lah satu-satunya di dalam segala perbuatan-perbuatannya Allah. Maksudnya, kita mengimani kalau Allah itu yang menghidupkan dan mematikan, menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia, menurunkan hujan dan rezeki, ya. Pokoknya segala perbuatan-perbuatan Allah itu harus kita imani bahwa Allah lah yang melakukannya, Allah satu-satunya, ya. Itu namanya mengimani rububiyah Allah. Kita mengimani bahwa Allah lah yang melakukan segala perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi enggak ada satupun makhluk bisa ngasih rezeki. Enggak ada satupun makhluk bisa menurunkan air hujan. Enggak ada satu makhluk pun yang bisa menciptakan alam semesta ini. Itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Itu namanya mengimani rububiyah Allah. Ada lagi istilah yang lain namanya mengimani uluhiyah Allah. Maksudnya apa? Kita mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam beribadah. Kita tujukan ibadah kita itu hanya untuk Allah. Ibadah hanya kita tujukan untuk Allah. Nah, ini namanya mengimani uluhiyah Allah. Dan yang keempat adalah mengimani asma wa sifat. Nah, asma wa sifat ini artinya mengimani nama-nama dan sifat Allah. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam Al-Qur'an, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan di dalam hadis-hadisnya ketika Allah dan Rasul-Nya memberitakan tentang nama-nama Allah, maka kita wajib mengimaninya. Enggak boleh kita tolak, enggak boleh kita tiadakan. Harus kita terima dan kita imani, adik-adik, ya. Dan di dalam Al-Qur'an kita jumpai nama-nama Allah. Nama-nama Allah itu jumlahnya ada banyak sekali. Bahkan lebih dari 99. Kita tahu mungkin cuma sekitar 99. Tapi sebenarnya ada banyak sekali nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena ada nama-nama Allah yang diterangkan di dalam Al-Quran dan hadis. Tapi ada juga nama-nama Allah yang cuma Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Jadi nama-nama Allah itu tidak terbatas jumlahnya. Nama-nama Allah itu ada banyak jumlahnya. Nah, salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Halim. Nah, sampai sini dulu adik-adik, sudah bisa dipahami ya. Jadi, ada 4 hal penting di dalam rukun iman kepada Allah, ya. Yang pertama mengimani wujud Allah, yakni meyakini kalau Allah itu ada. Yang kedua mengimani rububiyah Allah, yakni kita meyakini dan mengimani bahwa Allah itu esa, Allah itu satu-satunya di dalam segala perbuatan-perbuatan Allah. Kemudian mengimani uluhiyah Allah, artinya kita beribadah hanya kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tujukan ibadah kita hanya kepada Allah. Ini namanya mengimani uluhiyah Allah. Dan yang keempat, mengimani asma wa sifat. Yaitu kita meyakini dan mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sudah dikabarkan di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang salah satu nama Allah Subhanahu ini merupakan sebuah ilmu yang sangat mulia. Karena kata para ulama, inna syarafal ulum bi syarafil ma'lum. Sesungguhnya kemuliaan suatu ilmu dinilai dari topik apa yang sedang dipelajari, adik-adik. Nah, kita sekarang lagi membahas tentu ilmu yang kita pelajari ini adalah ilmu yang sangat mulia. Makanya adik-adik, kita harus semangat untuk mempelajarinya. Dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita akan jadi mencintai Allah Azza wa Jalla. Adik-adik mau enggak mencintai Allah? Kalau mau, ayo semangat belajar tentang tauhid. Ayo semangat belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sudah siap belum mau belajar tentang nama Allah, yang mana pada hari ini kita akan bahas tentang nama Al-Halim. Sudah siap adik-adik kita bahas?
2: Siap.
0: Baik, kalau sudah siap, yang ini sudah dicatat ya kalau gitu ya.
2: Sudah, Kak Erlan.
0: Oke, kalau sudah dicatat, Kak Erlan akan masuk untuk menjelaskan kepada adik-adik sekalian tentang arti dari kata Al-Halim. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah, Al-Halim itu artinya Maha Penyantun.
2: Maksudnya Maha Penyantun gimana?
0: Nanti Kak Erlan akan jelaskan. Maksudnya Maha Penyantun di sini apa sih? Nah, sekarang kita mau baca terlebih dahulu nih. Kak Erlan panggil kepada adik yang bernama M. Lukman. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Silakan dibaca. Allah Al-Halim.
3: Alim.
0: Maha.
3: Maha.
0: Penyantun.
3: Penyantun.
0: Iya, berarti Al-Halim artinya apa, Lukman? Maha pe.
3: Maha.
0: Penyantun.
3: Penyantun.
0: Iya, masya Allah, barakallahu fiik dek Lukman. Jadi sekarang sudah tahu ya, arti dari Al-Halim adalah Allah Maha Penyantun. Barakallahu fiik, masya Allah, masya Allah. Berikutnya Hafsah rahmatillah. BPBSSK. Ini artinya apa nih? suaranya.

0: Ya, belum ada deh Hafsah.
1: Ya, Kak.
0: Ah, Hafsah,
1: Ya, Kak.
0: BPBSSK ini apa kepanjangannya?
1: Belum pernah baca sama sekali, Kak.
0: Oh, walah, belum Kak gitu. Silakan Hafsah. Sekarang kita pengen jelasin bahwa nama Al-Halim itu didapat dari Al-Quran loh. Di antaranya di ayat mana aja? Coba dibaca deh Hafsah. Yang pertama.
1: Wallahu ghaniyyun halim.
0: Artinya?
1: Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Quran Surat Al-Baqarah ayat 263.
0: Iya, berikutnya ayat yang kedua.
1: Innahu kana haliman ghafura.
0: Iya.
1: Sungguh dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Quran Surat Fatir ayat 41.
0: Iya, Masya Allah. Berarti ya adik-adik, ini di antara dua ayat yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala punya nama yaitu Al-Halim. Coba adik-adik perhatikan di dalam ayat ini di surat Al-Baqarah ayat 263. Wallahu 263. Di surat Fatir ketemu nggak kata Halim?
2: Ada kawan.
0: Coba dibaca ayatnya. Innahu kana haliman ghafura. Lihat, ada kata halim gak?
2: Ada.
0: Coba ditandai.
2: Itu.
0: Sudah lihat adik-adik? Berarti kita itu di dalam menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala gak bisa sembarangan. Karena kaidahnya dari para ulama menjelaskan bahwa nama-nama Allah sifatnya taufikiyah.
2: Apakah heran?
0: Taufikiyah.
2: Apakah heran?
0: Taufikiyah.
2: Apakah heran?
0: Heran tulis aja deh. Taufikiyah. Arti taufikiyah adalah semuanya itu berdasarkan keterangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita menetapkan nama-nama Allah itu ya ada pedomannya, yaitu dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak boleh sembarangan kasih nama-nama Allah. Semuanya harus ada di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kaidahnya adik-adik. Nah, kita bisa sebut salah satu nama Allah adalah Al-Halim karena kita jumpai nama ini ada di dalam Al-Quran. Yang ini sedang menjelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ghaniyyun halim. Allah itu maha kaya, maha penyantun. Innahu kana haliman ghafura. Sungguh Allah itu maha penyantun, maha pengampun. Nah, adik-adik kita ketemu kata halim di sini. Allah berulang kali menjelaskannya ya. Nah, artinya halim adalah maha penyantun. Itu artinya berarti Al-Halim itu adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita imani. Karena sudah ada kita jumpai nama ini di dalam Al-Quran, di mana Allah yang menerangkan demikian. Nah, sekarang mungkin kalian bertanya-tanya, maksudnya Allah itu Maha Penyantun seperti apa sih Kak Erlan? Nah, ini dia mau kita bahas di slide yang selanjutnya. Jadi adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kata seorang ulama bernama Ibnu Faris.
2: Siapa namanya Kak Erlan?
0: Ibnu Faris.
2: Oh ya ya ya ya. Siapa itu Kak Erlan?
0: Ya ulama ya.
2: Oh ya ya ya ya.
0: Ibnu Faris itu adik-adik menerangkan bahwa di antara makna kata yang tersusun dari huruf ha, lam dan mim, ya, dia memiliki makna diantaranya tidak terburu-buru. Ya, Ibnu Faris menerangkan makna dari kata halim. Ya adik-adik ya. Makna dari kata halim artinya adalah tidak terburu-buru. Tidak terburu-buru ya.
2: Maksudnya tidak terburu-buru?
0: Tidak tergesa-gesa.
2: Maksudnya tidak tergesa-gesa?
0: Tidak terburu-buru.
2: Maksudnya tidak terburu-buru?
0: Tidak tergesa-gesa.
2: Ih, dari tadi muter-muter aja.
0: Ya sabar dulu, ini Kak Erlan mau jelaskan buat kalian ya. Nah, lihat Kak Erlan.

0: Kan sekarang fokus. Jadi adik-adik, Allah Subhanahu wa taala itu tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa dan tidak langsung menghukum hamba-hambanya yang berbuat kesalahan. Inilah yang kita sebut tadi bahwa Allah itu Maha Penyantun. Allah Subhanahu wa taala tidak langsung terburu-buru menghukum hamba-hambanya yang berbuat salah. Padahal kita tahu ya adik-adik, namanya manusia pasti pernah berbuat salah. Kullu bani Adam khata. Wa khairul khata'ina at-tawabun. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adik, setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Kalian pernah enggak berbuat salah?
1: Pernah, Kak Eran. Aku pernah buat salah terus dimarahin bunda.
0: Adik-adik pernah berbuat salah? Sama, Kak Erlan juga pernah berbuat salah. Karena Kak Erlan juga manusia.
1: Ya iyalah, masa monster?
0: Lah, lah, lah, lah, lah. Kak Erlan juga manusia, sama seperti kalian. Kak Yusuf juga manusia. Pasti pernah berbuat salah. Sering ya, Kak Yusuf ya. Berbuat salah. Kak Yogi juga manusia. Wah, apalagi Kak Yogi. Pasti pernah berbuat salah. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Kita, orang tua kita, siapapun manusia pasti pernah berbuat salah. Gak mungkin gak ada yang pernah berbuat salah. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW juga, meskipun beliau adalah seorang yang maksum ya, yang kalau berbuat salah beliau langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita juga adalah seorang manusia yang Nabi juga pernah berbuat salah. Suatu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bermuka masam di hadapan seorang yang buta. Maka Allah tegur, abasa wa tawalla. Suatu kali Nabi juga pernah mengharamkan dirinya, enggak mau lagi mau minum madu. Maka kemudian Allah tegur, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Allah langsung tegur Nabi Muhammad SAW. Dan saat itu Nabi Muhammad SAW kan sebenarnya. Jadi Nabi Muhammad juga pernah berbuat salah. Tapi Nabi itu maksum ya. Terjaga dari dosa-dosa. Dan kalau dia berbuat salah langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad saja manusia yang paling mulia berbuat salah. Pernah berbuat kesalahan. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita. Pasti kita ini pernah berbuat nakal. Pernah berbuat salah. Betul gak? Mungkin gak sengaja nangisin adik. Mungkin kita sering buat ayah bunda jadi marah-marah. Ayo ngaku. Siapa yang suka buat ayah bunda jadi marah-marah? Siapa coba? Kita pasti pernah berbuat salah. Wajar dong. Apalagi kita masih anak-anak ya. Kita ini kan terbatas akalnya. Banyak tidak tahunya. Bisa jadi yang kita lakukan itu ternyata sebuah kesalahan karena kita belum bisa memahami dan mengerti dengan sempurna. Nah adik-adik, tapi Allah itu baik banget sama kita. Manusia yang berbuat salah itu tidak langsung terburu-buru langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah berikan waktu. Allah Subhanahu wa taala itu baik banget. Allah enggak langsung menghukum kita semua. Tapi Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah untuk memberikan hukuman bagi kita. Adik-adik pernah dengar kisahnya kaum 'Ad dan kaum Tsamud? Pernah dengar enggak gimana mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Pernah dengar kisahnya? Mudah bagi Allah untuk memberikan hukuman kepada manusia-manusia yang berbuat kesalahan. Tapi adik-adik, Allah Subhanahu wa taala tidak langsung memberikan hukuman, tapi Allah berikan peringatan. Allah berikan kesempatan kepada kita semua agar kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adik, inilah yang kita sebut dengan Allah Al-Halim. Allah Maha Penyantun. Allah tidak terburu-buru langsung memberikan hukuman kepada kita. Nah, walaupun sebenarnya Allah mampu. langsung memberikan hukuman kepada kita semua. Nah, sekarang kita baca yuk ayat-ayatnya ya, supaya adik-adik makin paham dengan penjelasan KR.

0: Kita lihat di halaman yang berikutnya, Allah tidak langsung menghukum. Kita baca di surat An-Nahl ayat yang ke-61. Kak Erlan panggil kepada adik yang bernama Khonsa Latisa dan Kayisah Nailah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Masya Allah, silakan dibaca.
1: Allah tidak langsung menghukum.
0: Yang baca
1: Walau

0: يؤخرهم ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا لهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
1: ما شاء الله، أحسنت، بارك الله فيك. دبتة أرضية.
0: Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi. Makhluk yang melata sekalipun, tetapi Allah apabila tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.
1: Iya, adik-adik.
2: Pendengar Radio MUA, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio MUA Asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
3: Assalamualaikum. Kaifahalu? Ya Allah, lamanya senda ketemu kita ini.
4: Salam. Alhamdulillah. Baik-baik, Jidinda.
3: Kalau pekerjaannya kita lancar, Ji?
4: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga mati total, Ki. Tapi tunggu dulu. Coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah ki hargana. Terus yang paling penting amanah, Ki.
3: Sabar, Reng. Coba saya lihat HP tak.
4: Astagfirullah. Cepat pada kasih tahu kah di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku. Di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
3: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jephone. Insya Allah menyala Jini barang.
5: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
6: Alhamdulillah. Hari ini, kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah, sudah, cek. Sebentar malam, ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku, di. Rusak pala sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
7: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ, bagus-bagus barangnya.
6: Oh iya, betul.
8: DJ Sport Kendari. Tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak

0: person. Hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Dibaca 10 kali.
1: What? Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Hukumnya perkara akhir Muhammad ibn Saleh al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, perkataan dimakamkan di persinggahannya yang terakhir hukumnya haram, dan karena jika Anda mengatakan di persinggah, berarti kuburan merupakan akhir segala sesuatu baginya, maka ini mengandung. Diketahui bersama bahwa kuburan bukan akhir segala sesuatu kecuali bagi orang-orang yang tidak beriman pada hari akhir, maka kuburan segala sesuatu menurut mereka. Sedangkan menurut orang Islam, kuburan bukan akhir segala sesuatu. Seorang Arab mendengar seseorang membaca yang artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Quran Surah At-Takatsur ayat 1. Orang Arab berkata, demi Allah, pengunjung tidak akan bermukim, karena orang yang berkunjung harus melanjutkan perjalanannya lagi. Perkataan semacam ini benar. Kita harus menjauhi perkataan kuburan adalah tempat persinggahan terakhir, karena persinggahan terakhir adalah surga atau neraka pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad ibn Saleh al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika orang meninggal dunia, ada sebagian orang yang berkata, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi mendapat keridhaan. Quran Surah Al-Fajr ayat 27 dan 28. Bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad ibn Saleh al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, perkataan ini tidak boleh diucapkan secara mutlak kepada seseorang begitu saja, karena ini adalah kesaksian yang menunjukkan bahwa dia termasuk dalam golongan ini. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad ibn Saleh al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam.
5: Pertanyaan: apa hukum menggantung lukisan di dinding? Jawab: menggantung lukisan makhluk bernyawa di dinding, apalagi yang besar bentuknya, adalah sangat diharamkan, meskipun gambar tersebut menampakkan sebagian tubuh dan kepala saja. Dalam hal ini sangat jelas maksud dari penggantungan gambar tersebut, yakni pengagungan terhadap apa yang dilukiskan dalam gambar tersebut. Padahal perbuatan syirik itu bermula dari pengagungan yang seperti itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa ia menerangkan tentang patung-patung kaum Nuh yang mereka sembah. Sesungguhnya patung-patung itu adalah nama orang-orang saleh

0: yang mereka gambar dengan tujuan agar mereka tidak melalaikan ibadah. Kemudian lama-kelamaan mereka menyembah patung-patung tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, jika seseorang menjual perhiasan kepada tukang emas, lalu dia membeli dari tukang emas itu perhiasan lain dengan harga lebih tinggi daripada harga pertama, bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Masalah ini akan saya jelaskan lebih rinci karena ada hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Ubadah ibn As-Samit bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, emas dengan emas, yang sepadan dengan yang sepadan, berat dengan sama beratnya secara kontan. Apabila Anda menjual emas dengan emas, sekalipun salah satunya dari jenis 18 karat dan yang lain dari jenis 24 karat, maka keduanya harus sama berat timbangannya. Dan penukaran antara kedua belah pihak harus sebelum terjadi perpisahan. Kalau ada seorang wanita ingin mengganti atau menukar perhiasannya dengan perhiasan lain kepada tukang emas atau kepada wanita lain, dan wanita itu juga berkeinginan menukarnya, maka harus sama berat timbangannya. Dan transaksi harus terjadi sebelum berpisah. Apabila seorang wanita menjual perhiasan emasnya kepada tukang emas, lalu uangnya dibelikan perhiasan emas lainnya dari si tukang emas itu, maka jika hal tersebut telah disepakati bersama dan wanita itu mengatakan, perhiasan ini akan saya jual kepada Tuan seharga 10.000 rial, lalu saya akan membeli perhiasan lain kepada Tuan yang beratnya lebih ringan dari perhiasan saya dengan harga 10.000 rial. Maka jika hal tersebut terjadi berdasarkan kesepakatan pada saat itu, maka hukumnya tidak boleh. Karena jual beli yang terjadi merupakan akad simbolis yang dimaksudkan sampai kepada hal yang diharamkan. Adapun jika transaksi itu tidak berdasarkan kesepakatan di antara keduanya, melainkan wanita itu menjual perhiasannya, lalu setelah uangnya diterima, ia pulang dan pada waktu lain ia datang ke tukang emas tersebut dan membeli perhiasan lain darinya, maka hal ini boleh. Akan tetapi, Imam Ahmad rahimahullah berpendapat sebaiknya wanita itu mencari perhiasan di tempat lain di pasar sebelum membeli pada tukang emas tempat ia menjual perhiasannya tadi. Dan jika wanita itu tidak menemukan perhiasan yang disukainya kecuali yang ada pada si tukang emas, maka ia boleh membelinya. Tidak diragukan lagi bahwa pendapat Imam Ahmad rahimahullah di atas sangat tepat, sehingga apa yang dilakukan wanita tersebut tidak menjadi tipu muslihat. Singkat jawaban kami adalah, apabila tidak terjadi kesepakatan antara si wanita dengan si tukang emas, melainkan wanita tersebut menjual kepadanya emas dan uangnya telah ia terima, kemudian ia belikan emas atau perhiasan yang lebih ringan daripada perhiasan yang dijualnya dari tukang emas tersebut, maka hal ini tidak apa-apa. Sebagaimana pula ia boleh membelikannya dengan perhiasan yang lebih berat daripada apa yang dijualnya dengan harga lebih. Akan tetapi lebih baik, sebagaimana pendapat Imam Ahmad rahimahullah, bila wanita itu mencari perhiasan di tempat lain, dan bila tidak menemukan yang sesuai dengan keinginannya kecuali di tempat ia menjual emasnya, maka tidak apa-apa. Wallahu a'lam.
0: Kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho jika manusia mengubah asal dari penciptaannya. Dan setan, kita berlindung kepada Allah dari kejelekannya, mengatakan bahwa ia akan benar-benar akan memerintahkan anak Adam untuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan orang yang minta disambung, orang yang mencabut alis dan orang yang minta dicabuti, orang yang mentato dan yang diminta ditato, orang yang merenggangkan giginya untuk keindahan yang mengubah ciptaan Allah. Sepertinya alasan laknat adalah karena mereka mengubah ciptaan Allah. Namun ada beberapa hal yang masih samar bagi saya, seperti mencabut bulu rambut yang tumbuh di tangan dan kaki. Apakah menghilangkannya secara umum termasuk mengubah ciptaan Allah? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjawab, mengubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala ada yang diperintahkan seperti sunanul fitrah, dan ada yang dilarang seperti mencabut bulu alis, merenggangkan gigi, bertato, dan yang lainnya. Ada pula yang tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang, seperti mencukur bulu betis, lengan, telapak tangan, dan bulu kaki, serta yang serupa dengannya. Perkara-perkara yang didiamkan, tidak diperintahkan, dan tidak pula dilarang oleh syariat, ini mengandung beberapa kemungkinan. Namun pada asalnya, mengubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah haram, karena termasuk perintah syaitan, maka wajib untuk tidak melakukannya. Atau kita katakan bahwasanya diamnya syariat menunjukkan bahwasanya hal tersebut tidak mengapa. Karena jika ini termasuk hal yang dilarang, maka tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkannya dan akan melarang dengan lafal yang umum. Kalau itu termasuk hal-hal yang diperintahkan, tentu syariat telah menetapkannya, sehingga hal ini termasuk hal yang dimaafkan dengan tanda penyebutan macam yang dilarang, karena penyebutan hal-hal yang dilarang menunjukkan bahwa selain dari hal tersebut adalah diperintahkan atau didiamkan. Akan tetapi, tidak diragukan bahwasanya sikap berhati-hati dalam masalah ini adalah meninggalkannya dan tidak menentangnya, kecuali jika bulu atau rambut tersebut banyak sehingga membuat jelek tubuh perempuan, sampai tangannya menyerupai tangan laki-laki, atau kakinya seperti kaki laki-laki, atau yang semisal dengan itu, yang kadang membuat suami menjauh. Oleh karena itu, dalam kondisi ini, menghilangkannya adalah dibolehkan, baik itu dengan gunting, minyak, atau yang lainnya. Wallahu'alam.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
3: Hadiri dan saksikan kajian kitab Al-Fawaid karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala.
4: Dan di antara para ulama yang Allah Subhanahu wa taala jaga ilmunya adalah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala.
3: Bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD hafizahullahu taala.
4: Dan di antara karya ilmiah beliau yang sangat fenomenal adalah kitab Al-Fawaid.
3: Setiap hari Ahad pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah.
4: Kitab ini tidak disusun berdasarkan bab-bab fikih sebagaimana kitab-kitab yang lain, tetapi kitab ini adalah merupakan hasil kumpulan renungan, nasihat, kaidah, pelajaran dan mutiara hikmah yang sangat berharga yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala sebagai hasil dari renungan dan tadaburan beliau terhadap Al-Qur'an, terhadap sunnah dan pengalaman beliau di dalam menuntut ilmu.
3: Bertempat di Masjid Raudhatul Jannah, Kota Kendari. Insyaallah dapat disaksikan secara live melalui satelit Telkom 4 live YouTube Muadz TV dan Facebook Muadz TV. Juga dapat didengarkan di Radio Muadz 94,3 FM dan online streaming di www.radiomuadz.com. Mari bersama menuntut ilmu agama. Barakallahu fikum.
5: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Muadz bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480, 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Qudwatun Nabawiyah.
8: An Abi Muhadi ibn Abi Talib, sibti Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, qal حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
9: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata, hadis hasan sahih.
8: Radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا.
9: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
7: Qudwatun nabawiyah.
8: Hadzat Anas wa sallam an an-nabi sallallahu alaihi wa sallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
9: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radiyallahu anhu, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai udaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
7: Qudwatun nabawiyah.
8: عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
9: دري عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina

0: jiwa dengan jiwa atau membunuh. Dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad, yang memisahkan dari jamaah kaum muslim. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Lembaga Amil Zakat Laziz Mu'adz adalah lembaga di Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2020 Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Laziz Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Laziz Mu'adz terus berupaya menjadi akuntabel dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Laziz Mu'adz. Beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451 dan 9337, atas nama Zakat Laziz Mu'adz, 2222-999, satu gamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazizmuadz.com atau Facebook dan Instagram Laziz Mu'adz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Laziz Mu'adz.
3: Hadiri dan ikuti Kajian Islam Ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qawaidul Hisan li Tafsiril Quran.
4: Kajian dari kitab Al-Qawaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
3: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
4: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitab hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
3: pengetahuan. Dimulai pada bada maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari. Dan disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
5: 94,3 FM.
6: Di antara yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat hidayah bisa mengenal sunnah. Tadi ngobrol sama Pak Fulan, dia bilang dalam karir saya punya jabatan, punya harta, punya apa yang diinginkan orang-orang di dunia ini. Yang paling bermanfaat, yang paling saya syukuri adalah nikmat bisa kenal sunnah. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelumnya saya mengucapkan jazakumullah khairan terlebih dahulu untuk asatidzah yang ada di Islamic Center Mu'adz bin Jabal. Ada Ustaz Zezen di sana yang baru selesai operasi. Semoga Allah segera sembuhkan dan semoga bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Tadi saya berharap kursinya sekalian dua, jadi bisa kolaborasi. Tapi tadi ada yang bilang Ustaz Zezen enggak bisa duduk lama. Nanti kita amati aja kalau beliau duduk di situ terus berarti MC-nya bohong tadi. Seharusnya bisa bersama gitu. Ya, Ustaz. Bagus nih, Ustaz. Ya, tapi saya tidak mau maksa Ustaz ya. Jazakumullah khairan juga untuk para panitia yang ada di Islamic Center maupun teman-teman Muslim Biker Indonesia chapter Kendari dan juga hadirin yang di sana yang kayak nonton apa begitu.

di sebelah. Duduk-duduk di tangga itu, saya kayak tontonan apa gitu, karena kayak tribun, masya Allah. Pada kesempatan malam hari ini, saya buka kajian berjudul Goyah setelah mengenal sunnah atau setelah ngaji sunnah dengan beberapa kisah. Kisah yang pertama, kisah yang sering dinukilkan oleh sebagian da'i, diambil dari At-Tadhkirah fi Umuril Akhirah oleh Al-Imam Al-Qurtubi, kisah tentang seorang muadzin yang wafat dalam kondisi murtad. Pernah di masa lampau ada seorang muadzin. Di zaman dulu kan muadzin itu tidak mengenal mikrofon dan toa. Jadi kalau di zaman dahulu yang ada di atas menara adalah manusianya. Harus bolak-balik setiap hari 5 kali untuk mengumandangkan azan. Adapun di zaman sekarang sudah tidak perlu lagi naik ke atas menara, dikarenakan di atas menara sudah ada toanya. Ada satu hari di mana dia bolak-balik ke atas menara dan mulai melihat ada sesosok wanita yang dilihat dari jauh menarik hati. Maka di hari-hari berikutnya dia kalau naik ke atas menara, niatnya sudah tidak satu, niatnya jadi dua, mengumandangkan azan dan melihat kembali wanita yang kemarin menarik hati. Singkat kata, tak cukup hanya dengan dilihat dari jauh, dia pun mulai mendekat. Ternyata tak cukup hanya sekedar mendekat, dilanjutkan dengan perkenalan. Perkenalan pun tak cukup, akhirnya dilanjutkan dengan tawaran pernikahan. Perempuan itu akhirnya berkata, sebenarnya saya ini wanita Nasrani. Kalau mau menikah dengan saya, ya kamu yang masuk Nasrani. Muadzin ini akhirnya murtad dari Islam. Dan belum sempat madu dihisap oleh sang kumbang, si kumbang keburu disambar kematian. Dia mati sebelum dia menyetubuhi istrinya bahkan. Jadi ceritanya ingin mencicipi madu, yang ada malah mati duluan dalam kondisi sudah murtad. Walayadzubillah. Semoga Allah mematikan kita semua dalam husnul khatimah. Dahulu ada seorang ahlu sunnah, namanya Imran ibn Hittad. Dia terkenal sebagai salah seorang da'i ahlu sunnah, atau dikenal sebagai ahlu sunnah, lalu punya ketertarikan dengan seorang perempuan yang bermanhaj khawarij. Meskipun sudah diingatkan oleh sebagian orang dekatnya, ternyata Imran nekat menikahi wanita khawarij itu. Mungkin dipikir Imran, kalau kita laki-laki kita akan bisa setir perempuan. Ternyata rumah tangga sebagiannya justru istri lebih powerful daripada suami. Betul? Merasa? Dan ternyata Imran bin Khattab justru jadi khawarij. Yang tadinya ahlu sunnah malah jadi khawarij. Ada orang namanya Abdullah Al-Qasimi. Dia da'i yang tinggal di Jeddah. Mungkin baru puluhan tahun, 20-30 tahun lalu lah. Masih ada, dulunya. Di antara kegiatannya adalah menjadi da'i di bidang ateisme. Membantah orang-orang ateis. Mungkin ada satu ketika di mana ya, namanya hidayah Allah bisa berbolak-balik. Akhirnya justru Abdullah Al-Qasimi matinya ateis. Ada anak UIM, Universitas Islam Madinah, namanya Juhaiman. Ya biasanya orang kalau kuliahnya di Madinah, insya Allah ya, pulangnya seharusnya ahlu sunnah. Ustaz Zezen dari Madinah, Ustaz. Harusnya pulangnya kan jadi ahlu sunnah. Tapi Juhaiman ini karena sering kali bergumul dengan buku-buku yang berbau pemikiran takfiri, akhirnya jadi takfiri. Teman-teman kalau buka YouTube masih ada videonya. Dia membajak Masjidil Haram. Ini Masjidil Haram ya, bukan Islamic Center Muad bin Jabal yang dibajak. Masjidil Haram dibajak
dengan cara menyelundupkan senjata di keranda-keranda jenazah. Videonya ada di YouTube. Dikisahkan bahwa beberapa hari dia diberikan kesempatan, akhirnya diberikan ancaman. Kalau seandainya tidak mau keluar dan tidak menyerahkan diri, maka nanti akan disetrum. Itu kameranya dua ya? Coba matikan suaranya saya di live. Sehingga tidak bisa didengar oleh yang mendengarkan live. Antum sudah? Sebelah situ? Sudah. Ini privilege datang offline. Tapi memang ada kisah yang tidak bisa disiarkan secara live. Mungkin ada yang berkata, oh, laki-laki semua tadi itu ya. Enggak yang muazzin, enggak yang Imran Hittan, yang Abdullah bin Qasimi, yang Juhaiman. Bagaimana dengan perempuan? Nah, ini kejadian di Indonesia. Ada seorang akhwat, sudah rajin pengajian, bahkan sudah bercadar. Wafat dalam kondisi setelah berzina dengan selingkuhannya. Dan masuk berita nasional. Di salah satu siaran berita nasional, diperlihatkan di CCTV dilempar di depan masjid. Maksud saya ini gak main-main, bukan cuma laki-laki seperti ini. Akhwat, jilbab besar, bercadar. Wallahu alam apa yang terjadi, mungkin ya, anggap saja lagi masalah sama suami. Lalu cari pelarian. Pelarian sana sini dan ketemulah dengan seseorang di masa SMA. Konon yang diceritakan di berita nasional seperti itu. Pelakunya adalah mantan di SMA. Jadi lagi masalah rumah tangga, cari pelarian, dapatlah yang namanya CLBK. Apa itu CLBK? Cinta lama belum kelar. Belum, cinta lama bersemi kembali. Walhasil mulai dari chat, akhirnya chit-chat, dan akhirnya ketemu, dan akhirnya terjadilah yang terjadi di dalam mobil. Dalam sebuah dialog, akhirnya tersinggung si laki-laki, di saf belakangnya si mobil ada tali, ada kabel, ditarik ke depan, lalu dijerat, dan mati. Apa yang terjadi? Sering pengajian, berjilbab besar, bercadar. Akhirnya dibunuh oleh pasangan zinanya setelah zina, siang bolong, dilempar depan masjid. Saya tidak bermaksud apa ya, membuka luka lama, makanya saya bilang ini matikan saja, kan kejadiannya juga bukan di Sulawesi. Tapi jangan sampai terjadi di Sulawesi. Dan kita ingatkan diri-diri kita, istri-istri kita, saya ingatkan juga akhwat mungkin ada di atas, bahwa yang namanya perubahan diri sendiri itu tidak ada. Tidak ada yang menjamin seseorang bisa istiqomah kalau dia tidak jaga dirinya juga. Ah, nyalakan kembali suaranya. Jemaah dirahmati Allah. Mengapa sebagian orang bisa goyah setelah pernah mengenal sunnah? Berikut ini beberapa sebab di antaranya. Satu, karena ada fitnah lawan jenis. Fitnah lawan jenis yang tadi saya sebutkan contoh-contohnya. Yang menimpa Imran bin Hittan, yang menimpa si muazzin, yang menimpa yang terakhir tadi kisah seorang akhwat. Ustaz. Mungkin Ustaz mau kesini. Dari sini jamaah dirahmati Allah. Kalau di antara jamaah ada yang bekerja atau sehari-hari punya sebuah aktivitas yang di situ bercampur baur laki dan perempuan, maka jaga-jaga diri. Sudah kitanya lemah, misalnya afwan, misalnya antum ada yang punya restoran atau punya kafe, antum yang ngaji sunnah, tapi karena antum tidak bisa mempekerjakan hanya laki-laki saja, akhirnya sebagian dari karyawan antum adalah perempuan.
karena ketidakmampuan antum untuk menciptakan lapangan pekerjaan khusus laki-laki, karena enggak ada yang mau atau kekurangan, akhirnya dicari perempuan. Maka meskipun sudah antum merasa ini kan uzur buat saya Ustaz, oke, ini uzur buat antum, seandainya kita mau bilang itu uzur, uzur, tapi uzur juga punya batasan-batasan. Jangan sampai nanti dengan kasir berdua-duaan di dapur, owner datang, ternyata tukang masaknya di dalam sendirian perempuan, terus berdua di dalam perempuan, kita gak tahu kesambet setannya kapan. Dan akhirnya kita menjadi cerita berikutnya, si fulan kecantol sama perempuan. Misalnya mungkin, misalnya saya datang 5 tahun lagi, ini 2026, bila masih hidup, 2031 misalnya saya datang dan mulai bertanya, mana si fulan yang dulu kita pernah kajian di kafenya, waliyadzubillah, yang kita pernah makan siang di kafenya, oh Ustaz, sudah tidak tahu terbang kemana. Mungkin dia sudah tidak punya muka karena semua tahu kisahnya. Maka jaga diri, hati-hati, hati-hati. Kejahatan itu tidak selalu karena ada niat pelakunya, melainkan karena adanya kesempatan. Jangankan di bidang kuliner dan kafe-kafe, di sekolah saja ada. Di sekolah Islam itu ada. Ya. Cuman saya tahu sebagian ustadz-ustadz senior itu melarang, Ustadz Mufli kalau yang gini-gini jangan terlalu diekspos ya. Khawatirnya, ya, saya bilang dakwah kita tercoreng, tapi kapan kita mengingatkan juga kepada murid-murid, kepada jamaah? Mereka berpikir mungkin itu kan dunia umum Ustadz, kalau kita kan di dunia dakwah, kita kan sekolah, siapa yang menjamin di dalam sekolah tidak ada yang seperti itu? Kadang guru dengan guru, apalagi kalau ruang gurunya laki dan perempuan, tidak ada batasan, tidak ada hijabnya. Bahkan ada yang guru dengan murid. Meskipun nanti soal masalah hijab itu nanti ada pembahasan tersendiri. Tapi maksud saya kembali lagi kata-kata, hati-hati, hati-hati. Jaga diri, jaga diri. Dulu saya ASN, di satu ruangan itu ada kami berempat. Dua laki, dua perempuan. Karena kami diterimanya di posisi yang sama berempat. Satu teknik industri, satu teknik kimia, satu elektro, yang satu teknik kimia. Membina UKM-UKM di Balikpapan. Saya pergi ke Saudi. Waktu sudah selesai kuliah, saya balik ke kantor. Saya jadi ASN lagi beberapa bulan saja. Saya tanya, Mbak yang fulanah mana? Oh sudah pergi ke ini Mufle, sudah pergi ke Qatar ikut suami. Mas Fulan kemana? Oh dia pindah bagian. Berarti Mbak kita tinggal berdua ini. Iya. Wah gak bisa. Kita harus atur bagaimana, kita gak bisa, kita gak boleh berdua-duaan. Nabi SAW mengatakan tidak orang laki dan perempuan berdua-duaan melainkan yang ketiganya syaitan. Daripada nanti kesambat setan. Tapi gimana ya Mufle? Gini aja Mbak, di ruang depan itu kan ada Mbak satu orang. Mbak pergi ke sana saja, biar saya di ruangnya sendiri. Ya. Harus begitu. Agak tega sedikit, tapi mau enggak mau karena kita harus jaga diri. Kita lemah, jangan sampai kita menciptakan jalan syaitan untuk menjatuhkan diri kita sendiri. Sebab yang kedua, ini di catatan saya ada sekitar 20 sebab. Tapi karena kajian malam tidak mungkin 20. Maka saya ambil apa yang relate saja dalam kehidupan kita di zaman sekarang. Perempuan lawan jenis itu masih relate ya. Yang kedua, di antara yang membuat kita mungkin bisa goyah setelah mengenal sunnah adalah sering berdebat dalam hal-hal yang mungkin kita tidak punya kapasitas untuk berdebat di sana. Kadang orang yang sering berdebat, lama-lama dia bosan sama ilmu. Perdebatan bisa jadi terjadi, misalnya di Facebook, di Instagram, kita terlibat dalam perdebatan-perdebatan, bahkan sesama kita sendiri. Kita gontok-gontokan, dan akhirnya yang sering berdebat itu lama-lama kayak Abdullah Al-Qasimi.
Abdullah Al-Qasimi tadi kan

di antara dai yang kegiatannya adalah berdebat dengan orang ateis, matinya ateis. Khawatir saja, jaga-jaga diri ini maksud saya, khawatir saja kalau kemudian kita sering berdebat, sesama yang sunnah saja saling berdebat. Khawatirnya lalu kemudian, khawatirnya lalu kemudian lama-lama kita bosan sama sunnah itu sendiri. Abdullah Al-Qasimi pasti membela Islam. Tapi mungkin karena sering berdebat, lama-lama dia mungkin bosan untuk mempertahankan Islam. Lama-lama akhirnya dia lepaskan Islamnya. Nah, kita sering berdebat masalah-masalah seputar sunnah. Apakah ternyata yang diperdebatkan ini masalah yang ikhtilafnya mu'tabar? Ikhtilafnya masih bisa saling toleransi. Kelahi sama teman. Akhirnya lama-lama sering berdebat, sering berkelahi. Lama-lama kita bosan. Berdebat sama teman, misalnya dari sini ke Kolaka. Kolaka ya? Yang 70 kilo itu apa tadi kemarin namanya? Koh? Noha? Koh? Kunaha? Konoha? Kunaha? Itulah ya? Kunawe? Konawe? Konawe itu dari Kendari itu safar apa enggak? Pergi safarnya sama-sama 10 orang. Sampai di sana bertengkar. Yang satu mau qasar, yang satu tidak mau qasar. Perdebatannya masalah fikih. Habis itu 5 orang berjamaah sendiri tidak mau qasar, atau 10 tapi yang lima qasar. Yang 5 itmam. Tadinya berangkat 10, pulangnya sendiri-sendiri 5 dan 5. Ya. Saya dengar seperti itu ada. Ya, terjadinya di kota saya. Perginya sama-sama, pulangnya tidak sama-sama karena bertengkar. Ya. Kalau sering terjadi seperti itu, khawatirnya nanti lama-lama kita bosan belajar. Ilmu ini jadi garing, jadi tidak ada rasanya begitu. Karena ilmu ternyata hanya untuk memperkuat kita dalam di situ, dan memang ada rasa kepentingan, ada pentingnya untuk memperdebatkan hal itu. Ini tidak bermaksud untuk mengungkap yang lama-lama, ya. Tapi karena jadi contoh aja. Tahun 2024 ada perdebatan soal surat Asy-Syu'ara itu bisa enggak diartikan sebagai surat pemusik. Karena sefiknya nanti dengar konotasi ada musik dalam Al-Quran, bahkan Nabi punya musisi namanya Hasan bin Thabit, itu khawatirnya yang sudah berhenti musik balik musik lagi nanti. Yang tadinya menganggap itu haram, akhirnya balik lagi, U-turn. Kembali lagi akhirnya. Saya angkat bicara. Seingat saya, Ustaz Zezan juga termasuk yang angkat bicara. Kita berusaha meluruskan. Tapi yang turun Ustaz-Ustaz, karena ini masalahnya pelik. Masalahnya sangat berbahaya. Nah, kalau dalam keseharian kita, perdebatan-perdebatan seputar ini tidak boleh dilakukan oleh orang biasa. Perdebatan hanya boleh dilakukan kalau memenuhi 4 syarat. Saya dapatkan faedah ini di kitabnya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, Hafizahullah. Kitab beliau yang merupakan disertasinya dalam 2 jilid berjudul Mauqifu Ahli Sunnati Wal Jamaah Min Ahlil Ahwa Wal Bid'ah. Beliau sebutkan 3, tapi saya pecah yang nomor 1 jadi 2, jadinya 4. Kalau mau berdebat masalah agama, maka perhatikan 4 hal, ini jadi syarat. Pertama, niat. Kita debat sama teman, kita debat sama tetangga, kita debat sama keluarga, perdebatan-perdebatan seputar masalah-masalah agama. Niatnya apa? Itu nomor 1. Kalau niatnya hanya sekedar untuk berbantah-bantahan supaya dianggap pintar, maka tinggalkan. Karena biasanya orang kalau niatnya tergelincir, habis itu lidahnya tergelincir. Orang kalau niat dari awal sudah tergelincir, biasanya nanti lidahnya ini tergelincir juga, terpleset. Misalnya karena ingin dianggap pintar di kalangan keluarganya, akhirnya lama-lama terpleset. Atau memperdebatkan sesuatu dengan orang yang terkenal, niatnya adalah supaya nanti bisa dompleng keterkenalan. Orang zaman sekarang bilang pansos, panjat sosial. Bila niatnya sedari awal itu, maka itu keliru, tinggalkan, nanti khawatirnya malah terpeleset. Yang kedua, topiknya. Topik

diperdebatkan itu apa? Layak atau tidak? Jangan berdebat untuk topik-topik yang sekiranya tidak perlu diperdebatkan. Topik yang kalau kita menang dalam perdebatan itu, kita tidak dianggap pintar. Dan kalau kita kalah, kita juga tidak dianggap bodoh. Misalnya berdebat sama teman sendiri tentang ijazah asli dan palsu. Itu kita menang enggak dibilang pintar, kalah enggak dibilang bodoh, karena juga enggak jelas. Ya. Memperdebatkan sesuatu yang kita sama-sama enggak paham gitu. Yang kita juga enggak pernah lihat fisiknya, yang juga enggak ada endingnya di pengadilan misalnya. Memperdebatkan sebenarnya ayam sama telur itu duluan siapa hidup? Sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu ada kasus masuk di TV nasional. 2 orang berteman lagi ngobrol sambil minum. Setelah itu yang satu mati, yang satu masuk penjara. Satu masuk penjara, satu masuk kubur. Gara-gara memperdebatkan ayam sama telur duluan siapa. Pernah dengar kasusnya? Konyol. Kalaupun dibilang ayam duluan, telur duluan, enggak ada yang satu pun dari kita yang bisa memastikan duluan siapa. Karena tidak ada ayam tanpa telur. Dan tidak ada telur kalau enggak ada ayam. Gitu. Termasuk juga yang tidak ada ujungnya, perdebatan bumi ini bulat apa datar. Ya. Kalau diperdebatkan ilmiah silakan, tapi yang kita lihat di media sosial sesuatu yang sudah tidak ada gunanya lagi. Yang syarat yang ketiga, kitanya, apakah kita punya kemampuan di situ untuk berdebat? Misalnya memperdebatkan masalah muamalah. Masalah muamalah di zaman sekarang itu yang lagi pelik adalah masalah beli emas secara online di bank syariah. Boleh apa enggak? Fisik emasnya wallahu a'lam, ada apa enggak? Tapi kita disuruh transfer, nanti kita dicatat dalam aplikasi bahwa kita punya emas sekian. Itu boleh atau tidak? Terjadi perdebatan. Kalau kita sendiri bukan ahli muamalah, maka jangan bicara. Khawatirnya malah salah. Karena kalau orang yang tidak pakar, ya, kalau Nabi SAW mengatakan, "Idza jatahadal hakimu fa wa in idza jatal hakimu fa asaba falahu ajrun wa in akhta'a falahu ajr." Apabila seorang ahli ilmu berijtihad dan ijtihadnya benar, maka dia dapat 2 pahala. Pahala yang pertama adalah pahala berilmu, yang kedua pahala ijtihadnya benar. Sedangkan kalau dia salah, maka dia dapat 1 pahala, yaitu pahala karena ilmunya, berijtihad dengan ilmunya. Kalau dibalik ada orang awam, orang yang tidak mengetahui masalah, misalnya masalah muamalah, dia belum mengerti, belum pernah belajar, dia ijtihad. Bila ijtihadnya salah, maka dia dapat 2 dosa. Yaitu salah dikarenakan, yaitu dosa dikarenakan tidak berilmu tapi berijtihad. Yang kedua salah lagi. Sedangkan kalau orang awam demikian berijtihad lalu benar, maka dia tetap dapat 1 dosa. Yaitu mencoba-coba berijtihad padahal dia bukan ahlinya. Nah, kita lihat dulu diri kita ini memperdebatkan masalah apa, kita pakar tidak di situ. Pernah saya terlibat ya agak diskusi dengan salah satu ustadz kita. Diskusinya tidak panas, diskusi dingin karena teman. Memperdebatkan sebenarnya boleh tidak seorang akhwat naik gojek berduaan tapi pakai pembatas. Naik gojek motor dibonceng laki-laki tapi dikasih pembatas. Dan dilihat orang itu sebenarnya boleh atau tidak. Termasuk juga naik gokar tapi sendirian, pak sopirnya di depan, akhwat kita sendirian di belakang, itu boleh atau tidak? Anda diskusi, ya. Dan karena kita sama-sama mengerti bab muamalah, kita diskusi. Insya Allah, semoga Allah memberikan pahala dengan diskusi itu. Ya. Syarat yang keempat, orang yang diajak debat atau orang yang diajak diskusi, kalau sekiranya sedari awal kita lihat orangnya ini bukan tipenya yang suka menerima, yang mau menerima kebenaran, hanya cari-cari pembenaran, maka tinggalkan perdebatan. Maka karena enggak ada ujungnya dan tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya untuk berdebat dengan orang yang sedari awal cuma mau cari pembenaran. Tadi yang cerita
perdebatan soal surat pemusik. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu mungkin banyak yang menyimaknya di tahun itu, di 2024. Ada, saya keluarkan satu video, lalu kemudian satu video, setelah itu ada bantahan part 1, 2, dan 3. Sengaja dibelah-belah supaya tidak panjang. Di bagian akhir saya bilang, bahwa yang menjadi rujukan, yang namanya Al-Mas'udi, ini seorang Syiah, Zindiq. Kalau Anda berdalil dengan buku yang namanya Mirwajuz Zahab, kata Anda, padahal sebenarnya harusnya Murujuz Zahab, baca kitabnya juga salah, baca judulnya salah, ini dijadikan sebagai landasan, maka landasan yang tidak layak dijadikan landasan, karena penulisnya adalah seorang zindiq, Syiah, di dalam bukunya banyak hadis palsu dan lemah, dan banyak khurafat-khurafat. Setelah saya keluarkan part bagian akhir, ternyata saya dapati part bagian empat ini, bagian ketiga itu dibantah. Bantahannya adalah, kalau dia Syiah memangnya kenapa? Maka dari situ saya mengambil kesimpulan, oh ya sudah, gak boleh dilanjutkan lagi. Karena ketika seseorang berkata, memangnya kalau Syiah kenapa? Selesai berarti. Kita tidak akan ada ujungnya, karena hanya ada, kita melawan seseorang yang tidak sedang mencari kebenaran. Hanya mencari pembenaran, maka berhenti, jangan berdebat lagi. Karena syarat yang keempat sudah tidak terpenuhi. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, dalam kehidupan kita sehari-hari setelah kita kenal sunnah, kadang kita punya semangat yang Masya Allah untuk menyiarkan sunnah. Tapi kadang syiar sunnah ini, ketika kita bawa pulang ke rumah, kita ternyata berdebat sama kakak, berdebat sama adik, berdebat sama orang tua. Kita mengemban sunnah, terlihat dari penampilan fisiknya. Kita ke kantor, tampilannya kayak gitu, lalu akhirnya mengundang perdebatan dengan teman kantor. Kita bertetangga, ya. Saya pernah berdebat sama tetangga, ya. Perdebatannya adalah soal manhaj. Saya bilang mengikuti sunnah itu gini. Kenapa kita perlu beralquran dan hadis dan dipahami dengan pemahaman salaful ummah? Karena gini. Bantahannya dari tetangga itu begini. Kalau ustadz antum kan yang dokter sedikit. Kalau ustadz kami dokter sejak lama dan banyak. Dokternya antum kan cuma Ustaz Syafiq. Waktu itu memang baru Ustaz Syafiq. Ustaz Firanda pun bahkan belum dokter waktu itu. Ustaznya antum kan cuma Ustaz Syafiq. Sama siapa? Cuman sedikit. Kalau kami banyak dokter, katanya. Jadi versinya dia, kebenaran diukur dari title. Saya bilang, oh sudah mas, cukup. Gak usah berdebat lagi. Nah, kalah kan? Bukan kalah. Antum punya standar yang sangat beda dengan kita. Kita tidak pernah menjadikan title sebagai jaminan kebenaran. Kalau dokternya nyogok, kalau dokternya memang seharusnya gak belajar, tapi kemudian ya akhirnya dia jadi dokter,

Sebab yang ketiga, tiga ini dibagi menjadi 3A, 3B, 3C, 3D, 3E. Sebab yang ketiga, kadang orang jadi goyah setelah mengenal sunnah. Nomor tiga ini berhubungan sama guru. Ada lima model. 3A, 3B, 3C, sampai 3E. Tapi secara global, nomor tiga ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan guru. Yang pertama, 3A. Kadang-kadang sebab itu timbul membuat kita goyah dari sunnah karena dari guru. Apabila ternyata salah guru. Kita tadinya sudah kenal sunnah dan sudah mengamalkan sunnah. Ternyata di belakang hari kita belajar kepada guru yang justru membuat kita jauh dari sunnah. Tadinya kita sudah tidak merokok. Tapi U-turn. Balik lagi merokok. Karena ternyata gurunya merokok. Kalau di kajian, kalau di mimbar Jumat, ittaqullah, ittaqullah. Ya. Tapi ternyata ketika ada circle khusus, ring nol, bukan ring satu, ring nol. Kita ngumpul, oh ternyata guru kita merokok. Pantasan aja kalau ngobrol kadang-kadang bau sesuatu dari mulutnya. Akhirnya tadinya sudah tidak merokok, merokok lagi. Itu terjadi di sebagian daerah, terutama di Jabodetabek. Pernah ada viral kan? Bagaimana kita bisa menerapkan sunnah? Kita kira sekarang goyah, soalnya kita ternyata salah guru. Kita tadinya sudah meninggalkan musik, sudah senang banget kemana-mana bawa Al-Quran, bawa mushaf, menghafal Quran. Tapi akhirnya kembali lagi ke musik, karena ternyata gurunya adalah penggemar musik, yang bahkan dakwahnya pakai musik-musik. Dulu di Balikpapan saya punya kajian, ada ikhwan yang selalu di kanan saya, kayak gini. Di kanan samping. Sampai suatu hari, saya mulai menyadari dia tidak pernah ada lagi. Sampai suatu hari diperlihatkan ke saya di Instagramnya adalah dia main gitar. Saya ketemu di pernikahan, terus saya tanya, antum sekarang main gitar lagi ya? Ya Ustaz. Oh, kenapa? Dia bilang, saya sudah menggali-gali Ustaz. Saya sudah menggali dari berbagai Ustaz. Dan ternyata banyak Ustaz yang membolehkan. Dalilnya apa? Banyak yang membolehkan. Antum pelajari tidak? Apa dalil yang membolehkan? Apa dalil yang tidak membolehkan? Khawatirnya antum ternyata cuma membanding-bandingkan sambil menghitung. Oh, jumhur Ustaz. Karena antum lihat video yang antum kumpulkan 10 ustaz, 7 darinya menghalalkan. Akhirnya dalilnya antum, cara berdalilnya adalah banyak-banyakan mana. Harusnya kan kalau misalnya mau betul-betul membandingkan, antum punya kapasitas untuk membandingkan. Antum punya kemampuan dari sisi hadis, antum punya kemampuan dari sisi fikih. Tapi kan enggak ya. Ya Ustaz, pokoknya Ustaz sekarang saya insya Allah saya kembali ke dunia musik lagi. Soalnya Ustaz yang bolehkan banyak. Emangnya siapa? Ya diantaranya Fulan. Itu yang saya jadi lawannya di tahun 2024. Ya kan? Apa saya bilang? Apa ku bilang muridku satu pindah? Meskipun saya ke Jakarta, banyak juga yang datang ke saya dan Ustaz jazakumullah khairan melalui perdebatan waktu itu, saya justru jadi mengenal yang namanya sunnah. Tapi yang satu memang ada juga yang terjebak menyimpang karena maunya memang maunya dari awal tuh musik itu halal dah gitu aja. Karena memang uangnya dari situ. Mungkin kita sudah lama enggak menginjakkan kaki di bioskop. Ada enggak bioskop di Kendari? Lama enggak ke sana. Tapi ternyata ustaz kita sangat senang mengikuti dunia film baru. Kita lo enggak tahu yang namanya Spider-Man belakang ini ada. Ternyata dia ngasih tahu. Tahu enggak ada lagi Spider-Man. Nanti kita ke bioskop sama-sama ya, berempat aja. Pakai masker semuanya. Loh, ustaznya yang ngajak. Jadi karena salah guru sedari awal. Akhirnya kita menjauh dari hidayah ilmu, menjauh dari sunnah, dan bisa jadi kita U-turn, balik lagi kepada dunia yang dulu sudah lama.

Kita tinggalkan 3B. Azan kah? Belum. Azan dulu. Setelah azan kita lanjutkan lagi. Ya, sampai jam 10. 7.30. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya kesini lewat 2 kali pesawat, sampai di sini ternyata ngisi cuma 7.30. Harusnya jam 10 ya. Harusnya.

0: Akbar.
1: Buat penanya.
0: Ashhadu an la ilaha.
1: Banyak ya. Ya sampai setengah delapan lah.
2: Setengah delapan.

Allahu akbar, Allahu akbar.

Jemaah yang dirahmati Allah, waktu saya tidak banyak, jadi per poin saya usahakan saya percepat. 3B masih tentang guru. Di antara yang ternyata bisa membuat seseorang goyah setelah ngaji sunnah adalah dia kehilangan guru. Maaf, maksud saya gurunya wafat. Apalagi

gurunya favorit. Apalagi guru yang dia memang tidak pernah ngaji kecuali hanya guru itu saja. Mungkin dengan alasan hanya guru itu yang bagi dia masuk di kepalanya, atau guru itulah yang memperkenankan dia kepada sunnah. Ini saya dapati ketika kami di Balikpapan itu ada ustadz salah satu yang paling senior, ustadz sunnah, namanya Ustadz Abdurrahman rahimahullah. Banyak dari ikhwah-ikhwah yang kenal sunnahnya justru dari beliau. Ibaratnya kami yang muda-muda itu hanya sekedar memanen saja apa yang dulu pernah beliau tanam. Sebagian dari murid-murid itu ada yang pernah bilang sama saya, murid-murid beliau, saya sekarang itu kayak sudah enggak punya semangat belajar Ustadz. Oh iya, pantasan saya enggak pernah lihat lagi antum di kajiannya Ustadz siapapun kayaknya, jangan-jangan. Iya Ustadz, saya enggak pernah ngaji lagi sekarang. Karena Ustadz kita sudah wafat. Dan beliaulah yang memperkenalkan saya terhadap sunnah. Saya jadi kayak kehilangan arah gitu. Sekarang saya sudah goyah jadinya. Maka dalam pertemuan singkat itu saya bilang, kalau seandainya antum punya sikap yang seperti itu kepada guru, beliau wafat, terus antum juga wafat dari majelis ilmu, hanya ada dua kemungkinan. Antum ghulu, atau ustadznya gagal. Dan jawabannya adalah antumnya yang ghulu. Karena ustadz kita tidak pernah mengajarkan untuk seseorang cinta sama dirinya. Guru-guru kita mengajar untuk kita mencintai apa yang dia bawa, ilmu. Jadi kalau ternyata kita belajar dan hanya ternyata mencintai yang bawa ilmu, bukan ilmu yang dibawa, maka di sini ada yang keliru. Dan kita yakin guru-guru kita tidak pernah mengajarkan begitu. Di sini banyak ustadz-ustadz senior pastinya. Jangan sampai ada yang berpikiran seperti itu juga. Saya itu cintanya sama Ustadz Fulan. Pertanyaan saya, kalau beliau tiba-tiba wafat bagaimana? Antum cintanya sama orangnya, bukan sama ilmunya. Saya pernah bicara yang seperti ini sama, saya bikin video pendek. Saya bilang, ikhwan-ikhwan Jabodetabek, jangan sampai ada yang berpikir untuk tidak lagi belajar setelah meninggalnya Ustadz Yazid. Ustadz Yazid itu diantara yang paling anti foto. Di antara yang paling enggak suka foto-foto. Di antara sebabnya, ya memang beliau bukan artis, kata beliau. Meskipun saya pribadi, kalau ada yang minta foto, saya lihat-lihat juga orangnya. Karena dulu saya pernah mendampingi Syekh Sa'ad Asy-Syatsri, pengajar Masjidil Haram, kami belajar kepada beliau 3 tahun. Saya bawa ke Indonesia lewat TV Roja. Saya temani beliau. Ada orang awam di bandara, lirik-lirik saya sambil gini-ginikan HP. Terus saya bilang, enggak boleh, Syekh enggak mau difoto. Syekh Syasri ngomong sama saya, kenapa mufle? Syekh Yurin ini sawar, mau foto. Enggak apa-apa, ambil aja. Saya ambil fotonya, Syekh, sini. Berdua. Alasan beliau adalah bagian dari ta'liful qulub bagi orang-orang yang sekiranya siapa tahu bisa menjadi objek dakwah. Kalau si pribadi biasanya yang paling terutama anak-anak. Karena anak-anak itu kadang senang diberikan motivasi, disayangi sama ustadz. Karena kalau di zaman dulu, ustadz itu adalah ancaman buat mereka. Karena bapak-bapaknya bilang gini, makan enggak? Kalau still kasih tahu ustadz loh. Gitu. Jadi ustadz itu ancaman buat anak-anak. Kembali kemana tadi? Ikhwan Jabodetabek, jangan berpikir ustadz Yazid meninggal terus antum juga enggak mau ngaji. Karena kasihan ustadznya nanti, beliau akan berhenti pahalanya. Kalau muridnya berkata enggak ngaji karena ustadznya wafat, ustadznya berhenti pahalanya di situ. Yang ketiga, 3C. Masih terkait guru, termasuk yang bisa membuat goyah setelah ngaji sunnah adalah perselisihan para guru. Terutama perselisihan yang seharusnya bisa dialog. Presiden yang sebenarnya bisa ketemu kalau mau ketemu. Masalahnya komunikasi kadang buruk. Menyelesaikan masalah lewat WA tidak bisa. Yang ada kadang-kala salah sangka karena salah tanda baca. Mandi sudah mandi,

hanya terbalik posisi kata, maknanya sudah beda. Menyelesaikan masalah lewat WA enggak bisa. Kian di antara guru-guru. Yang guru-guru ini membuat pusing murid-muridnya. Yang mana yang benar? Pusing saya. Nasihati berubah atau enggak singkirkan. Maksudnya singkirkan, jangan ada di circle paling dekatnya antum. Nanti khawatir mengadu domba. Ada satu yang pernah datang kepada saya, ngadu domba saya dengan Ustaz Abdurrahman rahimahullah. Ustaz, pendapat kami sama. Bodoh menerima informasinya. Gini ceritanya, ini ceritanya ada fikihnya ya. Sebagian orang berpendapat, bahkan ini sebagian ulama berpendapat sudah tarawih, lalu kemudian dia witir, dia itikaf lah mau ikut, ada enggak sih? Tidur tapi di masjid, bolehkah? Sebagian ulama adalah karena Nabi SAW mengatakan lah witrani fil lail, witir dalam satu malam. Lah ini jadi tiga. Bila sudah tarawih, terus kalau nanti malam lagi ditutup dengan bila antum berpendapat sebelah datang ke saya bilang kan ya. Saya tanya sama Ustaz Abdurrahman, Ustaz bagaimana pendapat Ustaz tentang ada orang bodoh menukil versi yang berbeda. Punya komunikasinya baik. Besok subuh. Sabtu hari apa? Maghrib. Di mana itu? Nah, untuk membeda-beda bisa jadi juga memang guru kita presidensian yang Nah, saya perhatikan kalau sutrohnya pergi, antum tidak jalan. Kalau Ustaz Abdurrahman jalan, ih, kebesarnya orang ini. Kan tidak sunnah maju. Tapi maju juga alus sunnah. Enggak usah dibuat jadi kelas. Ini kalau ternyata komunikasi teradu kurang menarik. Atau malah bikin orang bosan belajar. Misalnya ada Ustaz yang baru buka kitab, bikin kitab Tauhid. Baru 4 bab berhenti. Bikin kajian lagi baru, kajian baru. Perdana tanggal sekian, hari sekian. Al-Usul As-Salasah. Baru asal pertama, bikin pertama. Akhirnya orang bosan belajar. Disebut sebagai guru yang memang bosan mengajar. Enggak selesai-selesai. Dulu waktu itu pernah diketik oleh salah seorang dosen dan mudah supaya orang yang baru mengenal bisa mudah belajarnya. Disyarah 5 tahun. Buat apa mensyarah usul asal sampai 5 tahun? Ya, al-usul as-salasah. Kita pelajari dibedah perkata. Asal. Al-asal adalah cukup dibedah dengan mudah supaya orang itu begini itu yang namanya akidah dasar. Al-qawaid al-arba' 4 tahun, satu kaidah 1 tahun buat apa? Akhirnya membuat orang itu jadi malas belajar. Ada orang bilang, saya sudah belajar 10 tahun, sudah 10 tahun, enggak ada yang tamat bukunya. Saya bingung juga. Ya, kata sebagian orang, dan saya dapati ada yang bilang begitu. Belum lagi ada sebagian guru, yang bikin orang itu bingung, belajar ini kapan? Dikarenakan, maaf ya, mungkin yang punya anak, daurah jamnya 9:30. Kalau mulainya flat 9:30, pasti mulainya 10:00. Setelah ngisi rigi. Bagaimana kalau ternyata jamaahnya bilang enggak usah datang 9:00 karena ustadznya pasti 9:30. Siapa yang benar, siapa yang salah sebenarnya ini? Nah, jadi bagaimana Ustaz? Menurut ana mulai 9:00 meskipun orang cuma 2. Kalau perlu next pamfletnya tulis on time insyaallah. Ini masalahnya sebagian guru, ada yang guru ini minta ampun keterlaluannya terlambatnya. Apa aja terlambat? Daurah terlambat, kajian maghrib terlambat, kajian subuh cancel. Ya. Akhirnya orang itu tidak terbangun semangat belajarnya. Ngajar sesuatu ini ada, misalnya di sini ada papan tulis. Papan tulis loh gede begini. Sayang kalau tidak dimanfaatkan. Ada ustadz yang mungkin malas gitu. Bukan karena dia lagi sakit ya. Kalau dia sakit itu beda ceritanya. Tapi ada alat bantu yang bisa membuat ditulis di sini, itu membuat ilustrasi. Apalagi kalau muamalah menjelaskan masalah riba. Riba itu ada 6 komoditi, begini kalau ditukarkan, begini. Itu butuh ilustrasi. Tapi murid itu begini, aku tidak paham-paham yang 6 komoditi itu gimana sih ceritanya? Ditukarkan gimana sih? 2 lawan 4, gimana sih? Bingung saya. 2 alat tukar, 4 makanan pokok, biji-bijian, pusing. Karena ada papan tulis tapi tak digunakan. Mikrofon, ini penting sebenarnya. Ini kalau saya tadi bicara, ini sudah berapa jam saya bicara ya? 1 jam misalnya. Satu di antara rara-rara

0: Dia orang go ya ya ya mengaji sunnah nananana. Pasti antum enggak akan senang kan mendengarnya? Enggak akan masuk karena terlalu banyak echo. Atau suaranya kecil. Ada operator di ini dibeli mahal-mahal. Tapi operatornya juga enggak jago, enggak ngelihat oh ini jamannya kayaknya kurang kedengaran nih. Ustaznya ngomongnya segini. Ngomongnya segini tapi suaranya kayak gini. Jadi ya jamannya mati Allah. Di antara penyebab penyakit sunnah adalah yang belakang sana. Ah, ngomong apa ini? Ya. Padahal ini kan bagus kalau oh ini dinaikkan suaranya sedikit. Oh ini terlalu menggema. Berapa kali saya ngisi daurah di sebagian kota, ibu-ibu di atas tuh ribut. Bukan karena ibunya ribut, masalahnya enggak dengar apa-apa. Katanya enggak apa, saya enggak dengar. Saya pernah marah satu kali, saya bilang saya blacklist panitia Jakarta yang satu ini. Dibikin kajian jam 9, orang sudah berdatangan, panitinya baru datang, baru tes cek jam 9. Di bawah ibu-ibu tidak ada satu mendengar. Saya bilang nanti jam 10 saya istirahat. Begitu saya istirahat turun ke bawah, melewati ibu-ibu saya tanya, "Ibu-ibu ada dengar apa?" "Enggak ada, Ustaz, enggak ada suaranya." Seramai ini ibu-ibu enggak dengar suaranya, pantasan saja ribut. Nah, itu membuat orang jadi malas belajar. Tadinya pengen ngaji sunnah jadi malas jadi ngaji di sini karena enggak dengar suaranya. Kalau ini kan bagus. Atau kalau suaranya begini.
1: Gini. Di antara kita yang menyebabkan seseorang itu tidak mengenal sunnah adalah
0: saya yakin bubar ini. Ya. Atau khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu salah satu dari media untuk mengenalkan sunnah. Karena orang awam suka enggak suka dengar. Ya kan? Kalau seandainya ustadznya pakai mic bando, kemanapun dia menoleh akan ikut dia. Ini mic bando misalnya. Menoleh ke sana ustadznya. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dia kemanapun menoleh karena mic bando ikut seluruh ininya. Tapi kalau mic-nya mic duduk, ustadznya tidak memperhatikan itu. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wanazubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Akhirnya dia gini. Mari lagi baru. Itu yang di dekat, yang di dekat apa ini namanya? Toa itu. Ini khutbah apa MotoGP ini? Sayang sekali. Khutbah Jumat cuma 20-25 menit itu waktu yang bagus untuk mengenalkan sunnah. Orang jadi malas. Bagus sih kadang-kadang khutbahnya, cuma sound systemnya itu loh. Oh bukan sound systemnya, ustadznya sih. Akhirnya orang pergi ke tempat yang disuruh mengajarkan bidah tapi bagus mikrofonnya. Orang dengarnya ke sana. Orang yang tadi yang sudah kenal sunnah jadi goyah gara-gara cuma sound system tok. Ini kalau bisa panitia-panitia perhatikan ini mikrofon. Nah ini kan bagus, DRJ bagus. Ya, kalau maju-maju sunnah harus kayak gini, kualitasnya harus kayak gini. Masih tentang guru 3E. Betul ya? 3E yang menyebabkan orang goyah setelah mengaji sunnah masalah tentang gurunya adalah sama gurunya masalah muamalah. Dan saya seringkali dapatkan yang seperti ini, sebagian ikhwah jadi malas belajar karena dia bermasalah-masalah uang sama gurunya. Di antaranya masalah misalnya masalah haji umroh. Pergi umroh bersama Ustadz Zezen. Bila ada kesamaan mohon maaf Ustadz ya, hanya contoh saja. Tapi sengaja. Bersama Ustadz Zezen bintang 5 sampai di sana bintang 3 1 km dan hanya dikasih afwan. Nanti kalau ngaji ustadznya mengatakan jamaah yang dirahmati Allah ini. Di orang tuh natapnya gini, ustadz ini masih saya ingat 3 1 kilo tuh bintang 3 itu kan harusnya dihitung bintang 5 kurang bintang 3 berapa selisihnya, harusnya kan dikasih ke kita. Masa sampai di sana cuma dikasih afwan? Afwan akhiya, bersabar. Soalnya ini kan ujian. Ini jihad. kita harus ada pengorbanan. Betul pengorbanan, tapi tidak mungkin tidak, pasti ada selisih harga bintang 5 sama bintang 3. Bintang 3 depan masjid, bintang 5 1 kilo saja ada selisihnya. Apalagi bintang 5, bintang 3 1 kilo. Haji gagal, enggak keluar visanya. Setiap kali melihat ustadznya ngaji, kenapa ya aku setiap kali melihat wajah ustadz yang kuingat tuh visa. Enggak nyambung kepalaku. Akhirnya lama-lama enggak ngaji. Ditanya, kemana kamu Ahmad? Kenapa sih Ahmad enggak pernah ketemu lagi? Anu dia kecewa sama ustadz. Soalnya afwan visa tak keluar, uang dipotong. Harusnya kan visa tak keluar, uang kembali 100%. Masalah properti lagi. Ustadznya jadi brand ambassador properti syariah. Jualan Al-Quran, pakai Quran, hadis. Dan dijadikan, ustadz akan tinggal di sini, kita akan bangun masjid di sini ustadz. Ini rumahnya ustadz, ini kaflingnya sudah ada. Orang beli. Begitu orang beli, ustadznya kemana? Enggak ada ustadz di sana, rumahnya di sana. Lo pindah dia. Nah, pindah. Orang kecewa, enggak tahu kecewa sama siapa. Mau kecewa sama ustadznya, apa layak kecewa? Apa sama propertinya? Ustadznya selisihan soal ini. Waktu, soal waktu. Soal waktu sama developer. Afwan Ustaz, kalau ada kejadian di sini, saya enggak tahu sama sekali loh ya. Bila ada kejadian soal umroh, soal haji, soal properti di sini, demi Allah saya enggak tahu apa-apa ini. Ya, enggak ada pesanan sama sekali di sini. Tapi ada di tempat yang lain. Ya, tapi kalau ada kejadian ya qadarullah. Perbaiki memang itu. Ya. Daripada orang itu lama-lama hilang dari sunnah gara-gara cuma masalah uang. Masalah waktu. Gitu. Masalah uang maksudnya. Berikutnya jamin dirahmati Allah. Yang keempat, saya masih ada 5 menit. Di antara yang bikin kita jadi goyah setelah mengenal sunnah adalah terbiasa makan harta haram. Terbiasa makan harta haram. Dan Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu shaliha. Wahai para rasul, makanlah yang halal, yang baik, dan beramal yang soleh. Para ulama kita mengatakan bahwa ada kesinambungan antara makan yang halal dengan semangat untuk beramal soleh. Di antara amal soleh adalah ngaji. Mungkin di antara yang bikin sebagian orang jadi malas belajar lagi agama adalah kebiasaan makan haram. Misalnya suka ngutang tapi gak pernah dibayar. Ganti nomor telepon. Pindah kontrakan tengah malam. Ya. Pindah kajian untuk menghindar, sudah habis nih, sudah tidak ada lagi jamaah yang bisa dihutang, pindah lagi kajian. Di sana tidak ada lagi yang bisa dihutangi, pindah lagi kajian. Ya, saya yakin di Kendari pasti ada. Meskipun saya tidak tahu, tapi saya yakin ada. Karena sepertinya di semua kota penyakit itu selalu ada. Penyakit ikhwan tukang ngutang, akhwat tukang ngutang. Yang selalu tidak bertanggung jawab dan pindah-pindah hilang-hilang. Tahu jadi penipu. Jangan salah. Di kajian itu kadang-kadang disusupi oleh orang hanya cari keuntungan. Dia memanfaatkan jenggotnya, dia memanfaatkan jubahnya untuk mencari siapa lagi yang kaya di sini ya, siapa lagi yang di sini. Oh, itu ya. Oh, itu dia itu orangnya. Dikeker, ditarget, kenalan, lama-lama kita bikin usaha yuk gini, usahanya hilang. Maka kalau usaha, jangan lihat soal jenggotnya. Meskipun jenggot salah satu dari hal yang mungkin lebih menenangkan hati. Ini kejadian di Balikpapan soalnya. Ikhwan datang ke tempat saya, Ustadz masih ingat gak Ustadz suruh salaman di masjid? Hah? Saya salaman, kenalan, berlanjut ke kopi. Lama-lama kami bikin usaha cuci helm dan sepatu. Sekarang uangnya gak ada. Pada kenalnya di kajian. Gara-gara ana begitu. Ya. Coba jamaah sekalian, baik laki-laki maupun perempuan, coba lihat kanan, kiri, depan, belakang. Kalau enggak kenal, kenalan. 1, 2, 3. Kalau malu ya sudah, salaman. Nah, ini mas salaman. Kasih. Ibu-ibu, salaman bu. Kalau perlu tanya nama suaminya bu. Siapa tahu sama persis. Ya. Siapa tahu sama persis. Siapa nama suaminya kak? Ahmad. Ahmad? Kok sama? Ya. Ahmadnya mana kak? Nah, boleh tahu apa pendidikan suaminya? S1-nya bahasa Inggris. S1 bahasa Inggris, kok sama? S2-nya? S2 pendidikan agama Islam. Ih, sama persis. Hai. Aku tahu ternyata sama suaminya. Itulah pertama kali dia ketemu madunya. Nah, tapi tadi sudah salaman kan? Jangan sampai nanti berlanjut kepada penipuan. Kalau ada yang baru kenal, hutang-hutang, jangan mau. Maaf Aki, kita baru kenal. Gak apa-apa. Normal kok kalau orang bilang, maaf Aki, saya tidak bisa memberikan hutang. Kita loh baru kenal. Masa kenalan langsung hutang? Enak betul? Lanjut. Termasuk diantara yang membuat kita goyah setelah ngaji sunnah, kadang diri kita sendiri. Bukan karena ustaz. Mungkin tadi ada yang bilang gitu, ha, ustaz memang ustaz. Ustaz itu memang kayak gitu rata-rata ustaz di sini. Memang ustaz kita. Ah, sekarang saya tunjuk kepada diri kita sendiri. Bisa jadi memang kemalasan itu datang dari kita. Cuman kita jadikan ustaz kita jadi kambing hitamnya saja. Kitanya aja yang memang malas belajar. Ustadz yang sudah wafat di bawah-bawah. Malas belajar, bilang aja malas belajar. Ustadz yang sudah dikubur, enggak usah dijadikan alasan. Oh, soalnya ustadz kita sudah wafat, saya enggak punya. Allah. Bilang memang enggak malas belajar. Kita yang harus tuduh diri kita sendiri. Ibu-ibu masih berlanjut kayaknya perkenalannya itu. Jangan-jangan betul-betul di follow up tadi, siapa nama suaminya? Kenapa kok masih bicara? Kita ini kadang lupa bayaran. Penonton bayaran. Hadirin bayaran. Siapa yang bayar? Siapa yang bayar kita duduk di sini? Allah. Dibayar pakai apa? Dibayar pakai surga. Cuman kita lupa. Kita ini duduk dibayar oleh Allah. Dibayar pakai surga. Kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka cari ilmu agama, Allah akan memudahkan dia masuk surga. Cuman lupa. Ya. Oh iya ya, baru ingat, saya sudah lama enggak ingat lagi tentang keutamaan majelis ilmu. Ya, kita punya kemalasan. Ini yang harus dihentikan. Yang ke maaf. Bapak-bapak kalau kerja jadi karyawan, bapak flu sedikit, flu, demam, sakit gigi, tetap pergi kerja atau tidak? Pergi. Kenapa bapak tetap pergi? Karena digaji. Ada orang, saya lagi ada ini, enggak kajian, sakit gigi sedikit, enggak kajian, sakit panu sedikit, enggak kajian, sakit kulit cantengan ini. Kuku tercabut sedikit, enggak pergi kajian. Ya. Saya masih mau lanjut sih. Saya sebutkan saja secara ringkas ya. Berikutnya, orang jadi malas atau goyah setelah ngaji sunnah, diantaranya karena setelah menapaki tangga-tangga sunnah, nyampe di atas pintunya mentok. Enggak ada lanjutannya ke sana. Itu kayak orang yang sudah ngaji setahun, dua tahun, tiga tahun, sampai 10 tahun. Begitu sudah 10 tahun, ternyata di atas gak ada apa-apa, dia bilang. Mentok ya, gak ada apa-apa ternyata. Akhirnya dia balik turun ke bawah. Padahal itu di atas. Di salah satu tangga itu ada kunci. Kita naiki, ada kunci diambil, naik, sampai di atas, buka kuncinya. Cuman masalahnya kuncinya tadi gak terambil selama napaki tangga tadi. Contoh di depan sana, ya, kalau dibuka pintunya, di sana ada ilmu namanya kaidah fiqih. Ada ilmu usul fiqih, ada ilmu usul tafsir. Cuman 10 tahun kita gak sempat belajar Quran, gak sempat belajar.

0: Belajar bahasa Arab, karena belajar bahasa Arab itu kunci di atas sana untuk buka pintu-pintu selanjutnya. Karena kita ngaji 10 tahun isinya cuma kajian tematik, tematik, tematik, daurah. Yang daurah itu kadang-kadang 10 ustadz, hanya judulnya saja beda, isinya sama semua. Kalau kau jantan, ceraikan aku agar rumah tanggamu bahagia, hak suami istri bersama keluarga masuk surga, judulnya saja beda. Kita dengerin itu rata-rata isinya sama. Ngaji kita di situ-situ aja, naik, turun. Dan baru hadir kalau ada ustadz luar kota. Ibu-ibu mohon maaf, di atas suaranya terdengar, Bu. Baru hadir kalau ustadznya luar kota. Begitu ustadz setempat mengajar, enggak ada yang mau hadir. Loh, kenapa begitu? Memangnya kenapa, ustadz? Setahu saya, bodoh itu penyakit. Sebagaimana di khutbah Jumat tadi, dan insya Allah saya bahas nanti di pendetailannya di Ahad Subuh. Bodoh itu penyakit. Karena dia penyakit, berarti dia butuh obat. Segera berobat supaya penyakit bodohnya hilang. Apa obatnya? Obatnya itu adalah kajian rutin pakai kitab ulama sama ustadz setempat. Sedangkan ustadz yang datang dari luar kota, datang sesekali, itu cuma vitamin. Orang kalau mau berobat, berobat dengan obat, bukan dengan vitamin. Obati dulu dirinya, nanti kalau cukup sehat, baru kemudian minum vitamin. Ada orang sudah sakit, tapi cuma minum vitamin, yang tidak sembuh-sembuh. Sembuh itu kalau belajar kitab-kitab ulama, bersama ustadz yang rutin mengajarkannya, bukan yang datangnya setahun sekali, dua tahun sekali, apalagi yang lima tahun sekali. Yang ke berapa sudah? Ketujuh, terakhirnya, pengaruh teman. Goya setelah ngaji sunnah diantaranya adalah karena pengaruh teman. Memang teman yang tidak membuat kita menjadi tambah bertakwa. Kita yang berkumpul bersama teman, yang teman ini kalau kita ngobrol sama dia, habis waktu, tak ada manfaat apa-apa. Bukan manfaat akhirat, bukan manfaat dunia, jangankan akhirat, dunia pun tidak. Harusnya kan kalau ngobrol sama teman, itu minimalnya dapat manfaat dunia, minimal. Oh, dapat peluang usaha, oh dapat ini, oh dapat pemikiran, iya ya, usahaku ini gagal terus soalnya butuh begini dan begitu. Lebih bagus lagi kalau dapat akhirat. Lebih bagus lagi dapat dunia akhirat. Dunia, karena kita butuh dunia buat pergi haji. Kita butuh duit buat pergi umroh. Maka kita pengen juga ada manfaat dunianya. Ini kita berteman sama teman yang dunia tak dapat, akhirat tak dapat. Yang ada malah dia mempengaruhi kita untuk melakukan sesuatu yang keliru, dan akhirnya kita yang sudah mengenal sunnah, lama-kelamaan akhirnya goyah. Wallahu'alam bishawab. Sebenarnya masih ada banyak, tapi keterbatasan waktu, dan karena di atas sudah riuh, saya cukupkan. Masih ada waktu MC tadi sekitar sampai
1: 15.45. Kita masuk ke panitia. Beberapa pertanyaan yang masuk, ada 4 set ya.
0: Nanti pertanyaannya masuknya seberapa?
1: Perempuan mengenyam pendidikan di pondok pesantren usia 17 tahun walaupun di rumah menggunakan laptop, tetapi anak sekolah atau kuliah di luar.
0: Ibu-ibu, pandangan saya, satu, ada satu nis itu sudah perlu disebut. Yang kedua, usia 18 semuanya, 12 sampai 18 tahun itu punya 4 pendidik fisik, kognisi, biasanya 12 mengenal cinta. Itu betul-betul ngomong sama anaknya. Kalau kamu pakai untuk kebaikan, kamu dapat pahala. Kalau kamu pakai untuk keburukan, kamu dapat dosa. Di kamu untuk jadi orang baik-baik. Sekarang sudah balik, enggak, dosamu kamu tanggung sendiri. Kecuali dosa itu bapak dan ibu yang mencontohkannya. Karena kami sudah mewanti-wanti, bila kamu melakukan sesuatu yang dilarang dalam agama, maka kamu sudah menanggung dosamu sendiri. Yang keempat, jangan kecewakan bapak ibu. Jaga nama baikmu, jaga nama baik orang tua. Ini kita bisa ngomong sama anak kita. Catatan satu lagi, memang di zaman sekarang pondok pesantren harus banyak introspeksi. Mungkin karena target-targetnya adalah karena ke sekolah untuk dicapai, dianggap sebagai dosen sekolah yang bagus. Akhirnya fokusnya sama kognisi, sama hafalan. Adapun karakter anak tidak begitu dibina.

0: Gak anak keluar dari pondok, bahkan keluarnya hanya keluar untuk liburan, itu seperti buaya dikeluarkan dari sangkarnya atau dikeluarkan dari kandangnya singa. Ketemu apapun langsung dicaploknya, rasa takutnya kurang. Memang banyak terjadi lu yang isinya cuma mengancam, mengaturnya pakai mengancam. Karena kalau Anda mengatur pakai mengancam, begitu sang ancaman hilang, aturan pun hilang. Kayak gini contohnya. Masuk. Biar diam. Semuanya. Satu. Dua. Dua setengah. Itu kan ancaman. Suara keras, hitungan, itu membuat anak ketakutan. Begitu dia pulang, ancaman hilang. Maka dia gak ngerti aturan. Berbeda, apalagi yang sini. Bodoh. Sini. Ada ustaz diri. Itu digitu kan, itu kayak pelecehan terhadap muka. Buat santri itu menyebalkan. Akhirnya dia jengkel dengan aturan, karena dia jengkel dengan para penghukumnya. Gini. Beda dengan duduk bersampingan, terus ustaznya bilang, ustaz sangat berharap kamu bisa berubah. Bukan buat kebaikan ustaz, nak. Ustaz ini pasti mati. Kamu yang akan menggantikan kami. Ustaz sangat berharap kamu bisa menjadi anak yang lebih baik lagi. Itu akan jauh lebih menusuk hati dan akan mengubah. Saya dulu ke dia, saya rambut saya mohawk. Ada juga dua tanya gotik kayak gelang. Pokoknya nyentrik kayak anak pang. Semester 1. Di antara faktor yang membuat saya berubah, suatu hari saya ditegur sama dosen. Karena saya membuat keributan di belakang, dosen saya namanya Ibu Karyam, dosen kalkulus 1, datang ke belakang, lalu berkata dengan sangat lembut tapi menusuk. Ibu Karyam itu bilang gini, saudara, namanya siapa? Saya ingat begini kanan, karena waktu itu ibunya datang dari kanan. Mufli, Bu. Kalau tidak suka dengan pelajaran saya, enggak apa-apa kok. Kalau saudara mau keluar, enggak apa-apa. Saya tidak akan kurangi nilai saudara. Kalau seandainya saudara mau. Soalnya maaf. Mungkin sebagian dari teman-teman itu merasa terganggu dengan suara saudara. Terserah. Oh ya, Bu, maaf, Bu. Mau di dalam? Ya, Bu. Mohon tenang ya. Ya, Bu. Kata-kata itu menusuk, itu berat ya. Saya tidak menyadari. Anaknya nakal, tapi hatian. Itu bikin sebagian anak perempuan begitu keluar.
1: Ya, seperti orang beraktivitas entah itu. Yang mana fitamnya begitu badi merasakan.
0: Saya ini kuliah. Apa yang harus saya lakukan? Belajar. Supaya kalau antum belajar, antum akan merasakan bahwa antum memang sudah selayaknya jadi percontohan. Percontohan kalau buruk, maka akan memalukan diri sendiri. Ngaji sunnah, jenggotnya mulai tumbuh, tapi kelakuannya begajulan di kampus sama cewek-cewek gelendotan. Gelendotan tahu ya? Pecicilan apa ya? Petakilan apa ya? Enggak tahu bahasa di sini apa. Sama cewek-cewek gitu. Sudah ngaji sunnah, jenggotnya panjang, celana jingkrang, tapi sama perempuan gitu. Tadi saya kena tegur sama dosen. Ada cerita panjang bagaimana saya akhirnya hijrah dapat hidayah sunnah. Dan dulunya saya gaul sama mahasiswi juga karena merasa teman saja. Bahkan ada kalanya mahasiswi yang jalan kaki teman, ikut yuk. Karena dulu belum mengerti sunnah. Setelah dapat hidayah sunnah, ya, terus mulai berganti baju. Rambut mohoknya sekarang tidur, ditidurkan mohoknya. Jalan kutunya hilang, bajunya jadi koko. Kita mulai menyadari diri sendiri. Kalau sudah ke kampus pakai baju begini, maka enggak boleh kita masih melakukan kelakuan-kelakuan kayak zaman dulu. Akhirnya saya kalau ketemu mahasiswi, mata menunduk ke bawah. Mufli, ya. Mufli sudah ngerjain PR belum? Sudah. Mufli boleh enggak ajarin? Kalau berduaan nggak bisa.

0: Jadi gimana? Kumpulkan teman-teman yang laki, nanti kamu nyimak dari belakang tapi berdiri, enggak boleh satu lingkaran. Boleh deh, ngumpulnya laki-laki, satu meja. Ada yang pengen lihat bagaimana caranya, saya ngejelasin gini-gini ini, tapi dia menyimak dari jauh, enggak boleh satu lingkaran. Kalau kita punya vibe seperti itu di kampus, maka justru kita akan semakin semangat belajar sunnah, bukan malah goyah. Begitu.
1: Tafsir barakallahu fik. Bagi jamaah ikhwan, jika ada yang bertanya, kami persilakan. Di tribun. Yang di tangga, silakan.
0: Oh, itu tribun ya namanya.
1: Ini silakan, mikrofon.
0: Di sini ada juga anak muda, saya pengen dia bertanya.
1: Iya, Pak.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, perkenalkan nama saya Uni Wahyu. Saya guru di salah satu SM negeri di Kendari. Jadi di sekolah itu Ustaz, kami yang sudah belajar, sudah berjenggot dan celana cingkrang, itu sering kadang seperti dibully Ustaz di sekolah. Disuruh kumpul sama yang berjenggot, sama guru-guru yang sudah lama, yang sudah senior. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua,
0: Iya Ustaz, pertanyaannya apa?
2: Bagaimana kami menyikapi itu? Iya, bagaimana kami menyikapi bulian seperti itu? Itu saya bisa definisikan bahwa itu sebuah bulian Ustaz.
0: Oh gitu.
2: Iya. Kemudian yang kedua, kami ada beberapa guru di sekolah itu yang tidak mau bersentuhan dengan lawan jenis, dengan guru-guru perempuan dan juga siswi Ustaz. Itu kadang kita sering dipertanyakan, kenapa kamu begini? Kenapa kamu terlalu keras, ekstrim? Ya begitu Ustaz. Dengan kita, saya kadang tidak mau salim sama yang meskipun itu siswa laki-laki, karena kalau dia salim Ustaz dia menunduk. Yang saya pahami tidak boleh menunduk ke sesama manusia kecuali kepada Allah. Ya. Nah, itu yang kedua, yang keempat Ustaz.
0: Banyaknya.
2: Satu lagi Ustaz, penting Ustaz karena biasa itu biasa tadi
0: yang
2: kemudian yang keempat Ustaz. Kalau saya ingat tentang jilbab yang tidak berjilbab siswa yang tidak berjilbab, ketika saya ingatkan supaya berjilbab, itu kadang guru-guru bilang ini bukan sekolah agama. Ustaz, saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Guru, ambil dulu Pak Guru. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya, sambil mendengar ya. Kalau guru mengingat, tapi kalimat maaf ya teman-teman sesama guru, dalam rapat ini sampaikan satu. Guru berdiri, murid kencing berlari. Kalau guru ada satu kasus yang heboh se-Indonesia dan malah ada seorang SD mana itunya datang masanya

0: gara-gara dari sisi pendidikan. Mama lagi banyak tanggungan, jebak pinjol. Mari kita kerjai gurumu. Ya, kamu pura-pura. Kamu di kelas, kamu pura-pura panas. Oke? Nanti siapa tahu ada gurumu yang laki-laki. Kalau dia pegang gini, kamu bilang, pelecehan. Rekam. Ya, habis itu nanti kita tuntut. Lalu minta uang damai 25 juta. Kalau enggak mau kita tuntut ke polisi. Bayar gurunya. Di murid itu, pura-pura. Dia yang sangka melincir. Cuma cuman ingat di hati. Wali murid banyak juga banyak yang bisa. Sekarang zamannya orang judol, kalau sudah judol itu otaknya sudah main. Gini kira nanti berjilbab kerah dosen teknik sipil tarik suka ceramah di Jogja. Saat belakang dosen lain perempuan laki samping. Dia bilang mau perempuan kalau masuk dipakai jilbab tapi poninya keluar. Biar bapak-bapak lihat juga.
1: Raden Ustaz.
0: Nama?
1: Raden.
0: Semester 3.
1: Iya. Terutama dari SMA dulu sudah mengenal tempat kuliah juga Ustaz, goyah gitu senang
0: tadi.
1: Iya, cuma ini bagaimana kira-kira dengan anak muda di store berusaha untuk kembalikan iman yang adakah tipsnya Ustaz untuk kita?
0: Ini tips yang bagus, saya juga nak bilang ini yang paling bagus gitu ya. Tapi kalau kita jadi role model, insya Allah akan menjaga tahu jadi percontoh. Pegang dulu. Kok mana? Nggak mau? Ini bisa buat nikah nanti. Duduk. Karena Ustaz, ya mungkin karena, ini tidak bermaksud apa-apa ya, cuman memberikan motivasi buat Raden saja. Ustaz Mufli lulus pertama di satu angkatan. IPK-nya Ustaz tertinggi, baik S1 maupun S2. Bahkan itu antara kuliah umum. Jadi seseorang itu justru akan menambah kita untuk menjaga enggak? Bagaimana goyah karena kita role model. Dan contoh-contoh negatif.
2: Waktu agak sulit untuk pergi menuntut ilmu.
0: Buat yang banyak, maka dia suaminya. Saya ngomong begini, antum sudah tahu. Ngomong yang sama, aku sudah tahu. Ini kan bilang sama suami. Caranya, berikan saya satu waktu yang saya bisa menuntut ilmu dan jaga anak. Sama-sama. Kalau bikinnya sama-sama, tanggung jawabnya sama-sama. Abi keluar rumah, cari uang. Hari Sabtu main touring. Ya kan? Touring. Hari Ahad belum pulang. Atau kalaupun ada, kumpul sama teman, di kopi, sampai siang, sampai malam. Kafe satu selesai, pindah kafe yang lain. Main padel, main tenis, main mancing. Saya ini sangat butuh juga untuk belajar. Bukan tidak mau mengasuh anak, tapi bolehkah saya dikasih kesempatan ada hari di mana Abi jaga anak-anak, saya belajar. Kebetulan ada satu ikhwan yang begitu sama istrinya di tempat saya, dulu mantan admin saya. Dia dengan pendidikan ngaji, akhirnya dia memberikan waktu untuk istrinya hari Sabtu sama Ahad, dia yang jaga anak. Istrinya pergi ngaji. Begitu. Nah, ini mungkin solusinya. Ini kasih penanya memberikan ada nama penanya?
2: Tidak ada nama set nanti.
0: Bagaimana caranya penanya menerima ini? Ini bisa buat jajan anak-anak.
2: Masya Allah.
0: Kasih suaminya, Bi. Ini jajan anak-anak. Pergilah jajan sama rekan saya mengajak gitu.
2: Baik, yang bertanya tentang kiat menuntut ilmu, Bu, nanti mendapatkan ya. Lagi set mungkin yang dapat hadir.
0: Oh. Tinggal pertanyaan yang pertama itu.
2: Yang
0: tentang anak perempuan kalau. Saya kalau datang ke Masjid Nabawi dan kalau lagi ada darsnya Syekh Abdul Razak, saya suka duduk dan tiap kali saya duduk Syekh di bagian dengar lama-lama hafal. Kalau di antara jalan baca sendiri. Tapi saya nanti kalau tidak hafal ikuti nanti dicari di rumah. Allahumma di ya Allah dunia biha ma'aduna akhirat kami dikembalikan alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair ya Allah jadi

0: Berikanlah sisa-sisa hidup kami untuk bisa menambah-nambah kebaikan. Waj'alil mawhatan lana kull. Ya Allah, dian apabila datang dian kami dari segala keburukan. Rabb atina fi, ya Allah, berikan kebaikan di dunia wa fil akhirati hasanah. Berikanlah kepada kami kebaikan di akhirat. Wa qina adzaban nar. Dan selamatkanlah kami semua dari siksa api neraka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah salat maghrib menjelang Isya Islamic Center Muslim Jabal. Demikian kajian dari dan kami menginformasikan bahwa lanjutan dari rangkaian safari dakwah beliau akan dilangsungkan di Masjid Syekh Auda Al-Bredi di Jalan Khairil Anwar di subuh esok dengan tema untung gak untung asal selamat. Kami mengundang kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengikuti kajian ini secara langsung. Dan demikian rangkaian acara kita di kesempatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bolehkah dalam bahkan niat perintah menyembelih pada hari?
4: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Jika seorang wanita suci dari haidnya pada waktu asar atau isya, salat zuhur bersama asar sama isya, Syekhul Aziz berhalangan seperti orang sakit, orang yang berpergian, sedang wanita itu mendapat halangan dengan tertundanya kesucian. Demikian pula jika ia suci pada waktu isya, salat maghrib dan isya, berdasarkan alasan di atas. Dan beberapa orang sahabat radhiyallahu anhumah telah memfatwakan dengan fatwa tersebut. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Kita melihat sebagian orang memendekkan kainnya tapi memanjangkan celana mereka sampai di bawah mata kaki. Bagaimana pandangan Syekh tentang masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Menurut sunnah, seluruh pakaian pria itu ujung bawahnya antara pertengahan betis hingga mata kaki dan tidak diperbolehkan melewati mata kaki. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma asfala minal ka'baini minal izar fahuwa finnar. Yang artinya, sarung yang berada di bawah kedua mata kaki adalah di neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya. Tak ada perbedaan antara celana panjang, sarung, pakaian panjang, dan bashiti, yang disebut pula dalam bahasa Arab aba'ah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sarung sebagai contoh, bukan pengkhususan. Lebih afdal bila ujung pakaian itu hanya sampai pertengahan betis, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, izratul mu'min nisfu saqih. Sarung orang mukmin itu pertengahan betisnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Bagaimana hukumnya salat di masjid yang di dalamnya ada kuburan, di halamannya atau di arah kiblatnya juga ada kuburan? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika di masjid ada kuburan, maka tidak sah solat padanya. Sama saja, baik kuburan tersebut di belakang orang yang solat, atau di depan mereka, di kanan atau di kiri mereka. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka menjadi tempat-tempat ibadah. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi

0: alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kamu menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang saleh mereka menjadi tempat ibadah. Ketahuilah maka sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kamu dari hal itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan karena sholat di kuburan itu termasuk sarana syirik dan sikap berlebihan terhadap penghuni kubur, maka kita wajib melarang hal tersebut sebagai pengamalan terhadap hadis tersebut di atas dan hadis-hadis lain yang semakna, serta untuk menutup pintu penyebar syirik. Wallahu a'lam.
1: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Kreasi Specialist Car Stylist, melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video,
3: gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
2: Dapatkan promo menarik, jahit jok gratis bantal leher dan tisu box, tanduk depan belakang gratis tatakan plat nomor, tap layar sentuh gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke Devan Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. Devan Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
4: Eh, saudara.
5: Selamat atas kelulusanmu, nak.
4: Sarjana Mika Upa. Cum laude lagi.
6: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
4: Eh, tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
6: Bah, adakah rezeki yang gurih?
4: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
7: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafe Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kafe XMTK, Kafe Andonohu samping Indomaret, Kafe Baruga depan Mitramart, Kafe Puatu samping Akademi Gizi, Kafe Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kafe Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafe Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kafe Fried Chicken. Soal rasa, Kafe juaranya. Kafe Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.

Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333999117 atas nama Sedekah Laziz Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Laziz Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan.

0: Lazis Muat, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: قدوات نبوية.
3: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwaspadaku, janganlah engkau. Lelaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi bersabda, engkau mardiriwayanmu.
2: Qudwatun qudwawiyah.
3: Allah shad ta'ala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal.
4: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu, dan membunuhlah dengan cara yang menjamkan pisaunya.
3: وفي بعض النسخ حسن صحيح.
4: Dari Abu bin Junada dan Abu radhiyallahu salam bersabda, walah kepada Allah mana saja niscaya menghapuskan kesalahan. Ulah sesama manusia oleh atur. Ia berkata, hadis ini hasan. Dalam sebagian naskah ia berkata, hadis hasan sahih.
5: FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyewakan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
0: Simak dan dengarkan Din Podcast.
7: Betul ya, bahwa godaan dan fitnah itu ada sepanjang hidup kita.
8: Iya, artinya dalam kehidupan ini ya, namanya cobaan itu karena asal dunia ini memang ya tempat ujian.
0: Program podcast yang membahas seputar agama bersama narasumber kita Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD Hafizahullah.
8: Bisa kita pahami bahwa ternyata ujian itu bukan hanya berbicara tentang orang yang sakit
7: ya,
8: bukan hanya berbicara tentang orang yang jatuh miskin,
7: yang tidak enak-enak lah orang-orang.
8: Iya, semua, bahkan sebenarnya juga kelapangan itu juga ujian.
7: Nah, itu dia.
8: Ya, ujian.
0: Berlokasi di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, DJS Coffee, depan Islamic Center, Mu'adz bin Jabal. Rutin setiap hari Kamis, dimulai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94.3 FM dan Mu'adz TV.
9: Gimana rasa nasi kebulinya?
10: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
9: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apal nih, tapi tunggu dulu ya. Saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
10: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
11: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR.

0: RR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
1: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
0: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Ustadz menjawab.
4: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
5: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
6: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
7: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
8: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi tentang larangan berkhalwat. Berkhalwat artinya berdua-duaan lawan jenis yang bukan mahram. Berkenaan dengan hadis tersebut di atas, mohon penjelasan sebagai supir online. Cari nafkahnya untuk anak. Pernah fatwa tentang hukum boncengan laki dan wanita di tengah jalan. Ya tentu saja dilihat banyak orang ya. Ini termasuk berkhalwat atau tidak? Jawabannya tidak. Gimana disebut berkhalwat? Kanan kirinya banyak orang. Kecuali kalau kanan kirinya disebut batu semuanya. Nah, ini baru berkhalwat. Banyak orang ini tidak berkhalwat. Cuman yang jadi masalah ini mendekati sentuhan lawan jenis. Terus gimana kalau misalnya itu dalam mobil? Sama dengan ini. Kalau dalam mobil, jika posisi dia berduaan, kaca ditutup, khalwat. Tapi kalau ruangannya dibuka, kacanya dibuka, dilihat banyak orang, bukan khalwat.
10: Doa adalah merupakan senjata orang mukmin. Apakah doa bisa merubah takdir buruk menjadi takdir baik? Tentu saja takdir buruk, teman-teman sekalian, itu buruk itu masuk kepada ikhtiar. Karena Allah ciptakan baik dan buruk. Seperti beriman dan kafir ya. Jujur dan dusta. Allah ciptakan itu sebagai keputusannya Allah. Atau bohong, memilih beriman atau kafir, ikhtiarnya dia, ikhtiarnya manusia itu kan, ikhtiar kita di situ. Maka doa adalah sebuah fasilitas untuk komunikasi dengan Allah, curhat, minta ditambahkan rezeki, minta dibukakan berkah, minta disembuhkan penyakit. Doa bisa menjadi sesuatu membersihkan, digunakan untuk fasilitas, menambah fasilitas atau bahkan mengangkat sebuah masalah yang sedang dihadapi. Bisa terjadi, tapi bukan berarti doa mengubah takdir lahir. Enggak ada urusannya sama itu sama sekali. Jadi seperti sebuah fasilitas, hampir sama dengan kalau kita haus kita minum air gitu kan. Doa juga begitu. Kita lagi ada masalah atau kita lagi butuh panduan, kita lagi butuh tuntunan dari Sang Pencipta Allah, kita mohon kepadanya. Seperti itulah. Tapi masalah mengubah takdir buruk menjadi baik, maka dilihat apa takdir buruknya, ikhtiarkah? Ikhtiarnya kalau mutlak mustahil. Kayak misalnya lagi musim hujan, minta sama Allah supaya musim hujan dihapus sama sekali. Enggak mungkin terjadi. Itu mutlak enggak mungkin berubah. Tapi kalau ikhtiar, misal dia berzina, kemudian itu ikhtiar dia sendiri. Lalu dia memohon kepada Allah supaya diberhentikan zina itu. Nah itu Allah kabulkan. Allah kasih kepada dia. Memang berhubungan dengan ikhtiar. Dia berdoa, dia tidak berdoa, dia tobat, dia tidak tobat. Semua ikhtiar dia. Gitu kan?
11: Izin bertanya, saya belum bisa rutin sholat tahajud. Apakah karena masih banyak dosa? Ya bisa jadi. Bisa jadi karena banyak dosa. Bisa juga ya karena tidurnya selalu telat. Ya karena tidak sholat malam itu banyak sebabnya. Ada yang karena sebab yang zahir ya. Jadi dia banyak kerjaan, akhirnya tidurnya selalu telat. Jam 12 baru tidur. Kalau jam 12 baru tidur, untuk bangun jam 3 juga berat ya, susah. Ada juga yang memang karena banyak dosa, sudah tidur jam 9, itu pun bangunnya masih subuh. Ya, ada yang karena dosa-dosanya ya. Tapi lebih baik kita su'udzon daripada husnudzon sehingga kita tidak

0: merasa bersalah.
1: Lebih baik kita suudzon kepada diri kita sehingga kita punya usaha untuk memperbaiki, daripada kita husnudzon tapi akhirnya kita tenang-tenang dan tidak ada perubahan kepada yang lebih baik. Salahkan diri kita. Ya, kita misalnya susah untuk sholat malam, anggap saja diri kita banyak dosa. Anggap saja diri kita banyak dosa sehingga kita punya dorongan untuk banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu mudah-mudahan Allah memperbaiki keadaan kita.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
3: Hebu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
4: Anu kau ni bela, saya mau konsul skripsiku baru sekali kalau mau ketemu. Eh, saya pusing saya.
3: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
5: A few moments later.
4: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Kita bisa lihat kaki sabile.
3: Bakau hayona, kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
6: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner, dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
7: Simak dan saksikan program Iqro, bimbingan perbaikan baca Al-Quran dan surah-surah pendek bersama Al-Ustaz Amrullah LCMPD Hafizallahu Ta'ala.
8: Hari ini kita kemudian akan melanjutkan koreksi bacaan tahsin kita di program Iqro.
7: Dan Al-Ustaz Alim Basir LCMH Hafizallahu Ta'ala.
9: Dalam program Iqro, program bagaimana kita bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
7: Rutin setiap hari Rabu dan Kamis pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Bagi pemirsa yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qurannya ketika program berlangsung, dapat menghubungi di via telepon 0852-1222-9092. InsyaAllah disiarkan secara live melalui TV satelit dan channel dan Facebook Muaz TV.

0: Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kari
2: didengar. Semuanya membutuhkan saran. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar majan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852. Ta'ala kebaikan kita kannya pemkiamat.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair.
3: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
2: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
3: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Baik, kalau kita bikin acara di sana.
4: Pastikan wedding syariah Anda hanya di Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Kamilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811 45

0: 0811-1717 atau 0811-4393-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari.
1: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional, tersebut perjuangan hamil, program hamil, dan kesehatan. Sempurnakan ikhtiar dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
2: Ya, Pari. Kita menjalaga dari bersolat, bermuamalah. Mari tuh untar dan memahami di majelis ilmu. Kajian ilmiah dengan pembahasan manhaj wa taufiddin bersenal mursalin MPD Wahu ta insyaallah hadir setiap hari Kamis ba'da salat maghrib bertempat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Syairil Anwar, Wawa, Kota Kendari, dan disiarkan langsung melalui Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM dan Muadz TV. Mari kita menuntut ilmu dan membenahi ibadah kita.
0: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 4,3 FM meniti jalan Islam Al-Qur'an.
2: Kenapa dari tadi kayak orang bingung?
3: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
2: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, UI
3: enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Kontrol yang terjamin, ses pembuka pilihan terbaiknya.
5: Tes 1-2 dicoba, cek-cek tadi coba.
6: Barang ini, beli mic wireless, realisasi sebentar.
7: Kita pergi, beli barang begini tuh ide. Atau lebih gampangnya lah gitu, pakai aplikasi Sirani saja.
8: Pastikan perangkat dan digital yang Anda gunakan tersertifikasi. Mulai dari router, speakerphone, si yang memiliki konektivitas 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman dan telah tersertifikasi.
9: Terima duka lagi.
10: Eh, kau itu. Istriku minta dicarikan kurma. Kurma Tunisia sama...
9: Oh, cari kurma di rumah Herbal Medina. Apa lu gak ada, he? Apa lu cari? Gua ada.
11: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Tarimana, meter dari area 8780-37. Kunjungi Herbal Medina.
12: Bin Jabal 94.
0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض

0: Music Min Jabal 94.3 FM.
1: Bersihkan kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan di sini makan ayam potong terus.
2: Iya, kita mau cari tempat
1: nih. Suhao. Beras milik sendiri. Juga berbagai macam merek, baik yang kap, minyak zaitun murni, durum dan madu lainnya. Kurma, beras, nah dan yang paling oleh-oleh Zamzam. Anda bisa dapat Abu Yusto, Mat Baru, Abu Yusto, ya, mau ke kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami, atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa ta, maupun info di nomor telepon 22864.
3: Sembarangan.
4: Ya, ternyata masih ada juga ya. Oh, saya membuang sampah sembarangan.
5: Padahal Allah Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita membuang sampah sehingga akan terasa yang bersih, nyaman. Rasulullah SAW bernallah yuhibbul jamal. Allah itu maha mencintai keindahan. Oleh Sial Islamic Center Mu'adz bin Jabal Kendari. Radio Mu'adz 94. Mu'adz TV.
6: Memang pada masa pandemi COVID-19 seperti ini, Palang Merah Indonesia di seluruh Indonesia mengalami kekurangan stok darah bagi pasien yang membutuhkan.

0: Untuk itu, Ketua Umum Palang Merah Indonesia Muhammad Yusuf Kala mengimbau agar pihak keluarga pasien dan para pendonor sukarela dapat mengulurkan tangannya dalam mengatasi masalah kekurangan stok darah ini.
1: Yang pertama, saya berterima kasih. Pantas sekarang banyak sekali orang butuh darah.
2: Iya, kita harus sih. Bantu saudara setuka, kita tidak ingat Allah. Barang siapa yang membantu seorang muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka dia dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang meringankan orang muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan di akhirat.
1: Masya Allah, betul sekali bapaknya. Saya mau pergi mipale donor darah juga deh.
3: Mari donor darah dengan mengunjungi unit darah terdekat di kota Anda. Status darah Anda nyawa bagi sesama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islami Center Muas Binjobal, bekerja sama dengan Radio Muat 94.3 FM.
4: 94.3 FM, Radio Muat Binjobal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: لكم.
1: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was.
3: Ini pemberitaan dihebohkan, pinjam memutuskan untuk
4: dalam memang
5: yang punya utang 2 dinar Nabi enggak mau salatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dai. Dan semua dosa
6: dengan kita bermudah-mudahan untuk kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
7: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
6: Utang melalui haram, riba yang dikenal dengan
8: makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan.
9: Pada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
6: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
10: Itu namanya berita hoax.
11: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax tentang investasi. Hindari berita berikut dengan judul yang sensasional. Judul provokatif bertujuan agar di-share dan agar lebih banyak. Ikan, jikalau ada kan dalam satu potongan buka dan pas jikalau banyak imbang, periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Kah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin fonkan pembaca. Berhadapan masyarakat boleh. Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
12: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
13: Min, ini kok,
12: Pak? Ada yang bisa dibantu, Pak?
13: Min, kek, gak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
12: Halo, Pak.
13: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund gak?
12: Halo? Iya, halo.
14: Astagfirullah, ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
15: Halo, ada apa kah?
14: Klien semua menelpon karena pengiriman banyak barang yang rusak. Masya Allah, mana belum ada yang bunda. Budi biar satu.
15: Apa? Kalau begitu, Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum clear. Pokoknya tinggal amanah.
16: Sakinah Indonesia. Wedding CRI and Event Organizer. Wali Event Organizer. Daurah Islam atau Tablik Akbar. Kajian Islam. Family Gathering. Syar'i Launching Product. Subdraft phone dan WA 0823-4710. Facebook Sakinah Indonesia. Instagram wo.sakinah.indonesia.
15: Allahu barakalaika wa ma fi khair.
14: Oh, syukurnya semoga antum juga dimudahkan.
15: Apa saya bilang? Mantap ya.
14: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
12: Tapi antum kapan pi?
17: Anda sedang mendengarkan Radio Muat bin Jabal. Sentian istiqomah sesuai dengan Al-Quran.

0: Masih bersama kami di Radio Muat Menjabal Kendari 94,3 FM bersama meneliti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak penghujung ini dan dimanapun Anda berada, mungkin di malam hari ini sudah banyak sahabat Muat yang sudah ingin beristirahat. Ya tentu Allahu khairan wa barakallahu kepada seluruh pendengar setia yang mensupport Radio Muat Menjabal Kendari hingga sahabat Muat yang dirahmati wa ta'ala, kembali ana ucap pesan istiqomah sesuai dengan sunnah. Allahu fikum.
1: Berikut ini zikir-zikir sesuai dengan petunjuk Nabi. Allahumma inna

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jalla?

Rabb yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdoa,

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimman yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadis hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kisah nyata di zaman ini. Seorang penduduk Madinah berusia 37 tahun telah menikah dan mempunyai beberapa orang anak. Ia termasuk orang yang suka lalai dan sering berbuat dosa besar. Jarang menjalankan sholat kecuali sewaktu-waktu saja atau karena tidak enak dilihat orang lain. Penyebabnya tidak lain karena ia bergaul akrab dengan orang-orang jahat dan para dukun. Tanpa ia sadari, setan setia menemaninya dalam banyak kesempatan. Ia bercerita mengisahkan tentang riwayat hidupnya. Saya memiliki anak laki-laki berusia 7 tahun bernama Marwan. Ia bisu dan tuli. Ia dididik ibunya, perempuan solihah dan kuat imannya. Suatu hari setelah azan maghrib, saya berada di rumah bersama anak saya, Marwan. Saat saya sedang merencanakan di mana berkumpul bersama teman-teman nanti malam, tiba-tiba saya dikejutkan oleh anak saya. Marwan mengajak saya bicara dengan bahasa isyarat yang artinya, "Mengapa engkau tidak sholat, wahai Abi?" Kemudian ia menunjukkan tangannya ke atas. Artinya ia mengatakan bahwa Allah yang di langit melihatmu. Terkadang anak saya melihat saya sedang berbuat dosa, maka saya kagum kepadanya yang menakut-nakuti saya dengan ancaman Allah. Anak saya lalu menangis di depan saya, maka saya berusaha untuk merangkulnya, tapi ia lari dariku. Tak berapa lama, ia pergi ke kamar mandi untuk berwudu. Meskipun belum sempurna wudunya, tapi ia belajar dari ibunya yang juga hafal Al-Quran. Ia selalu menasihati saya, tapi belum juga membawa faedah. Kemudian Marwan yang bisu dan tuli itu masuk lagi menemui saya dan memberi isyarat agar saya menunggu sebentar. Lalu ia sholat. Ia melaksanakan sholat maghrib di hadapan saya. Setelah selesai, ia bangkit dan mengambil mushaf Al-Quran, membukanya dengan cepat dan menunjukkan jarinya ke sebuah ayat. Artinya, wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Allah yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Quran Surat Maryam. Kemudian ia menangis dengan kerasnya. Saya pun ikut menangis bersamanya. Anak saya ini yang mengusap air mata saya. Kemudian ia mencium kepala dan tangan saya. Setelah itu, berbicara kepada aku dengan bahasa isyarat yang artinya, "Sholatlah wahai ayahku, sebelum ayah ditanam dalam kubur dan sebelum datang azab." Demi Allah, saat itu saya merasakan suatu ketakutan yang luar biasa. Segera saya nyalakan semua lampu rumah. Anak saya Marwan mengikutiku dari ruang ke ruangan yang lain sambil memperhatikan saya dengan aneh. Kemudian ia berkata kepadaku dengan bahasa isyarat, "Tinggalkan urusan lampu. Mari kita ke masjid besar, Masjid Nabawi." Saya katakan kepadanya, "Biar kita ke masjid dekat rumah saja." Tetapi anak saya bersikeras meminta saya mengantarkannya ke Masjid Nabawi. Akhirnya saya mengalah. Kami berangkat ke Masjid Nabawi dalam keadaan takut, dan Marwan selalu memandang saya. Kami masuk ke Raudhah. Saat itu Raudhah penuh dengan manusia. Tidak lama datang waktu iqamat untuk sholat isya. Saat itu imam masjid membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, dengar dan Maha mengetahui. Quran surat An-Nur ayat 31. Saya tidak kuat menangis, aku nangis dan ceritakan kepadaku. Ia cemas. Kamu jangan cemas, Nak. Ku menemui kami. Mereka tidak terjadi. Marwan berpergi sholat di masjid. Senang mendapat berita tersebut dari Marwan yang merupakan buah dari didikannya yang baik. Saya ceritakan kepadanya apa yang terjadi antara saya dan Marwan. Saya katakan, saya bertanya kepadamu dengan menyebut nama Allah, apakah kamu yang mengajarkannya untuk membuka mushaf Al-Quran dan menunjukkan kepada saya? Dia bersumpah dengan nama Allah sebanyak 3 kali bahwa ia tidak mengajarinya. Kemudian ia berkata, bersyukurlah kepada Allah atas hidayah ini. Malam itu adalah malam yang terindah dalam hidup saya. Sekarang alhamdulillah saya selalu sholat berjamaah di masjid dan telah meninggalkan teman-teman saya yang buruk semuanya. Merasakan kebalana dalam rumah tangga harmonis penuh dengan cinta dan kasih sayang. Khususnya kepada Marwan, saya sangat cinta kepadanya. Telah beri penyebab saya dari Allah Taala. Yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Orang-orang yang dari beras itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah kamu yang menggunakan

0: anjing sebagian kamu daging saudara sudah mu merasa
1: memberikan peringatan kepada kita innar rajula kan ya harus ter
2: kalau seandainya saudara Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: تقدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. "Insya Allah saya akan bertobat." Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat." Ada yang mengatakan, "Ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah." Ada lagi yang berkata, "Sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat."
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: Radio Muaz Menjabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Jadi buatlah kehidupan dunia ini simple dan jadikan kehidupan akhirat berat. Yang mengatakan berat bukan saya. Yang mengatakan kehidupan akhirat itu Allah. Cuman kita yang menggampang-gampangkan. Kita yang keliru, kita yang salah. Yang mengatakan hari itu hari berat Allah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Insan ayat 27. Inna haula'i yuhibbunal 'ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman tsaqila. Mereka terlalu mencintai kehidupan dunia yang fana. Lalu mereka tinggalkan, mereka cuek, mereka tidak peduli kepada hari setelah kehidupan dunia mereka. Dan hari itu adalah hari yang teramat berat. Siapa yang mengatakannya berat ya akhi? Allah. Mereka terlalu cinta dunia, kata Allah. Kita terlalu mencintai dunia kita. Dan kita melupakan akhirat kita, dan akhirat itu berat. Sekali lagi, akhirat itu berat. Para nabi dan para rasul akan ketakutan di akhir. Ketika mereka melihat neraka. Kita terlalu yakin bisa selamat dari neraka. Sehingga tidak ada rasa takut kepada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah. Karena padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak.
0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM.
3: Allahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد رواه مسلم حديث 448 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya orang mukmin mengetahui hukuman yang ada di sisi Allah, tentu tidak seorang pun berharap bisa mendapatkan surga. Dan seandainya orang kafir itu mengetahui rahmat yang ada di sisi Allah, tentu tidak akan seorang pun berputus asa dari surganya. Hadis riwayat Muslim. Hadis 449. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza wudi'atil janazatu wa ihtamalaha an-nasu aw ar-rijalu ala a'naqihim fa in kanat salihatan qalat qaddimuni قدمني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق رواه البخاري. حديث 449 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila jenazah telah diletakkan dan dipikul oleh manusia atau orang-orang di atas pundak mereka, maka jika jenazah itu soleh, ia akan berkata, cepatlah, cepat antarkan aku. Namun apabila jenazah itu tidak soleh, maka ia berkata, aduh celaka, kamu akan membawanya kemana? Segala sesuatu mendengar suaranya kecuali manusia. Andaikan manusia mendengarnya, pasti ia terkapar. Hadis 450. Wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-jannatu akrabu ila ahadikum min syiraki na'lih wan naru mislu dhalik. Rawahul Bukhari. Hadis 450. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga itu lebih dekat kepada salah seorang dari kamu daripada tali sandalnya. Demikian juga dengan neraka. Hadis riwayat Bukhari. Di kitab terjemahan yang warna hijau karangan

كثيرا إلى يوم الدين وبعد. Para ikhwan dan akhwat, sidang jamaah majlis ta'lim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Riyadhus Salihin, kajian kitab Riyadhus Salihin yang sekarang kita masuk ke dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan juga hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan juga hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bab tentang masalah al-jam'u bainal khawfi wal raja', menggabungkan antara takut dan harap kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, "Law ya'lamul mu'min ma 'indallahi minal 'uqubah ma tami'a bi jannatihi ahadun." Sekiranya seorang mukmin mengenal atau mengetahui apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dari hukuman, maka tidak ada seorang pun dari mukmin tersebut yang tamak terhadap jannahnya, terhadap surganya. Sebaliknya orang kafir, sekiranya mengetahui apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dari rahmat, niscaya tidak ada yang berputus asa dari surganya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Seorang muslim dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, bukan dengan amalnya. Dan dengan amalnya manusia akan diletakkan derajat-derajat sesuai dengan amal perbuatan yang dia lakukan. Seorang mukmin ketika dia mengetahui hukuman yang diberi Allah Ta'ala, maka dia tidak akan tamak dengan surga. Seseorang ketika dia dalam keadaan putus asa dan takut yang kuat, maka dia tidak akan berpikir tentang masuk surga. Dia berpikir dahulu bagaimana dia selamat dari api neraka. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka. Itu permasalahan yang pertama. Wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surga. Ini permasalahan kedua. Faqad faza, dan sungguh ia telah menang. Jadi dimasukkan atau dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab adalah hal yang mutlak, adalah hal yang awal. Permasalahannya bagaimana kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluarga dari api neraka. Karena azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Azab Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Sehingganya orang-orang yang saleh semacam Umar bin Khattab, Abu Darda, Abu Dzar radhiyallahu anhum sering berkata kepada diri mereka, Abu Bakar radhiyallahu an, "Wadittu law annani shajaratan tu'bad, law annani shajaratun tu'bad." Aku berharap aku menjadi sebuah pohon yang besar, kemudian dikampak, kemudian ditebang, kemudian dibelah, lalu dibakar. Kemudian dia tidak ditanya amalnya di dunia. Itu perkataan orang-orang yang saleh. Apa kata orang-orang kafir? Sebagaimana kita bacakan ayat tadi, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, dan berkata orang kafir, alangkah indahnya jika seandainya aku adalah debu. Turaba, alangkah indahnya jika seandainya aku debu, diinjak-injak oleh orang, biarlah asal jangan masuk neraka. Orang kafir tersebut mengucapkannya ketika neraka jahanam telah mereka lihat.

0: Umar bin Khattab radhiyallahu anha ketika dia hendak meninggal, dia mengatakan, "Ya laitani kuntu turaba." Alangkah indahnya aku ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan aku adalah turaban, debu yang tidak berarti. Jadi seorang mukmin dia tidak akan tamak dengan surga Allah Azza wa Jal sebelum dia takut terhadap azab Allah, azab Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya orang kafir ketika dia mengetahui tentang rahmat Allah, maka dia tidak akan berputus asa. Berputus asa. Akan tetapi hal itu jelas kafir yang masih di dalam dunia, ketika dia telah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka, maka tidak ada taubat. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri menerangkan tentang jenazah yang dibawa oleh manusia. Jenazah yang dibawa oleh manusia. Dan jenazah semua manusia akan diangkat seperti itu. Jenazah semua manusia diangkat seperti itu. Akan tetapi siapa yang menjadikan jenazah tersebut sebagai i'tibar? Siapa yang menganggap dirinya akan dilakukan oleh orang seperti itu? Tidak punya tenaga, tidak ada daya. Dibalik-balik oleh orang yang mencucinya, memandikannya, dia tidak bergerak. Entah apa yang ia pikirkan, di mana ruh? Datang. Semua orang datang. Semua orang hadir. Tapi apa pedulinya bagi sanjungan orang, pujian orang kepadanya, atau cemeahan orang? Yang ia pedulikan pada waktu itu adalah di mana ia akan diletakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ruh ketika dia tidak bergerak lagi, badan ketika dia telah lepas dari ruhnya, di saat itulah manusia akan nyata. Nyata baginya hakikat. Nyata baginya kebenaran. Dan disebutlah kematian dengan kebenaran. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadatilah Allah Subhanahu wa taala sampai datang kepadamu yakin. Apa itu yakin? Disebutkan oleh ulama tafsir, dialah kematian. Kematian adalah sebuah keyakinan yang harus dihadapi oleh setiap manusia. Allahu akbar. Lihatlah anda pada waktu itu, ketika detik-detik semua orang akan melewatinya. Rasulullah SAW ketika beliau hendak dicabut ruh beliau yang mulia oleh malaikat, apa kata Fatimah? Wa karba abata. Alangkah merananya ayah. Wa karba abata. Apa kata Rasulullah SAW kepada Fatimah? Wahai Fatimah, sesungguhnya tidak ada lagi kesedihan setelah hari. Sesungguhnya tidak ada lagi kesedihan setelah hari ini. Dan Rasulullah SAW wajahnya keluar keringat. Begitu beratnya menahan nazak ketika ruh dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau siapa? Rasul yang mulia. Manusia yang termulia. Diletakkannya tangannya di atas bejana, di dalamnya ada air, kemudian dilap mukanya. Inna lil mauti lasakarat. Sesungguhnya kematian mempunyai sakarat. Sakarat yang dapat menghilangkan akal. Begitu beratnya cobaan benar-benar membuat sakarat. Nah, pedulikah kita pada hari itu, di saat tidak ada manfaat harta yang kita tinggalkan, tidak ada manfaat. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak ada manfaat harta dan anak, kecuali orang yang membawa hatinya dengan hati yang salim. Hati yang salim yang bermanfaat di akhir hayat. Amal saleh yang akan bermanfaat di akhir hayat. Semua yang anda berikan kepada Allah Azza wa Jalla yang bermanfaat. Harta yang anda impakkan untuk pakaian, maka dia akan punah. Makanan yang anda impakkan, anda beli dengan harta anda, maka dia akan musnah. Yang kekal hanya amal saleh. Idza mata ibnu adam qata amaluhu illa min thalath. Ketika anak Adam meninggal, maka terputuslah amal. Terputus amalnya kecuali tiga hal. Teringatlah, yauma yatadzakkarul insanu, pada hari itu teringat oleh manusia. Ruh telah keluar diikuti oleh mata, diangkat oleh malaikat, diangkat. Semua orang menangis. Istri, anak, keluarga, cucu. Bendera putih telah dipasangkan di depan rumah. Kemudian pula sahabat handai salat berkerumunan. Akan tetapi apa pedulinya jiwa, banyaknya kerumunan orang? Apa pedulinya bunga-bunga? Apa pedulinya kata duka cita dan semacamnya? Dia hanya mempedulikan amalnya, apakah dia ditolak di langit nanti atau tidak. Diangkat ruhnya ke langit. Kemudian jika seandainya dia talih, maka berkata penduduk langit, siapa yang memiliki ruh yang bau, yang kotor ini? Sungguh telah menyakiti kami baunya. Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikatku, buang kembali ruh tersebut. Ruh tersebut tidak ada manfaatnya di sisi langit. Langit untuk yang suci. Pulangkan kembali. Alangkah sedihnya manusia. Ujian, walaupun gubernur yang datang tidak akan manfaatnya. Manusia yang hebat sekalipun hadir memuji setengah mati, tidak akan ada manfaatnya. Karena ruhnya telah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi lihat ruh yang baik, ruh yang tayyibah. Ketika diangkat, semua penduduk langit mengatakan, siapa yang memiliki ruh yang harum ini? Siapa? Dibukakan pintu padanya, pintu langit. Kemudian dibiarkan dia sujud di hadapan Allah Azza wa Jalla. Alangkah indahnya sujud. Dia adalah awal sujud seorang hamba nanti ke hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dia nazar. Saat itu manusia berapa menit setelah itu darah pun mulai mendingin, kemudian badan semua dah sudah kaku. Akan tetapi bahwa dia tetap masih memiliki hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, yakinkah kita bahwa kita akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu? Menghadirkan keyakinan ini bukanlah mudah. Setiap hari kita lihat kematian, akan tetapi mana kematian itu melekat di dalam diri. Sungguh berat dakwah yang dibawa oleh Nabi Hud, kaum Samud, kaum Hud, di antara mereka seperti kaum Amaliqah, itu selama 100 tahun mereka tidak nampak kematian. 100 tahun tidak ada kematian, begitu panjang umurnya. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala badan yang besar. Disebutkan bahwa badan mereka 17 depa. 17 depa ditemukan berapa waktu yang lalu di internet di daerah Jazirah Arab di padang pasir. Di padang pasir antara Mekah dengan Yaman, jasad manusia yang panjangnya 17 depa. Panjangnya itu. Mereka tidak melihat kematian selama 100 tahun. Bagaimana mengingatkan kepada mereka kematian jika seandainya 100 tahun mereka tidak pernah menemukan orang yang mati? Subhanallah. Kita seorang muslim setiap saat mendengar kematian, akan tapi siapa yang menghadirkan kematian di dalam hidup sehingga dia mengumpulkan ibadahnya, mengumpulkan amal solehnya untuk Allah Azza wa Jalla. Untuk hari itu ia persiapkan ibadahnya. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. Pada waktu itu datanglah kematian dengan yakin, dengan hak. Pada waktu itulah kalian tidak akan bisa lari dari Allah. Datang Nabi Daud alaihi salam kepada malaikat, kepada malaikat yang mencabut nyawa, malaikat maut. Kemudian dia mengatakan, ya malakal maut, idza jaa ajali fa akhbirni. Wahai malaikat maut, jika seandainya ajalku telah datang, maka kabarkan aku. Berikan aku berita agar aku bersiap kepadanya. Apa kata malaikat tersebut? Ajal, naam, ursilu ilaika rasulaini aw salasah. aku utus kepada engkau dua utusan atau tiga utusan untuk memberitahu kabar engkau bahwa engkau telah dekat. Ketika datang kematian kepada Daud alaihissalam, padahal umurnya telah ditambah 60 tahun dengan umur Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana dalam hadis sahih. Kemudian apa kata Daud? Ya malakal maut, alam ukhbirka annaka satursilu ilayya rasulaini au thalatha. Wahai malaikat maut, bukankah engkau telah mengabarkanku sebelum datang ajalku, engkau telah mengirimkan dua atau tiga tanda untuk kematian. Untuk kematianku, maka berkata malaikat maut, aku telah kirim wahai Daud, bukankah putihnya rambutmu setelah hitam legam? Bukankah bungkuknya punggungmu setelah ia tegap? Bukankah keriputnya daging kulitmu setelah ia mengkilat? Semuanya adalah tanda-tanda Rasul, tanda-tanda kematian yang jemput. Itu kata mereka. Subhanallah. Saat itulah harus yang dipikirkan oleh manusia. Jika seandainya kematian itu, subhanallah lazim, kematian persis seperti musibah yang menghadapi manusia. Dia datang dan dia berlalu. Musibah yang kita hadapi, seperti itulah kita menjenguk kematian. Seorang mengendarakan kendaraannya, kemudian hilang. Seorang naik pesawat, kemudian dia hilang. Seorang datang kepadanya penyakit, kemudian dia hilang. Seseorang, kadang-kadang dia beraktivitas, kemudian dia hilang, bertemu dengan Allah. Seperti itu kematian. Akan tetapi yakinlah, apa yang harus dilakukan oleh seseorang ketika datang kepada Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua jiwa akan merasakan kematian. Kemudian hadis yang terakhir dari bab ini adalah hadis Abu Hurairah, yaitu Rasulullah SAW mengatakan, al jannah aqrabu ila ahadikum min shiraqina. Sungguhnya surga lebih dekat dari seseorang dari syirakna, dari sandal. Neraka begitu juga, subhanallah. Orang yang melihat kekuasaan Allah Azza wa Jalla pada waktu, maka dia akan bertasbih pada Allah. Waktu di mata Allah Azza wa Jalla tidak ada beda waktu, satu hari, dua hari, satu bulan, 10 tahun, 100 tahun. Itu semacamnya. Tidak ada waktu, tidak ada bedanya. Lihatlah Ashabul Kahfi. Apa bedanya baginya satu malam dengan 309 tahun? 300 tahun. Tidak ada beda. Lihatlah pemilik keledai yang ingin menyaksikan kematian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wafatkan ia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bangunkan setelah 10 tahun. Setelah berlanjut 100 tahun, tidak ada bedanya. Kematian, tidak ada bedanya bagi seorang. Makanya sangat dekat. Yang membedakan adalah amal saleh. Kematian menjemputnya sedangkan dia beramal saleh. Atau kematian menjemputnya sedangkan dia melakukan amal saleh. Subhanallah alazim. Ashabul Kahfi, ketika dia lari dari kerajaan yang zalim, dari masyarakat yang zalim, antaranya dengan kematian sebentar, dekat, karena ia dikejar-kejar. Sekiranya mereka ditemukan dan didapat, maka kematian. Akan tetapi coba lihat, Allah Subhanahu wa taala mempermainkan atau menyebutkan tentang zaman. Coba lihat. Kiranya yang satu jengkal tersebut kematian akan mereka hadapi berumur 309 tahun. Mana kerajaan, mana raja yang zalim, mana orang-orang yang mengibadati selain dari Allah Azza wa Jal, ketika mereka terbangun dalam satu malam tersebut, semuanya hilang. Semuanya hilang di hadapan Allah Azza wa Jal. Bertemu mempertanggungjawabkan setiap amal ibadah yang mereka lakukan. Itu saja. Subhanallah. Al-jannah aqrabu ila ahadikum min syiraqin 'alayh. Datang salah seorang sahabat Rasulullah SAW ketika dia mendengar bahwa Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya antara kalian dengan surga hanya kalian maju ke depan kemudian terbunuh. Apa kata sahabat tersebut? Ya Rasulullah, benarkah saya maju kemudian terbunuh dan saya mendapatkan surga? Maka dia menjawab, benar. Demi Allah, jika seandainya surga sedekat itu, demi Allah, memakan 5 butir kurma ini adalah kehidupan yang sangat panjang. Kemudian dia maju, kemudian dia terbunuh. Kemudian sebelum dia terbunuh, dia mengatakan, demi Allah, sungguhnya aku telah mencium bau surga. Naam, wallahu ta'ala alam.
1: Bab keutamaan menangis karena takut dan rindu kepada Allah. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا dan mereka menyungkur atas muka-muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Quran Surat Al-Isra ayat 109. قال الله تعالى أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini dan kamu menertawakan dan tidak menangis? Quran Surat An-Najm ayat 59-60.
0: Bab yang 54 ini bab tentang fadlul buka, keutamaan menangis karena rindu dan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Fadlul buka, menangis takut kepada Allah Azza wa Jalla. Al-buka'u min khasyatir rahman, takut, menangis takut karena Allah Azza wa Jalla. Menangis adalah sifat dan tabiat manusia ketika ia terpengaruh akan sebuah keadaan, kemudian timbul rasa sedihnya, kemudian keluar air mata. Menangis, takut kepada Allah. Menangis identik dengan keluar air mata. Merahnya wajah. Dan menangis karena takut air tersebut hangat, air mata tersebut keluar hangat. Menangis karena gembira, air yang keluar tersebut airnya dingin. Menangis takut karena Allah Azza wa Jal adalah sifat orang-orang yang saleh, tabiat ahli ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Sima tanda-tanda para nabi dan para rasul, bahkan dia adalah amal kebiasaan yang dilakukan oleh ahlul kitab yang mengikuti ajaran yang benar. Menangis takut kepada Allah Azza wa Jal adalah darjat ubudiyah seorang hamba kepada Allah. Tangis yang jujur, yang ikhlas kepada Allah Azza wa Jal akan mendatangkan kebahagiaan yang tidak tertandingi kebahagiaannya. Tangis orang yang melakukan dosa bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, tangisnya hangat, kata-katanya jujur, air matanya mengalir takut kepada Allah Azza wa Jal. Dan air mata tersebut akan menjadikan ia menjadi saksi nanti di akhirat. La yamussun nar man bakat min khasyatillah. Tidak akan disentuh oleh api neraka badan atau kulit yang takut karena Allah Azza wa Jalla, bakat min khasyatillah. Dan nangis, Fadlul Ibn Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitab Zadul Ma'ad bahwa ada 10 macam bentuk tangisan. Saya tidak hafal semuanya, akan tetapi di antara bentuk tangisan tersebut adalah tangis sedih karena dapat musibah atau berpisah dengan orang yang dicintai. Tangis dibuat-buat, tangis air mata buaya yang dibuat dan dipaksakan, biasanya disewa oleh orang-orang kaya untuk menangisi kerabatnya yang meninggal. Al-buka al-musta'jar. Tangis karena rindu dan bahagia. Tangis karena takut kepada Allah Azza wa Jal, dan tangis-tangis yang lain. Dan ada tangis yang mubah, seperti tangis karena keadaan lain yang menangis. Ada orang lain menangis, kita menangis juga. Dan tangis takut kepada Allah Azza wa Jal, tangis ketika mendengarkan Al-Quranul Karim, tangis ketika berpisah dengan saudara Islam, seakidah, itu manhaj, ketika hendak berpisah dengannya, bukanlah tanda kelemahan, kan, tapi tanda kesucian hati seorang muslim, tanda kelembutan hatinya, tanda kehalusan sanubarinya, tanda dia berakhlak, tanda bahwa ia adalah seorang muslim yang telah menunaikan kewajibannya dengan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada yang lainnya. Tangis kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kebiasaan orang-orang yang saleh. Orang yang tidak menangis berarti ada yang salah di dalam penciptaan dirinya. Ada yang salah dalam fitrahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya

0: نزل من الحق أولئك الذين أوتوا الكتاب طال عليهم القلوب وكثير منهم فاسقون.
1: Kebanyakan mereka berbuat fasik kepada Allah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merasa hati-hati kaum muhajirin, merasa terlambat untuk tunduk kepada Allah azza wajal sampai turun ayat ini merasa terlambat, khusyuk hati mereka setelah berlangsung 13 tahun hati mereka tidak tunduk kepada Allah azza wajal. Alam ya aqidzikrillah, seorang mukmin kepada Allah pun oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebenaran, mengingat Allah dan khusyuk hati karena turun kepadanya kebenaran. Dia ilmu mengingat Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sebatas ma'rifah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang-orang munafikin, bahkan sifat orang-orang ahlul kitab sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala di dalam kitab Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Al-Khalaf. Beliau mengatakan fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrim, kenapa mereka membatalkan perjanjian mereka kepada Allah azza wajalla dan kufur mereka kepada Allah azza wajalla. Apa akibat mereka melakukan jalan terhadap amanah yang Allah berikan? Nasu ma dzukiru bih yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i wa nasu hadzan mimma dzukiru bih. Orang-orang yang membatalkan perjanjiannya antara dirinya dengan Allah azza wajal, orang-orang yang tidak menunaikan amanah ilmu, amanah din, amanah syariat, maka mereka akan ditimpakan oleh Allah azza wajalla dua hal. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i, mereka akan memalingkan ucapan Allah alam dari tempatnya, dan ini musibah pertama. Dan wanasu hazzam mimma dzukiru bih, akan lupa dari yang telah diingatkan. Dua hal yang menimpa kepada Allah azza wajalla, akibat qasad qulub, akibat kasat hati mereka. Kasat hati disebabkan mereka tidak menunaikan amanah din. Kasat hati menyebabkan karena mereka panjang masa kepada mereka dan mereka tetap buta dengan dunia. Mereka tetap memikirkan kehidupan yang cepat. Mereka tetap memikirkan kehidupan dunia, tidak pernah memikirkan kehidupan akhirat. Panjang waktu bagi mereka berleha-leha. Tidak pernah ditimpakan musibah, tidak pernah diingatkan, dan semacamnya. Akibatnya kasar hati. Ditimpakan dua hal. Yuharrifuna al-kalima. Ketika Allah SWT

Ta'ala tidak jadi tempat mahabbah, kecintaan, harap, takut, tawakal, inabah, khudu', khusyuk. Dan dijadikan dunia adalah tempat kecintaan, berbenci dan mencintai, berwala, berloyal kepada dunia, menghantam manusia, membela manusia hanya karena dunia. Maka saat itu manusia yang seperti itu perbuatannya, yuharrifuna al-kalima mawa, terpaksa harus menggeserkan semua kalimat-kalimat Allah dan Rasulnya dari tempat yang asli. Karena dia membutuhkan dapat melegalkan perbuatan maksiatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia membutuhkan. Sebagaimana yang terjadi di kalangan para filosof, orang-orang filsafat, sebagaimana yang terjadi di kalangan ahli tasawuf, sebagaimana terjadi di kalangan di agama dari kalangan liberal, orang-orang mereka takwil, sebagai mereka jadikan zahir dan batin sebagai tameng untuk menghancurkan semua kalamullah dan yuharrifuna kalimah. Dan ini yang paling sering terjadi adalah du'atun ala abwabi jahannam, sering terjadi pada kelompok dai-dai yang mengajak manusia kepada neraka jahannam. Sering kali karena kebutuhan dunia, mereka terpaksa harus melegalkan apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal, menghalalkan yang diharamkan dan mengharamkan yang dihalalkan. Itu yang pertama. Konsekuensi yang kedua akibat kasat hati, tidak pernah takut kepada Allah Azza wa Jal, adalah nasu hafzam mimma zukiru. Mereka lupa keberuntungan yang mereka telah diingatkan oleh Allah Azza wa Jal. Oleh ulama tafsir bahwa keberuntungan apa yang mereka lupa? Toh mereka telah mengejar semua keberuntungan. Mereka perkosa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil keberuntungan mereka di dunia. Bukankah mereka telah gali semua motivasi mereka untuk mencari dunia dalam Al-Qur'an dan hadis? Mereka pelajari semua metode bisnis, semua bentuk motivasi untuk mendapatkan dunia. Apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala nasu hadzam mimma, diingatkan oleh Allah SWT, keberuntungan apa? Maka disebutkan oleh ulama tafsir, dia adalah hikmah, dia adalah ma'rifah. Keberuntungan ma'rifah, keberuntungan hikmah, untuk mengamalkan hikmah dan ma'rifah itu di atas nurullah azza wa jalla. Ini yang mereka lupa. Banyak orang yang berilmu, kan, tapi ilmunya bukan untuk menyinari kehidupan. Banyak orang-orang yang berilmu, akan tetapi bukan untuk melembutkan hatinya, kan, tapi untuk membuat kekairannya, untuk mengayakan akalnya, untuk disebut sebagai seorang cendikiawan, seorang alim, seorang yang banyak mengetahui dalam hal ini, akan tetapi dia miskin di dalam pengamalan, jauh dari amal. Dia sangat benci kepada orang-orang yang mengingatkan dari hakikat ilmu, yaitu khasyah kepada Allah Azza wa Jalla. Takut kepada Allah Azza wa Jalla, sangat benci. Karena yang ia pahami bahwa ilmu hanya sebatas ma'rifah yang ada di pikiran. Sampai ke dalam ilmu, bagi mereka hanya sampai di tenggorokan saja, tidak sampai kepada hati. Nasu hafzam mimma zikiru. Dan ini sangat berbahaya. Makanya para ulama membuat fadlul buka'u, fadlul buka'u, keutamaan menangis dengan Allah. 13 tahun ya ikhwan, 13 tahun para sahabat Rasulullah SAW ditunggu buah dari ilmu yang mereka tuntut. Mana dia? Mana rasa takut kepada Allah Azza wa Jal? Mana khusyuk? Mana khudu'? Atau dia hilang? Malah dia berganti dengan kesombongan, dia berganti dengan hasad, dia berganti dengan sakit hati, dia berganti dengan banyak hal yang mengotori ilmuan seorang hamba tadi. Seharusnya ilmu mendatangkan rasa khasyah dan khusyuk. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dari hamba-hambanya adalah orang yang berilmu. Ilmu mengantarkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan rasa kepungan. Jika seandainya ada ilmu yang mengantarkan anda kepada jauh dari Allah Azza wa Jalla, pastikan bahwa dia bukan ilmu. Pastikan bahwa dia bukan ilmu. Atau diri anda yang sakit, cara pengolahan anda yang tidak benar.

akan seleksi dua hal. Jika seandainya Anda seorang dokter, perhatikan kenapa obat yang bagus ini tidak mengena pada penyakit. Berarti ada dua hal. Kalau tidak obatnya yang salah, berarti pencernaan obat tersebut yang salah. Jika seandainya Anda ahli elektronik dan Anda telah pasang alat yang benar, kemudian tidak hidup juga, maka pastikan dua hal. Jika seandainya alat tersebut yang rusak, berarti ada saluran yang terputus. Jika seandainya ilmu yang Anda tuntut ini tidak mendatangkan khasyah, takut kepada Allah, maka pastikan dua hal. Ilmu yang Anda tuntut ini tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, atau yang kedua, diri Anda yang mencerna yang tidak benar. Periksa hati, periksa diri masing-masing. Tanyakan, sudah berapa rasa takut kita tanamkan di hadapan Allah? Fadlul buka, keutamaan menangis takut kepada Allah Azza wa Jalla adalah sarana untuk bisa mendalamkan rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, menangis takut kepada Allah Azza wa Jalla adalah da'bus salihin. Kebiasaan orang-orang yang saleh. Dia adalah kebiasaan para nabi dan rasul. Disebutlah Nuh dengan Nuh karena dia ya Nuh. Karena dia merintih, dia mengeluh, dia mengadu kepada Allah. Nuh, disebut Nuh adalah tangisan seorang janda yang ditinggalkan oleh suaminya yang dia cintai. Disebut Nuh, wanita tersebut Naihah, wanita yang Naihah. Nuh alaihissalam. Nabi Ayyub menangis, Zakaria, Nabi, semua Nabi dan Rasul. Nabi Daud alaihissalam, ketika dia melakukan dosa, dia sujud dan beribadah selalu kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai disebutkan bahwa sujudnya tersebut, air matanya tersebut menumbuhkan tanaman. Air mata yang ia lakukan karena takut kepada Allah Azza wa Jalla, menumbuhkan sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ia adalah da'bus salihin. Adalah kebiasaan orang-orang yang salih kepada Allah. Menangis adalah yang dilakukan oleh Rasulullah. Dia datang kepada Rasulullah membaca Rasulullah sallam dibacakan sallam surah An-Nis. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Sampai pada ayat ke-50-an Rasulullah SAW mendengar Abdullah bin Mas'ud berucap, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid. فكيف إذا

ada. Bagaimana? Ya, seandainya engkau wahai Muhammad kami datangkan. Jina min kulli ummatin bi syahidin, setiap umat kami datangkan seorang saksi. Dan kami datangkan engkau wahai Muhammad. Subhanallah. Rasulullah SAW membayangkan waktu itu. Kami datangkan engkau sebagai saksi bagi mereka semua. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Fara'aitu fa'idha aynahu tadrafa. Kulihat Rasulullah SAW kiranya air matanya keluar. Air matanya keluar menangis. Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan bahwa tangis Rasulullah SAW, tangis Rasulullah SAW terdengar bergemuruh di dadanya. Bergemuruh di dadanya karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Mana kita dengan tangis Rasulullah SAW ketika beliau sujud, ketika beliau salat malam, karena beliau bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Tahukah antum orang mengadon, mengadon roti menggunakan tepung tanpa air, tidak akan bisa dimengadoni. Begitu juga orang yang mengadoni ibadahnya tanpa air mata, maka dia tidak akan merasakan nikmat ibadah. Tahukah antum orang pandai membuat bejana dari tanah liat, mengadoni tanah liat tersebut tanpa air, maka dia tidak akan bisa

begitu juga orang yang membuat ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla tanpa air mata juga tidak akan bisa. Jadi air mata adalah air untuk melembutkan ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia adalah air adonan untuk penghambaan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Satu hari Rasulullah SAW menguburkan anaknya Ibrahim. Ibrahim lahirkan kinti. Kemudian Rasulullah SAW keluar air matanya, menangis takut. Menangis sedih. Yang tadi takut, kalau sekarang menangis sedih karena ditinggalkan oleh anaknya Ibrahim. Apa kata seorang sahabat Rasulullah SAW? Ya Rasulullah, apakah engkau menangis sedangkan engkau? Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya apakah kalian mau dicabutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rahmat dari hati kalian? Innal aina la tadma wa innal qalba la tahzan wa la naqulu illa bima yurdi rabbuna. Sungguhnya air mata bisa saja mengalir, hati bisa saja sedih, kan tapi kami tidak akan berucap kecuali yang membuat ridha Allah. Kami tidak akan berkata kecuali yang membuat ridha Allah Azza wa Jalla. Air mata bisa mengalir dan hati bisa bersedih, kan tapi kami tidak akan mengucap kecuali yang membuat ridha Allah Azza wa Jalla. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis juga ketika beliau salat malam. Kebiasaan para rasul adalah menangis. Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam surah Al-Isra, ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. Mereka tunduk, يخرون للأذقان. Mereka letakkan kening mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Tunduk, menangis. يبكون, dan bertambah khusyuk mereka dengan tangis terus. ويزيدهم خشوعا ويخرون للأذقان يبكون. Menangis. Orang yang menangis pada Allah Azza wa Jalla, dia tidak akan mengetahui apa yang ada di sekitarnya. Tangis yang ikhlas adalah tangis hanya takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak tahu waktu. Dia tidak dipersiapkan. Dia tidak diperuntukkan untuk seseorang. Yang ia peruntukkan tangisnya hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam surah An-Najm, "Afamin hadzal hadithi ta'jabun wa tadhhakun wa la tabkun." Apakah kalian mendengar hadis ini kalian ta'ajub, yaitu Al-Qur'an Karim. "Wa tadhhakun wa la tabkun," dan kalian tertawa dan tidak menangis. Allah Subhanahu wa Taala mencela seseorang muslim yang mendengarkan sabda Rasulullah SAW, yang mendengarkan firman Allah Azza wa Jal, dan dia ta'ajub, tertawa, tetapi tidak ta'ajub, menangis. Dan ini celaan bagi seorang muslim yang membaca Al-Quran Karim tidak menangis, tidak membuatnya menangis kepada Allah Azza wa Jal. Dan sangat luar biasa hati seorang muslim membaca Al-Quran, dia tidak menangis. Bagaimana dia bisa tidak bisa menangis? Ini luar biasa. Jadi pertanyaannya bukan permasalahan bagaimana caranya menangis ketika membaca Al-Quran. Pertanyaannya, kenapa bisa seorang muslim tidak menangis ketika dia membaca Al-Quran? Itu pertanyaan yang benar. Pertanyaan yang tidak benar, bagaimana caranya menangis ketika membaca Al-Quran? Itu tidak benar. Yang benar, bagaimana seorang muslim membaca Al-Quran kemudian dia tidak menangis. Ajab, sungguh aneh. Seorang muslim membaca kalamullah Azza wa Jal, turun dari langit ketujuh, tahu dia tentang makna dan hakikatnya, mentadabburi maknanya, mengetahui seluk beluk ujung kata dari firman Allah Azza wa Jalla tersebut, kemudian dia tidak menangis, tidak datang kepadanya kebenaran. Sungguh aneh. Sungguh aneh. Dan inilah yang ditunggu oleh Allah Subhanahu wa Taala dalam surah Al-Hadid yang saya terangkan tadi. Alam ya'ni alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Seakan-akan Allah Subhanahu wa Taala menunggu hasil dari menuntut ilmu para sahabat kepada Rasulullah SAW.

0: Kita yang mengaji di majlis ta'lim menghadiri dua atau tiga kali dalam satu minggu, satu ahad. Kemudian pertanyakan diri, kapan kita khusyuk pada Allah Azza wa Jalla? Hadirkan hati ketika salarkan kita ke sana atau tidak? Atau cara menuntut ilmunya yang belum benar? Atau hati kita yang belum siap menerima kebenaran tersebut? Atau memang belum waktunya? Pertanyaan banyak. Akan tetapi semua orang yang menuntut ilmu yang benar, semuanya membawa ke muara yang benar. Sahabat Rasulullah SAW ketika turun ayat tersebut, benar-benar bermakna ayat tersebut, bermunajat pada Allah Azza wa Jalla dengan sendirinya, dengan menikmati munajat pada Allah Azza wa Jalla. Mungkin seorang Muslim akan takjub, akan merasa aneh terhadap setiap sejarah sahabat Rasulullah. Hari-hari mereka dipenuhi dengan tangis dan air mata. Dan kenapa pula hari-hari kita dipenuhi dengan tawa dan senda gurau semata? Sungguh aneh. Ada perbedaan yang mencolok sebagaimana perbedaan siang dan malam. Perbedaan putih dan hitam. Apa yang membuat hati kita seperti itu dan apa pula yang membuat hati mereka seperti itu? Rasulullah kumpul para sahabatnya mereka. Abu Bakar radhiyallahu anhu dan sebuah hadis beliau menangis. Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika melihat Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis, maka dia pun menangis pula. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu an karena seringnya menangis, ada guratan hitam. Guratan hitam. Permasalahan bukan kening hitam ya, ikhwan, guratan hitam di pipinya karena seringnya dia menangis, guratan hitam. Subhanallah alazim. Alangkah nikmatnya hidup jika seandainya kita bisa menghayati hakik kemudian tanakannya. Permasalahan qutul qulub. Kerasnya hati. Subhanallah alazim. Kerasnya hati ini memang sangat berbahaya. Kerasnya hati ini memang sangat berbahaya. Ilmu dapat dicerna dengan akal. Apa yang kita sampaikan dicerna oleh akal. Bisa dikerna. Ikhwan, akan tetapi hanya sebatas ma'rifah kepada Allah. Yang dipermasalahan adalah cernakah hati kita. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi surur. Permasalahannya bukan butanya mata, kan tapi butanya hati yang ada di dada. Permasalahannya itu. Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi surur. Sebagaimana yang firmankan Allah Azza wa Jalla. Permasalahannya bukan permasalahan buta mata. Jika seandainya dia adalah buta mata, alangkah mudahnya hidup. Kan tapi permasalahannya adalah buta hati. Buta hati. Masalah. Saya bisa mencerna, karena saya bisa berhitung, saya bisa menilai, saya bisa menyebutkan putih itu putih dengan akal. Akan tapi dengan hati mana? Dengan hati mana? Kita beriman, beragama, ya ikhwan, harus dengan hati. Walakin qasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Sudah kasat hatinya, maksiat juga banyak juga. Wa katsirum minhum fasiqun. Kebanyakan mereka fasik. Rahasia-rahasia syariat seringkali terungkap ketika hati kita luluh pada Allah SWT. Dia seringkali tertutup jika seandainya hati tertutup. Dia seringkali tertutup jika seandainya hati tertutup. Al-buka'u, menangis takut karena Allah Azza wa Jal. Al-buka'u min khasyatir rahman. Pada minggu depan insyaAllah ta'ala kita akan terangkan satu persatu sahabat-sahabat Rasulullah SAW, bagaimana mereka bermuamalah dengan, bagaimana juga para tabi'in bermuamalah dengan air mata mereka. Bagaimana para tabi'at tabi'in bermuamalah dengan air mata mereka pula. Wallahu ta'ala alam.
1: Hadith 451. Wa'an ibn Mas'udin radhiyallahu anhu qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ikra' alayya al-Qur'an. Qultu ya Rasulullah akra' alaik wa alayka unzil. قال إني أحب أن أسمعه من غيري

0: فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا حديث 451 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku bacalah Al-Qur'an untukku saya menjawab ya Rasulullah saya membacakan untuk Anda sedangkan Al-Qur'an itu diturunkan kepada Anda beliau bersabda sesungguhnya aku suka mendengarkannya dari orang lain maka saya membacakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam surat An-Nisa hingga tak kala saya sampai pada ayat ke-41 yang artinya maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu wahai Muhammad sebagai saksi atas mereka itu beliau bersabda cukuplah bagimu sekarang maka saya menoleh kepada beliau ternyata kedua mata beliau mencucurkan air mata hadis riwayat muttafaqun alaih hadis arba'u mi'ah isnain wa khamsun وعن أنس رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط فقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا قال فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين متفق عليه وسبق بيانه في باب الخوف Hadis 452 dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan sebuah khutbah yang belum pernah aku mendengar yang semisalnya beliau bersabda seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis Anas berkata maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupi wajah mereka dan suara isak tangis mereka pun terdengar. Hadis riwayat muttafaqun alaih, hadis ini telah berlalu pada bab khauf.
1: Hadis Rasulullah SAW yang pertama kita telah terangkan tentang hadis Abdullah bin Mas'ud bagaimana Rasulullah SAW membaca Al-Quran Karim sampai pada ayat surat Nisa itu Rasulullah SAW menangis. Hadis ini menerangkan tentang keutamaan menangis ketika membaca Al-Quran Karim. Dan yang kedua, Rasulullah SAW memberhentikan Abdullah bin Mas'ud di dalam membaca Al-Quran bukan dengan kalimat Sadaqallahul Azim, menunjukkan bahwa ucapan Sadaqallahul Azim adalah menyelisihi sunnah dan tidak dianjurkan. Dan tidak dianjurkan, Rasulullah SAW hanya sebatas mengucapkan untuk memberhentikan seseorang dari membaca Al-Quran, seperti kata-kata hasbuk, cukup, atau berhentilah, atau kata-kata yang semisalnya. Tidak ada kata-kata tertentu untuk memberhentikan atau berhenti dari membacaan Al-Quran Karim. Sebagaimana dianjurkan membaca Bismillah dan Ta'awudz, A'udzubillah, dan begitu seterusnya. Dan juga dianjurkan juga memperdengarkan Al-Quran Karim. Memperdengarkan Al-Quran Karim di majlis-majlis. Seperti majlis ta'lim seperti ini dibacakan oleh seseorang kemudian diperdengarkan oleh semuanya. Atau juga boleh memperdengarkan Al-Qur'anul Karim. Memperdengarkan Al-Qur'anul Karim dibaca oleh satu, akan tapi tidak boleh dengan niat ibadah membaca Al-Qur'anul Karim dengan berjamaah. Tidak boleh. Akan tapi diperdengarkan untuk satu orang dan semacamnya. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala sering melakukan hal ini. Jika seandainya datang kepada beliau qari yang bagus dan yang terkenal, beliau meminta dibacakan kepadanya ayat Al-Qur'an Karim. Bahkan biasanya sebelum kajian Syekh dimulai beberapa waktu yang lalu, itu biasanya dibacakan dahulu Al-Qur'an Karim. Dan kita sangat tahu bagaimana pengaruh Al-Qur'an terhadap ketenangan pada yang hadir, turunnya berkah dan semacamnya.

الشيخ عبد الله مطرود. الشيخ عبد الله مطرود seorang imam di Jeddah, ketika beliau datang ke Majlis Ta'lim Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, sering dimintakan Quran untuk dibacakan Al-Quran. Kebetulan memang Quran bacaan beliau sangat luar biasa. Apa kata Syekh, "Iqra, iqra alaina Al-Quran ya maqbul." Katanya, "Iqra alaina Al-Quran ya maqbul. Anta lasta matrud." Apa kata Syekh bin Baz, "Bacakan untuk kami Al-Quran Karim wahai maqbul." Karena arti matrud itu adalah yang tertolak, maqbul yang diterima. Engkau bukan lagi matrud, akan tetapi engkau adalah maqbul, maqbul yang diterima oleh Allah Azza wa Jal. Itu cerita Syekh Abdullah Matrud di dalam sebuah tulisannya. Jadi membacakan Al-Quran Al-Karim, dibacakan oleh orang, itu mempunyai kenikmatan Al-Karim, atau memperdengarkan tersendiri. Dan subhanallah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala pada penciptaan suara, berapa banyak suara, semuanya masuk. Semua suara, jika seandainya dibaca dengan hati, dibaca dengan keikhlasan, maka dia mendatangkan keajaiban di dalam membaca Al-Quran Al-Karim. Tapi tentu dengan bacaan dengan tajwid, dengan benar, ribuan orang membaca Al-Quran Al-Karim, kan tapi tidak pernah bosan. Jika seandainya dibaca dengan tenang, dengan bacaan yang benar, dan semacam dihadirkan hati ke dalam bacaannya, sangat luar biasa. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan suara, berbagai macam bentuk suara. Kemudian hadis Anas bin Malik, Rasulullah SAW pernah berkhutbah yang dia tidak pernah mendengar khutbah yang semisalnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan menangis, akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak. Kemudian apa yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW? Mereka tutup wajah mereka karena tangisan, dan mereka mengeluarkan suara khanin, suara tangis yang terpaksa didiamkan, suara tangis. Dan itu kebiasaan sahabat Rasulullah SAW. Mana dia di majlis ta'lim kita, mana dia di khutbah-khutbah kita, hilang-hilang, sudah tidak ada. Karena pada banyak khutbah, pada banyak majlis ta'lim, tidak ada ruh, tidak ada ruh, dia hanya rutinitas yang harus dijalankan, kemudian seseorang pulang, tidak ada ruh. Maka mereka tidak ada perhatian. Akan tetapi

atau di Madinah tidak ada keutamaan. Kan Nabi meninggal dalam beribadah punya keutamaan, dan juga dikuburkan di Baqi' juga punya keutamaan. Dikuburkan di Baqi' juga sebuah keutamaan. Yaitu orang yang dikuburkan di Baqi' mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ada salah seorang ikhwan kita kuliah di Madinah, meninggal dunia karena sakit. Alhamdulillah beliau dikuburkan di Baqi'. Dan banyak ulama-ulama dikuburkan di Baqi'. Alangkah bahagianya seorang muslim juga dikuburkan di Baqi'. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana dengan azab kubur? Apakah ruh dengan jasad, atau ruh saja atau jasad saja? Azab kubur sebagaimana keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa yang diazab adalah ruh dengan jasad. Adalah ruh dengan jasad. Wallahu ta'ala alam. Bolehkah membaca Al-Quran dengan seni atau irama seperti MTQ? Membaca seni dan irama yang tidak dibuat-buat maka itu diperbolehkan. Sedangkan irama yang dibuat-buat maka itu tidak diperkenankan. Sebagian para ulama masukkannya ke dalam bid'ah. Bagaimana dengan membaca surat Yasin? Bolehkah bersama-sama? Jika seandainya surat Yasin diniatkan untuk ibadah, maka tidak boleh dibaca bersama-sama. Tidak boleh dibaca bersama-sama. Allah Ta'ala alam. Pertama, Al-Quran tidak ditutup dengan doa. Al-Quran, setelah membaca Al-Quran, tidak ditutup dengan doa. Dan juga, kalau seandainya memang kita ingin berdoa, maka kita berdoa ketika setiap membaca ayat-ayat Al-Quran. Rasulullah SAW membiasakan dirinya ketika melewat pada ayat-ayat neraka, ayat menerangkan tentang neraka, beliau berlindung terhadap neraka. Tentang lewat ayat surga, beliau meminta memohon surga. Dan begitu seterusnya, kan, tapi tidak meminta di akhir dari bacaan Al-Quran Karim. Jadi, Quran Karim tidak ditutup dengan doa. Tidak ditutup dengan doa Allah Ta'ala. Kecuali doa khatam Al-Quran Karim. Kecuali doa khatam Al-Quran, para ulama berselisih apakah ada doa khatam Al-Quran Karim. Sebagian para ulama mengatakan ada dan semacamnya, dan itu dilakukan oleh sebagian sahabat. Allah Ta'ala alam. Itu pengecualian. Kan tapi membiasakan dengan menutup itu dengan doa tidak. Yang membiasakan menutup dengan doa, yaitu menutup kajian boleh dengan doa dan semacamnya, karena tempat-tempat tersebut dimustajabkan. Wallahu ta'ala. Kalau seandainya seseorang mau berdoa pula ketika dia membaca Al-Quran, bukan dia lakukan secara terus-menerus, kan, tapi karena kebetulan memang dia mau berdoa setelah dia membaca Al-Quran tersebut. Ya, wallahu ta'ala. Sahabat melihat sahabat yang lain meninggal. Kalau seandainya para sahabat tentang masalah orang yang tinggal di surga, itu sudah ditempati oleh orang-orang syahid. Sebagaimana dalam hadis, sungguhnya orang syahid, ruh mereka masuk ke dalam ruh burung-burung hijau yang berterbangan di surga. Jadi mereka berterbangan di surga. Jadi berarti ruh mereka sudah berterbangan di surga. Di burung-burung hijau. Masya Allah. Sedangkan azab wanita yang dilihat oleh Rasulullah SAW tersebut, saya tidak tahu. Belum, tidak tahu saya. Perlu pembahasan tentang masalah itu. Ya. Wallahu ta'ala. Ruh yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ruh yang akan ditempatkan di sisinya. Dan nanti semua ruh ketika orang telah meninggalkan mayit tersebut, itu akan dikembalikan lagi. Akan dikembalikan lagi dengan badannya. Dan nantinya juga bahwa dia akan mendapatkan nikmat dan azab dengan ruh dan jasad. Ruh dan jasad. Berarti berada di sana, di sekitar itu. Dengan ruh dan jasad. Jadi yang diterima, yang dimaksud diterima tersebut adalah di sisi Allah Azza wa Jal, dihormati, dipuji, disanjung. Akan tetapi ruh yang buruk dan itu tidak diterima oleh Allah, tidak boleh masuk di langit ketujuh. Sudah ditolak dahuluan, menunjukkan bahwa dia memang hamba yang tertolak oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian dia kembali ke bumi bersama badannya. Dan dia akan merasakan penderitaan jika seandainya dia buruk, kalau seandainya juga merasakan kenikmatan jika seandainya dia saleh. Dan tidak ada namanya ruh yang luntang-lantung pergi ke sana dan kemari. Apalagi keyakinan bahwa dia menempati sebagian binatang-binatang. Dan itu keyakinan animisme yang harus dijauhkan dari ajaran Islam. Keyakinan orang-orang Buddha dan Hindu. Wallahu ta'ala. Apakah ketika seorang hamba wafat dan dibawa...

0: hadapan Allah, dia bisa langsung melihat wujud Allah Ta'ala tanpa ada batas? Tidak ada yang bisa melihat wujud Allah tanpa batas. Wala yuhituna bihi ilma. Sebagai manusia tidak bisa menguasai ilmu Allah Azza wa Jal, dan juga seorang manusia juga tidak akan bisa menguasai wujudnya. Yang dilihat oleh manusia nanti dari akhirat adalah wajah Allah, akan tetapi tidak bisa meliputinya. Anda tidak akan bisa melihat seluruh wajah Allah, akan tetapi kita melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Innakum satarawna rabbakum ayanan kama tarawna al-qamara lailatal badr. Sungguhnya kalian akan melihat wajah Rabb kalian, atau melihat Rabb kalian nanti-nanti di hari kiamat, sebagaimana kalian nanti melihat bulan purnama pada malam hari di malam purnama. Jadi kita melihatnya akan tapi tidak bisa menguasainya. Jadi kita tidak melihatnya, yang dimiliki melihat wujud Allah tanpa ada batas. Jadi kita tidak melihat batasnya, tidak. Akan tapi kita hanya melihat tapi tidak bisa menguasai penglihatan itu. Ya, wallahu taala alam. Dan tidak semua orang bisa melihatnya. Hanya orang-orang tertentu. Sebagaimana tidak semua penduduk surga bisa melihat Allah Azza wa Jalla, karena sebagian dosa yang mereka lakukan yang dapat menghalangi mereka melihat Allah. Dan melihat Allah Azza wa Jalla adalah sebesar-besar keutamaan. Dia adalah ziyadah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang telah berbuat baik, mereka mendapatkan surga dan tambahan. Tambahannya adalah nazar, melihat Allah Azza wa Jalla. Dan melihat Allah adalah senikmat-nikmat kebaikan. Senikmat-nikmat kebahagiaan. Dan dia adalah kebahagiaan mutlak yang tidak bisa banding dengan surga itu juga. Tidak sebanding dengan surga. Jika seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan surga kepada hambanya, maka melihat Allah Azza wa Jalla tidak sebanding dengan surga itu. Jadi dia adalah melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muadz min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kholait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.
1: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة

diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

0: وهو في الآخرة من الخاسرين.
1: Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

0: Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.
1: فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ

0: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.
1: Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.

Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.

Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." Katakanlah, "Mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada-Nya semua akan kembali."

Wahai ahli kitab, sungguh, Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."

Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."

Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja."

Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati, memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.

Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain, Qabil, tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam.

0: Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.
1: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.
0: Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.

Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

0: Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.
1: Illa alladhina tabu min qabli an taqdiru alayhim fa'lamu anna allaha ghafurur rahim.
0: Kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya, agar kamu beruntung.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi, dan ditambah dengan sebanyak itu lagi, untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih.

Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal.

0: hakim.
1: Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki, dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, "Jika ini yang diberikan kepadamu, yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah." Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.

Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah, memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.

Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit. Segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, "Kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya, atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka."

0: معكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.
1: Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu. Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah.

Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh, pengikut agama Allah itulah yang menang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir, orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.

Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah? Hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya. Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik.

Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah tagut. Mereka itu lebih buruk tempatnya, dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

0: يسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.
1: Dan orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rizki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu, pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

0: Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.
1: Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika.

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.

0: يَحْزَنُونَ.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati.

Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dan Bani Israel, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh.

Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.

Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul. Dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka.

Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu dan tidak pula memberi manfaat, dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.

Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Kamu melihat banyak di antara mereka tolong-menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah. Dan mereka akan kekal dalam azab. Walau

Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka orang-orang yang fasik.

pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri.

Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad."

Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang saleh.

0: Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.
1: وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ.
0: Dan orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, denda pelanggaran sumpah, ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya, berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu, agar kamu bersyukur kepadanya.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.

Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti?

Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas.

tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, meskipun dia tidak melihatnya. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram, haji atau umroh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah, atau kafarat membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah Maha Perkasa, memiliki kekuasaan untuk menyiksa.

Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadyu, dan khola'id. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya dan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanat Allah. Dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan.

Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.
1: قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ.
0: Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu kepada nabi mereka. Kemudian mereka menjadi kafir.

Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahiroh, sa'ibah, wasilah, dan ham. Tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti.

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu. Demi Allah, kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat. Dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.

Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa, maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang mati. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, "Sungguh, kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu. Dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya jika kami berbuat demikian, tentu kami termasuk orang-orang zalim."

Dengan cara itu, mereka lebih patut memberikan kesaksiannya menurut yang sebenarnya, dan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris setelah mereka bersumpah. Bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintah-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.

0: Ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan para Rasul, lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Mereka para Rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib.
1: قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku. Kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain, hanyalah sihir yang nyata.

Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri, Muslim.

Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman."

Mereka berkata, "Kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami. Dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu."

Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami, maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rizki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki."

Allah berfirman, "Sungguh, aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh, aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam."

Wahai Isa Putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib.

Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka, kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu.

Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung.

0: Milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Hayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan para pendengar sekalian, marilah kembali kita buka mushaf dan melanjutkan kajian kita dari tafsir Al-Muyassar. Biidznillahi ta'ala, pada pagi hari yang berbahagia ini kita akan membahas ayat yang ke-37 dari surat Hud. Oleh sebab itu, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abu Khair yang akan membaca

0: ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-37 dari surat yang mulia ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Qala Allah tabaraka wa ta'ala, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu. Dan janganlah kamu bicarakan lagi denganku tentang orang-orang yang zalim itu. Innahum mughraqun. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita telah jelaskan 5 tahapan dari dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Tahapan yang terakhir adalah tahapan di mana Nabi Nuh alaihissalam mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan dibinasakannya orang-orang yang menolak dakwah beliau alaihissalam. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang ke-36 menjelaskan bahwa Allah telah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh, tidak akan ada lagi orang yang akan beriman dari kaumnya kecuali orang yang telah beriman sebelumnya. Maka Allah kemudian memerintahkan Nabi Nuh untuk tidak bersedih karena pertolongan akan segera tiba. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala saat itu memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera yang sangat besar yang mampu memuat seluruh orang-orang yang beriman bersamanya dan mampu memuat seluruh binatang, ya, seluruh hewan dengan berpasang-pasangan, jantan dan betina. Jadi bahtera ini sangat besar, ya, karena dia memuat seluruh spesies dari binatang yang ada di muka bumi saat itu. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah kamu bicarakan lagi denganku tentang orang-orang yang zalim itu, sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para ulama tafsir dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala, wasna'is safinata bimar'a minna wa bi amrina laka wa ma'unatina wa anta fi hifdhina wa kila'atina wa la tatlubu minni imhala ha'ula illadhina zalamu anfusahum min qawmik bi kufrihim fa innahum mugrakuna bittufan. Wa fil ayah ithbatu sifatil ayni lillahi ta'ala ala ma yaliku bihi subhanah.
0: Qala al mufassiruna rahimahumullah, wasna'is safinata bimar'a minna wa bi amrina laka wa ma'unatina. Dan buatlah sebuah bahtera dengan pengawasan dari kami dan perintah serta pertolongan kami. Wa anta fi hifdina wa kila'atina, sedangkan engkau ada dalam penjagaan dan pengawasan kami. Wa la tatlub minni imhala ha'ula'i alladhina zalamu anfusahum min qaumika bi kufrihim. Dan janganlah engkau pernah meminta kembali untuk tangguhan waktu bagi orang-orang yang telah menzalimi diri mereka dari kaummu dengan kekafiran mereka. Fa innahum mughraquna bit-tufan, karena sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan dengan taufan yang dahsyat. Wa fil ayati isbatu sifatil aini lillahi ala ma yaliqu bihi subhanahu. Dan di dalam ayat yang mulia ini kita dapat menyimpulkan bahwa di sana ada sifat mata bagi Allah sesuai dengan yang layak baginya yang maha suci. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia ini, wasna'il fulka, dan buatlah sebuah bahtera yang besar. Al-fulku adalah safinah al-azimah. Kalau safinah saja dia hanya perahu, tapi al-fulk adalah sebuah perahu atau bahtera yang sangat besar. Kalimat ini atau kata ini dipakai untuk bentuk tunggal dan bentuk jamak. Jadi bentuk tunggalnya dengan jamaknya sama. Mau satu, mau banyak, tetap dikatakan al-fulku. Yang dimaksud di sini hanya satu. Ya, di sini bentuknya mufrad. Karena dari beberapa ayat syi Al-Quran atau hadis Nabi SAW menunjukkan bahwa Nabi Nuh tidak membuat ya kecuali hanya sebuah bahtera saja. Wasna'il fulka bi'ayunina. Ba di sini lil mulabasah, artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat bahtera yang sangat besar dengan pengawasan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian seluruh proses pembuatan perahu tersebut adalah di bawah pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan darinya, semuanya berdasarkan wahyu. Karena Nabi Nuh alaihissalam tentu adalah saat itu tidak dikenal adanya perahu yang sangat besar tersebut. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tukhatibni fil ladzina zalamu." Dan jangan engkau bicarakan kepadaku tentang orang-orang yang zalim itu, sehingga mungkin engkau memiliki rasa belas kasihan kepada mereka, sehingga engkau memohon kepadaku, kata Allah Azza wa Jal, untuk menangguhkan diturunkannya azab atas mereka, atau agar Allah tidak menimpakan azab kepada mereka. Karena ketetapan qadha Allah Subhanahu wa taala telah diputuskan atas orang-orang yang kafir tersebut. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Ya, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan kaum Nabi Nuh dengan diutusnya salah satu tentara Allah, yaitu tufan. Ya, diutusnya sebuah badai yang sangat dahsyat. Apakah peristiwa tersebut hanya terjadi pada area dakwah Nabi Nuh alaihissalam, atau meliputi seluruh permukaan bumi? Dengan kata lain, tufan yang saat itu terjadi apakah bersifat lokal atau meliputi seluruh permukaan bumi? Wallahu ta'ala alam, ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW secara zahirnya menunjukkan bahwa yang ditenggelamkan saat itu adalah seluruh permukaan bumi. Sehingga tidak ada yang selamat dari kalangan manusia kecuali Nabi Nuh dan orang-orang yang telah beriman bersama dengan beliau. Demikian juga dari kalangan binatang. Dari kalangan binatang tidak ada yang selamat kecuali binatang yang telah dibawa oleh Nabi Nuh bersama dengan beliau di atas bahteranya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 119 sampai 120, fa anjaynahu wa mamma'ahu fil fulkil mashhun thumma aghraqna ba'dul baqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, fa anjaynahu wa mamma'ahu fil fulkil mashhun, maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan. ya, yang penuh dengan muatan. Karena Nabi Nuh memuat seluruh binatang dan hewan yang ada saat itu. Ya, setiap hewan dibawa, jantan dan betina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma aghraqnal ba'dul baqin." Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tersisa, yakni yang tidak ikut ke dalam perahu Nabi Nuh, maka ditenggelamkan. Demikian juga nanti kita bahas di dalam surat Hud ayat yang ke-40. Manakala kita lihat di dalam surat Hud ayat yang ke-40 juga disebutkan seperti itu. Hatta idza jaa amruna, sehingga apabila perintah kami telah datang, wa farat tanur, dan dapur telah memancarkan air, di mana salah satu bukti akan datangnya azab Allah. Jadi warningnya itu, ya alarmnya itu dapat dilihat dari dapur. Kalau azab Allah mau datang, cirinya bahwa dari tungku-tungku mereka saat itu akan mengeluarkan air. Maka saat itulah mereka harus bergegas untuk naik ke atas perahu Nabi Nuh. Wa farat tanuru qul nahmil fiha. Maka saat itu kami perintahkan kepada Nabi Nuh untuk memuat ke dalam bahtera itu, ya, min kulli zaujaini tsnain, ya, masing-masing dari binatang sepasang. Jadi dari masing-masing jenis binatang sepasang dibawa oleh Nabi Nuh ke dalam bahtera itu. Wa ahlak, dan demikian pula bawalah keluargamu. Illa man sabaqa alaihi alqaulu, kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya, kecuali anak keluargamu yang durhaka, telah diputuskan juga oleh Allah untuk ditenggelamkan. Ya, illa man sabaqa alaihi alqaulu wa man ma'ak, dan bawalah pula orang-orang yang beriman kepadamu, wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh saat itu kecuali sedikit. Ya, jadi nas ayat-ayat Al-Qur'an, demikian juga dalam ayat-ayat yang lain, menunjukkan bahwa yang ditenggelamkan saat itu bukan orang sekampung Nabi Nuh saja, tetapi seluruh penduduk bumi. Ya. Dan sehingga bumi setelah itu tidak ada lagi penghuninya kecuali dari anak keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Yunus yang telah kita bahas, fakadzabuhu fanajjaynahu wa man ma'ahu fil fulki. Lalu kaum Nabi Nuh telah mendustakan Nabi Nuh, maka kami selamatkan beliau dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera. Wa ja'alnahum khalaif, dan kami jadikan mereka sebagai generasi penerus di muka bumi ini. Wa aghraqna alladhina kadzabu biayatina, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Fanzur kaifa kana aqibatul munzirin, lihatlah oleh kamu kesudahan orang-orang yang telah diberikan peringatan. Ya. Oleh sebab itu juga di dalam surat As-Saffat di ayat yang ke-77 dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad nadana Nuh," dan sungguh telah menyeru kepada kami Nuh. "Falani'mal mujibun." "Wa najjaynahu wa ahlahu minal karbil azim." Sungguh Nabi Nuh adalah sebaik-baik orang yang dikabulkan doanya. Kami selamatkan beliau dan keluarganya dari bencana yang sangat besar. Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Maka kami jadikan anak keturunannya yang abadi tinggal, maksudnya yang tinggal, ya, yang diselamatkan, yang kemudian melanjutkan kehidupan manusia setelah itu. Oleh sebab itu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan lam tabqa illa dzurriyyat Nuh alaihi salam, tidak ada manusia yang tersisa saat ini di muka bumi kecuali dari anak keturunan Nabi Nuh. Jadi minimal kita bertemu nasab kita itu pada Nabi Nuh alaihi salam. Semua kita adalah anak keturunan Nabi. Ya, anak keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Oleh sebab itu Nabi Nuh alaihi salam dinamakan dengan Abul Bashar Ats-Tsani, bapak manusia kedua. Karena bapak manusia pertama, nenek moyang manusia pertama adalah Nabi Adam. Semua kita anak keturunan Nabi Adam. Dan semua dari kita adalah anak keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Karena Allah berfirman wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Jadi semua yang ada di dalam perahu itu semuanya mandul. Ya, jadi semua orang-orang yang beriman bersama dengan Nabi Nuh pun mandul, tidak memiliki keturunan. Kecuali anak-anak Nabi Nuh. Ya, wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Nuhin fil alamin. Inna kadzalika najzil muhsinin. Masya Allah, berarti Nabi Nuh ini luar biasa. Jadi semua orang-orang yang beriman juga saat ini adalah anak keturunan beliau. Berarti juga beliau mendapatkan pahala semua umat manusia saat ini. Ya, karena oleh sebab itu Allah berfirman, inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami berikan balasan yang baik bagi orang yang berbuat baik. Ikhwatan iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir beliau ketika menjelaskan ayat yang mulia ini, beliau mengatakan waqad ikhtalafal ulama'u fi iddati man kana ma'ahu fi safinah. Para ulama rahimahumullah taala telah berbeda pendapat tentang jumlah berapa orang yang diangkut oleh Nabi Nuh di atas perahu itu. Maksudnya orang-orang yang beriman. Karena yang lainnya kan ditenggelamkan, termasuk anak Nabi Nuh sendiri yang tidak beriman ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Berapa sebenarnya jumlah orang yang beriman yang diangkut oleh Nabi Nuh dalam perahu tersebut? Fa'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, disebutkan kata Ibnu Katsir oleh Ibnu Abbas bahwa mereka itu adalah kanu samanina nafsan ma'ahum nisa'uhum. Mereka itu jumlahnya 80 orang bersama dengan istri-istri mereka. Sedangkan menurut Ka'ab al-Ahbar adalah isnaini wasab'ina nafsa, ada 72 orang kata Ka'ab al-Ahbar. Sebagian ulama yang lain mengatakan asyarah, cuman 10 orang. Ya. Kemudian masih perkataan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir kemudian mengatakan qala jama'atun minal mufassirin, sekelompok ulama tafsir juga mengatakan irtafa al-ma'u ala a'lal jabal bil ardi 15 dira'an. Ketinggian air saat itu, ketinggian permukaan air di atas gunung itu 15 hasta. Ya. Itu di atas gunungnya itu, di puncak gunung. Wa huwa alladhi inda ahlil kitab, tetapi ini adalah merupakan cerita-cerita ahlul kitab yang tentu kita tidak membenarkannya dan tidak mendustakannya, karena tidak disebutkan di dalam hadis bahwa bagaimana ketinggian air pada saat itu. Yang jelas bahwa semua penduduk bumi saat itu ditenggelamkan. Ya, tidak benar juga katanya kecuali Sulawesi. Ya, kecuali Sulawesi katanya, kata sebagian orang. Ya. Apa buktinya? Buktinya katanya anoa tidak ada di tempat lain kecuali di Sulawesi. Anoa dengan burung maleo. Ya. Ini atas kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi dalil yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah mengisyaratkan bahwa atau bahkan menjelaskan secara gamblang bahwa semuanya ditenggelamkan tanpa terkecuali. Termasuk diantaranya adalah Sulawesi Tenggara ini. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi para ulama tafsir semua juga berpendapat seperti itu. Termasuk Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Asyur, ya, Al-Allamah At-Tahir Ibn Asyur. juga di dalam tafsir beliau, beliau mengatakan ya dhamir fasal fi qawlihi ta'ala humul baqin lil hasr. Kata ganti yang terpisah dalam firman Allah humul baqin, kata beliau menunjukkan penghususan, artinya ai lam yabqa ahadun minan nasi illa man najjahu Allah ma'annu fis safinah min dzurriyyatihi ya summa man tanasala minhum falam yabqa min abna'i adam ghairu dzurriyyati nuh fajami'ul umam min dzurriyyati auladi nuh as-salasah. Beliau mengatakan artinya bahwa tidak ada yang tersisa seorang pun di muka bumi ini kecuali yang telah Allah selamatkan bersama dengan Nabi Nuh di dalam perahu dari anak keturunannya, kemudian anak keturunan kemudian orang-orang yang terlahir dari mereka, sehingga tidak ada yang tersisa dari anak cucu Adam selain anak keturunan Nabi Nuh. Maka seluruh umat manusia dari keturunan anak-anak Nabi Nuh yang tiga. Ya, ini yang dikatakan oleh Al-Allamah At-Tahir Ibnu Asyur. Dan beliau pun kemudian mengutip pernyataan Ibnu Abbas yang juga dikutip oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam tafsir beliau. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, demikianlah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesudahan bagi orang-orang yang beriman, dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan azabnya bagi setiap orang yang ingkar dan kufur kepada Allah azza wa jal. Lil hadis lana baqiyah, insyaallah kelanjutan dari materi tentang kaum Nabi Nuh ini masih akan kita lanjutkan di ayat-ayat berikutnya dari surat Hud ini. Bismillah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
2: ini pertanyaan saya terkait dengan pengajian Selasa malam. Bagaimana orang yang berniat untuk menikah di perjalanan umrohnya? Kemudian... maksudnya mungkin hanya melaksanakan akad pada saat di kawasan Masjidil Haram. Kemudian yang kedua, bagaimana ketika keluarga menetapkan mahar untuk seorang wanita berdasarkan pendidikannya atau status sosialnya, itu apakah tercela ataukah tidak? Syukran.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ya, jumhur ulama rahimahumullahu ta'ala memandang bahwasannya melakukan akad nikah di dalam masjid itu hukumnya sunnah. Jumhur ulama, mayoritas ulama, ya, karena tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah di masjid. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan hukumnya mubah. Dan orang-orang yang mengatakan bahwa melangsungkan akad pernikahan di masjid hukumnya sunnah karena pernikahan adalah ibadah. Dan karena Nabi alaihi salatu wasalam beliau telah bersabda a'linu hadan nikah waj'aluhu fil masajid wadribu alaihi bidufuf. Umumkanlah pernikahan itu dan jadikanlah pernikahan itu di dalam masjid-masjid dan tabuhlah rebana. Ya. Dan sebagian dari mereka juga memberikan illah atau alasan bahwa ini adalah bagian daripada bentuk tabarruk dengan masjid. Ya, dan hadis yang dipakai oleh kelompok ini tadi, ya, a'linu hadan nikah waj'aluhu fil masajid adalah diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis ini adalah hadis gharib hasanun fi hadal bab. Tetapi kemudian sebagian ulama mengatakan bahwasannya di dalam perawi hadis ini, di dalam hadis ini ada seorang perawi yang namanya Isa ibn Maimun Al-Ansari, dan dia adalah salah seorang perawi yang didhaifkan oleh sebagian ulama. Dan Syekh Al-Albani sendiri di dalam silsilah beliau menyebutkan hadis ini adalah bagian daripada hadis dhaif. Berkenaan dengan Masjidil Haram, tidak kita ragukan lagi bahwasannya Masjidil Haram adalah merupakan tempat yang penuh dengan berkah. Dan para ulama rahimahumullah ta'ala telah menyebutkan bahwasannya amalan yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjidil Haram itu tidak terbatas pada salat saja. Tetapi ya, seluruh amal ibadah, membaca Al-Qur'an, melakukan tawaf, melakukan zikir, bersedekah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian ulama salaf mengatakan juga seluruhnya. Jadi bersedekah di Masjidil Haram juga pahalanya berlipat 100.000 kali pahala dibandingkan dengan di tempat yang lainnya. Demikian juga menikah. Karena menikah ini kan ibadah. Ya, menikah ini ibadah. Jadi nikah satu kali ya pahalanya bisa berlipat ganda tuh di sana. Ya, oleh sebab itu tidak mengapa bagi seseorang yang misalnya sengaja untuk melakukan akad nikah di Masjid Al-Haram, dan hal itu insya Allah bagian daripada bentuk ketaatan yang disyariatkan. Ya, sehingga kemudian kita katakan lebih baik melakukan akad nikah kalau bisa di Masjidil Haram. Ya. Baik itu adalah dibawa kedua mempelainya atau hanya melakukan akadnya di Masjidil Haram. Ya. Karena ini adalah merupakan bagian daripada bentuk, ya, bagian dari bentuk amal soleh yang disyariatkan bagi kita sekalian. Kemudian berikutnya, apakah boleh kita menentukan mahar dengan alasan status sosial atau karena pendidikan? Ya, boleh tentunya. Ya, karena ini adalah bagian daripada bentuk hasabiha, hasab, bagian dari status wanita tersebut yang tentu dapat terangkat juga dengan pendidikannya, karena tentu tidak sama ya menurut pandangan kita atau menurut pandangan ulama atau menurut pandangan agama, bahwa kita menikahi seorang wanita yang tidak pernah sekolah dengan menikahi wanita yang berpendidikan. Karena ilmu juga adalah menjadi standar di dalam agama kita. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sehingga dengan demikian di dalam penentuan mahar pun tentu dapat berpengaruh. Ya, tentunya dapat berpengaruh dan tidak ada celaan dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, berdosakah saya kalau saya berhenti mendakwahi saudara saya agar tidak melakukan kemaksiatan? Karena saya sudah capek. Ia sudah tahu hukum halal haram tapi ia masih melakukannya juga. Akhirnya saya pun membiarkannya melakukan kemaksiatan. Saya sudah tidak menegurnya lagi. Dan bisakah kita sholat tahajud pada pukul 4? Syukran.
0: Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah. Perintah untuk berdakwah itu adalah perintah sepanjang masa. Tidak boleh kemudian kita mengatakan capek. Bandingkan dakwah Anda dengan dakwah Nabi Nuh yang berdakwah 950 tahun. Beliau baru bisa merekrut setiap orang, katakan pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Abbas tadi, yang paling banyak menyebutkan yang beriman kepada Nabi Nuh hanya 80 orang. 80 setelah beliau berdakwah 950 tahun. Anda sudah menasihati Anda keluarga Anda tadi atau saudara Anda berapa lama? Lalu kemudian Anda mengatakan capek. Dan tentu berdakwah ini bagian daripada ibadah yang tidak diakhiri kecuali dengan kematian kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan seorang dai, seorang beramar ma'ruf nahi munkar tidak boleh mengatakan capek. Ya, tidak boleh dia berhenti. Kita lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai dalam kondisi di saat Rasulullah SAW dalam keadaan sakit berat menjelang kematian beliau alaihi salatu wasalam, beliau masih mengatakan, ya as-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum, jagalah oleh kalian sholat, jagalah oleh kalian sholat, dan juga hamba sahaya kalian. Ini bagian daripada dakwah. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam keadaan sangat kritis, usus-usus beliau semuanya telah terputus, ya, dicabik-cabik oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Dokter sudah memerintahkan beliau untuk berwasiat karena nyawa beliau sudah tidak bisa lagi diselamatkan menurut tinjauan para ahli medis saat itu. Tiba-tiba Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat seorang pemuda yang isbal, seorang pemuda yang memanjangkan kainnya di bawah mata kaki. Kemudian saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Ruddu liyal gulam." Tolong, ya, kembalikan atau panggil kembali pemuda itu kepadaku. Setelah pemuda itu datang kembali masuk ke dalam ruangan Umar bin Khattab, Umar bin Khattab mengatakan, "Ya gulam, irfa izarak fa innahu atqa li rabbik wa anqa li saubik." Wahai pemuda, angkatlah pakaianmu itu karena sesungguhnya itu lebih bertakwa bagi Tuhanmu dan lebih bersih bagi pakaianmu. Ini diucapkan oleh Umar bin Khattab menjelang beliau wafat. Beliau memahami bahwasannya amar ma'ruf nahi munkar itu, ya, tidak terhenti, tidak boleh terhenti, tidak boleh kita mengatakan capek. Kita lihat di dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Salah satu kriteria orang yang selamat itu adalah yang senantiasa saling menasihati. Ini menunjukkan bahwa dia selalu melakukan hal itu. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, melaksanakan sholat tahajud di pukul 4. Ya, yang penting itu adalah berarti belum terbit fajar. Ya, karena bisa saja fajar sudah terbit di sebagian daerah. Itu ya jam 4 bahkan sebelum itu. Kalau musim apa namanya panas, musim panas di beberapa negara, di Saudi Arabia sendiri kalau di kawasan timur musim panas itu jam 3 itu sudah subuh. Ya. Jam 3 lebih 5 itu saya ingat di Damam itu sudah terbit fajar. Ya. Isaknya jam 9 malam. Nah, akhirnya orang merubah jadwal harian mereka jadi siang jadi malam, malam jadi siang. Kenapa? Karena malamnya sangat sangat sempit. Jadi yang dijadikan acuan itu bukan jam, tetapi yang jadikan acuan adalah terbitnya fajar. Ya, selama kemudian fajar belum terbit, maka saat itu adalah masuk ke dalam waktu diperbolehkannya kita untuk melaksanakan tahajud. Wallahu ta'ala alam.
1: Ustaz, bagaimana hukumnya sholat dengan menahan kentut? Apakah lebih baik dibatalkan saja atau dan wudu kembali atau dilanjutkan saja? Sekalipun setelah wudu kembali masih tetap menahan kentut. Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, la salata bihadrati ta'am wa la huwa yudafi'uhu al-ahbathan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak ada salat di hadapan makanan dan tidak pula dia menghalau dua keburukan. Maksudnya tidak ada salat yang sempurna. Tidak ada salat yang sempurna jikalau kita salat di hadapan makanan. Karena salat di hadapan makanan ini adalah dapat mengganggu kehusuan kita. Karena kehusuan kita terganggu, maka kualitas ibadah kita pun akan terkurangi juga. Tidak ada salat di sini bukan berarti tidak sah, tetapi tidak sempurna. Ya, salatnya tetap sah tapi tidak sempurna. tidak ada sholat di hadapan makanan, dan tidak pula seorang muslim melakukan sholat sedangkan dia dalam kondisi menghalau dua keburukan. Maksudnya adalah buang hajat baik dari depan atau dari belakang, atau ya berusaha untuk menahan angin. Oleh sebab itu ya para ulama mengatakan hukumnya makruh, maka sebaiknya adalah kita membatalkan sholat kita jikalau waktu masih cukup, tidak mengakibatkan apabila kita buang hajat maka atau mengeluarkan angin dan kita berwudu akan mengakibatkan kita keluar dari waktu sholat, ya. Sehingga dalam kondisi seperti itu adalah sebagian ulama memandang bahwa sebaiknya menjaga sholat, karena lebih baik melakukan sholat dalam waktunya ketimbang kita melakukannya dengan qadha. Tapi walau demikian bahwa sebagian ulama yang lain mengatakan bolehnya mengerjakan sholat bahkan di luar waktu jikalau alasannya itu. Karena Nabi SAW beliau bersabda, la sholata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'uhu al-ahbasan. Ya, wallahu ta'ala alam.
3: Waktu luhur kan waktunya itu adalah setelah tergelincir matahari sampai ya sekitar jam 3. Apakah itu kalau misalnya tepat pada waktunya juga, kalau misalnya sebelum masuk waktu asar itu yang dimaksud dengan tepat waktu dalam melaksanakan sholat. Yang kedua adalah sholat yang utama itu kan awalnya. Nah misalnya berarti kan ada awal waktu, ada pertengahan dan ada akhir waktu. Yang mana yang dimaksud di sini dengan awal waktu itu? Apakah misalnya sholat luhur tadi itu kan ada 3 jam? Berarti kalau misalnya awal waktu itu kita bagi, berarti jam 12 sampai jam 1. Pertengahannya berarti jam 2, jam 1 sampai jam 2. Akhirnya mungkin adalah jam 2 sampai jam 3. Karena itu kan ada awal waktu, ada pertengahan dan ada akhir waktu. Namun penjelasan ini Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, ayyul amali ahabbu ilallahi azza wajal, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah azza wajal? Saat itu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan as-salatu fi awwali waqtiha. Rasulullah tidak menyebutkan salat di awal waktunya. Tapi beliau mengatakan as-salatu ala waqtiha. Ya. Karena sebagian salat ada yang disunnahkan untuk dilakukan di awal waktu. Dan ada sholat yang disunnahkan untuk dilakukan di akhir waktu. Ya kan? Tidak semua sholat diperintahkan untuk dilakukan di awal waktu. Sholat isya misalnya, disunnahkannya kapan kita melakukan sholat isya? Diakhirkan. Dilakukannya di sepertiga malam pertama. Rasulullah SAW suatu ketika sengaja mengakhirkan waktu sholat isya sampai sebagian sahabat itu mengantuk tidur di masjid. Kurang lebih sekitar jam 10-an gitu Rasulullah baru keluar. Ya, para sahabat ini para petani banyaknya dari di Madinah. Karena petani biasanya cepat tidur karena di waktu siang mereka bekerja keras. Baru kemudian Rasulullah keluar, kemudian Rasulullah SAW saat itu mengatakan, ya laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis salati fi misli hadzal waqt aw kama qala Nabi alaihi salatu wasalam. Andaikan aku tidak memberatkan pada umatku, maka niscaya akan aku perintahkan mereka untuk melaksanakan salat isya pada waktu seperti ini. Itu menunjukkan bahwa salat isya afdolnya diakhirkan. Oleh sebab itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya ayul a'mali ahabbu ilallah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah, Rasulullah mengatakan as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya, bukan as-salatu fi awwali waqtiha. Ini satu catatan ya. Oleh sebab itu misalnya seorang akhwat sekarang apabila bertanya mana yang lebih baik bagi saya untuk melaksanakan sholat isya di awal waktu atau di akhir waktu, kita katakan di akhir waktu ya, karena dia tidak terikat dengan sholat berjamaah di dalam masjid ya. Dan sholat-sholat yang lain ya, sholat-sholat yang lain disunahkannya adalah takdim, artinya disunahkannya di awal waktu kecuali karena sebab. Kalau ada sebab maka kemudian dia disunahkan untuk diakhirkan. Sholat subuh misalnya dia disunahkannya di awal waktu, demikian juga dengan duhur, demikian juga dengan asar, kemudian maghrib, kecuali jika ada sebab. Apa sebabnya? Sebabnya misalnya ada cuaca yang sangat panas. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengundurkan pelaksanaan salat duhur. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Idhashtaddal harru fa abridu bis-salah fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam." Apabila cuaca sangat menyengat, maka tunggulah sampai waktu dingin, karena sesungguhnya cuaca yang sangat panas itu adalah bagian dari hembusan api neraka jahanam. Ya, oleh sebab itu di dalam sebuah perjalanan Bilal hendak mengumandangkan azan mau sholat gitu, kemudian Rasulullah SAW menahan Bilal. Beliau mengatakan abrid, tunggu sampai waktu dingin. Kemudian setelah beberapa lama lagi Bilal mau lagi mengumandangkan azan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau kemudian mengatakan lagi abrid, tunggu lagi sampai masuk waktu dingin. Baru kemudian yang ketiga kalinya setelah waktu sudah atau cuaca sudah mulai dingin, baru Bilal berdiri, beliau mengumandangkan azan dan dibiarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Kemudian di antara sebabnya juga kata para ulama adalah disyariatkan untuk diakhirkan waktu jikalau kita tidak bisa melakukannya secara berjamaah kecuali di akhir waktu. Gitu, seperti misalnya ketika kajian. Ya. Datang ke masjid ini sedang kajian, jamaah kajian sepakat untuk mengakhirkan waktu isya misalnya. Gak bisa ada orang datang pas waktu isya dia datang ke sini. Katakan isya jam 7.5 menit sekarang. Di sini kita kalau kajian pelaksanaan sholat isya kurang lebih hampir jam 8, bahkan jam 8. Datang orang tiba-tiba datang langsung, wah ini kan sholat di awal waktu itu, langsung dia mendirikan sholat di belakang. Tidak bisa. Ya karena di sana ada imam rotib, ada imam tetap. Maka ketika kemudian kita tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah kecuali dengan mengakhirkan sholat, maka saat itu pun takhir adalah afdal. Ya. Jadi dengan demikian kita katakan dia tidak mutlak kita mesti sholat di awal waktu. Jadi ada sholat yang afdolnya di awal waktu, ada sholat yang afdolnya dilakukan di akhir waktu kecuali karena sebab. Dan semua waktu-waktu itu adalah waktu yang muwasa. Karena waktu itu ada yang dinamakan, kalau di dalam istilah usul fikih, waktu ibadah itu ada yang dinamakan dengan waktu mudayyak. Waktu yang dipersempit tidak bisa dilakukan kecuali harus saat itu. Ada yang dinamakan dengan waktu muwasa. Muwasa ini artinya longgar dan fleksibel. Waktu pelaksanaan sholat duhur misalnya muwasa. Dari mulai matahari tergelincir sampai ya panjangnya bayangan melebihi panjang ya benda aslinya. Ini waktu duhur, dia muwasa mungkin sampai 3 jam. Dalam kurun waktu itu kita boleh melaksanakan sholat duhur. Tetapi ada waktu yang mudhayyak dalam melakukan ibadah. Mudhayyak artinya waktunya sangat sempit, harus dilakukan saat itu juga. Seperti misalnya saum Ramadan. Saum Ramadan tidak bisa kita mengatakan nanti saya lakukan, saya akhir-akhirkan sedikit. Tidak bisa, harus saat itu juga Anda lakukan. Kapan Anda lakukan di luar itu berarti statusnya bukan lagi ada. Berarti statusnya bukan lagi melaksanakan ibadah tersebut pada waktunya, tetapi sudah qadha. Jadi karena adaan, ada namanya qadhaan. Oleh sebab itu biasa orang yang mengucapkan niatnya di saat sholat, dia mengatakan misalnya, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah adaan lillahi ta'ala. Ya, adaan makmuman, nah, lebih lengkap lagi edisi revisi. Ya. Jadi adaan, apa artinya adaan? Artinya saya lakukan tepat pada waktunya. Kalau qadaan di luar waktu. Ya. Wallahu ta'ala alam.
4: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Salah satu kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Buya Hamka rahimahullahu ta'ala, kalau seandainya engkau bekerja sekedar untuk bekerja, maka kerbau pun di sawah juga bekerja. Kalau engkau hidup sekedar untuk hidup, maka sesungguhnya monyet pun di hutan juga hidup. Nun sewu, ada enggak di antara kita yang mau dikatain kaya kebo kaya monyet? Ada? Enggak ada. Gak ada di antara kita yang mau dikatakan kayak monyet. Tapi kenyataannya banyak manusia yang pola hidupnya seperti, maaf, seperti monyet. Karena dia hidup hanya untuk hidup. Gak ada di antara kita yang mau dikatakan seperti kerbau. Tapi kenyataannya tidak sedikit manusia yang bekerja seperti kerbau. Bekerja sekedar untuk bekerja. Maka orang yang beriman ketika di dunia ini, dia numpang lewat untuk ngumpulin bekal sebanyak-banyaknya supaya nanti di akhirat dia bisa menikmati apa yang sudah dia kumpulkan tersebut. Makanya Allah kan selalu berpesan untuk mengumpulkan bekal. Apa firman Allah? Watazawwadu. Watazawwadu. Artinya kumpulkanlah bekal. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal, bekal yang paling istimewa adalah takwa. Apakah artinya karena kita cuma numpang lewat enggak kerja? Kerja apa tidak? Kerja. Buktinya Rasulullah SAW juga kerja. Tapi bekerjanya untuk apa? Itu yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Keliru. Orang yang cuma beribadah di masjid gak bekerja. Cuma di masjid terus makanya gimana? Ya siapa tahu ada yang ngasih, itu jadi beban orang lain. Atau bahkan na'udzubillah min dzalik jadi pengemis. Walaupun alasannya saya pengen konsentrasi beribadah. Para nabi dan para rasul rata-rata mereka bekerja. Ada yang sebagai tukang kayu, ada yang petani, ada yang penggembala, dan hampir semua nabi itu pernah menjadi penggembala. Kata nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, seluruh nabi pernah menggembala kambing, bekerja. Nabi SAW berdagang. Supaya apa? Supaya tidak jadi beban orang lain. Dan makanan yang masuk ke perut kita hasil dari jerih payah sendiri, itu adalah makanan yang terbaik. Tidak ada makanan yang lebih baik, lebih bergizi, lebih menyehatkan, lebih barokah dibandingkan makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangan sendiri. Makanya rata-rata para nabi dan para rasul mereka makannya dari hasil pekerjaan sendiri, bukan dari belas kasihan dan uluran tangan orang lain. Jadi kesimpulannya, walaupun kita itu di dunia cuma numpang lewat, bukan berarti tidak bekerja. Bekerja supaya tidak jadi beban orang lain. Supaya kita berdiri di atas kaki sendiri.
4: FM Radio Mu'adz bin Jabal.
6: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala. Seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian, hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak memasukkan surga, 3 adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak memasukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya,

0: derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi SAW dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi SAW, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia, yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah, karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Mesti setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1.000 orang, mau 1.000.000 orang, mau di hadapan khalayak 1.000.000 orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu, agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap, ya ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang dari sananya yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Kita bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini-begini. Gak mau. Periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau anda gak mampu scan, suruh istri scan diri anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku harus keluarlah istri. Karena anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
1: FM Radio Mu'adz bin Jabal. Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
0: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, saya bekerja pada seorang pengusaha yang tidak mudah menyelesaikan urusan kecuali dengan sogokan. Saya mengurusi keuangannya, mengawasi pekerjaan, dan ikut mengurusi semua dengan mendapat upah darinya. Apakah saya berdosa karena bekerja padanya? Jawab, pertama-tama harus Anda ketahui bahwa sogokan yang haram ialah yang bisa mengantarkan seseorang kepada yang batil. Misalnya, menyogok hakim agar memutuskan dengan cara yang batil, atau menyogok petugas agar membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibolehkan oleh negara, dan sebagainya. Ini hukumnya haram. Adapun sogokan yang mengantarkan seseorang kepada haknya, misalnya ia tidak mungkin mendapatkan hak kecuali dengan memberi uang, maka ini hukum haram bagi si penerima, tapi tidak haram bagi si pemberi, karena si pemberi itu memberikan untuk memperoleh haknya, sedangkan si penerima berdosa karena mengambil yang bukan haknya. Pada kesempatan ini, saya peringatkan tentang pekerjaan hina ini yang diharamkan syariat dan tidak diridhai. Pada kenyataannya, sebagian orang, semoga Allah memberi mereka hidayah, tidak melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan manusia dalam memudahkan urusan mereka kecuali dengan uang. Padahal ini haram dan berarti pengkhianatan terhadap negara dan amanah. Juga berarti memakan harta dengan cara perolehan yang batil dan zalim terhadap sesama. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan amanah yang mereka emban. Adapun bekerja pada pengusaha tersebut yang biasa berurusan dengan sogokan, maka berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, bekerja pada orang tersebut haram hukumnya. Karena bekerja pada orang yang melakukan keharaman berarti membantu untuk keharaman, dan membantu untuk keharaman berarti ikut pula berdosa bersama pelakunya. Maka hendaklah Anda perhatikan, jika orang tersebut memberikan uang untuk memperoleh haknya, maka Anda tidak berdosa dan tidak mengapa bekerja padanya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, apa implikasi dari budaya suap dalam merusak kepentingan kaum muslimin, perilaku dan interaksi sesama mereka? Jawab, implikasinya terhadap kepentingan kaum muslimin yaitu kezaliman terhadap kaum lemah, lenyap atau hilangnya hak-hak mereka, paling tidak tertundanya mereka mendapatkan hak-hak tersebut tanpa cara yang benar. Bahkan semua ini demi suap. Di antara implikasinya yang lain, bejatnya akhlak orang yang mengambil suap tersebut, baik dari kalangan hakim, pegawai, ataupun selain mereka. Takluknya diri orang tersebut terhadap hawa nafsunya. Lenyapnya hak orang yang tidak membayar dengan menyuap, atau hilangnya haknya tersebut secara keseluruhan. Ditambah lagi, iman si penerima suap akan menjadi lemah dan dirinya terancam mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan azab yang amat pedih di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya Allah mengulur-ulur, tetapi Dia tidak pernah lalai. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mempercepat azab di dunia terhadap si pelaku kezaliman sebelum dia mendapatkannya di akhirat kelak. Sebagaimana terdapat di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda yang artinya tidak ada dosa yang paling pantas untuk disegerakan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap pelakunya di dunia di samping apa yang dia simpan baginya di akhirat kelak, seperti al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas seperti kezaliman dan sebagainya, dan memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Tidak dapat diragukan lagi bahwa budaya suap dan seluruh bentuk kezaliman adalah termasuk al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab As-Sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda yang artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jal mengulur-ulur bagi orang yang zalim, maka bila dia mengazabnya tidak akan melenceng sama sekali. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan begitulah azab Rabbmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Quran Surah Hud ayat 102. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Fatwa Al-Lajna Ad-Da'imah tentang reinkarnasi. Pertanyaan. Seorang guru filsafat berkata kepada kami bahwasanya arwah mengalami perpindahan dari seseorang kepada yang lainnya. Apakah ini benar? Kalau benar, bagaimana bisa bahwa arwahlah yang mengalami azab dan dihisab? Kalau seandainya berpindah, maka yang dihisab adalah orang lain. Jawab, apa yang guru filsafat tersebut katakan kepada kalian? Bahwasanya arwah seseorang berpindah kepada yang lainnya tidaklah benar. Dan asalnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabb kalian? Mereka menjawab, tentu kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami adalah orang yang lalai dari perkara ini. Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Dan telah datang tafsir dari ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah di Al-Muwatta bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya tentang ayat ini, maka beliau menjawab, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentangnya, maka beliau menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, aku ciptakan mereka sebagai penduduk surga dan mereka akan beramal dengan amalan penduduk syurga. Kemudian Allah mengusap lagi punggung Adam, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku ciptakan mereka sebagai penghuni neraka dan mereka akan beramal dengan amalan penghuni neraka. Hadis riwayat Imam Malik, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ibnu Abdul Bar berkata, makna dari hadis ini telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai jalan, dari hadis Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu juga Ahlussunnah wal Jamaah telah sepakat terhadap hal tersebut. Mereka katakan sesungguhnya perkataan tentang reinkarnasi arwah dari satu jasad kepada jasad yang lainnya adalah perkataannya Ahlu At-Tanassuk, golongan yang berpendapat adanya reinkarnasi, dan mereka adalah sekafir-kafirnya manusia. Dan perkataan ini adalah yang sebatil-batilnya perkataan. Wallahu a'lam.

0: Suamiku menimbang perhiasan yang aku miliki. Beratnya sekitar 49 junaih Saudi. Berapa banyak zakat yang harus aku keluarkan? Apa zakatnya berupa emas atau uang real? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Kadar zakat emas, perak, dan barang dagangan adalah 1/40 dari harta yang akan dizakati. Maka hasilnya itulah yang harus dikatakan. Emas yang ditanyakan oleh penanya, kita lihat dahulu berapa nilai harganya, lalu dibagi 40. Dan hasil pembagian itulah zakat yang harus ia keluarkan. Dan apakah zakatnya harus berupa emas atau uang? Kami berpendapat tidak mengapa jika berupa uang yang senilai dan tidak harus berupa emas. Yang demikian itu karena yang diperlukan ahli zakat atau orang yang berhak menerima zakat nilai harganya. Jika Anda memberi pilihan pemberian kepada orang fakir gelang emas atau uang yang senilai, maka ia akan lebih suka memilih uang yang senilai dengan emas itu, dan itu lebih berguna baginya. Wallahu a'lam. Apa pendapat Anda mengenai orang yang menggunakan suara azan atau bacaan Al-Quran sebagai ringtone HP sebagai ganti dari ringtone musik? Jawaban Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Ini adalah perbuatan merendahkan azan, zikir, dan Al-Quran. Karenanya dia tidak boleh dijadikan sebagai ringtone. Ada yang mengatakan ini lebih baik daripada ringtone yang berupa musik. Baiklah, tentang ringtone musik ini, apakah kamu dipaksa untuk memakainya? Tinggalkanlah ringtone yang berupa musik. Pasanglah ringtone yang tidak ada musik di dalamnya dan tidak pula ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Cukup sebagai pemberitahu akan adanya panggilan masuk. Wallahu a'lam.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Qudwatun nabawiyyah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nas alaihi sadaqah, kullu yawmin tatlu fihi asy-syams, تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم.
3: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Engkau mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya, lalu engkau menaikkannya ke atasnya atau mengangkatkan barang-barang ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju sholat adalah sedekah. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan pun sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
4: An Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu, an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali'a alayhi an-nas. Rawahu Muslim. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
3: دري النواس بن سمعان رضي الله عنه dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, kebajikan itu adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu, dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Aku menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah nasihat kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa yang mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu, meskipun manusia memberikan penjelasan kepadamu. Hadis hasan, kami meriwayatkannya dalam dua kitab, Musnad dua orang imam, Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad hasan.
2: قدوات نبوية.
4: عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه تعالى قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
3: dari أبو نجيح العرباد بن سارية رضي الله عنه، ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan nasihat yang membuat hati ini menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian diperintah atau dipimpin oleh seorang budak. Sungguh, orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing. Peganglah ia dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, hadis hasan sahih.
2: Qudwatun nabawiyyah.
4: An Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
3: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata: Aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku suatu amal yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: Sungguh, engkau bertanya tentang perkara yang besar, tetapi sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi orang yang Allah mudahkan atasnya. Engkau beribadah kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: Maukah engkau kutunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai. Sedekah itu memadamkan kesalahan seperti air memadamkan api. Dan salatnya seseorang di pertengahan malam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabbnya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 16 sampai dengan 17. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: Maukah engkau kutunjukkan tentang pokok segala urusan, tiang-tiangnya dan puncaknya? Aku katakan: Mau wahai Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: Pokok segala urusan adalah Islam, tiang-tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: Maukah ku jelaskan kepadamu tentang hal yang menguatkan itu semua? Ku katakan: Mau wahai Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam lalu memegang lidah beliau dan bersabda: Jagalah ini, yaitu lisan. Kutanyakan, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan sebab perkataan kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu telah kehilanganmu. Kalimat ini menunjukkan keheranan beliau, dan kalimat ini merupakan kebiasaan yang ada pada zaman itu. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan mereka. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan mereka. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau berkata, hadis ini hasan sahih.
5: قدواتٌ نبوية.
4: عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
3: Dari Abu Tha'labah Al-Khushaini Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Menentukan batasan-batasan, maka jangan kalian melampauinya. Mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian menerjangnya. Dan diam dari beberapa hal sebagai rahmat atau kasih sayang bagi kalian, bukan karena lupa. Maka janganlah kalian mencari-cari hukumnya. Hadis diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dan selainnya.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
6: Ustaz menjawab,
7: apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
8: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apa?
9: Apakah kita sebagai umat muslim pasti akan ketemu Allah dan Rasulullah SAW kelak? Bagaimana dengan orang-orang yang penuh dosa? Iya, setiap muslim pelaku dosa sekalipun pasti ketemu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti. Wa may yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh di akhir surat Al-Kahfi. Maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh dan jangan menyekutukan Allah dengan dalam beribadah dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pertemuan yang baik antara hambanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hamba-Nya yang beriman adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Di dalam surat Al-Qiyamah Allah berfirman, wujuhu yauma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu banyak wajah yang bersinar, berseri-seri karena melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Pasti semua ahlul jannah, semua yang masuk surga dan semua umat Muhammad pasti masuk surga. Semua umat Muhammad pasti masuk surga. Ulu ummati mu'afa. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb ya Karim. Ibu saya menyuruh saya cukur jenggot. Walaupun saya sudah jelaskan saya berusaha bahwa saya menjalankan sunnah, sikap saya apa yang harus saya lakukan? Tunjukkan kepada ibu Anda kalau Anda pakai jenggot tambah ganteng. Iya. Artinya kalau pakai dalil enggak bisa, pakai perasaan. Karena ibu biasanya pakai perasaan. Iya. Bilang, "Bu, ternyata setelah saya pakai jenggot semakin laku." Ya. Ya, kalau enggak pakai dalil, sudah pakai dalil enggak bisa, pakai perasaan. Biasanya ibu-ibu pakai seperti itu. Apakah

0: dibolehkan mendoakan kejelekan bagi penguasa. Haram. Dan ini bukan sifatnya Ahlus Sunnah mendoakan kejelekan bagi penguasa. Di antara ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari dalam Syarhus Sunnah, bahwa di antara ciri Ahlus Sunnah mendoakan kebaikan bagi penguasa. Mendoakan kebaikan bagi penguasa. Terlebih lagi penguasa kita adalah penguasa Muslim. Sehingga kita harus mendoakan mereka dengan kebaikan. Dan keburukan penguasa, keburukan kita. Kebaikan mereka, kebaikan kita juga. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah sampai mengatakan, jika aku memiliki satu doa yang mustajabah, satu doa yang mustajab, doa ini aku akan doakan kebaikan bagi pemerintahanku. Kenapa? Karena kebaikan pemerintahan akan menjadi kebaikan bagi masyarakat, bagi negara ini. Ya, bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal mengajarkan seperti haram mendoakan keburukan bagi pemerintah, itu haram hukumnya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Jika ada orang yang tidak mengakui perbuatan zalimnya kepada korban, lalu korban tidak mengambil jalur hukum tetapi malah memilih untuk memaafkan. Akan tetapi orang yang zalim tersebut tidak berinisiatif untuk mengakui apalagi meminta maaf. Apakah perbuatannya akan dibalas oleh Allah secara langsung atau nanti di akhirat urusannya diselesaikan di pengadilan Allah?
2: Wallahu a'lam bishawab. Terkait dengan ketika seorang berbuat zalim, dia melakukan dua dosa. Dosa pertama, dia melanggar perintah Allah yang melarang kezaliman. Yang kedua, terkait dengan orang yang dia zalimi. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan tentang orang yang membunuh orang lain, dia terkait pada dia tiga hak. Hak Allah, hak wali al-maqtul, hak wali yang orang yang terbunuh, dan hak al-maqtul, hak orang yang terbunuh. Hak Allah yaitu dia melanggar. Allah melarang membunuh, dia melanggar. Yang kedua, hak walinya, ya, karena walinya bisa menuntut kepada dia apakah dibunuh atau bayar diat. Kemudian hak orang yang terbunuh. Jadi pada dia ada tiga hak yang harus dia tunaikan. Demikian juga orang berbuat zalim, misalnya dia ambil harta atau dia menjelekkan orang lain, maka terkait pada dia dua hak. Hak pertama, hak Allah. Allah melarang dia berbuat zalim. Dia berbuat zalim. Yang kedua, hak terkait dengan orang yang dizalimi. Nah, kalau orang yang dizalimi maafkan, ya sudah, selesai hak tersebut. Karena itu hak dia. Dia sudah maafkan, dia rela, ya sudah. Dia enggak orang meskipun orang tersebut tidak merasa salah. Mungkin ibunya sendiri. Terkadang dia dizalimi ibunya, dizalimi oleh temannya, dizalimi oleh kakaknya, dizalimi oleh saudaranya, dizalimi tetangga. Jadi kasihan, ya sudahlah, biarlah. Kadang-kadang seperti itu, seseorang dizalimi oleh orang bodoh misalnya. Dia mau ngapain, kasihan mereka enggak ngerti. Dia maafkan. Seperti Nabi SAW, menyampaikan tentang seorang Nabi yang admahu qawmuhu, kaumnya melemparinya sampai wajahnya berdarah. Bahwa ia yamsahud dam, kemudian Nabi tersebut mengusap darah dari wajahnya, kemudian berkata, Rabbi ghufirli qawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampunilah kaumku, sungguhnya mereka tidak ngerti. Ya. Jadi dia maafkan orang yang mendzaliminya. Jadi dalam kasus ini ditanyakan, berarti ketika si A mendzalimi si B, maka terkait pada A dua hak, hak Allah dan hak si B. Ketika si B memaafkan si A, selesai berarti. Harusnya tidak ada lagi kaitannya di akhirat. Jadi maafkan. Tetapi hak Allah belum, kalau dia tidak merasa bersalah, dia tidak minta ampun kepada Allah, berarti dia masih ada hak Allah yang tidak dia penuhi, berarti dia berbuat maksiat. Apakah Allah balas di dunia atau akhirat, urusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam bisawab.
3: Bolehkah kita percaya kepada seorang yang mengatakan dia bermimpi ketemu Nabi SAW, kemudian dia menyampaikan ada zikir yang diajarkan, begitu mungkin dia mendapatkan dalam mimpinya, kemudian dia amalkan. Ya, bolehkah hal demikian itu? Pertama, yang perlu dipahami, bahwa mungkinkah kita atau seorang bermimpi ketemu Nabi, kalau hanya hal itu secara hukum aslinya ya, mungkin. Ya, mungkin. Seorang bisa bertemu dalam mimpinya. Karena syaitan tidak bisa menyerupai bentuk rupa Nabi SAW. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah setiap orang yang mengatakan dia bermimpi ketemu Nabi, lalu dia mengatakan, saya ketemu Nabi, diajarkannya zikir begini. Ini yang tidak bisa langsung dibenarkan, apalagi di zaman yang banyak kebohongan di zaman sekarang ini. Kita melihat siapa yang menyampaikan hal itu. Kita tanyakan kepada yang melihat benar, lalu tanyakan kepada dia, kamu mengenal bagaimana sifat-sifat Nabi, bentuk rupanya? Kalau dia orang yang kenal kepada sifat-sifat Nabi dan bentuk rupanya, dia orang yang paham tentang hal itu, maka kemungkinan besar mimpi tersebut benar. Tapi kalau orang yang jauh dari sunnah Nabi, tidak belajar tentang syama'il Muhammadiyah, tentang sifat fisik, dan juga tidak mengetahui bagaimana fisik Nabi dan juga akhlak dan akhlaknya dan sunnah-sunnahnya, kemudian dia mengatakan saya bermimpi ketemu Nabi, maka kita anda bohong. jangan-jangan Anda lihat itu syaitan. Betapa banyak ya orang-orang yang kata mereka ya ingin mengelabui orang awam, ya membodoh-bodohi orang awam, orang-orang ya jahil. Dan kita lihat dari mereka tidak tampak dalam kehidupannya. Dia orang yang paham dengan sunnah. Kerjanya, amalannya, amalan-amalan yang tidak benar. Kemudian, bagaimana seorang kalau mengajarkan atau zikir tersebut, bolehkah diamalkan? Kita katakan, agama telah sempurna. Kalau yang diajarkan zikir tersebut bertentangan dengan zikir-zikir yang telah sahih dari Nabi, berarti dia dusta. Ya. Karena tidak ada lagi zikir yang sempurna dari zikir Nabi yang telah diajarkan pada waktu beliau masih hidup. Kemudian telah sempurna. Adapun jika terbukti betul-betul dia orang yang soleh, orang yang baik, kenal pada sunnah Nabi dan ahli sunnah, paham dia sunnah Nabi, kenal dengan ya bentuk rupa sisik Nabi dalam hadis-hadis yang sahih, dia mendapatkan hal yang seperti itu ya bisa dia jadikan sebagai motivasi ya untuk beramal. Tapi tidak bisa digeneralkan mengajak orang untuk mengamalkan, karena apa yang telah tetap dari Nabi SAW telah sahih, itulah sunnah beliau. Agama telah sempurna. Maka para ulama sepakat bahwa mimpi tidak bisa dijadikan sebagai alasan. Imam Nawawi dan yang lain mengatakan bahwa mimpi, ahli sunnah sepakat, mimpi bukanlah landasan beragama. Ya, mimpi bukan landasan beragama. Landasan beragama jelas qala Allah wa qala Rasul. Tapi mimpi yang baik tadi itu kabar gembira bagi seorang mukmin yang mudah itu menjadi motivasi bagi kita untuk mengamalkan sesuatu yang telah tetap dan sahih dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Begitu, ya, sikap kita terhadap orang yang mengatakan ketemu Nabi. Begitu, kita nyalam mimpinya. 6.
4: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
5: Minasyaitanirrajim.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji dan puja kita selalu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak pernah luput dari kita sekalian selawat serta salam untuk nabi kita yang kita cintai dan kita muliakan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, seperti biasa di hari Sabtu tanggal 19 September 2026 Masehi, saya Ibrahim Jabar kembali hadir menyapa dan menemani sahabat muaz sekalian di 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan biiznillahi ta'ala, kita akan bersama hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah, di pagi ini kita awali kebersamaan kita dengan mendengarkan kajian yang merupakan lanjutan dari rangkaian safari dakwah Al-Ustadz Mufli Safitra MSC di Kota Kendari, yang bertempat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kadia, Kota Kendari. Dan tema kajian di kesempatan pagi ini adalah Untung Tidak Untung Asal Selamat. Dan biiznillah kajiannya dalam beberapa menit lagi akan dimulai. Kami masih menunggu informasi dari tim media Muaz yang turun langsung ke Masjid Syekh Auda Al-Bredi. Olehnya itu sahabat mau jangan kemana-mana, kita dengarkan jeda pariwara berikut ini, tetap di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
3: Tidakkah engkau ingat, jika seandainya engkau bertemu dengan seseorang, dia akhlaknya baik, beradab dalam berkata, engkau akan dapati bahwasanya engkau tenang, senang duduk sama dia, senang duduk dengan sama dia. Bahkan engkau akan berangan-angan untuk duduk lebih lama sama dia. Kenapa? Karena engkau menikmati akhlaknya yang indah tersebut. Engkau merasa bahagia duduk sama dia.

0: jika engkau duduk sama orang yang akhlaknya buruk, lisannya kotor, ngomongnya kasar, merendahkan orang lain, maka apa? Engkau akan seakan-akan enggak betah duduk sama dia. Wah, menyesal saya duduk sama dia satu jam. Cuma duduk satu detik saya pergi. Menyesal duduk sama dia. Kenapa? Karena yang kita rasakan api kecelakaan, api penderitaan yang dia rasakan dari hatinya ikut kena kita. Ya, itu yang terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badi." Bukanlah seorang beriman orang yang lisannya suka mencela, suka melaknat, berkata-kata kotor, berkata-kata buruk, itu bukan sifat orang mukmin.
1: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Ikatlah ilmu.
4: Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam.
3: Yang mengajarkan dengan pena, kata Allah. Pena disebutkan sama Allah. Itu menunjukkan pena, bolpen atau alat tulis itu penting. Makanya ketika Al-Imam Qatadah mentafsirkan ayat ini, apa kata Al-Imam Qatadah? Sebagaimana yang disampaikan Imam At-Tabari dalam tafsirnya, kata Al-Imam Qatadah, Al-Qalamu ni'matun minallah azimah. Pena atau alat tulis itu nikmat Allah atau nikmat dari Allah yang sangat besar. Laula dzalika lam yakum dinun wa lam yasluh 'aish. Kalau tidak ada pena, agama ini tidak tegak, kata Qatadah rahimahullah. Dan kehidupan tidak berjalan dengan baik. Makanya Al-Imam Asy-Sya'bi mengatakan al-kitabu qaidul ilmi. Catatan itu ikatan untuk sebuah ilmu biar enggak lepas.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan dalam sebuah hadis yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaidul ilma bil kitab. Ikat, jaga ilmu itu dengan nulis. Itu perintah dari Nabi sallallahu. Para ulama kita, contohnya Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, sampai beliau mengatakan, "Idza sami'ta syai'an faktubhu walau fil ha'it." Kalau kamu dengar sesuatu ilmu baru, tulis walaupun di tembok.
1: 94.3 FM.
6: Ada orang, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang sholat selama 60 tahun sholat, walam tuqban lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang diterima, satu pun. Terkadang muncul beberapa manusia yang mengatakan, udahlah, kau gak usah bicara tentang sholat yang benar, yang penting sholat. Apa engkau tidak membaca firman Allah jalla jalalu, wailun lil musalli, orang yang sholat aja celaka. Alladzina hum an sholatihim sahu, alladzina hum yura'ur. Orang-orang yang lalai dengan sholatnya, ada orang yang asal sholat, gak melihat waktu kadangkala. Yang penting dia sholat-sholat subuh jam 7, yang penting sholat daripada tidak sholat. Bagaimana seorang muslim amalan yang diterima, itu harapan kita. Maka pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW senantiasa berdoa, meminta amalan mutaqabbala, amalan yang diterima.
1: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal.
7: Bekerja di sini kok banyak sekali ya pengeluaran-pengeluaran yang kayaknya tuh, ini kayak kerja, kayak nimba sumur tapi ember bocor. Sambil kerja sambil curhat, saya bilang, ya riba itu seperti itu. Setelah beberapa tahun kemudian, masya Allah, mbaknya masih kerja di situ. <tuh-tuh>. Saya lihat lagi ini mbak yang kemarin. Ini sudah tahun berapa? Saya buka dari tahun 2017, 2025 masih aja di situ dia. Nggak kapan? Sudah jelas dia bilang kayak ember bocor. Ember bocor kan ditarik tuh kayak penuh. Begitu sampai di atas, sisa sedikit. Contoh yang lain, harta yang haram. Misalnya warisan dipaksakan untuk dibagi misalnya sama rata. Pembagian warisan yang sesuai syariat dengan dipaksakan. Adapun kalau sebagian dari ahli warisnya dengan kerelaan hati, kan mereka bersepakat kita sama si adik aja. Karena dia kasih belum nikah. Kalau kita kan rumah di Kendari sudah 10, ya, ada yang rumahnya 5, ada yang istrinya 1, rumahnya 4, gitu. Istrinya 1, rumahnya 4. Adik kita ini belum nikah, belum punya apa-apa, sudah enggak usah ada yang ambil, buat adik semua. Oke, setuju. Enggak ada yang mengingkari sama sekali, makin enggak apa-apa. Adapun hasil pembagian warisan dipaksakan. Oh, enggak bisa. Karena selama bapak mama masih hidup, saya yang ngurusin orang tua. Kalian kan semuanya enggak ada di Kendari. Saya enggak rela. Demi Allah saya enggak rela seumur hidup. Sudah kalian enggak pernah ngurusin orang tua, ternyata pas dibagi saya malah dapat setengahnya kalian, kata kakak perempuan. Karena kan perempuan dapat berapa? Setengahnya lagi. Dia paksa, sudahlah daripada kita bertengkar, ya Bapak sudah. Nanti biar di hari kiamat aja dia tanggung. Berarti kan enggak rela. Nah itu harta hasil haram itu. Termasuk yang tidak disadari. Kalau ada ahli waris pakai hasil warisan, ahli waris memakai warisan tapi tidak sewa. Pura-pura tidak tahu lagi. Rumah bapak dan ibu ada satu. Dan itulah harta warisannya. Lalu kemudian dia tinggal di situ. Dia bilang, jangan ini dijual, sayang ini rumahnya ini dijual. Tapi dia pakai. Ya, sebenarnya modus saja. Dia tahan-tahan tidak dijual supaya dia bisa pakai secara gratis. Ya. Saudara-saudaranya mikir ini, enggak dijual-jual, terus dia tinggal di situ. Itu dia makan harta haram. Karena setelah orang tua meninggal, ini rumah milik bersama. Kalau ada yang mau tinggal, berarti harusnya bayar sewa ke ahli waris yang lain. Termasuk ke dirinya. Sewanya berapa, dia dapat berapa porsinya, yang saudara-saudara lain dapat berapa porsinya. Ada yang maksa, oh enggak boleh, ini adalah warisan orang tua. Padahal dia yang pakai memang. Kalau dibagi, dikelompokkan contoh-contoh tadi menjadi 3. Coba ulang sekali lagi, harta dibagi 2. Sebutkan, halal, haram. Harta haram dibagi 2. Zatnya, cara dapatnya. Harta haram karena cara dapatnya dibagi 3. 1, riba. Contohnya bunga bank tadi. Jadi kalau ada yang punya bunga banknya nggak boleh dimakan. Harus dinolkan. Kalau belum bisa, kalau dia keluar di rekening kita tiap bulan, itu bunga banknya lempar ke sesuatu yang merupakan kepentingan umum. Pendapat yang lebih kuat, boleh ke kotak infak masjid. Atau bisa juga ke yayasan. Nanti yayasan pakai untuk sesuatu yang sifatnya pembangunan. Yang kedua, ghoror. Bukan horor. Apa? Ghoror. Coba sebut. Ghoror. Ada di papan tulis ya. Saya lupa juga saya minta. Yang kedua, ghoror, yaitu yang sifatnya spekulasi. Contohnya yang tadi main cabut boneka itu spekulasi. harta orang yang kerja di asuransi. Karena itu adalah hasil spekulasi. Asuransi itu kan spekulasi. Terutama asuransi konvensional terutama. Ada pun yang syariah ini sangat dipertanyakan. Kenapa spekulasi? Karena kita bayar premi dengan cara jelas, yang kita dapatkan belum jelas. Apa yang kita dapatkan? Oh, ini nanti kalau ternyata kecelakaan. Iya, kalau kecelakaan, mana ada orang mau sengaja mencelakakan. Yang ketiga adalah dari kezaliman. Itu sesuatu yang menimbulkan korban. Hilangnya harta seseorang. Seperti datang ke masjid pakai sendal swallow, pulangnya bawa sepatu Nike. Sekali lagi diubah, di review sekali lagi. Harta dibagi dua, halal sama haram. Yang haram dibagi dua, haram karena zatnya dan haram karena cara dapatnya, dan haram karena cara dapatnya dibagi tiga. Yang kita sebutkan yang tiga, riba, qarar, dan kezaliman. Termasuk diantaranya juga, apabila seorang berdagang dan perdagangan ini lebih mengutamakan keuntungan, tetapi banyak menzalimi orang. Misalnya dengan mengakali timbangan. Wailul lil mutaffifin alladziina idza iktalu 'alan naasi yastawfun wa idza kaaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Meskipun yang menjadi korbannya adalah orang kafir, tetap tidak boleh. Misalnya ketika jualan buah, yang datang pakai kalung salib, terus dia bilang, oh, ini orang kafir ini, kita kurangi saja timbangannya, tempel magnet sedikit. Ya. Terus bilang, kenapa dikurangin? Biar aja, suruh kafir. Tidak ada hubungannya sama kekafirannya. Kafir tetap kafir, tapi curang tetap curang. Saya pernah tanya ini ke Syekh Shalih bin Fauzan. Waktu beliau ngisi kajian tafsir juz 30 pas bab ini. Saya tanya, bagaimana kalau kita mengakalinya tapi orang kafir? Beliau bilang tetap haram. Baik. Jamin dirahmati Allah. Ada beberapa akibat apabila seseorang memakan harta yang haram, yang bikin dia enggak selamat. Mungkin ini yang dimaksud oleh panitia ketika meminta bab ini, yaitu kalau jualan itu untung ntar dulu, yang penting selamat, selamat dari ancaman-ancaman berikut ini. Satu, mengonsumsi harta haram termasuk perbuatan maksiat kepada Allah. Termasuk maksiat kepada Allah. Dalilnya ada di surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Kata Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Surat Al-Baqarah 168 sampai 169. Kata Allah Ta'ala, wahai manusia, makanlah yang halal lagi yang baik yang ada di bumi. Kemudian Allah katakan, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Ketika Allah mengatakan makan yang baik, jangan ikuti langkah syaitan, maka kebalikannya, mengonsumsi harta yang haram, ini termasuk perbuatan maksiat karena bentuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Maka jangan mau ditunggangi syaitan. Meskipun perdagangan kita enggak terlalu untung, meskipun perdagangan kita enggak terlalu untung, yang penting selamat dulu. Sebagian orang demi untung maka dia melakukan perbuatan-perbuatan yang justru membuat dia mengonsumsi harta haram. Tadi saya contohkan apa tadi? Mengakali timbangan. Ada kontraktor di sini. Kontraktor bangunan mana? Oh, konsultan. Berarti tidak bangun beliau. Kontraktor bangunan. Itu kalau dia mau curang bisa. Karena yang kontrak dia juga tidak tahu. Kan orang taunya gambar, habis gambar ya sudah. Kan dah hari kan tidak 24 jam dipantengin. Kalau dia bilang sama tukang, ini dikurangin aja pas ini semennya, ganti pasir aja. Ini pakai ini nggak usah, ini kayak gini aja. Ini pakai yang jelek aja, nggak apa-apa. Ini. Bisa diambil keuntungan dari situ. Ya. Per meter perseginya 6 juta, tapi dikasih kualitas seperti 2.500.000. Ya. Akhirnya orang ketika mulai masuk, kok gini ya bangunannya ini. Perasaan 6 juta semeter, tapi kekokohannya kayaknya nggak sesuai ini. Betul, baru setahun sudah retak, sudah miring. Ya. Termasuk juga orang-orang yang jual tanah, jualan tanah. Saya pernah gini, ada ikhwan sakit hati sama saya. Karena saya bikinkan video, saya bilang properti syariah, jualannya pakai Al-Quran dan Sunnah. Ya, tapi isinya penipu semua. Kenapa saya enggak menipu? Ada klausul perjanjiannya bunyinya begini. Legalitas akan diurus setelah land clearing. Saya bilang ini horror. Kalau legalitas baru diurus, tunggu land clearing, uangnya kamu pakai buat proyek berikutnya, padahal ini belum di land clearing, kasihan dong orang. Dan itu yang banyak dilakukan yang bilang properti ah, yang dijual nama Ustadz Erwandi. Pergi ke Jakarta, ikut ETA, pelatihannya Ustadz Erwandi. Atau ikut sekolah muamalah Ustadz Ami. Terus nanti pulang-pulang ke daerahnya dia bilang, oh saya sudah belajar sama Ustadz Erwandi. Kita mau jualan properti, sudah belajar. Ternyata isinya penipu. Karena guru-guru yang di sana tidak ngajarin begitu. Mana ada guru ngajarin begini? Terima uang, terima cicilan, terima cicilan, terima cicilan, terima cicilan. Tapi cicilannya dipakai buat beli proyek yang berikutnya. Mana ada guru yang ngajarkan begitu? Yang ada, terima cicilan buat proyek yang ini. Terima cicilan buat tanahnya yang ini. Cicilannya Pak A buat tanahnya Pak A. Cicilannya Pak B buat tanahnya Pak B. Ini diambil uangnya orang dipakai buat beli tanah berikutnya. Dan ini di mana-mana. Saya baru pulang dari satu daerah yang lagi heboh begitu. Semua pada ngadu, Ustaz tolong dibahas begini, begini, begini. Ada setiap ada sisi tanya jawab, mesti pertanyaan tentang itu ada. Ya. Saya bilang, saya ketemu ikhwannya itu di Jakarta. Iya Ustaz, dia melarikan diri. Padahal bergerak dakwah. Orang percaya sama dia karena dia gerakan dakwah. Percaya sama dia karena dia orang yayasan. Sedangkan yang di tempat saya, yang sakit hati sama saya, soalnya tadi land clearing, legalitas nunggu land clearing. Sementara uangnya jelas di mana. Lah, kalau nanti land clearingnya baru 10 tahun lagi, berarti legalitas baru diurus 10 tahun lagi. Ya. Udah gitu dia dengan bodohnya bocorkan rahasia. Keceplosan, enggak tahu keceplosan atau bagaimana. Dia ngomong, Di sini Ustadz, kita jualan, kita bilang Ustadz Mufli punya tanah di sini. Coba ulang, coba ulang. Kayaknya keceplosan ini. Kita bilang Ustadz, Ustadz punya tanah di sini. Memangnya Anda punya tanah di sini? Anu Ustadz, biar cepat aku. Tunggu, apa Anda punya tanah di sini? Enggak sih Ustadz. Antum ngasih saya? Enggak. Antum kasih gratis saja, belum tentu Anda mau. Antum kasih gratis, Anda ini enggak gila-gila harta. Dikasih gratis, belum tentu Anda mau. Waktu saya berhenti jadi ASN itu ditagih oleh ASN, maaf, didenda, bukan didenda sih, ditagih oleh pemerintah pengembalian uang gaji yang saya terima selama saya di Saudi, bunyinya sebesar 87 juta. Ada ikhwan mau kasih saya gratis 90 juta? Dikasih gratis saya enggak mau. Antum kasih tanah gratis, belum tentu saya mau. Apalagi enggak ada tanahnya. Terus antum jual kepada orang-orang, Ustaz Mufli punya tanah di sini supaya orang-orang berharap bisa bertetangga sama anak. Kacau antum ini. Itu nipu namanya. Ya, bohongin orang. Ini langkah syaitan. Yang kedua, diancam dengan neraka. Orang yang mengonsumsi harta haram, entah harta haram dari sisi zatnya, entah haram dari sisi cara mendapatkannya, baik yang riba maupun yang ghoror ataupun kezaliman, ini diancam dengan neraka. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Man nabata lahmuhu min as-suhti fan-naru awla bihi." Orang yang dagingnya tumbuh dari pekerjaan atau harta yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya. Maka orang yang terbiasa makan hasil kezaliman, ya, markup proyek, titip ke vendor, tahu titip vendor? Titip vendor itu gini, misalnya si Fulan, misalnya saja namanya Ahmad, ya. Rizky ada Rizky mana Rizky? Namanya Rizky. Bila kesenama saja. Rizky ini bekerja di sebuah perusahaan, ditempatkan di bagian procurement. Procurement itu bagian pengadaan barang. Dia digaji oleh perusahaan untuk mengadakan barang, untuk membeli sesuatu yang digunakan oleh si perusahaan. Dia digaji, tentu tugasnya adalah untuk mencari barang dengan yang tinggi tapi harga yang paling rendah, gitu kan? Bukan pacar yang paling tinggi dengan harga paling tinggi. Justru dia mencari yang harganya paling tinggi meskipun kualitasnya paling rendah. Cari vendor yang mana yang bisa ngasih harga tinggi. Ya. Nanti dapat harga tinggi baru dia bilang, "Kita ketemu ya di kafe." Ketemu di kafe. Ngobrol. Sebenarnya dana dari kami ini per pcs-nya 4 juta. Nah, kamu kan bisa lah ngasih ya 6 juta ya. Nanti saya 1 jutanya saya titip. Itu namanya titip. Kita beli 1000 pcs. Oke, Pak. Berarti 4. Nanti kamu terima berarti 3M. 1M-nya saya titip. Karena dia kalau ditransfer langsung nggak berani, dititip di perusahaannya, di apa? Vendor. Itu akal-akalannya bagian procurement. Karena kalau diterima langsung, takutnya diaudit. Maka seolah-olah dia beli 6M. Oh, tadi salah ngomong dia. Seolah-olah dia beli 6M. Sudah selesai transaksi. Padahal sebenarnya ada 1M yang dia titip. Jadi nanti si perusahaan vendor itu terima 5M. Kadang bukan dalam bentuk cash, tapi bisa jadi dalam bentuk paket dan paket liburan. Liburan sekeluarga ke Turki, ambil bintang 5, dicicil-cicil dari 1M-nya itu. Makanya kok Fulan itu bagian procurement kok rajin banget ya keluar negeri. Sini, sini, sini, banyak banget ya. Di antaranya adalah hasil menitip. Ketiga, orang yang mengonsumsi harta haram, maka di antara dampaknya adalah tidak dikabulkan doanya. Bahas lainnya, di antara penyebab orang tidak dikabulkan doanya adalah kalau dia terbiasa mengonsumsi harta haram. Ini sebagaimana hadis yang terkenal Nabi SAW mengatakan inna Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali dari yang baik. Kemudian Nabi sebutkan tentang seseorang. Kata Nabi SAW, yutlilu safar ash'ath aghbar yamuddu yadayhi ila sama ya Rabbi ya Rabbi. Ada seseorang dalam kondisi perjalanan jauh, safar, dalam kondisi rambutnya kusut, bajunya kusam, atau rambutnya kusam, bajunya kusut, berdebu. Maksudnya dalam kondisi safar, kelelahan, kesusahan. Lalu dia mengangkatkan tangannya ke langit sambil berkata, ya Allah, ya Allah. Jadi dia memiliki beberapa faktor yang sebenarnya faktor ini salah satu di antara faktor-faktor yang membuat doa terkabul. Apa saja tadi? Safar, dalam kondisi kesusahan, terus angkat tangan ke langit. Karena Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Allah malu apabila hambanya angkat tangan dan meminta sesuatu lalu menurunkan tangannya dalam kondisi kosong, alias tidak di Allah malu kalau tidak dikabulkan doa yang dipanjatkan dengan angkat tangan. Dia angkat tangan, satu lagi tadi apa? Dia mengucapkan ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Dia meminta kepada Allah. Harusnya dengan sebab-sebab ini dikabulkan doanya. Kata Nabi SAW, wa mat'amuhu haram. Masalahnya, terbiasa dari makannya haram. Wa mashrabuhu haram. Dan masalahnya, dia sering meminum dari yang haram. Wa malbasuhu haram. Masalahnya adalah pakaiannya terbuat dari haram. Atau pakaiannya adalah didapatkan dari jalan yang haram. Wa ghudhiya bil haram. Dan dia sering diberikan makan. Bisa jadi dia diberikan makan oleh bapaknya. Karena bapaknya pergi mencari nafkah, ternyata pulang membawa harta yang haram. Bagaimana bisa dikabulkan doanya? Saya ulang panjangnya gini. Nabi bilang, Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali dari yang baik. Ada loh orang dalam kondisi mengumpulkan beberapa sebab dikabulkan doa. Safar, kesusahan, angkat tangan. Berkata, ya Allah. Masalahnya, makan haram, minum haram, pakaian haram, dinafkahi dari yang haram. Bagaimana mau dikabulkan doanya? Berarti ada kumpulan-kumpulan sebab dikabulkan doa, tidak dikabulkan karena penyebab makan haram. La qadarullah kalau ayahnya itu masuk dalam kubur dan disiksa dalam kubur. Apakah yang diharapkan untuk bisa mendoakan supaya dia diringankan siksanya? Siapa jemaah? Anaknya. Masalahnya anaknya kan dari kecil dikasih makannya haram. Dan membuat anaknya tidak terkabulkan doanya. Bagaimana mau diringankan siksa bapaknya? Tiba-tiba saya teringat dengan salah satu harta haram. Namanya parsel lebaran untuk pejabat. Kalau ada pejabat menerima parsel lebaran, maaf, alat sedikit. Parsel lebaran didapatkan karena faktor jabatan. Ada parsel lebaran bukan karena jabatan, maka itu boleh. Sudah lebaran datang dua parsel. Parsel yang satu, parsel yang dua. Parsel yang pertama, dapatnya dari saudara kandung. Dia pejabat, misalnya dia kota Kendari, misalnya. Atau dia ada orang dari Kendari. Dia punya saudara kandung. Saudara kandungnya kirim parcel lebaran. Bolehkah buat dia terima? Boleh. Soalnya, kalau yang kirim adalah saudara kandung, tiga ke saya keempat. Apa ini mas? Anu pak, dari pimpinan. Mana? Itu yang kemarin ngerjain IPAL. Oh. Ambil kembali, bilang sama pimpinannya, ini suap. Oh enggak pak, ini bukan suap. Ini suap. Mas, mbak, ini suap. Kenapa ini suap? Karena ini kalau diberikan sebelum proyek, maka itu namanya, pak, proyeknya buat kami ya. Tapi setelah proyek selesai, ini maksudnya adalah, pak, terima kasih proyek yang kemarin. Nanti kalau ada lagi, kami lagi ya. Itu kan maksudnya. Dan sudah digaji semua oleh pemerintah. Kembalikan itu semua amplop haram. Dia bilang, tapi yang dua di sana sudah ambil, pak. Ambil. Ya. Ambil, itu bilang haram. CP apa tadi? Saya coret kalau sampai yang datang sini tidak ambil. Ya. Saya coret, tidak boleh lagi dipakai. Dikembalikan semua yang empat. Yang dua tidak tahu. Karena yang dua itu pimpin. Ya. Yang kelima, kok ada yang bilang keempat ya? Saya menunggu, ada yang bilang empat. Yang keempat, amal yang ditunaikan dengan harta haram tidak diterima. Apabila kita beramal, yang amal itu membutuhkan uang, dan uangnya dibiayai dari jalur yang haram, atau hasil yang haram, maka amal tersebut tidak akan diterima. Jadi hadisnya sudah disebutkan, Nabi SAW mengatakan, innallaha thayyib, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan Allah tidak akan menerima kecuali dari yang baik. Salah satunya adalah misalnya umroh, haji, bangun masjid, itu semua harus dari harta yang halal. Apabila seseorang berangkat haji atau umroh tapi dibiayai dari jalur yang haram, atau dibiayai dari harta yang dia dapatkan dari hasil yang haram,

entah goror, entah riba, entah kezaliman, maka Allah tidak akan terima ibadahnya. Tapi ini ada kisah mungkin di sini. Meskipun jangan ditiru. Ini kisah, ya, kisah ini inspirasi ketika setelah terjadi, tapi jangan dicoba. Saya punya teman SMA, perempuan. Suatu hari dia nelpon, "Ustaz Mufli, saya Fulana, masih ingat ya?" "Oh iya, gimana Fulana? Gimana kabarnya?" "Alhamdulillah." "Tinggal di mana sekarang?" "Saya tinggal di Jakarta. Ini saya mau, ini suami saya pengen ngomong." "Oh iya, silakan." Dipindahkan teleponnya, saya harus ngomong. "Ustaz Mufli, kenalkan Fulan, saya suaminya Fulana." "Oh iya, gimana Mas?" "Saya ini baru pulang umroh. Saya pulang umroh ini gelisah. Soalnya ada harta yang saya rasa ini harta yang tidak halal buat saya. Saya pengen tobat. Di rekening saya ada 2M. Yang saya yakin 2M ini bukan punya saya. 1M itu adalah hasil saya. 1M lagi kira-kira hasil saya mengambil gajinya tukang-tukang. Kalau tukang tidak datang, gajinya saya tetap ambil. Kalau saya lagi marah, saya berikan ancaman, terus uangnya saya ambil. Jadi 1M ini kira-kiranya hasil dari markup proyek di dalam perusahaan. Satunya lagi, ini adalah punyanya tukang-tukang. Apa yang harus saya lakukan ya?" Maka saya bilang hanya 2. 1, berarti harus datangi owner dan minta kehalalan. Maaf, mengembalikan. Karena 1M mungkin dihalalkan. Ya kan, 1M, masa iya owner dihalalkan. Kembalikan. Meskipun dengan konsekuensi, kalau dia marah, maka antum akan dipecat. Antum harus siap. Adapun yang punya tukang, maka telepon tukangnya masing-masing bila antum masih ingin punya nomor tukang-tukangnya. Bila tidak ada, maka sedekahkan ke masjid para tukang. Ya, insya Allah, besok saya lakukan. Pergi dia ke perusahaannya, datang ownernya. Dan mau mengembalikan. Mungkin Allah tahu tentang keikhlasannya untuk taubat. Lewat lisan si owner perusahaan, Allah kasih rezeki. Kata owner perusahaannya, "Ambil aja buat 1M. Harta yang tadinya haram berubah jadi halal karena dihalalkan oleh yang punya. Itu yang saya bilang, tapi ini jangan ditiru. Ya. Jangan antum lakukan, "Oh, saya maaf dulu, nanti saya pergi umroh, terus saya tobat, nanti Allah akan bikin itu halal." Belum tentu. Sedangkan yang punya tukang, saya suruh dia masukkan ke kotak infak. Yang kelima,

dari amal soleh. Maksudnya ada amal-amal soleh tetapi membuat dia kehilangan motivasi. Membuat dia kehilangan dalam proses dia beribadah itu. Seperti sholat menjadi tidak khusyuk. Di antara ulama-ulama terdahulu, kisah mereka masyhur. Di antara yang unik adalah kisah ulama yang merasa dirinya itu punya kegagapan dalam bicara. Ketika dia tanya kepada orang tuanya, apakah kegagapan saya ini karena pernah makan yang haram? Setelah mengevaluasi diri, ibunya bilang, sepertinya pernah. Yaitu waktu ibu dititipi seember susu, minta tolong dijagakan, tetapi di pinggirnya ember itu ada tetesan-tetesan yang jatuh ke bawah. Maksudnya daripada jatuh di bawah, kan mubazir kalau jatuh di tanah, maka dicocol, dicolek pakai jari, terus dicocol di bibirnya si bayi. Ya bilang, ini mungkin yang bikin saya nggak bisa ngomong, yang kadang saya bikin saya kalau lagi sulit gitu ya. Bahkan juga kadang-kadang tidak khusyuk dalam sholat. Mungkin ini hasil dari air susu tidak minta izin sama yang punya. Yang keenam, mengonsumsi makanan haram itu salah satu dari sifatnya orang-orang yang dimurkai Allah, yaitu orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi di masa lampau, mereka terkenal sebagai para pemakan riba. Maka kalau kita memakan harta haram, terutamanya lagi dari riba, maka ini seperti perbuatannya orang-orang Yahudi. Perlu diketahui juga bahwa riba itu punya dosa-dosa tersendiri. Disebutkan sallallahu alaihi wasallam, ar-riba 73 baban. Aisaru hamithu ayyan mithlu ayyan kihar rajulu ummahu. Riba itu punya 73 tingkatan. Tingkatan terendahnya seperti seseorang berzina dengan ibunya sendiri. Kalau ada orang bekerja di perusahaan yang di situ ribawi, misalnya bank konvensional, maka setiap dia dapat gaji seperti dia berzina dengan ibunya sendiri, wallahu a'lam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dirhamu riba yakulhu ar-rajulu wa huwa ya'lam ashaddu min 36 zaniyatan. Satu dirham riba kira-kira 55.000 sampai 70.000. Satu dirham riba dimakan dengan jalur riba dan orangnya tahu itu riba, maka dia lebih berat dosanya daripada 36 kali berzina. Ini dosa-dosa secara tersendiri untuk masalah riba. Yang ketujuh, apabila harta haram ini menjadi normal di masyarakat, dia bisa menjadi sebab turunnya azab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza zina riba fi qaryatin." Apabila zina dan riba itu sudah menjadi sesuatu yang merajalela, bahasa kita di zaman sekarang, menjadi normal. Sesuatu yang sudah di mana ternormalisasi. Sudah di mana-mana terjadi di suatu negeri. Faqad halu bi anfusihim 'adzab Allah. Maka mereka sejatinya sedang menghalalkan azab Allah turun kepada mereka semua. Dan kata Allah Ta'ala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Hati-hati terhadap azab Allah yang menimpa bukan kepada orang yang zalim saja di antara mereka, di antara kalian. Hati-hati dan takut kepada Allah akan azab yang mungkin Allah turunkan bukan kepada yang zalim doang, tetapi yang sekitarnya juga bisa kena. Misalnya di satu kampung, di situ orang sudah terbiasa memakan

0: riba. Orangnya ada 1.000, para pelakunya 600, yang 400 bisa azabnya juga. Kalau ditimpakan oleh Allah gunung, kayak itu yang di Jawa Tengah itu gunung apa yang namanya? Daerah apa gitu? Tahun sekitar 1955. Desa apa sih? Lupa ya. Ada prasastinya. Bahwa di situ dulu ada satu desa. Dulu. Tapi orang mulai terbiasa untuk atas nama kearifan lokal, terbiasa melakukan adat-adat yang nanti ujungnya adalah zina. Misalnya penari-penari pakai selendang, nari sama laki-laki. Nanti ujung-ujungnya zina. Memang tidak satu kampung. Pelakunya tidak satu kampung. Di situ mungkin masih ada anak kecil yang tidak melakukan. Lalu kemudian, wallahu alam, bisa jadi karena perbuatan seperti sudah merajalela di kampung tersebut. Akhirnya satu malam terjadi ledakan besar. Ketika orang bangun di pagi hari, gunung yang tadinya punya puncak kayak tumpeng itu dipotong, tumpengnya hilang atasnya. Sedangkan desa yang tadinya ada di situ sudah tertanam dengan si ujung tumpeng. Ya. Hah? Apa? Dieng. Itu di apa? Amun amun. Gelegetan. Apa? Legetan. Itu maksudnya. 8. Orang yang terbiasa makan haram biasanya keras hati. Orang yang suka makan haram biasanya keras hati. Kalau dinasehati sudah, karena sudah terbiasa. Kalau dinasehati lari dia. Kalau ngaji mending saya nggak usah lagi deh, karena belum saya belum sanggup untuk meninggalkan. Bukan sanggup, memang hati keras. Hati dibuat keras dikarenakan terbiasa makannya haram. Pernah saya ngisi riba. Ina ngajak temannya. Hari Ahad, Senin saya ngisi kajian. Tadi saya ditempeleng sama teman. Kenapa? Saya kan bilang sama dia, ikut dauro yuk, bagus dauro. Dauro itu apa? Dauro itu pengajian, ada makannya lagi. Oh ya, gitu. Kan memang ada makannya itu. Namanya apa itu yang chicken chicken tapi yang depannya Y itu di Balikpapan. Ikhwan itu Ikhwan siapa namanya? Misalnya Yosi Fried Chicken gitu ya. Memang ada itu beberapa kotak saja tapi. Tapi dia bilang sama temannya, ada makannya. Betul sih, ya. Tapi kan jamannya banyak, enggak mungkin semuanya dapat. Kata dia, teman saya jengkel sama saya karena ternyata isinya riba. Daurannya tentang riba. Baru ada ustaz bilang gunting itu kartu kredit. Jadi tadi saya pas masuk kerja, pulang masuk kerja tadi tempeleng saya. Ini kurang ajar, kemarin ngajak saya pergi pengajian tentang riba disuruh gunting kartu kredit lagi katanya. Jadi ditempeleng itu karena jengkel kenapa kemarin saya diajak gitu. Jadi kan sekarang saya tahu. Coba saya tidak tahu kan Allah Maha Pengampun. Yang ke 10? Ke 9. Harta haram cepat musnahnya. Apakah musnah fisiknya ataukah musnah keberkahannya? Kata Allah Ta'ala, yamhullahu ar-riba wa yurbi sadaqat. Allah akan meluluhlantahkan, Allah akan menghapuskan. Apa yang dihapus di sini? bisa jadi dihapuskan fisiknya, bisa jadi dihapuskan keberkahannya. Contohnya yang mbak-mbak pegawai bank tadi, dia bilang saya ini gajian kayak ember bocor, ya. Seperti menimba air dengan ember bocor. Di atas kertas gajinya 2 digit, tapi ketika diterima terlalu banyak pengeluarannya, akhirnya membuat dia kehilangan katanya. Ini dihilangkan dari sisi fisiknya. Minimal dihilangkan, itu bukan minimal ya. Kalau dihilangkan keberkahannya, ya, maka dia akan hidup mungkin banyak harta, tapi hidup banyak harta, tapi dia gersang dalam hidupnya. Dan itu yang banyak dialami oleh banyak orang. Yang ke-10, harta haram itu bisa menimbulkan masalah rumah tangga. Dan ini diucapkan oleh banyak ulama. Dan meskipun bukanlah sesuatu yang mutlak, karena ini adalah apa namanya ijtihad mereka. Sebagian dari mereka ada berkata, kami bisa lihat dampak dari harta yang kami bawa pulang dan melihat istri dan anak kami. Bila kami punya istri yang suka membangkang, maka kami menuduh diri kami, jangan-jangan kami membawa pulang harta yang haram. Solusi. Yang pertama tadi pembagian, yang kedua adalah dampaknya, yang ketiga solusi. Bagaimana kalau seseorang sudah terlanjur mengonsumsi atau mendapatkan harta yang haram? Catat bahwa harta yang haram tidak semata-mata jadi suci hanya karena disedekahkan. Kalau ada orang punya pendapatan haram, kemudian dia bangun masjid, itu tidak bermakna dia bangun masjid terus yang haram. Karena itu seperti orang mencuci baju dengan air kencing. Saya lupa ini ucapan siapa, Sufyan Tsauri atau siapa. Ada yang mengatakan, seseorang yang mencuci harta haramnya dengan suatu hal yang dianggapnya baik, itu seperti orang mencuci baju pakai air kencing. Bagaimana mau bisa bersih? Air yang dipakai memang najis. Bagaimana bisa bersih hartanya untuk ketika dibangun untuk masjid, sementara harta yang dibangun juga terbuat dari yang haram. Sisanya tidak akan jadi suci. Karena ada di antara pejabat-pejabat, ada yang punya prinsip seperti itu. Kita terima dulu amplopnya, nanti kan kita bisa pakai umroh. Kalau umroh itu kan insya Allah Allah ampuni, jadi nanti kan sisanya itu bisa halal. Ustaz Amin Nur Baiz itu cerita, saya pernah ngisi di ASN. Karena diisi di ASN, kemudian ditanya-tanya, akhirnya muncullah tentang harta haram. Setelah selesai tutup, saya selesai, maka si MD-nya berkata, ya teman-teman, ya tapi kan Allah sudah ada bantahan secara tersirat, tapi kan Allah Maha Pengampun. Jangan lupa banyak sedekah dan sholat tahajud. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham maksudnya? Maksudnya MC itu, enggak apa-apa. Yang kita lakukan yang biasa itu tidak apa-apa. Yang penting banyak sedekah dan sholat tahajud. Mereka berpikir banyak sedekah itu akan menghalalkan harta yang mereka dapatkan dari jalur proyek. Enggak. Ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Ada 3. Atau 4. 1. Bertaubat kepada Allah. Yang kedua, meninggalkan. Bertaubat itu artinya minta ampun kepada Allah. Yang kedua, gak cukup cuman bertaubat, itu harus meninggalkan. Meninggalkan yang haram. Yang ketiga, berjanji tidak mengulangi. Yang keempat, apabila harta haramnya berkaitan dengan hak orang, seperti kezaliman yang menimbulkan korban, apabila ada korban, itu maksudnya. Maaf, harta yang haram dari cara mendapatkannya tadi ada berapa? 3. Riba kita melakukan riba sama orang, itu ada korban atau tidak? Tidak. Kenapa tidak ada korban? Karena sama-sama suka. Ngutang ada bunganya, memberi bunganya, ini kan sama-sama suka. Maka di sini tidak ada korban. Kalau goror, itu misalnya yang tadi main main permainan judi di pasar malam atau yang tadi cabut boneka. Yang punya permainan sama yang main, ada korban atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena mereka sama-sama suka. Tapi kalau datang pakai sendal jepit pulang bawa sepatunya orang, ada korban atau tidak? Membegal ada korban atau tidak? Memaksakan harta warisan dipakai tapi tidak dibayar, ada korban atau tidak? Nah, yang ada korban itu tidak sama dengan yang rekan. Ghoror dan riba itu rekanan. Dan yang zalim itu adalah yang korban. Maka langkah keempat, apabila menimbulkan korban, maka kembalikan korban. Bila Anda tahu orangnya yang mana, kembalikan ke dia. Makanya tadi saya bilang sama suaminya teman itu, kembalikan kepada perusahaan, karena itu adalah milik mereka, milik ownernya. Nggak bisa disedekahkan, nggak bisa, antum harus kembalikan ke orangnya. Karena antum tahu orangnya siapa. Kalau nggak tahu orangnya siapa, maka sedekahkan atas nama dia. Misal dulu waktu SMA, kalau datang ke kantin sekolah, makan gorengan 5, ngakunya 2. Harusnya kan membayarnya 5, berarti ada harta yang haram, yaitu gorengan 3. Coba kita hitung ya. Anda pernah makan apa dulu? Pernah makan apa? Bakso. Gorengan aja ya. Gorengan katanya makannya 2, padahal makannya 5. Berarti kan berapa yang hilang? 3. Berapa harga gorengan? Hanya 1.000, 2.000. Kali 1.000. Tapi sekolah 3 tahun kan? Kali 3. Memang 1 tahun tidak setiap hari. Misalnya sekolah 1 tahun itu 300 hari. 300 hari tapi tiap hari ke kantinnya ya ke kantin. Jadi selang-seling. Berarti kali 150 kali 300 bagi 2. Nah, 1.350.000. Tapi ingat, ini baru isi. Ya kan? OT-OT ya belum. Ya, kali 2. 2 gorengan. Tambahlah coki-coki. Dulu ada juga ngambil dan dibayar. Misalnya tambah 100.000. Ya juta masukkan ke kotak infak atas nama ibu kantin yang dulu kita tipu. Jangan sampai dibawa ke akhirat, karena 3 juta itu tidak akan selamat nanti di akhirat. Gak bisa cukup taubat, berjanji tidak mengulangi karena sudah tua. Sama apa tadi? Bertaubat, berjanji tidak mengulangi. Apa tadi saya kok jadi sendiri, lupa sendiri. Meninggalkan perbuatan itu. Karena ada korban, maka kembalikan hak korban. Sedangkan yang kelima, apabila bukan korban, tetapi rekan. Hasil riba, maka ini bukan disedekahkan atas nama yang punya. Tetapi ditakhallus. Takhallus itu artinya sekedar melepaskan uang haram yang ada pada diri kita untuk kepentingan umum. Kasih ke yayasan, kasih ke kotak infak. Bukan atas nama diri kita, bukan atas nama dirinya. Dan tidak bisa dapat pahala dengan takhallus dari sisi nominalnya. Kita pahalanya adalah dikarenakan kita mengamalkan ilmu. Sedangkan takhallus gak dapat pahala. Misalnya takhallus hasil riba 1 juta, kita tidak dapat pahala dari 1 jutanya. Kita dapat pahala ketika sudah kita mengamalkan ilmunya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, sudah 6.18. Sampai jam berapa tadi, Pak MC? Di situ ada beberapa pertanyaan.
1: Ada 5 pertanyaan. Tapi ada satu yang belum terjawab. Ini ada beberapa pertanyaan. Kenapa
0: ya? Barakatuh.
2: Saya bercerai dari suami dan anak ikut saya. Terus saya meminta uang sekolah anak kepada suami, tetapi saya up karena ada hal-hal yang di luar pengeluaran sekolah yang merupakan kebutuhan anak yang tidak diketahui oleh suami. Apakah hal seperti itu termasuk tidak dibolehkan? Karena kalau dijelaskan, bapaknya nggak bakalan kasih. Kalau dijelaskan, uangnya dipakai buat kebutuhan yang lain.
0: Nggak boleh. Karena kalau sudah bilang ini untuk uang pendidikan anak, SPP. SPP-nya di sekolah 500 misalnya. Ternyata dia minta 700, 200 untuk hal-hal yang lain. Ya. Kalau nanti ternyata bapaknya pergi ke sekolahnya terus cross check, berapa sih SPP-nya? 500, Pak. Loh, kok saya ditagi mantan istri 700 ya? Wah, nggak amanah ini. Akhirnya menimbulkan semakin tidak percaya. Ya. Kenapa suaminya tidak percaya dan tidak kasih? Mungkin salah satunya adalah karena memang tidak percaya sama mantan istri. Kenapa tidak percaya? Nggak tahu kenapa. Mungkin ada sesuatu yang dia sudah hafal. Solusinya, bilang sama mantannya. Saya ingin jujur bahwa ada kalanya saya memarkup kemarin-kemarin. Saya markup misalnya dari 500 jadi 700. Alasannya adalah karena yang 200 itu kalau saya minta, saya khawatir bapaknya anak-anak tidak mau kasih. Ya. Sementara saya tidak makan sama sekali dari 200 yang saya up. Mulai hari ini saya ingin supaya jujur saja, supaya saya tidak berbohong. Nanti saya akan kasih rincian. Kalau masih tidak percaya, saya kasih kuitansinya. Kalau tidak percaya, bikinkan akun dompet elektroniknya. Jadi biar anaknya bisa menggunakan itu sesuai dengan dirinya, dan bapaknya kalau mau install yang sama dengan akun yang sama. Biar bapaknya tahu yang mana dikeluarkan buat apa. Gitu. Jangan khawatir, kita sudah pisah. Saya tidak akan makan kok uang dari Anda. Tegas-tegasin aja. Justru di markup begitu nanti malah jadi bohong. Begitu. Pertanyaan kedua.
2: Bismillah. Ketika kita sudah berikhtiar maksimal dalam berbisnis atau bekerja, namun tidak untung, bagaimana tuntunan Rasulullah agar hati kita tetap tenang dan merasa selamat karena tidak kufur nikmat? Jazakallahu khairan.
0: Skip dulu.
2: Yang ini curhat.
0: Terkait sama, terkait masalah harta?
2: Beda, Ustaz.
0: Gak ada hubungannya sama tema?
2: Tidak, luar tema sisanya.
0: Skip dulu. Tapi sampai jam berapa kita kajiannya? Sampai jam berapa, Mas Yudi? 6.30. Oke, masih 9 menit. Ustaz, adik saya berhutang 200. Tapi saldo saya terpotong 202.000 karena biaya admin 2.500. Jika adik saya membayar hutang ke saya, harusnya berapa supaya tidak unsur riba? Selama ini kalau bayar sesuai yang dipinjam tanpa biaya admin. Sebenarnya mungkin penulis maunya gini, boleh enggak 2.500-nya saya bebankan ke dia? Begitu mungkin maksudnya. Jawabannya boleh. biaya administrasi dan hutang bila dia flat boleh. Biaya administrasi dalam hutang bila variasi sesuai jumlah hutangnya riba. Gimana kaidahnya? Bila utang punya biaya administrasi dan berapapun utangnya administrasinya flat, maka itu boleh. Tapi bila biaya administrasi dari utang bervariasi sesuai jumlah utang, semakin besar hutang, semakin besar biaya administrasi, maka itu, apakah itu, apa? Maka itu riba. Riba berkedok biaya administrasi. Contoh administrasi itu, ini biaya transfer. Kak utang 2 juta, keluarnya 2 juta 2.500. Kak utang 5 juta, 5 juta 2.500. Kau utang 10 juta, 5 juta, 2.500. Flat biayanya, maka dibebankan kepada yang utang itu boleh. Tapi kalau kau utang 5 juta, oke. 5 jutanya, 5 juta, biaya administrasi 10 ribu ya. Kau utang 10 juta, oke. Biaya administrasi jadi 2, jadi 20 ribu ya. Maka itu riba berkedok biaya administrasi. Kalau pakai materai, pakai surat perjanjian ada materainya, berapapun utangnya kan biaya materai 10.000 ya 10.000. Enggak tiba-tiba jadi enggak, ini karena utangnya 50.000, materainya jadinya 50.000 juga. Duh, tapi kan ini cuma satu yang tempel. Iya, 50 ini 10.000. Kita hargai 50.000. Maka ini riba berkedok administrasi, akal-akalan saja.
2: Ya. Afwan Zat, ini izin menanyakan ini Zat, menakut santri Zat. Bismillah, Ustadz, ini kebutuhan anak kami, ada di antara para santri di sini. Tolong nasihatnya kepada anak kami agar dia dan anak-anak atau santri-santri yang lain sama-sama bertahan untuk kebaikan. Anak kami selalu mengeluh capek di pondok, padahal kami orang tua juga rindu banyak momen yang harus kami lewati tanpa anak, hanya karena mereka bisa menjadi anak yang taat, anak yang bertauhid maka Allah kepada Allah. Syukran, Ustaz.
0: Saya menganggap nasihat ke santri di depan santriwati di hadirin ini tidak pas. Lebih bagus nasihat itu bukan insidental. Insidental nasihat dan penanaman nilai itu kalau perlu 20.000 kali ngomong. Dan itu yang paling pas untuk melakukannya adalah guru. Kalau Ustaz setempat, Ustaz datang sesekali, cuma ngomong sekali, berubah belum tentu. Ya. Nilai itu tertanam bukan dengan sekali bicara. Nilai tertanam dengan berulang kali bicara, minimal 20.000 kali, minimal 20.000, minimal 20.000 kali ngomong. Kalau ada yang bilang gini, Ustadz, saya capek nasihatin anak saya. Berapa kali Pak ngomongnya? Sudah 10 kali, kurang. Kurang 19.990 kali lagi. Nilai tertanam memang tidak bisa hanya 10 kali. Capek saya, Ustadz. Sudah berapa kali saya ngomong? Berapa? Ada kali 10, kurang, memang kurang. Nilai itu tidak tertanam hanya dengan sekali ngomong, terus Ustaz, tolong nasihatin mumpung Ustaz datang. Apakah mereka mendengar? Mungkin kayak begini. Bapakmu itu, bapakmu tadi yang nanya kan, bapakmu yang nanya itu. Gitu mereka. Masa Ustaz satu kali datang suruh ngomong nasihatin? Nasihat itu hati ke hati. Siapa pengasuhnya? Pengasuh yang diberikan untuk dinasihati. Pengasuh yang ngomong berulang kali. Ingat yang tadi malam saya bilang, tinggalkan model-model yang kayak yang mengancam. Kalau kamu kayak gini, gini loh ya. Kalau nggak gini, gini loh ya. Yang ada unsur pamrihnya. Kalau nggak gini, nggak kasih loh ya. Kalau nggak gini, gak. Biasakan mengelus kepala, memegang pundak, nasihat. Yang tadi malam saya bilang pelan, tapi masuk. Harus kayak gitu. Maaf ini saya tidak mau. Soalnya tidak efektif. Caranya keliru. Sama, saya mau tambahkan satu. Kenapa saya bilang tinggalkan yang nasihat nasihat dan kekerasan? Karena kekerasan itu juga nanti akan membuat anak-anak tidak tahu aturan. Antum dulu kalau lihat wajah-wajah begini, Bapak ya, pernah hidup di TV tabung kan? Hidup dengan zaman TV tabung. Atau TV kalau gambarnya lagi goyang-goyang, Bapak apa kan itu lemak itu si TV. Kalau Bapak gini kan, apa ini? Wah, zaman kita dulu kita kayak TV tabung. Sama orang tua, pak, lurus. Enggak sama. Pak. Lurus. Seperti itu juga. Semakin Anda banyak lakukan kekerasan, semakin dia enggak tahu aturan. Bagaimana hukumnya ketika kita diamanahkan untuk minta pakai sedikit? Karena memang lagi ada uang sama sekali. Dengan catatan nanti setelah gajian kita ganti. Enggak boleh. Amanahnya uang itu untuk dijaga, bukan dipakai. Kalau dijaga itu nanti namanya wadi'ah, titipan. Kalau dipakai namanya qard, utang. Titipan itu kalau ada kehilangan kita enggak wajib ganti. Tapi kalau sudah dipakai berubah jadi kor, bila hilang ganti. Contoh. Tolong ya pegangkan dulu tablet saya. Soalnya saya mau masuk kamar mandi, enggak ada tempatnya. Tolong pegangkan dulu, titip ya. Iya. Dia pegangkan begini saja. Ini namanya titipan. Tolong jagakan. Pas lewat maling diambil, woi. Woi woi maling maling, tapi enggak kejar. Tidak terkejar dan hilanglah tabletnya. Apakah yang dititipi wajib ganti? Apakah yang dititipi wajib ganti? Tidak. Kenapa tidak? Karena dia cuma diberikan amanah, tolong jagakan. Dia jagakan. Tapi kalau nyata dia bilang, aku pinjam tabletmu ya. Buat apa? Aku pinjam dulu. Oke, pinjamlah. Dimainkan. Tiba-tiba diambil jambret. Apakah dia wajib ganti? Wajib. Wajib bila yang meminjamkan minta. Bila yang meminjamkan, dia bilang, ando salah diganti. Biasa aja. Masih ada 20 tablet di rumah. Maka dia tidak wajib ganti. Dia wajib ganti bila diminta ganti. Itu pembedaan antara titip sama pinjam. Kalau pinjam uang sama titip uang tidak sama. Kita dapat amanah untuk menjaga. Kalau dipinjam itu namanya ngutang. Kalau ngutang ngomong sama yang punya uang, boleh nggak saya pinjam? Nah kebanyakan kan kita nggak ngomong, ya nggak. Ini kadang-kadang biasanya zaman dulu itu guru sering dititip SPP anak sekolah. Ngitungnya di rumah. Tapi pas mau pergi pulang ke rumah lewat sayur. Ya. Ah beli dulu sayur. Aduh gak ada uang, pinjam SPP. Itu tidak amanah. Begitu. Ini kok jadi kesini semua pertanyaannya. Cukup ya, udah 7:30. Oke, ini tiga pertanyaan jangan ditambah lagi. Adik-adik yang di atas. Adik-adik yang di atas, jangan lempar-lempar lagi ya. Maksudnya Ustadz, tidak usah kirim pertanyaan lagi karena sudah tidak ada waktu. Oke? Okay? Sebelum ini ya, saya masih penasaran dengan yang soal santri tadi. Saya di Balikpapan punya SMP. Ngisi kajian setiap Senin. Di sini laki-laki, di sini perempuan, di belah. Saya ngisi di dekatnya laki-laki. Intinya, waktu kami perpisahan, mereka bikin karya yang sangat bagus menurut saya. Saya kasih ekspresi aja, saya bilang gini, kalian yang cewek-cewek tadi, yang debat bahasa Inggris, kan debat bahasa Inggris, perdebatan gitu. Jadi penampilan di panggung bentuknya perdebatan dalam

0: bahasa Inggris. Dan semuanya lancar gitu. Maka saya bilang, kalian ini Masya Allah keren banget. Gitu. Dan mereka sangat senang, kayak diapresiasi. Maka yang mau saya bilang adalah, sama santriwati, banyak-banyak apresiasi. Banyak-banyak apresiasi, setiap ada pencapaian, guru jangan pelit apresiasi. Orang tua juga di rumah jangan seperti, jangan pelit apresiasi. Bukan yang begini, sebagian orang tua, sebagian orang, kalau salah dimarahi. Tapi pas dia lagi bagus, nggak ada sama sekali penghargaan. Itu yang bikin anak gersang. Gersang dikasih tahu, sulit menurut. Ustaz, bagaimana hukumnya anggota Polri melaksanakan tugas pengamanan di bank konvensional yang di dalamnya ada transaksi riba? Sebatas yang saya tahu, dulu-dulu sering mencari, pendapat yang lebih kuat adalah untuk pengamanan itu boleh. Pengamanannya bukan pengamanan transaksi ribanya, tapi mengamankan uangnya masyarakat. Ustaz, terkait muamalah, apakah keliru apabila ada seorang atau lembaga mengajak kaum muslimin untuk donasi dalam urusan berkaitan kemaslahatan umat, misalnya mengajak donasi untuk biaya daurah, membangun masjid, membantu kaum muslimin yang lain, karena ada teman kami beserta circle-nya memiliki asumsi dan pemahaman bahwa mengajak donasi itu perbuatan keliru dan bergantung pada makhluk. Enggak, ini enggak keliru. Ini salah. Pemahaman seperti itu salah. Yang benar, mengajak untuk berdonasi itu adalah ta'awun di atas kebaikan dan ketakwaan. Dengan syarat amanah. Yang tidak boleh adalah kalau ternyata digunakan uang donasi untuk kepentingan pribadi. Ustadz misalnya, bikin donasi, pembebasan lahan. Setelah terbebaskan lahannya, ternyata dia klaim ini adalah buat pondok pribadi. Jangan usik saya, mau saya apakan uangnya itu terserah saya, karena saya yang menguasai pondok ini. Yang tidak suka keluar, padahal tanahnya dulu hasil donasi. Kalau diminta transparan nggak bisa lah. Kalau gitu jangan donasi dulu, zaman dulu. Kalau gitu ya utang-utang saja, lalu kemudian beli, setelah dibeli Anda cicil. Nah, pilih pribadi. Kalau lahannya dibeli dari donasi, pembangunannya dari donasi, setelah itu diminta transparansi oleh yayasan, Anda bilang dari pribadi, ngaco ini. Nah, jadi donasi boleh dengan syarat amanah. Dengan syarat amanah dan transparan. Kelihatan amanah atau tidak, ketika ditanya mana laporan keuangannya, segera muncul. Kalau yang lagi dibuat, 5 tahun saya minta, nggak dibuat-buat, gitu. Ada kekacauan di dalamnya, berarti ada fraud, ada penggunaan mungkin untuk kepentingan pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Aduh, satu lagi. Apa hukum gaji arsitek atau kepala tukang dari kontraktor yang mengakali proyek? Kalau dia tahu, maka nggak boleh, dia harus putus. Kalau dia tahu ya. Kalau dia tidak tahu, wallahu a'lam, saya tidak tahu juga. Saya cuma arsitek, kasih gambar, saya digaji, selesai. Maka itu boleh. Nah, tapi kepala tukang, dia tahu ini dikurangin, terus dia dapat gaji, maka dia tolong-menolong dalam dosa. Untuk amplopnya yang 4 ini, saya berikan kepada, pertama, yang tadi titip nasihat buat santri. Itu siapa, enggak tahu, laki atau perempuan?
1: Ini pertanyaan dari ibu-ibu kayaknya.
0: Ibu-ibu, nanti ibu-ibunya ambil ke panitia. Terus saya berikan kepada ini yang nanya soal donasi tadi. Ini yang ketiga tentang yang pinjam uang amanah. Dipinjam dulu. Yang ketiga. Yang keempat, yang administrasi 2.500. Istri antum, ganti aja. Sedangkan yang dua, mohon maaf ya. Demikian, subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti malam di mana ya?
1: Di Masjid An-Nur, Ustaz.
0: Hah?
1: Masjid An-Nur.
0: Masjid An-Nur. Saya dengarnya Masjid Agung. Masjid Agung. Masjid An-Nur, temanya apa ya? Sampai kapan kita berselisih? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
3: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku di. Rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela. Oh iya betul.
5: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
6: Tes 1-2 dicoba, cek-cek tes, tes 1-2 dicoba.
7: Udah rusak kayaknya di barang ini.
6: Bro, temani Pi saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
8: Sini Mi, kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh, harus yang sudah tersertifikasi.
6: Memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
8: Iya toh, bukan cuma mic. Ada beberapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi.
6: Oh, begitu Di. Terus, itu cara ceknya bagaimana?
8: Gampang, Ji. Ada jadi kemasannya itu. Tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lagi tuh, pakai aplikasi Sirani saja.
9: Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker Bluetooth, handphone, laptop, printer Wi-Fi, hingga televisi yang memiliki konektivitas Wi-Fi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di nomor WA 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
10: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
11: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
10: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
11: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
9: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan.
4: Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
12: Hadaratis Sada, yurja al-intibah.
13: Halo, assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam.
13: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
14: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan nih?
13: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
4: Abu Yustor menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustor. Alamat baru Abu Yustor, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
15: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Ilmu syar'i hukumnya wajib. Talabul ilm faridhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama bagi setiap muslim dan muslimah wajib, bukan pilihan. Hadisnya sahih.
16: Apapun pangkatnya, apapun jabatannya, wajib nuntut ilmu.
0: Kalau ilmu umum antum punya pilihan, tapi ilmu agama enggak bisa.
16: Antum walaupun jadi profesor di kimia, tafadhol, tapi tetap antum punya kewajiban nuntut ilmu agama. Akan ditanya nanti pada hari kiamat, salah satu yang ditanya adalah an ilmihi madza amila bihi. Kan ditanya ilmunya, apa yang kau amalkan dengan ilmumu? Ketika antum seorang muslim salat, antum harus tahu bagaimana salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kewajiban kita.
0: Jangan lewatkan satu hari tanpa ilmu. Ini saran saya. Karena ilmu itu satu-satunya tangga untuk menambah iman. Dan kalau iman sudah terasa, kayak antum sudah rasakan iman, itu luar biasa. Gejolak dalam hati itu untuk selalu semangat ibadah itu luar biasa. Karena tangganya ilmu akan datangkan iman, iman datangkan amal soleh. Gak bisa orang tiba-tiba rajin ibadah tanpa iman, gak bisa orang beriman tanpa ilmu. Jangan lewatkan satu hari tanpa ilmu.
17: 94,3 FM. Azkarus sabahi wal masa'.

0: محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: Dengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Laziz Mu'adz adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Laziz Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Laziz Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Laziz Mu'adz. Beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Laziz Mu'adz, 2222-999-114 atas nama Infak Laziz Mu'adz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Laziz Mu'adz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazizmuadz.com atau Facebook dan Instagram Laziz Mu'adz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Laziz Mu'adz.
3: Nata bramaki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman?
4: Begitu mi Daeng, alhamdulillah.
3: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na? Padahal dulu dede rantasana kuliah.
4: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
5: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video,
6: gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
5: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi, beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza, Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi, kerja cepat, harga bersahabat.
7: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
8: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
7: Banyaknya itu dijual.
8: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
7: Kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
9: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
10: Gimana rasa nasi kebulinya?
11: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia.

0: Indonesia, kangen nasi Arab.
1: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
0: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
2: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca, hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani. Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu. Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
3: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Taubat ternyata salah satu sebab untuk masuk surga. Seharusnya seorang kalau bermaksiat kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, harusnya impas, selesai, 0-0, seperti orang bersalah kepada orang lain, dia minta maaf, kemudian selesai. Tetapi tidak demikian. Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kasih bonus, bonusnya masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar." Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan, seorang bertobat kepada Allah, membangkang kepada Tuhannya, melanggar larangan-larangannya, kemudian dia kembali kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus, Allah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
2: 94,3 FM. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz Bin Jabal 94,3 FM.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Quran for Hafiz.
1: Aduh, udah diangkat.
2: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
1: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
2: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
3: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
1: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
2: Iya Pak, bahkan tuh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
1: Masya Allah, baru saya coba pudingnya tuh enak sekali.
3: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
4: Hadiri dan saksikan kajian kitab Manzumah Sulamul Usul ila Ilmil Usul fi Tauhidillahi wattiba'ir Rasul.
5: Kita akan memulai pembahasan baru dari sebuah manzumah, pembahasan sebuah syair yang ditulis oleh Syekh Hafidz Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala, yang beliau namakan dengan judul Sulamul Wusul ila Ilmil Usul fi Tauhidillahi wattiba'ir Rasul.
4: Bersama Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD hafizahullahu taala.
5: Jadi kitab ini berisikan kaidah-kaidah pokok yang mengantarkan seorang penuntut ilmu untuk memiliki pemahaman lanjutan tentang ilmu usul, ilmu yang berkaitan dengan akidah.
4: Disiarkan langsung dari Masjid Al-Furqon, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution, Lorong Merak nomor 1, Kambu, Kota Kendari. Rutin setiap hari Ahad, ba'da sholat maghrib, pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah. Kajian ini dapat Anda saksikan melalui satelit Telkom 4, live YouTube, dan Facebook Muaz TV. Juga dapat Anda dengarkan di Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM dan online streaming di www.radiomuaz.com. Mari bersama-sama menuntut ilmu agama. Barakallahu fikum.
6: Assalamualaikum. Kaifa halu, Deng?
7: Masya Allah, lamanya senda ketemu kita ini.
8: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
6: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
8: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah ke harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
6: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
8: Astagfirullah. Coba yang paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
6: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jephone. Insya Allah menyala Jini barang.
0: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
9: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Quran for Hafiz.
11: Bismillahirrahmanirrahim.

0: mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
1: Bacaan Al-Quran yang jernih, suara adzan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar, semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini, Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat, dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329, atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
2: Simak dan saksikan program Iqra, bimbingan perbaikan baca Al-Quran dan surah-surah pendek bersama Al-Ustaz Amrullah LCMPD Hafizallahu Ta'ala.
3: Hari ini kita kemudian akan melanjutkan koreksi bacaan tahsin kita di program Iqra.
2: Dan Al-Ustaz Alim Basir LCMH Hafizallahu Ta'ala.
4: Dalam program Iqra, program bagaimana kita bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
2: Rutin setiap hari Rabu dan Kamis pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Bagi pemirsa yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qurannya ketika program berlangsung, dapat menghubungi di via telepon 0852-1222-9092. InsyaAllah disiarkan secara live melalui TV satelit dan channel dan Facebook Muaz TV.
5: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
6: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
5: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
7: A few moments later.
6: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
5: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
8: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
9: Radio Mu'adz bin Jabal, 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Semua mengklaim saya Al-Quran dan Sunnah. Semua mengatakan pegangan saya Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada satupun kelompok yang mengatakan saya pegangannya bukan Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin. Semua kelompok pasti akan berkata saya Al-Quran dan Sunnah. Tapi mengapa terjadi perselisihan? Mengapa mereka akidahnya berbeda? Mengapa pemahamannya berbeda? Jawabnya cuma satu.
11: Yaitu tata cara pemahaman mereka yang
10: berbeda.
12: Melalui ilmu inilah kita bisa berusaha semaksimal mungkin agar bisa minimal mendekati pemahamannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masing-masing kita mengaku sebagai pengikut mereka.
13: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim.
14: Qul

0: Orang yang tidak mengikuti pendapat Rasulullah memberikan solusi yang luar biasa. Kata Rasulullah, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Dalam riwayat Abu Daud yang dihasankan oleh Syekh Salim bin Ibn Al-Hilali, "Ma'ana alaihi wa ashabi," apa yang aku dan sahabatku di atasnya.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
4: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Mu'adz, kita berjumpa kembali dalam program Kuat Islam. Dan quote kita di kesempatan pagi ini adalah, mencintai anak dalam pandangan Al-Quran dan Sunnah. Saudaraku seiman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anak adalah salah satu amanah terbesar yang Allah Subhanahu Wa Taala titipkan kepada kita. Mereka bukan hanya penerus keluarga, tetapi mereka juga adalah amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu mencintai anak bukan sekedar memberikan mereka makanan, pakaian, pendidikan, atau memenuhi kebutuhan mereka. Islam mengajarkan bahwa cinta kepada anak juga diwujudkan dengan kasih sayang, perhatian, kelembutan, pendidikan agama, dan keteladanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini mengingatkan kepada kita sekalian, ikhwatal iman, bahwa mencintai keluarga bukan hanya membuat mereka nyaman di dunia, tetapi juga berusaha menyelamatkan mereka di akhirat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah teladan dalam mencintai dan menyayangi anak-anak. Di dalam sebuah hadis, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Hasan bin Ali. Ketika itu seorang sahabat bernama Al-Aqra bin Habis melihat hal tersebut dan berkata bahwa beliau memiliki 10 anak tetapi beliau tidak pernah mencium mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Coba kita perhatikan sahabat Mu'adz. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menganggap mencium anak sebagai sesuatu yang sepele. Kasih sayang justru merupakan bagian penting dalam pendidikan. Kadang-kadang kita sibuk memberikan yang terbaik secara materi, tetapi kita lupa memberikan sesuatu yang juga sangat dibutuhkan oleh anak. Apa itu? Yaitu pelukan, perhatian, senyuman, kata-kata yang lembut, dan waktu untuk bersama. Anak mungkin tidak mengingat berapa mahal mainan yang pernah kita belikan, tetapi mereka bisa sangat mengingat bagaimana perasaan mereka ketika berada di dekat ayah dan ibunya. Apakah mereka merasa dicintai? Apakah mereka merasa didengarkan? Apakah rumah menjadi tempat yang membuat mereka merasa aman? Inilah bentuk cinta yang perlu kita tumbuhkan. Nabi SAW juga menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak, bahkan ketika sedang berada di tengah banyak orang. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah membawa cucunya Hasan atau Husain ketika beliau sedang sholat. Nah, ketika cucunya menaiki punggung beliau, Nabi SAW tidak langsung menyingkirkannya dengan kasar. Beliau membiarkannya hingga anak tersebut merasa cukup. Subhanallah sahabat Mu'adz, ini menunjukkan kelembutan Nabi SAW di dalam memperlakukan anaknya. Ya, afwan, dalam memperlakukan anak-anak. Namun, mencintai anak bukan berarti membiarkan mereka, ya, sesuai dengan keinginannya, membiarkan semua apa yang dia inginkan. Cinta juga adalah berarti mendidik dan mengarahkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u syar." Afwan. "Wa hum abna'u 'ashrin." Kata Nabi, perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan salat ketika mereka berusia 7 tahun. Hadis ini menunjukkan bahwa perhatian kepada anak juga mencakup pendidikan ibadah sejak dini. Maka sahabat Mu'adz, orang tua hendaknya tidak hanya berkata, "Nak, jangan lakukan itu." Tetapi juga kita mengajarkan, "Nak, ini yang Allah sukai. Ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan." Jadi jangan hanya menuntut anak menjadi baik. Tunjukkan kepada mereka bagaimana menjadi baik. Jika kita ingin anak kita rajin sholat, maka biarkan mereka melihat kita menjaga sholat. Jika kita ingin anak kita berkata lembut, biasakan mereka mendengar kata-kata lembut dari kita. Jika kita ingin anak kita dekat dengan Al-Quran, dekatkan pula diri kita dengan Al-Quran. Saudaraku seiman, ada satu hal penting. Jangan sampai kesalahan anak membuat kita lupa bahwa mereka sedang belajar. Anak memang akan melakukan kesalahan. Tugas orang tua bukan hanya memarahi kesalahan mereka, tetapi membimbing mereka agar memahami kesalahannya dan belajar memperbaikinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wala yunza'u min syai'in illa syanahu." Kata Nabi, sesungguhnya kelembutan tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah kelembutan dicabut dari sesuatu kecuali akan membuatnya buruk. Maka sahabat muat, mari kita evaluasi diri. Sudahkah anak-anak kita mendengar ucapan kasih sayang dari kita? Sudahkah kita meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita mereka? Sudahkah kita mendoakan mereka? Dan sudahkah kita menjadi teladan yang baik bagi mereka? Karena pada akhirnya anak adalah amanah. Mari mencintai mereka dengan cinta yang benar, memeluk mereka dengan kasih sayang, mendidik mereka dengan ilmu, mengarahkan mereka dengan kelembutan, dan mendoakan mereka agar menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Semoga Allah menjadikan anak-anak kita sebagai penyejuk hati dan investasi amal jariah bagi orang tuanya. Sebagaimana doa yang Allah ajarkan, "Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan yang menjadi penyejuk mata, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah memberikan kita kesabaran dalam mendidik anak, kelembutan dalam memperlakukan mereka, dan kemampuan untuk menjadi orang tua yang amanah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bisawab. Sahabat muat, inilah pembahasan kita dalam program Kuat Islam di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum.
3: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Kuat Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
5: Info dunia Islam. Info dunia Islam. Info dunia Islam. Info dunia
6: Islam. Baiklah sahabat Muadz, dimanapun Anda berada, awal dari kebersamaan kita di kesempatan yang berbahagia ini, kami mulai dengan rombongan haji kloter 17 Debarkasi Medan kembali dengan selamat. Beralih ke berita berikutnya.
5: Simak informasi terkini dalam acara Info Dunia Islam, merangkum berbagai macam informasi Islam terkini dalam negeri dan mancanegara. Hadir menemani ruang dengar Anda setiap hari pukul 8.00 hingga 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Live di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau di www.radiomuaz.com.
7: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
8: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
7: Eh, tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
8: Bah, adakah rezeki yang gurih?
7: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
9: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kav Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kav X MTQ, Kav Andonohu samping Indomaret, Kav Baruga depan Mitramart, Kav Puatu samping Akademi Gizi, Kav Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kav Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kav Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kav Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kav Fried Chicken. Soal rasa, Kav juaranya. Kav Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
10: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Ruth, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
11: Okay? Absen kok dititip? Emang justip?
9: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah. Dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja.
12: Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata,
9: seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

ada yang nikmat dan ada yang gak nikmat loh. Pengen tahu? Yuk simak terus. Seperti apa sih pacaran yang nikmat itu? Pertama, pacaran yang halal. Sebagai cewek dan cowok muslim, kita harus peduli dong dengan sesuatu yang halal. Masa sih kita doyan sama yang haram-haram? Akibatnya ngeri banget. Tahu gak? Bisa sengsara dunia dan akhirat. Kedua, pacaran yang berpahala. Siapa sih yang gak pengen masuk surga? Kita semua pasti pengen tinggal di tempat istimewa yang dipenuhi segala kenikmatan itu. Tahu gak lu bahwa masuk surga itu gak gratis loh? Masuk objek wisata aja bayar. Masa masuk surga gratis? Gak logis lah. Terus bayarnya pakai apa dong? Apalagi kalau bukan pakai pahala amal soleh yang kita kumpulin sekarang. Tapi jangan lupa, itu pun dengan belas kasihan Allah. Ketiga, pacaran yang aman dan nyaman. Apa sih enaknya duduk berduaan? Tapi